0: Dan kemudian nama qari'nya siapa, ya. Kemudian surah-surah yang dapat di request adalah surah-surah dari juz 27 hingga 30. Mulai surah yang ke 51, ya, surah Az-Zariyat hingga surah An-Nas. Kemudian untuk Syekh Abdul Samad dan Syekh Abdul Basit, surah-surah kami siapkan dari juz 29 dan 30, mulai surah yang ke-67, surah Al-Mulk hingga surah An-Nas. Kemudian batasan waktu untuk mengirimkan request yaitu pukul 6.59 hingga pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat. Baiklah khotel iman, kini kami akan membacakan request-request yang sudah dikirimkan. Untuk Clubhouse dan juga Telegram, seperti biasanya belum ada pendengar yang mengirimkan request dari sana. Kemudian untuk SMS juga belum ada, dan kita langsung ke WhatsApp. Untuk WhatsApp yang sudah mengirimkan request yaitu dari Ibu Ani di Rungkut, Surabaya, yang merequest surah Al-Mulk dengan qari Syekh Abdul Basit. Kemudian berikutnya dari Marisa Ayu, Ayu Nadira dan kami Syanur di Wiguna Regency Surabaya dan di Jalan Dr. Wahidin Gresik, yang merequest surah Al-Muzzammil, Al-Qiyamah, Al-Munafiqun, Al-Kafirun dan surah At-Taghabun. Dan belum ada yang lain, karena itu kalau langsung saja kami akan menyiapkan surah-surah yang sudah di request, ya. Dan kami hadirkan para putaran yang pertama. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman

0: di Telaga Anyar Lamongan merequest surah Al-Haqqah dengan qari Syekh Abdul Somad, dan Ibu Mulyadi di Simbatan Lamongan merequest surah Al-Hasyr dengan qari Al-Ustadz Mukhlas As-Sakalani. Dan untuk Ibu Yusuf yang saat ini sedang sakit, semoga segera diberi kesembuhan ya. Dan juga bagi para pendengar yang lainnya yang saat ini sedang sakit, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan kesembuhan dan juga diberi kesabaran. Kemudian berikutnya dari Bapak Mahmudi dan juga istri di Perak Jombang yang merequest surah Al-Hadid dengan qari Syekh Nabil Ar-Rifai. Baik, ikhwatul iman, sementara baru ini request-request yang masuk, yang masuk kepada putaran yang kedua, dan insya Allah segera kami siapkan dan kami hadirkan sambil menunggu request-request berikutnya. Dan dari studio Radio Suara Iman, saya Abu Ayyub Al-Athari mengucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Ikhwatul iman, para pendengar Siah Radio Suara Iman, rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah surah-surah yang sudah kami hadirkan pada putaran yang kedua. Dan sebelum memasuki putaran berikutnya, kami bacakan kembali request-request yang sudah masuk. Ada Bapak Romli dan Ibu Rina di Kapas Madya, Surabaya, yang merequest surah Al-Bayyinah dan surah An-Naba dengan Qari Al-Ustadz Mubarak Bamu Alim. Kemudian yang berikutnya ada Ananda Amira dan Abida di Jalan Veteran Lamongan yang merequest surah Ar-Rahman dengan Qari Ahmad Sa'ud. Kemudian berikutnya request dikirimkan oleh Ibu Artiningsih dan Aninda di Plumpang, Tuban. Masing-masing merequest surah Al-Mulk, Al-Ustadz Abu Usama, dan surah An-Naba dengan Qari Syekh Mishari Rashid Al-Fasi. Itulah request-request yang sudah masuk kembali, dan segera akan kami putarkan surah-surah tersebut pada putaran yang ketiga. Dari studio Radio Suara Iman, saya Abu Ayyub Al-Athari mengucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Lam yakuni

0: ذلك لمن خشي ربه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أما يتساءل

Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Ikhwatul iman, para pendengar Sia Radio Suara Iman, rahimani rahimakumullah, kami mohon maaf karena terhentinya siaran radio Suara Iman beberapa saat yang lalu, dan alhamdulillah biiznillahi ta'ala akhirnya bisa tersambung kembali dan bisa mengudara kembali. Maka kita akan melanjutkan untuk membacakan kembali request-request yang sudah masuk ya. Request yang belum dibaca tinggal satu saja, yaitu dari Mas Leandro Islami yang biasanya nomor satu ya masuknya. Ini pagi ini kok terakhir ya, mungkin lagi sibuk Mas Leandro ataupun hal yang lainnya. Alhamdulillah masih tetap dapat merequest ya. Dan yang direquest adalah surah Al-Fatihah, Al-Mujadilah, Al-Hasyr, Al-Mumtahanah, dan surah As-Saff dengan Qari Syekh Abdurrahman As-Sudais. Surah-surah ini insyaAllah akan segera kami siapkan untuk kami hadirkan setelah program acara ini kita akhiri, atau apabila tidak selesai bisa dilanjutkan setelah program acara Cahaya Pagi. Dan demikian perjumpaan kita pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan selama menemani Anda dalam mengikuti program acara request Murattal Al-Quranul Karim di pagi hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti program Request Murattal Al-Quran, persembahan Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ada keindahan di sekitar kita. Ada rasa hormat pada alam. Ada budaya, pada leluhur. Ada agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk, gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab, tahsin, hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
1: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08131 94 kali 846, di 08131 94 kali 846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
2: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran. Ilmu agama dan dakwah Islam. Teknologi dan dunia kesehatan serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
3: Dipancarkan dari Kota Pahlawan, Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda, kajian Ahlussunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Nafas ya'lam.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak aliman bulan ini?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar televisi radio Al-Iman, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah azza wa jalla atas berbagai nikmat dan karunia yang dianugerahkan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat tauhid, dan nikmat mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan nikmat menjauhi perbuatan-perbuatan bid'ah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Ini satu nikmat yang amat besar ya, yang dianugerahkan Allah kepada kita semuanya. Nah, pembahasan kita melanjutkan pembahasan yang sebelumnya ya, yang telah kita awali tentang at-tahdzir minal bid'ah. Peringatan tentang bahayanya perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari tentu dalam masalah berkaitan dengan Islam ini. Dan sudah saya jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang sering disampaikan ya, bahwa yang dimaksud dengan bid'ah itu adalah dalam hal berkaitan dengan bid'ah di dalam agama. Bukan bid'ah dalam hal duniawi. Ya, mengapa demikian? Karena dunia itu belum sempurna, masih terus ada penemuan-penemuan baru, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan itu selama tidak bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasulnya, maka itu merupakan nikmat bagi umat ini. Ini dalam hal berkaitan dengan duniawi. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan bid'ah, yaitu hal-hal yang dilakukan dalam agama ini. Ya, baik itu hal berkaitan dengan akidah, i'tiqadat, atau dalam hal berkaitan dengan ibadat, masalah-masalah ibadat, keyakinan, ataupun suluk dan metode-metode di dalam beribadah pada Allah Ta'ala. Semua sudah diajarkan secara sempurna oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, maka karena agama ini sudah sempurna, maka kita dilarang

Dilarang mengada-ngada, dilarang memproduksi amalan-amalan baru dalam agama ini, ibadah-ibadah yang baru dalam agama ini. Ya, ini sudah kita bahas. Ya, jadi secara spesifik dalam masalah berkaitan dengan bid'ah ini adalah dalam agama. Baik itu berkaitan dengan i'tiqadat, masalah-masalah akidah, atau masalah-masalah ibadah, atau masalah akhlak, suluk, dan yang lainnya. Ya, dari hal-hal yang sudah paten dalam agama ini, maka kita tidak boleh menambahinya ya dengan hal-hal yang baru ya dalam agama ini. Nah, telah disebutkan pada pertemuan yang lalu ya tentang apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang umat ini yang akan apa namanya terpecah belah ya menjadi kelompok-kelompok. Ada kelompok yang tetap istiqomah di atas jalan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, di atas jalannya para sahabat yang mengikuti Rasulullah Sallam, ya, yang ini harus kita ikuti. Ya, adapun jalan-jalan yang lainnya, kelompok firqah yang menyimpang dari jalan Ahlussunnah wal Jamaah, dari jalannya Salafus Saleh, maka ini adalah termasuk hal yang harus kita jauhi. Ya, seperti pemikiran-pemikiran Khawarij, ya, Rafidah, Mu'tazilah, dan yang lainnya, Murji'ah termasuk, yang telah menyimpang dari ajaran Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW. Ini kita harus menjauhinya. Dan kita wajib menjaga generasi atau anak-anak muda, anak-anak kita ya, dari duduk di majlis-majlis yang dapat merusak akidah mereka, yang dapat merusak akhlak mereka, yang dapat merusak ibadah mereka. Ya, maka di sini pentingnya upaya untuk memproteksi, menjaga, melindungi diri kita, keluarga kita, ya, dan anak keturunan kita dari penyimpangan-penyimpangan tersebut. Ya. Kemudian disebutkan tentang sebab-sebab terjadinya bid'ah-bid'ah dalam agama. Ya, di antara hal yang disebutkan oleh para ulama adalah yang pertama, al-bu'du an kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu karena sikap jauhnya mereka, orang-orang yang menyimpang itu, dari tuntunan Quran dan Sunnah, ya, sehingga mereka kemudian memahami Al-Quran dan memahami Sunnah tidak memiliki standar, sehingga terjadi penyimpangan. Mereka memahami Quran dan Sunnah sesuai dengan akal-akal mereka, atau bahkan lebih dahsyat dari itu, mengikuti memahami Quran dan Sunnah dan hawa nafsu mereka. Na'udzubillah. Makanya bagi Ahlu Sunnah wal Jamaah, dalam memahami Quran dan Sunnah itu ada standarnya. Ya. Ada standar kebenaran dalam memahami Quran dan Sunnah. Yaitu para salafus saleh. Yang pertama kali ada di golongan sahabat. Karena mereka yang bertemu dengan Nabi SAW. Mereka orang-orang yang memahami bahasa Arab. Mereka yang mengetahui tentang apa sebab turunnya ayat. Dan apa sebab turun disampaikannya hadis-hadis Nabi SAW. Sehingga mereka orang-orang yang paling paham tentang agama ini. Dan Allah menyuruh kita untuk mengikuti mereka. Jadi apa yang diajak oleh dakwah salafiyah? Menyuruh umat ini untuk kembali kepada pemahaman salafus soleh. Itu bukan serta-merta dari para ustad. Ya. Tetapi ini semua ada perintahnya dari Quran dan Sunnah Nabi SAW. Untuk mengikuti jalannya para salafus soleh, sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan yang baik. Bagaimana disebutkan oleh Al-Quranul Karim dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100.
السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Ya. Mereka orang-orang yang pertama, yang terdahulu, ya, memeluk Islam dari golongan muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti dengan baik, yang mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radhu an. Radhiyallahu anhum, Allah ridha pada mereka. Wa radhu an, dan mereka ridha pada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu dari sekian ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang menyuruh kita, memerintahkan kita untuk mengikuti mereka. Ya. Bagaimana mereka beragama? Bagaimana mereka memahami Al-Qur'an dan Sunnah? Kita diperintahkan mengikuti mereka. Sehingga tiga generasi pertama ini disebut dalam hadis Nabi SAW sebagai generasi yang terbaik. Ya. Kata Nabi SAW dalam hadis Sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasi aku, yaitu para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian orang-orang yang datang sesudah mereka, yaitu para tabi'in yang mengikuti para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang datang sesudah mereka, yaitu para tabi'ut tabi'in. Ya. Ini manusia-manusia terbaik dalam memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan ridho Allah, ikutilah jalan orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikutilah jalan yang orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perintah dari Allah dan Rasul-Nya untuk mengikuti jalannya para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, mengapa terjadi, sudah saya sebutkan tadi, terjadinya hal-hal baru dalam agama ini, munculnya kelompok-kelompok sesat yang menyimpang dari ahli sunnah wal jamaah, karena jauhnya mereka dari pemahaman atau dari tuntunan Quran dan sunnah. Kalaupun mereka memahami dengan kepala-kepala mereka atau dengan hawa nafsu mereka. Tapi kita memiliki standar, ahli sunnah memiliki standar dalam memahami agama, yaitu pemahaman para salafus saleh. Ya. Ini jadi penyebab utama terjadinya penyimpangan, terjadinya bid'ah-bid'ah dalam agama, baik dalam masalah akidah atau ibadah atau yang lainnya, karena memahami Quran dan sunnah tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh generasi pertama dari umat ini. Kemudian penyebab yang lain, yaitu karena mengikuti syubhat. Ya, ada hal-hal yang rancu, yang tidak jelas, yang kemudian dipahami oleh mereka, lalu muncullah kemudian pemahaman yang salah dan keliru karena mengikuti syubhat. Kemudian yang ketiga, karena menjadikan akal ini sebagai mendahului an-naql. Mengedepankan akal daripada an-naql. Mengedepankan akal daripada Quran dan sunnah. Sehingga tidak sedikit kita mendengar orang-orang yang ketika menyimpang dari jalan yang benar, mereka mengatakan menurut akal saya seperti itu. Subhanallah. Padahal akal manusia tidak bisa dijadikan standar. Karena akal manusia berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Seandainya kita tunjukkan satu benda, kita tanyakan pada 5 orang, apa benda ini? Maka akan ada 5 pendapat tentang benda ini. Ya. Karena menunjukkan perbedaan pada akal. Dalam pola berpikir, pola mengambil kesimpulan. Islam menghormati akal. Ya. Bahkan Islam menjadikan akal pikiran itu sebagai apa? Manatut taklif. Sebagai tempat bergantungnya pembebanan agama ini. Artinya, seorang diwajibkan sholat 5 waktu kalau dia berakal.
Kalau dia gila, ya, itu tidak wajib sholat baginya. Ini contoh tentang kedudukan akal itu penting dalam Islam. Namun akal bukan segala-galanya. Ya. Akal bukan segala-galanya. Makanya para ulama salaf mengatakan, ya, bahwa Quran dan Sunnah itu diibaratkan dengan cahaya. Ya. Akal manusia diibaratkan dengan mata. Ya, mata untuk kita melihat. Mata ini bisa melihat kalau ada cahaya. Tetapi mata tidak bisa melihat tanpa cahaya. Makanya para ulama salaf memberikan gambaran demikian. Ini menunjukkan bahwa akal ini memerlukan cahaya, itu Quran dan Sunnah, ya, yang mengarahkan akal itu. Bukan akal yang diletakkan di atas Quran dan Sunnah. Kemudian Quran dan Sunnah mengikuti akal itu, tidak. Inilah salah satu penyimpangan, salah satu sebab munculnya berbagai amalan, ya, atau keyakinan yang menyimpang dari tuntunan Quran dan Sunnah karena mengedepankan akal atas Quran dan Sunnah. Ya. Jadi akal diibaratkan oleh para ulama salaf adalah ibarat mata. Quran dan Sunnah ibarat cahaya. Mata bisa melihat apabila ada cahaya. Mata akan gelap gulita atau tidak akan bisa melihat kalau tidak ada cahaya. Ini mereka letakkan tentang akal. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sebab yang lain munculnya perbuatan-perbuatan bid'ah dalam agama Allah adalah karena tersebarnya hadis-hadis dhaif, bahkan palsu. Ya, di tengah masyarakat, tengah umat. Dan kemudian hadis-hadis palsu atau hadis-hadis dhaif ini dijadikan sebagai sandaran. Maka muncullah kemudian berbagai macam, ya, hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, mengapa pembicaraan tentang masalah ini sangat penting? Ya. Karena disebutkan di sini oleh para penulis kitab ini, man ta'ammal al-kitab wa sunnah wajada anna al-bid'ah fi ad-din muharramatun wa mardudatun ala ashabiha min ghairi farqin baina bid'atin wa ukhra wa in kadat tatafawatu darajat at-tahrim bihasab naw'iyyati al-bid'ati. Jadi apabila kita cermati Quran dan Sunnah, maka kita akan jumpai tentang larangan dalam agama ini dari perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya meskipun amalan-amalan itu atau hal-hal yang baru dalam agama ini bertingkat-tingkat, ya, tidak sama satu dengan yang lainnya. Namun dia bukan dari agama ini. Oleh karena itu An-Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis sahih beliau ingatkan pada kita, ya, iyakum wa muhdatsatil umur, waspadalah kalian, hati-hatilah kalian dari hal-hal baru yang diada-adakan dalam agama ini, ya, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sungguh setiap hal yang baru dalam agama ini adalah bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah penyimpangan. Ya. Demikian pula sabda Nabi alaihi salatu wassalam, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngada hal-hal yang baru dalam urusan kami ini, yakni dalam agama ini, ma laysa minhu, yang bukan darinya, fa huwa raddun, maka yang diada-adakan itu adalah tertolak. Tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkata tentang hadis ini, makna fahuwa rad. Ar-rad huna bima'na al-marjud. Ya. Jadi rad di sini artinya tertolak. Marjud. Ya. Wa ma'nahu, makna dari rad ini, ya, atau tertolak artinya, fahuwa batilun,
ya, bahwa amalan itu batil, ghairu mu'taddin bihi, tidak dianggap amalan itu, ya. Lalu kata al-Imam An-Nawawi, salah seorang ulama Syafi'i yang terpandang, beliau mengatakan, wa hadzal hadis, yani hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun, hadis ini merupakan qaidatun azimatun min qawaidil Islam. Ya, jadi hadis ini merupakan salah satu dari hadis-hadis yang amat penting, prinsip-prinsip yang amat penting dalam Islam ini. Wa huwa min jawami kalimihi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk ucapan-ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang singkat tapi mengandung makna yang luas, ya. Fa innahu sarihun fi raddi kullil bid'ah wal mukhtara'at. Karena hadis ini dengan sangat jelas menolak, membantah, ya, semua jenis perbuatan-perbuatan baru yang diada-adakan dalam agama ini. Ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnu Al-Hajjaj. Dalam kitab Al-Minhaj, ya, ketika beliau menjelaskan hadis-hadis yang ada dalam Sahih Muslim. Maka dua hadis ini, padahal al-hadithani ala anna kulla muhdathin fid dini fahuwa bid'atun. Wa kullu bid'ati wa kulla bid'atin dhalalatun wa mardudatun. Jadi dua hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa setiap hal baru yang diadakan dalam agama ini adalah suatu perbuatan yang disebut dengan bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah suatu penyimpangan dan tertolak, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa ma'na dhalika anna al-bid'ah fil ibadati wal i'tiqadat muharramatun. Ini menunjukkan bahwa kita dilarang. Ya. Ya, tidak boleh membuat-buat hal-hal yang baru dalam baik masalah akidah maupun masalah-masalah yang berkaitan dengan ibadah. Ya, meskipun ya tentu jenis-jenis bid'ah itu berbeda-beda. Ya, ada di antara bid'ah yang dilakukan oleh sebagian dari umat ini itu bisa menjerumuskan kepada kekufuran. Ya. Kepada kekufuran. Contohnya adalah ketika golongan Rawafid mengatakan bahwa Quran ini sudah berubah. Sudah dirubah oleh para sahabat. Padahal keyakinan seluruh kaum muslimin bahwa Al-Quran adalah sesuatu yang terjaga. Sesuatu yang terpelihara. Siapa yang menjaganya? Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu datang sekelompok orang ini, ya, yang mengatakan Quran sudah dirubah oleh para sahabat. Nah, ini menunjukkan apa? Bisa menjerumuskan mereka kekufuran. Ya. Demikian pula tentang ucapan tuduhan terhadap Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, yang dituduh oleh mereka bahwa beliau berbuat zina, padahal Allah telah menurunkan, ya, sejumlah ayat, lebih dari 10 ayat dalam Al-Qur'anul Karim surah An-Nur membersihkan atau mensucikan Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, ya, bahwa beliau apa yang dituduhkan pada beliau itu tidak benar. Ini contoh, ya, di antara keyakinan, ya, karena bid'ah itu tadi yang dapat mengeluarkan seorang dari Islam dan iman. Ya. Maka bid'ah bertingkat-tingkat. Bid'ah dalam i'tiqad, dalam keyakinan. Ya. Demikian pula dalam sifat-sifat Allah. Seperti yang dikatakan oleh orang musyabbihah, ya, bahwa Allah sama dengan manusia, artinya sifat-sifat yang sama dengan sifat-sifat makhluknya, ini bisa menjerumuskan pada kekufuran, ya, karena Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir, bahwa Allah Ta'ala tidak ada satu pun sesuatu pun yang menyerupainya, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah. Dan ada jenis-jenis bid'ah yang berada di bawah itu, ya, tidak sampai mengeluarkan seorang hamba, ya, kepada kekufuran, ya, dan itu banyak contohnya. Nah, dari itu intinya agar kita ini selamat, mari kita menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Ya. Baik itu dalam akidah, dalam ibadah, dalam suluk, ya, hendaknya kita tetap berpegang pada tuntunan Quran dan Sunnah Nabi SAW sesuai dengan apa yang dipahami oleh
para sahabat-sahabat Rasulullah SAW dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kemudian juga di antara hal-hal yang diada-adakan oleh manusia yang sampai menyimpang, bisa sampai kepada kesyirikan, ya, yaitu apa yang terjadi pada sebagian kaum muslimin yang mendatangi kuburan-kuburan untuk meminta pada orang-orang mati itu. Ya, ada di antara mereka yang minta, ya Syekh Fulan, ya istriku sakit, sembuhkanlah dia, padahal tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang hamba meminta kepada orang yang telah mati, ini adalah perbuatan syirik. Ya, perbuatan kesyirikan. Ya. Nah, ini contoh. Nah, oleh karena itu hendaknya kita betul-betul berupaya ya mempelajari, mendalami agama Allah ini sehingga kita mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Ya, mana tauhid, mana syirik. Yang mana sunnah, mana bid'ah, yang mana halal, mana yang haram, agar kita berjalan di atas tuntunan Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian pembahasan berikutnya, ya, dhammut tafarruqi wal ikhtilaf. Ada di sini pembahasan tentang bahwa bersikap ya terpecah belah, ikhtilaf dalam umat ini satu hal yang tercela. Jadi celaan terhadap ya perpecahan, terhadap ikhtilaf yang sampai merusak hubungan sesama kaum muslimin. Karena ikhtilaf itu ada dua. Ada ikhtilaf yang memperkaya khazanah ilmu kaum muslimin. Contohnya, dalam tafsir-tafsir para ulama tentang satu ayat misalnya, ada yang mengatakan ini maknanya, ada yang mengatakan ini maknanya, dan seterusnya. Tapi itu memperkaya, ya, selama tidak menyimpang dari maksud ayat tersebut. Namun ada juga perbedaan yang tadad namanya, pertolak belakang. Ya. Ini yang menjadikan terpecah belahnya umat ini. Ya. Nah, jadi inti dari bab pembahasan ini adalah bahwa sebagai Ahlussunnah wal Jamaah kita berupaya untuk ya bisa menyatukan umat di atas jalan yang hak, di atas jalan yang benar, yang berpegang teguh pada Quran dan Sunnah dan pemahaman para Salafus Saleh radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, tentang bab ini kata para penulis, ya, al-adillatu ala dhammit tafarruq, dalil-dalil yang mencela perpecahan dalam umat ini. Walaupun perpecahan itu juga sebagai sunnatullah, ya, yaitu perpecahan yang karena hal-hal yang tidak ada artinya, hal-hal yang bisa ditolerir, itu terjadi pecah belah. Ini tercela, ya. Dengan hal-hal yang memang betul-betul perbedaan yang ada di antara kelompok-kelompok, firqo-firqo dalam agama ini yang sangat tercela. Nah, taqaddamallahu at-tafarruq wa nahaa 'anil turuq wal asbab al-mu'addiyah ilayhi. Sungguh Allah Ta'ala telah mencela perpecahan, ya, dan Allah melarang semua atau menutup semua jalan-jalan yang membuat perpecahan bagi umat ini, itu sudah ditutup atau dilarang oleh Allah Ta'ala. Waqad ja'atin nusus minal kitabi wa sunnah allati tuhadziru minal tafarruqi wal ikhtilaf. Dan telah banyak nas-nas baik dari Al-Quranul Karim ataupun dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang mengingatkan umat ini dari perpecahan dan perselisihan. Wa tubayyinu su'a aqibatihi. Dan ayat-ayat atau dalil-dalil itu menjelaskan dampak buruk dari perpecahan dan perselisihan itu. Wa annahu min a'zami asbabil khidlan fid dunya.
dan perpecahan, ya, perselisihan ini adalah salah satu sebab-sebab utama, ya, terhinanya, ya, manusia atau umat ini di dunia ini. Wal azab wal khizyi wa sawadil wujuh fil akhirah. Dan di akhirat nanti, ya, penyebab bahwa perpecahan yang tercela ini dapat menjadikan atau menjadi penyebab diazabnya seorang di akhirat, dihinakannya oleh Allah Ta'ala di akhirat kelak, ya, bahkan bisa menjadikan wajah-wajah menjadi hitam, ya, di akhirat kelak. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya, di dalam Al-Qur'anul Karim surat Ali Imran ayat 105 sampai ayat 107. Allah Ta'ala berfirman, ini contoh dalil yang menunjukkan larangan berpecah belah. Ya. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang mereka terpecah belah. Dan mereka berselisih satu dengan yang lainnya. Setelah datang kebenaran kepada mereka. Setelah datang penjelasan-penjelasan dari Allah kepada mereka. Wa ulaika lahum adzabun adzim. Dan bagi mereka, mereka itulah yang nanti akan mendapatkan azab yang besar. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Kapan mereka diazab? Yaitu pada hari ketika itu ada wajah-wajah yang putih, bersinar, bercahaya. Wa taswaddu wujuh, dan ada wajah-wajah yang juga hitam pekat, gelap gulita di hari kiamat kelak. Fa'amma alladhina swaddat wujuhuhum. Adapun orang-orang yang wajah-wajah mereka di hari kiamat kelak hitam pekat, ya, maka Allah bertanya pada mereka, akafartum ba'da imanikum? Apakah kalian kufur setelah kalian beriman? Fadukul azaba bima kuntum takfurun. Maka rasakanlah azab Allah atas kekufuran kalian, ya, atas apa yang kalian ingkari ketika di dunia. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum, adapun orang-orang yang bercahaya wajah-wajah mereka, ya, fa fi rahmatillah, maka mereka berada di dalam rahmat Allah. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya, mereka dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Abdullah bin Abbas, ya, seorang alim, ya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan misalan beliau yang didoakan oleh Rasulullah SAW agar Allah memberikan pemahaman kepada beliau dalam masalah menafsirkan Al-Quran, kata Abdullah ibn Abbas, tabyaddu wujuhu ahli sunnati wal jamaah, bahwa wajah-wajah ahli sunnah wal jamaah nanti di hari kiamat kelak itu bercahaya, bersinar, ya. Wa taswaddu wujuhu ahli bid'ah wal furqah, adapun wajah-wajah mereka ahli bid'ah dan orang-orang yang terpecah belah itu menjadi hitam. Ini makna dari, ya, hari ketika wajah-wajah ada yang hitam, ada yang bersinar. Kemudian waqala ta'ala, dalil yang kedua yang menunjukkan tercelanya perpecahan dan perselisihan di antara umat ini. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 159, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Sesungguhnya orang-orang yang mereka bercerai-berai dalam agama mereka dan mereka menjadi golongan-golongan. Lasta minhum fi syai'in. Kamu Muhammad, ya, tidak bertanggung jawab pada mereka. Innama amruhum ila Allah. Sesungguhnya perkara mereka, urusan mereka diserahkan kepada Allah. Thumma yubayyinuhum bima kanu yaf'alun, kemudian thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun, kemudian nanti Allah yang akan menjelaskan pada mereka, menginformasikan pada mereka tentang apa yang mereka kerjakan. Nah, di dalam ayat ini juga, ya, menjelaskan bahwa, ya, Allah mencela orang-orang yang bercerai-berai dalam agama mereka, ya. Dan mereka nanti, ya, dan Nabi SAW berlepas diri dari mereka. Ya.
Beliau, karena beliau menyuruh kepada tauhid, tauhidul kalimah, agar umat ini menjadi umat yang satu kalimat mereka. Ya. Namun kelompok-kelompok yang menyimpang itu lalu mereka berpisah dari kelompok yang benar. Sehingga muncullah kemudian kelompok-kelompok yang menyimpang dari Quran dan Sunnah yang sesuai dengan pemahaman para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, dua ayat yang kita dengar tadi, ya, kata para, atau ayat-ayat yang kita dengar tadi, kata para penulis buku ini, taqaddalatil ayatu ala dhammi tafarruqi wa khuturatihi ala al-ummati fid dunya wal akhirah. Sungguh, ayat-ayat itu tadi ya menunjukkan tercelanya, terpecah belah, dan bahayanya terhadap umat ini baik di dunia maupun di akhirat. Wa annahu sababu halak ahli al-kitab, dan bahwa saya terpecah belah itu merupakan sebab binasanya ahlul kitab. Ya. Wa hum al-yahud wa an-nasara. Ya. Yang disebutkan mereka adalah orang Yahudi dan Nasara. Wa sababu kulli al-inhirafin waqa'a fi an-nas. Dan terpecah belah ini adalah sebab utama setiap penyimpangan yang terjadi pada umat. Ini dalil dari Al-Quranul Karim tentang tercelanya perpecahan pada umat ini. Atau pada orang-orang yang memang membuat perpecahan. Wa amma sunnatu faqad ja'at fiha haditsu katsiratun fi dhammi at-tafarruqi wal ikhtilaf wal 'ashi 'ala al-jama'ati wal i'tilaf. Ya. Adapun hadis-hadis Nabi SAW telah banyak ya yang menjelaskan pada kita tentang tercelanya perpecahan dan perselisihan. Ya, dan hadis-hadis yang menganjurkan agar kita tetap berupaya menjaga keutuhan kaum muslimin, jamaah kaum muslimin. Dan di antara hadis-hadis itu, min dzalika ma rawahu al-Imam Ahmad wa Abu Dawud an Muawiyah radhiyallahu anhu annahu qala annahu qama fa qala. Di antara dalil-dalil yang ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, juga Imam Abu Dawud, ya, dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma annahu qama. Oh, pernah suatu ketika Muawiyah bin Abi Sufyan itu berdiri di tengah-tengah para sahabat. Ya, faqala, lalu beliau berkata, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fina faqala." Sesungguhnya Rasulullah sallam pernah berdiri ya di tengah-tengah kami. Lalu beliau berkata, "Ala inna man kana man qablakum min ahli al-kitab iftaraku ala 72 millah." Sesungguhnya ya ahli al-kitab sebelum kalian ya, mereka telah terpecah belah menjadi 72 golongan. 72 firqah. Wa inna hadhil ummata sataftariku ala 73 millah. Dan bahwasanya umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Ithnatani wa sab'una fil nar. Yang 72 golongan di api neraka. Wa wahidatun fil jannati. Dan yang satunya di surga. Satu golongan di surga. Wahiyal jama'atu, yaitu jama'ah kaum muslimin yang tetap berpegang teguh pada Quran dan sunnah ya, yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, dalam hadis ini, faqad akhbarun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan pada kita, telah menginformasikan pada kita ya, padahal itu di zaman beliau ketika umat masih bersatu. Beliau sudah informasikan biftiraqi ummatihi, bahwa umat beliau akan terpecah belah. Ala 73 firqah, menjadi 73 golongan. Ithnani wa sab'una finnar, yang 72 golongan ya, mereka di neraka. La raiba annahumul ladzina khadu ka khawdil ladzina min qablihim. Kata para ulama, yang dimaksud dengan 72 golongan ini adalah mereka yang mereka itu ya
khodu ya masuk ke dalam hal-hal yang telah dimasuki oleh orang-orang sebelum mereka, ya, sehingga membuat mereka perpecahan. Kemudian hadza al-ikhtilaf alladhi akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam imma fid din faqad wa imma fid din wa dunya. Dan ikhtilaf yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada dua hal. Ya, perselisihan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini yaitu ada dua hal. Yang pertama, ikhtilaf fid din. Perpecahan yang ada, ikhtilaf yang ada, perselisihan yang ada dalam agama. Jadi antara kelompok-kelompok itu, firqo-firqo itu. Dan juga wa imma fid din wa dunya, ada juga ya berita yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bisa mencakup perpecahan, perselisihan dalam hal berkaitan dengan agama dan dunia. Tsumma yu'awwalu ila ad-din. Kemudian dari hal dunia itu diarahkan kepada agama. Laqad yakunu al-ikhtilaf fi ad-dunya faqat. Tapi juga ada ikhtilaf, perselisihan hanya karena dunia saja. Wa ala kulli halin fa inna al-furqata wal ikhtilaf la budda min wuqu'iha wa wuqu'ihima. Ya, bagaimanapun karena ini telah diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pasti akan terjadi ya pada umat ini yaitu perselisihan tersebut dan perpecahan itu. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam yuhadziru ummatahu minhu. Dan Rasulullah sallallahu telah mengingatkan umatnya dari hal tersebut. Lianjua minal wuqu' fihi ya man syaa Allah lahu salamah. Agar orang yang Allah menghendaki keselamatan baginya, dia bisa selamat dari perpecahan tersebut. Nah, kemudian Nabi Alaihissalam juga ya nanti dalam pembahasan berikut ini telah menginformasikan bahwa al-ikhtilaf wa tafarruq sababu halakil umam as-sabiqah. Nah, jadi Nabi Alaihissalam telah menginformasikan kepada kita bahwa penyebab utama binasanya umat-umat terdahulu adalah karena perselisihan itu dan perpecahan. Ini penyebab mereka binasa. Nanti akan saya bacakan hadisnya. Kata penulis kitab ini, "Idza ta'ammalna al-Qur'ana was-sunnata." Apabila kita cermati, kita dalami Al-Qur'an dan Sunnah, "wajadna anna sababa halakil umami sabiqah," kita akan jumpai bahwa penyebab binasanya umat-umat terdahulu huwa tafarruq, yaitu karena perpecahan. Wa kathratul ikhtilaf, dan karena banyaknya perselisihan. Ya, dan karena banyaknya perselisihan. Lalu la siyama al-ikhtilaf fil kitabi al-munazzal alaihim. Apalagi perpecahan yang disebabkan karena apa? Perpecahan di dalam masalah ya yang Allah turunkan pada kita dalam Al-Qur'an. Ya. Dan perselisihan ini yang bertentangan, bukan yang memperkaya. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ada dua macam perbedaan atau perselisihan atau perbedaan. Ya, ada yang memperkaya perbendaharaan ilmu umat ini. Ya, ada yang justru meruntuhkan kekuatan mereka. Yaitu perpecahan yang bertolak belakang. Ya, yang tidak sejalan. Qala Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu li Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Pernah Hudzaifah ibn al-Yaman ya berkata kepada Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an, "Adrik hadhihi al-ummah la takhtalif fil kitab kama ikhtalafa fihi al-umam qablahum." Jadi kata Hudzaifah bin Yaman menasihati atau menyampaikan satu masukan kepada Utsman bin Affan ya sebagai khalifah kaum muslimin kaum mukminin ketika itu, "Adrik hadhihi al-ummah," ya corong, cermati, teliti, ya ikuti betul perjalanan umat ini. "La takhtalif fil kitab," agar jangan sampai mereka ini terpecah belah berkaitan dengan Al-Qur'anul Karim. Berselisih mereka dalam Al-Qur'anul Karim. "Kama ikhtalafat fi al-umam qablahum," sebagaimana umat-umat terdahulu telah berselisih dalam kitab-kitab mereka. Ya, tentang hal yang ada dalam kitab mereka.
لما رأى أهل الشام وأهل العراق يختلفون في حروف القرآن. Jadi Hudzaifah ibn al-Yaman ya menyampaikan hal ini kepada atau menasihati Utsman bin Affan tentang masalah ini tatkala beliau mendengar, tatkala beliau telah menyaksikan adanya perbedaan antara Ahlus Syam, penduduk negeri Syam, dan penduduk Irak, wahli Irak, ya, yang mana mereka berselisih tentang huruf-huruf dalam Al-Quranul Karim. Ya. Al-ikhtilaf alladhi naha anhu Rasulullah SAW, yang mana perbedaan itu, perselisihan mereka itu yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini. Makanya Hudzaifah ibn al-Yaman sebagai sahabat yang mulia, beliau menyampaikan hal ini, mengingatkan kepada Utsman bin Affan, ya, tentang masalah ini. Itu masalah apa? Perbedaan ketika itu dalam membaca. Padahal Al-Quran diturunkan di atas tujuh huruf, tujuh dialek, ya. Yang itu sebetulnya bacaan apapun yang dibaca, ya, sesuai dengan tujuh bacaan itu, maka itu tidak mengapa. Namun karena dahulu kemudian ini menjadi penyebab atau khawatir nanti akan terjadi perselisihan di antara kaum muslimin, maka Hudzaifah ibn al-Yaman mengingatkan kepada Utsman bin Affan. Nah, sekarang kita lihat apa yang dikatakan oleh Hudzaifah ibn al-Yaman, ya. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam Ibn Hibban, an Anas bin Malik radhiyallahu an. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an qala, beliau berkata. Jadi ini hadis ini dari Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, anna Hudzaifah taqaddima ala Utsman ibn Affan. Oh, pernah suatu ketika Hudzaifah ibn al-Yaman datang menemui Utsman bin Affan. وكان يغازي على الشام في فتح أرمينيا وأذربيجان مع أهل العراق. Dan ketika itu Utsman bin Affan, ya, itu ikut berperang, ya, bersama dalam penaklukan Armenia dan Azerbaijan, ya, bersama penduduk Irak. Fa'afza Hudzaifah khilafuhum fil qira'ah. Maka Hudzaifah ketika itu dia ikut juga di antara orang-orang ikut berperang. Ya, waktu itu Utsman, bukan Utsman ya, tapi Hudzaifah ibn al-Yaman. Dia ikut berperang ketika di Syam dan di Irak. Lalu Hudzaifah ini mendengar bacaan mereka ini ada perbedaan. Hudzaifah ibn al-Yaman mendengar ketika berada di negeri Syam, ya, pada waktu penaklukan Armenia, itu bacaan mereka beda dengan bacaan yang ada di Irak, ya, yang ketika berperang penaklukan Azerbaijan. Fa'abza Hudzaifah ikhtilafu, maka Hudzaifah yani terkejut dan beliau khawatir, ya, muncul kekhawatiran dalam diri Hudzaifah ibn al-Yaman karena perbedaan bacaan itu. Maka ketika sampai di Madinah, Hudzaifah berkata kepada Utsman bin Affan, ya Amirul Mukminin, adrik hadhil ummah. Wahai Amirul Mukminin, segera telusuri umat ini. Ya. Qabla an yakhtalifu fil kitab. Ya, qabla telusuri. Karena Hudzaifah sudah mendengar sendiri tentang perbedaan bacaan itu. Ya. Maka Hudzaifah sampaikan kepada Utsman bin Affan supaya beliau menelusuri, ya, jangan sampai perbedaan bacaan itu bisa menjadikan mereka terpecah belah. Perbedaan bacaan dalam Al-Qur'an. Bagaimana ikhtilaf al-Yahud wan Nasara? Bagaimana yang terjadi pada al-Yahud dan Nasara? Nah, ini yang dimaksud dengan peringatan atau nasihat Hudzaifah ibn al-Yaman kepada Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Hudzaifah ibn al-Yaman kepada Utsman bin Affan agar menelusuri, ya, tentang bacaan, ya, Al-Quran tersebut,
ini memberikan memberikan pada kita dua pelajaran, ya, bagaimana disebutkan dalam kitab ini. Fa'afada dhalika syai'aini. Maka dua hal yang bisa kita ambil dari nasihat atau dari masukan yang diberikan oleh Hudzaifah kepada Utsman. Ahaduhuma, ya, yang pertama, tahrim al-ikhtilaf fi mithli hadza. Bahwa ini menunjukkan dilarangnya, diharamkannya terjadi perpecahan hanya karena bacaan Al-Qur'an. Yang kedua, sanya li'tibar biman kana qablana. Yang kedua adalah untuk kita mengambil pelajaran dari orang-orang sebelum kita. Dari ahlul kitab sebelum umat Islam ini. Wal hadzar min musyabahatihim. Dan juga peringatan Hudzaifah agar kita ini tidak menyerupai mereka. Ya, Allah Ta'ala berfirman, "Dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq." Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Qur'an ini dengan sebenarnya. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi syiqaqin ba'id. Dan sesungguhnya orang-orang yang mereka berselisih dalam Al-Kitab, ya. Ya, itu orang-orang sebelum Al-Kitab itu berselisih dalamnya, lafi syiqaqin ba'id, mereka berada dalam syiqaq, dalam perpecahan yang jauh. Ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 176. Maqulu, dengan pula Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 19. Wa maqtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Dan tidaklah ahlul kitab itu berselisih melainkan setelah datang pada mereka ilmu. Baghyan bainahum. Terjadinya perselisihan itu karena kezaliman di antara mereka, karena hasad di antara mereka, maka kemudian terjadi perbedaan itu. Nah, ini di antara dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, ya, yang mencela terjadinya perpecahan, ya, dan ya sebagai perpecahan itu sebagai penyebab binasanya suatu umat. Adapun dalil dari hadis-hadis Nabi SAW, ya, yang memerintahkan kita untuk selalu menjaga dan sampai terjadi perpecahan, ya, yang sampai melumpuhkan, ya, kaum muslimin, yaitu ma rawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dharuni ma taraktukum." Biarkan aku. Apa yang aku tidak bicarakan pada kalian, yang aku diamkan terhadap kalian, biarkan. Ya. Biarkan. Fa inna ma halaka man kana qablakum bi kathrati su'alihim. Karena ya. Telah binasa umat-umat terdahulu disebabkan dua hal. Bikathrati su'alihim, karena mereka banyak bertanya kepada nabi-nabi mereka. Waqtilahim ala anbiya'ihim. Dan mereka melawan atau menyelisihi para nabi-nabi mereka. Fa'idha nahaitukum an syai'in fajtanibu. Intinya, kata Nabi SAW, maka apabila aku melarang kalian dari sesuatu, jauhilah larangan itu. Tak usah diperdebatkan, ditanyakan, ya. Tapi ikutilah, jauhilah. Kalau aku larang pada kalian sesuatu, jauhilah. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tu. Dan apabila aku perintahkan kalian untuk melakukan satu hal, maka kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, di dalam hadis ini, ya, di dalam hadis ini, faqad amarahum ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa Rasul sallam telah memerintahkan pada mereka, ya, pada umat ini dalam hadis ini, bil imsak amma lam yu'maru bi, agar mereka bersikap diam
terhadap sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mu'allilan bi anna sababa halakil awwalin innama kana kathrata as-su'al. Karena dengan alasan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab binasanya umat-umat terdahulu karena banyak pertanyaan. Ini pertanyaan-pertanyaan yang justru tidak bermanfaat atau justru memberatkan mereka. Mereka tanya terus pada nabi-nabi mereka. Ya. Maka Rasulullah SAW menyuruh untuk diam. Apa yang tidak aku sampaikan, diam. Apa yang aku diamkan, diam. Tidak usah tanya. Tsumma al-ikhtilaf 'ala ar-rusuli bil ma'siyati. Kemudian penyebab binasanya mereka adalah karena mereka menyelisihi nabi-nabi mereka dengan berbuat maksiat. Ya. Ai mukhalafatihim lima amaratuhum bihi anbiya'uhum. Mereka tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh nabi-nabi mereka. Ya, kemudian terjadilah kemudian perpecahan yang mengakibatkan mereka binasa. Sekarang pertanyaan. Karena ini ada hal-hal kadang-kadang ditanyakan. Ya, pertanyaannya adalah hal al-ikhtilafu rahmatun. Apakah perbedaan itu merupakan rahmat? Ini sering kita dengar. Ya, berbeda itulah rahmat. Kata para penulis kitab ini, yadda'i ba'dun nasi anal ikhtilaf rahmatun. I'timadan ala hadithin maudu'in. Sebagian orang mendakwakan bahwa perbedaan itu adalah rahmat. Dengan bersandar pada hadis palsu. Ya, yang berbunyi ikhtilafu ummati rahmatun, bahwa perbedaan perselisihan di antara umatku adalah rahmat. Jadi hadis ini hadis palsu. Ya, jangan kita jadikan sebagai pegangan kita untuk kemudian membolehkan perselisihan. Tidak, karena hadis ini palsu. Wa hadzal qawlu mardudun bil kitabi was sunnati wal aql. Ucapan ini bahwa ikhtilaf itu adalah rahmat, ini tertolak. Tertolak. Baik dengan Quran, tertolak dengan sunnah Nabi SAW, dan tertolak dengan akal pikiran yang sehat. Waqad dzakarna ba'dal ayat wal ahadits al waridah fi dhammil ikhtilaf wa tafarruq. Dan tadi sudah disebutkan beberapa ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW tentang ya, yang mencela terjadinya perpecahan dan perselisihan. Wa bidzalika kifayatun liman tadabbara wa ta'ammal. Dan itu sebetulnya sudah cukup sebagai bukti, bagi dalil bahwa perselisihan, perpecahan adalah bukan rahmat. Itu sudah cukup sebagai dalil. Maka jangan kita pakai hadis palsu ini. Bal qad dalla al-Qur'anu 'ala anna al-ikhtilaf la yattafiqu ma'a al-rahmah. Bahkan Al-Qur'anul Karim menunjukkan bahwa perselisihan itu tidak sejalan dengan rahmat. Ya. Bal huwa didduha. Bahkan perpecahan itu adalah lawan dari rahmat. Yaitu firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Hud ayat yang ke-118 dan ayat yang ke-119. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا يَزَلُونَ مُخْتَلِفِينَ, dan mereka akan terus berselisih, إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Tuhanmu. Ya. Ini menunjukkan bahwa ketika orang-orang yang tidak berselisih, ya mereka tetap berat kebenaran, mengikuti kebenaran itu, ini rahmat bagi mereka. Justru yang berselisih itu yang tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wal hadits allazi istadalla bi ashabu hadhihi ad-da'wa batilun. Sementara hadis yang dijadikan dalil oleh orang-orang yang mengatakan bahwa perbedaan itu adalah rahmat, ini adalah hadis batil. La yasihhu bihalin. Hadis yang tidak sahih sama sekali. Ya. Hadis batil. Wala yujad fi syai'in min kutubi sunnah. Dan tidak ada satupun ya, kitab-kitab sunnah, kitab-kitab hadis yang menyebutkan hadis ini.
ya. Wa hadha kafin fi butlan hadhihi ad-da'wa.

0: Ikhtilaf itu kok, perselisihan, perpecahan kok bisa dibilang rahmat? Akal itu menolak. Akal yang sehat. Ya. Nah, ba'dama arafna al-mafasid al-qatira an-natijah anhu. Ya. Setelah kita mengetahui dampak dari perpecahan dan perselisihan itu, tentu akal menolak ya bahwa perselisihan adalah rahmat. Ya. Justru perselisihan itu apa? Menimbulkan kebencian satu dengan yang lainnya. Ya. Menimbulkan satu meninggalkan saudaranya. Ya. Tidak salam ya, kepada saudaranya. Ya. Kemudian dia marah murka pada saudaranya. Mana rahmatnya? Perpecahan itu. Bal warubbama al-qitalu wal hurub, bahkan bisa jadi peperangan. Karena perbedaan itu bisa sampai pada derajat terjadi pertumpahan darah, peperangan antara mereka yang berselisih. Ya allati katsiran ma sarat bainan nasi bisabab al-ikhtilaf. Yang mana terjadi peperangan, perselisihan, ya pertikaian, itu sebab utama adalah karena perpecahan tadi itu. Karena perselisihan itu. Ya hatta fi ba'di masail furu', bahkan terkadang dalam hal-hal yang kecil, hal-hal yang merupakan cabang dari agama ini, ya terjadi perselisihan sampai gontok-gontokan, marah murka-murkaan, laknat melaknat satu sama lainnya, padahal tidak perlu sebetulnya. Karena masalah-masalah furu' iya, karena masalah cabang bukan masalah yang pokok. Nah, ini yang dapat disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Aku lakukan lihada wa jazakumullahu khairan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala ali sahbihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infak aliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Kamis pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Dr. Farid Al-Batoti Hafidzahullah. Pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Mubarak Bamualim Hafidzahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Hermawan Hafidzahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Mahfud Bader Hafidzahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Mizan Kudsiah Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam Ilmiah bersama

0: Al-Iman TV.
1: Kebahagiaan yang abadi di dunia dan akhirat adalah kebahagiaan keimanan, adalah manisnya iman. Oleh karenanya Nabi SAW tatkala menyebutkan tentang kebahagiaan iman, Nabi mentakbir mengungkapkan dengan perkataan halawatul iman, manisnya iman. Keimanan tersebut dirasakan manis oleh hati orang yang beriman, seakan-akan lisan yang merasakan kenikmatan. Nabi katakan halawatul iman, manisnya keimanan. Ini menunjukkan bahwa iman itu kebahagiaan, iman itu manis dirasakan oleh hati orang yang beriman.
2: Allah menolong kita kepada manusia-manusia yang beriman. Ini adalah akhlak yang sangat mulia. Kecintaan kita butuhkan di mana tempat kepada saudara kita kaum muslimin. Demikian juga pendekatan dan juga ta'awun. Bukankah Allah berfirman wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam urusan kebaikan dan juga ketakwaan. Dan jangan kamu tolong menolong dalam urusan dosa dan bermusuhan.
3: Ayatul munafiki salas. Tanda orang munafik itu ada tiga. Idza haddatsa kadzaba. Kalau dia ngomong, maka dia berdusta. Wa idza wa'ada ahlaf. Kalau dia berjanji, maka dia mengingkarinya. Wa idza tumina khan, dan apabila diberi amanah dia berkhianat.

0: Madai Tour and Travel berdiri sejak tahun 2023. PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
1: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
2: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.
0: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-Band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 PSBS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
3: Yuk, umroh bersama Madai.
4: Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al-Iman, Silsilatun fi Ta'limi Lughatil Quran. Buku ini disajikan insya Allah sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Jika kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa materi penting, di antaranya 1. Kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab, 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab, 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu terstruktur. Bagi Anda yang ingin belajar bersama kami, silakan langsung mendaftar melalui link yang tersedia atau melalui link yang tertera di bio Instagram Kursus Al-Iman. Kami menyediakan kelas online maupun kelas offline, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Anda. Silakan juga sebarkan video ini kepada teman, saudara, maupun orang tua yang ingin mulai belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum.
5: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Radio Suara Al-Iman mengudara di frekuensi 918 AM Surabaya. Memberi makna, tingkatkan ketakwaan. Radio Suara Al-Iman dapat Anda simak juga dari channel Telegram Al-Iman, Clubhouse, dan website aliman.id. Jangan lewatkan channel dakwah dan edukasi hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Assalamualaikum bang.
1: Waalaikumsalam. Gini. Gue gini.
0: Siap.
1: Oh no, po, iko dengarin di mana no po.
0: Aku kira nyileh duit ya.
1: Tapi ro.
0: Oh, sidik wae. 500 wae lah, Bang.
1: 500 ya tok gua apa 500 iki.
0: Ya, anakku kan arep mlebu sekolah. Yo, butuh raket lah, Bang.
1: Iso nek 500 yo gampang kuwi. Oh, butuh kawe rak kek iki kok. Ning yo kuwi ana syarate.
0: Lah, syarate apa wae, Bang?
1: Wah, syarate to montormu, jaketmu iki karo helmmu iki ditinggal kene.
0: Wah,
1: masuk ora.
0: Gampang, siap pokoknya Bang.
1: Saiki tak sithik 500 ya.
0: Yo.
1: Yes. Wis, tak hitung ke duit wis. Ji. Ro. Lu. Pat. Mo. Tambah ira.
0: Ya, butuh kan 500.
1: 500 saya. Wis 500. 500 ya.
0: Siap.
1: Oke, salaman sih. Deal. Jaketmu karo iki di copot sih tinggal gini.
0: Oke.
1: Karo kuncine sisan ditinggal.
0: Siap, Bang.
1: Maling. Wis. Wis. Tak tambah ya.
0: Ya,
1: oke. Okay. Balik kono ya. Nek kira-kira selak dibutuhke.
0: Nun lho iki, Bang.
1: Siap.
0: Wis padha-padha.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah, tak coba tak gune ape ora yo. Jan. Yes. Ah. Suwira nguripke aplikasi coba tak uripke lah. Nyantol iki. Wes. Mangkat lah diangkati. Yes.

0: Karo niki.
1: Wih, mitra.
0: Nggih, Pak.
1: Jadi suwe ra Gojek.
0: Nggih, Pak, suwe mboten online iki. Nggih, memanfaatke barang nganggur kok, Pak.
1: Barang nganggur. Sik. Paten ana.
0: Nggih. Pripun? Enten napa, Pak?
1: Barang nganggur. Ngamanfaatke barang nganggur piye? Kamsute piye kuwi?
0: Iki kan ngeten. Dewi kan Mas Ayu senggen kula, Pak. Hmm. Nah niku nunggu betah arto mungale ajeng nggih bayar sekolah anake. Butuh arto 500, nggih to. Aku langsung kan 500. Ning tak kon ninggal motor. Helm malih jaket. Niki nggih pun kok nganggur, kula manfaatke mbok nonton hasil mboten napa-napa to.
1: Sik.
2: Ngono kuwi ora kena.
0: Lah napa ora kena?
1: Manfaatke barang gaden kuwi haram hukume.
0: Kok saged haram niku pripun to, Pak? Mas Ayus niku kula sukani 500, kula sili 500 nggih to.
1: Ya.
0: Mboten kan bungani kok haram niku nek kula bungani, kan bungani niku kula haram.
1: Masalahe ora bungani apa bungani.
0: Nggih.
1: Manfaatke barang gaden dinggo kepentingan pribadimu. Aku kuwi ora oleh.
0: Mboten napa-napa. Wis niku mboten masalah nek niku Ayus nggih oleh. Mboten napa-napa niku.
2: Ora masalah Ayus oleh apa ora oleh. Ngono ki ora oleh.
1: Oh. Pak Ustaz. Pak Ustaz.
0: Assalamualaikum. Ya iya, Mbak. Ayo kok gampang.
1: Ustaz, pripun? Mas Ari ini manfaatke barang gadean. Gimana artinya, Tat?
0: Boleh, Tat? Gak masalah, om. Gak dari banyak, Tat. Boleh, Tat?
3: Gimana?
0: Boleh, Tat, itu?
3: Gak ceritanya awalnya gimana?
1: Ini, cerita, no.
0: Itu begini, Tat, ceritanya. Itu kan tempo hari, itu Mas Ayus datang ke rumah saya. Nah, itu pinjam uang 500 ribu buat bayar sekolah anaknya.
3: Terus?
0: Tak minta isyarat, Tat. Sepeda motor, jaket, sama helm.
3: Berarti punya Mas Ayus?
0: Iya.
3: Terus?
0: Nah, ini nganggur, Tat. Harus tak manfaatke ini buat gojek ini, Tat. Nah, ini ayo enggak masalah kayak itu.
3: Oh, gitu.
0: Itu enggak ada ribanya loh, Tat. Saya enggak minta bunga ya, sama
3: baik.
0: Mas Ayus kok itu.
3: Nggih. Nilai utangnya 500.
0: Ya.
3: Ada kelebihan enggak kalau bayar?
0: Enggak ada, Tat.
3: 500 balik 500.
0: Iya, 500 itu.
1: Tinggal pakai bunga.
3: Tapi gak ini digadaikan.
0: Nggih.
3: Jadi begini, ya. Mendapatkan manfaat apapun dari transaksi utang piutang itu hukumnya dilarang, termasuk manfaat dalam bentuk menggunakan barang gadai. Karena kaidah yang disampaikan oleh sahabat Fudolah bin Ubaid, beliau mengatakan kullu qardin jarra naf'an fawwa riba. Semua utang yang memberikan manfaat, maka manfaat itu statusnya riba, meskipun hanya berupa menggunakan barang jaminan. Jenengan dapat manfaat karena jenengan ngutangi Mas Ayus.
0: Ya.
3: Coba kalau nggak ngutangi Mas Ayus, motor ini kan tetap dipakai Mas Ayus untuk nyambut gawe. Ini malah dinggo nyambut gawe.
0: Kan Mas Ayusnya boleh, Tat. Nggak masalah wong dia ikhlas kok. Ya, apa mau digunakan untuk apa aja boleh.
3: Ya, meskipun saling ridho, karena riba itu kalaupun saling ridho tetap dilarang. Akad ini dilarang karena alasan Allah yang melarangnya, baik saling ridho maupun tidak. Kaya judi, judi ini saling ridho. Wong kalah kan nyerahkan uangnya dan dia ridho karena dia kalah judi. Tapi tetap dilarang meskipun saling ridho.
0: Nah, sekarang gini, Tat. Kalau nanti, Tat, ini hasilnya tak bagi dua sama Mas Ayus, boleh enggak itu? Boleh, Tat, itu. Mas Ayus juga dapat keuntungan loh, Tat, itu, Tat.
3: Enggak
0: masalah, Tat, itu.
3: Nggih. Lah jenengan apakah tadi sudah punya kesepakatan dengan Mas Ayus?
0: Ya,
3: motore tak enggo bagi hasil.
0: Tidak, Tat.
3: Lah tidak, nek tidak kan berarti memanfaatkan sepihak. Sehingga harus ada akad tersendiri, yaitu akad kerjasama. Jadi utang akad dewe, kerjasama akad dewe. Dan itu pun kata para ulama, kalau digabungkan tidak boleh, karena jadinya jenengan tetap mendapatkan manfaat dari transaksi utang. Mungkin Mas Ayus tidak mengizinkan motor ini tanggo dewe untuk hasil nggo awake dewe. Begitu dia terima utang dari jenengan, terpaksa bagi hasil. Nah itu kasihan posisi Mas Ayus. Makanya yang seperti ini, barang gade boleh jenengan bawa, tapi tidak boleh dimanfaatkan. Sehingga sudah bagus, utang 500, bayar 500, nggak ada kelebihan. Sekarang barang gadenya ya tidak boleh dimanfaatkan, dibawa saja. Ngerti nggih?
0: Aduh, luput meneh, cah.
4: dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa istiqomah,
5: bagaimana kita bisa mempertahankan
4: keimanan dan ketakwaan kita, semangat ibadah kita,
5: semangat ibadah kita,
4: finish ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita sudah tidak bernafas lagi di dunia ini. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai al-yakin, kematian datang kepadamu.
6: Ilmu adalah suatu yang mulia dan harus dimuliakan. Maka seharusnya dicari. Bukan ilmu yang mendatangi, tapi kitalah yang mendatangi ilmu. Ini adabnya. Memang di situ ada kebutuhan, di situ ada darurat. Namun jika tidak ada, para penuntut ilmu seharusnya mereka yang datang mendatangi orang alim, belajar, meminta ilmunya. Ini sebagai bentuk meninggikan ilmu, memuliakan ilmu, dan termasuk adab.
7: Semenit manfaat.
8: Berbakti pada orang tua, ini sebagai sebab seorang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini disebutkan dalam hadis Amr bin Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr bin As, ya. Qal, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallahi fi ridal walid, ya, bahwa ridho Allah berada pada ridho orang tua, wa sakhatullahi fi sakhatil walid, dan murka Allah pada murka seorang atau orang tua. Ya, ada satu riwayat yang berbunyi, ridhollah fi ridhol walidain. Ya. Ridho Allah berada pada keridhoan kedua orang tua. Ya. Wasakhatullahi fi sakhatil walidain. Dan murka Allah berada pada kemurkaan kedua orang tua. Artinya kalau orang tua kita ridho pada kita, maka insyaAllah kita mendapatkan ridho dari Allah. Sebaliknya, kalau orang tua murka kepada kita sebagai anak, maka juga Allah murka kepada kita. Ya, na'udzubillah. Jadi ini semua menjelaskan kepada kita tentang keutamaan birrul walidain. Ya, berbakti kepada kedua orang tua.
7: Semenit manfaat.
9: Sifat malunya para wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan tanda persetujuan wanita-wanita gadis pada zaman tersebut adalah dengan diam. Ya, dengan diam. Jadi kalau dia diam itu tandanya setuju. Itu di zaman Nabi alaihi salatu wasallam. Sebab pada zaman itu masih banyak para wanita-wanita yang menjunjung tinggi sifat malu. Walaupun bukan berarti kalau seandainya ada seorang wanita yang terus terang, ya, bilang setuju misalkan, bukan berarti kemudian tidak diterima atau tidak dianggap persetujuannya. Tidak demikian. Ya, tetapi tetap dianggap persetujuannya. Hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memahami bagaimana sifat para wanita di zamannya yang masih menjunjung tinggi sifat malu. Maka ini sebagai ibrah bagi kaum muslimin wal muslimat, khususnya bagi para wanita, ya, agar mereka memiliki sifat malu. Karena sifat malu menghalangi mereka dari melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, malu termasuk sifat keimanan, cabang keimanan yang sangat ditekankan di dalam agama. Ya, malu yang menghalangi seorang dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala.
7: Semenit manfaat.
9: Kata sahabat Ibnu Mas'ud, hifdzul basar ashaddu min hifdzi al-lisan. Ya, menjaga mata itu lebih berat daripada menjaga lisan. Ya. Dan Anas bin Malik rahimahullah pernah mengatakan, idza marrat bika imra'atun faghadhib faghammit ainaik hatta tujawiza. Kalau ada seorang wanita yang lewat di depanmu, maka pejamkanlah matamu sampai dia lewat. Ya, dan disebutkan oleh Waqi' ibn al-Jarrah, kharajna ma'a Sufyan ats-Tsauri fi yaumi Id. Kami pernah keluar bersama Sufyan ats-Tsauri pada hari raya. Faqala, lalu Sufyan ats-Tsauri mengatakan, inna awwala ma nabda bihi fi yaumina wadhu absarina. Sesungguhnya yang pertama kali ya kita harus lakukan di hari ini, yaitu hari Idul Fitri, ya, adalah menahan ya dan menundukkan pandangan-pandangan kita. Insyaallah kalau kita menundukkan pandangan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan lebih menenteramkan hati kita, akan lebih melindungi kita dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita menundukkan pandangan kita, Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan cahaya, ketenangan, kedamaian dalam hati kita.
10: Faedah kajian. Apa itu sesungguhnya hakikat keimanan? Atau dengan ungkapan lain, pertanyaan lain, apakah keimanan tersebut hanya sebuah keyakinan tanpa perbuatan, atau juga tanpa ucapan? Karena iman secara bahasa amana yu'minu, ya, amana yu'minu, yaitu berarti at-tasdiq, membenarkan, ya, meyakini. Tapi apakah keimanan baik secara bahasa atau secara syariat hanya sebuah keyakinan saja? Artinya apabila telah meyakini di hatinya, dia telah beriman, telah sempurna imannya, kendati dia tidak mengucapkan yang wajib diucapkan, yaitu syahadatain, atau mengamalkan apa yang wajib diamalkan, yang merupakan bagian dari keimanan, atau keimanan dalam definisi agama yang berlandaskan dalil Al-Quran dan hadis mencakup ketiga perkara tersebut, yaitu keyakinan di hati, ucapan di lisan, dan amalan perbuatan kita, atau amalan anggota badan kita. Ahlus sunnati wal jamaah meyakini bahwa keimanan tersebut mencakup tiga perkara yang tidak bisa dipisahkan. Naam, kendati asal muasal dari makna iman, tasdik, kendati juga tidak cukup dengan tasdik. Dijelaskan oleh para ulama bahwa sesungguhnya, kendati yang masyhur di kalangan ya kaum muslimin bahwa iman itu artinya tasdik, membenarkan, tapi sesungguhnya kata yang lebih mewakili makna iman itu adalah al-iqrar, berikrar. Kena ikrar tersebut telah mencakup ya keyakinan dan juga pembenaran perkataan dan juga perbuatan, ikrar. Maka itu lebih mewakili makna iman secara bahasa. Terlepas dari ada perbedaan dari sisi bahasa, akan tapi suatu hal yang telah menjadi pembahasan yang disepakati oleh ahli sunnati wal jamaah, dan itu merupakan akidah ahli sunnati wal jamaah, bahwa keimanan tersebut i'tiqadun bil janan, keyakinan di hati, wan nutqu bil lisan, ucapan dengan lisan, wal amalu bil arkan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Dan iman tersebut yazidu bi ta'ati rahman, bertambah dengan melakukan ketaatan kepada Allah, wa yanqusu bi ta'ati syaitan, dan berkurang dengan mentaati syaitan, yaitu berbuat maksiat. Itulah hakikat keimanan. Ya. Jadi keimanan, ya, yang diyakini oleh ahli sunnati wal jamaah mencakup, ya, tiga perkara yang tidak bisa dipisahkan. Atau dari ungkapan yang kita sampaikan tadi, mencakup lima perkara yang menjelaskan hakikat keimanan menurut ahli sunnati wal jamaah. Pertama, keyakinan di hati, mengucapkan dengan lisan, kemudian melaksanakan dengan anggota badan kita, kita beramal, kemudian secara hakikat keimanan itu juga iman itu bisa bertambah dan iman itu bisa berkurang. Itulah kesimpulan dari akidah ahli sunnati wal jamaah tentang keimanan. Itu yang wajib kita imani. Dan itu yang wajib kita pahami, kemudian kita berusaha untuk merealisasikan, ya, keimanan tersebut di dalam keyakinan kita, ucapan kita, perbuatan kita. Dan berusaha untuk senantiasa menjaga keimanan, agar keimanan tidak ternodai. Untuk terus berusaha meningkatkan keimanan kita dengan berbagai ketaatan dan amal saleh yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya.

Ada kaidah, saya dengar dari Syekh Al-Khamis Hafidhahullah. Kaidah ini saya pegang, dan peganglah kaidah ini. Dalam dunia ini, Pak, ada dua kaidah yang harus sampean pegang, biar enggak gampang sedih. Apalkan dua kaidah ini. Kaidah yang pertama, la tahzan illa min amrin azim. Jangan bersedih kecuali dalam perkara yang besar. Kaidah pertama, jangan bersedih kecuali dalam perkara besar. Kaidah kedua, seluruh perkara dunia kecil. Kaidah kedua, seluruh perkara dunia kecil. Artinya, musib kalau urusan dunia jangan terlalu sedih, Pak. Makanya Rasul itu memandang kecil urusan dunia. Di antara doanya Nabi adalah Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibahku ada pada agamaku. Kenapa kok Nabi ngomong agama? Nek musibah dunia itu, Pak, ya memang sakit, Pak. Tapi ngangkat derajat, ngampuni dosa, mlebokno nang ngone surga. Jadi hakikate musibah dunia itu enggak musibah. Akan didatangkan pada hari kiamat orang yang paling susah di muka bumi. Akan didatangkan pada hari kiamat orang yang tidak pernah enak hidupnya, susah, malang, penuh dengan penderitaan, tidak pernah melakukan kenikmatan, tidak dapat, hidupnya selalu susah. Orang yang paling susah hidupnya di dunia, nanti di akhirat orang ini dicelupkan ke surga dengan satu kali celupan. Terus ditanya oleh Allah, apakah kamu pernah menderita? Tidak pernah, ya. Lali. Dan akan didatangkan pada hari kiamat orang yang paling enak hidupnya di dunia, serba enak, sejak kecil tidak pernah mengalami penderitaan, tidak pernah mengalami susah. Ternyata dia menjadi ahli neraka, dimasukkan ke neraka satu kali celupan, ditanya oleh Allah, kamu pernah merasakan kenikmatan? Tidak pernah, ya Allah. Susah, ya Allah. Itulah maksud dari dunia itu kecil. Kamu akan lalai, us mlebu surga, Pak. Us ilang kabeh. Orientasi kita akhir. Jadi kalau ada kurang-kurangnya dunia, temannya rumahnya bagus-bagus, rumahnya kok belum sendiri, enggak apa-apa urusan dunia. Semuanya mobilnya teman-teman bagus-bagus, mewah-mewah, mobilnya kok masih jelek, enggak apa-apa urusan dunia, enggak usah sedih. Nek anakmu gak sholat, sedih, itu agama, Pak. Nek duwe bojo gak sholat, punya istri gak mau pakai jilbab, punya anak gak sholat, ini musibah agama. Ini yang membuat kau harus bersedih di malam hari, nangis, ya ini musibah agama. Ya, urusan dunia, sedihmu akan dibalas Allah. Urusan dunia itu susahmu akan diganti kenikmatan akhirat. Tapi nek duwe anak gak sholat, yang biasa ngaji kita kok sekarang kok aku malas ngaji ya. Sekarang kok enggak kayak dulu ya. Sekarang aku kok enggak pernah sholat malam. Itu baru sedih awamu. Iku musibah agama. Ada punya dunia, ada kurang-kurangi. Enggak apa-apa. Makanya ada hadis. Kullu ma anfaqahu ibnu Adam yujar illa fil bina. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Seluruh yang diupayakan, diinfakkan, dinafkahkan anak Adam, semuanya dapat pahala kecuali bangun rumah. Oleh pahala kuape ngekei bojo, oleh pahala nyekel nana, oleh pahala tuku sandali anak, oleh pahala tuku pakaian anak, oleh pahala nek bangun rumah kau, oleh pahala. Soale roto-roto nggawe omah itu lebih dari hajat. Adanya aja kabeh ngono kok omahku wis api-api lho kok pernone beda diganti. Wis api-api modele kok gak sinkron diganti. Makanya disilakan tapi gak dapat pahala. Enggak ojo teman-teman. Mati-mati. Ojo teman-teman mati-mati. Tapi insyaallah kita yang ada di sini panjang umur dalam ketaatan.

Nabi kita memberikan tamsil tentang dunia. Satu diantaranya kayak apa ya kawan? Apa yang antum ketahui tentang tamsil Nabi tentang dunia? Apa? Apa diantaranya? Dunia ditafsirkan dengan apa aja? Satu, kayak tidak sebanding dengan sayap seekor nyamuk. Laukan nanti dunia tak tiru indallahi jana hamba Allah masya kal kafirah sarbatan ma okamakala. Kata Nabi, seandainya dunia itu setanding, sebanding dengan sayap seekor nyamuk, niscaya orang kafir tidak akan Allah berikan minum walaupun seteguk. Apalagi yang kedua, dunia Nabi tafsirkan dengan apa? Kayak bangkai kambing. Nabi pernah berjalan-jalan di sebuah pasar, kemudian ketemu bangkai kambing, ada para sahabat, lalu Nabi ingin ngasih pelajaran. Ayuhibbu analau bidirham. Ada enggak yang mau membeli kambing ini dengan satu dirham? Dijual murah. Hanya satu dirham. Kata para sahabat, ya Rasulullah, man uhibbu lana. Enggak ada kami yang mau. Untuk apa? Wong juga sudah jadi bangkai. Baik. Atuhibuna annahu lakum. Kalau begitu ambil aja gratis, enggak usah bayar. Ya Rasulullah, lau kana hayyan kana aiban li annahu asah wa kaifa wa huwa mayyit. Nabi, seandainya kambing ini hidup, kami memilikinya itu aib karena cacat. Bagaimana lagi kambing ini sudah jadi bangkai. Tiga, apa lagi? Tafsirnya, ikhwan, dunia ditafsirkan dengan apa? Tetesan air ketika jemari kita dicelupkan ke lautan. Lalu diangkat, lihat tetesan yang menempel di jemari, itulah tafsir tentang dunia. Mat dunia fil akhirah illa ma yaja'alu ahadukum isba'ahu fil yamni fal yamdur. Falyandur bima yarfa. Perumpamaan dunia dengan akhirat itu kayak di antara kalian mencelupkan jemarinya ke lautan, lalu diangkat, perhatikan apa yang menempel di jemari Anda, tetesan air menempel jemari Anda. Tetesan yang menempel di jemari kayak dunia, luasnya lautan kayak yakni akhirat. Apalagi? Apalagi kayak orang yang sekedar mampir berteduh sebentar. Mali wali dunia. Apa urusan aku dengan dunia? Aku dengan dunia adalah karokit. Seperti pengendara. Istawalla tahta sajarah faraha tumma taraka. Perumpamaanku dengan dunia itu kayak orang yang mereka sekedar berteduh. Pengendara yang berteduh sebentar kemudian meninggalkan. Ada lagi enggak perumpamanya? Bahkan Nabi katakan kayak minta maaf apa yang keluar dari perut. Semua kalau belum masuk perut itu membuat ngiler. Tengkleng, coto, apalagi semua menu-menu yang membuat ngiler. Buah-buahan, tapi kalau sudah masuk perut, keluar, masih ngiler enggak? Ya enggak ada, yang ngiler lagi. Semua penggila dunia hanya akan berakhir dengan menjijikan. Karena menjadi budak-budak dunia. Ini semuanya adalah tamsil-tamsil yang menunjukkan dunia itu mata'un qalil. Dan kalau dengan makna pula, menikmati dunia itu sangat sedikit.

0: yang patut kita ingat dalam kehidupan ini, bahwa kita ini adalah para musafir yang menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang hidup di dunia ini pasti akan meninggalkan dunia ini. Yang kita bawa ke akhirat iman dan amal ibadah. Yang kita bawa ke akhirat itu adalah iman dan amal ibadah. Itu yang terpenting dan yang paling bermanfaat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
0: Kesempatan hidup yang sekali ini hendaklah kita jadikan hidup ini hidup yang berarti. Ibaratnya hidup sekali hiduplah yang berarti. Karena seorang apabila gagal sekali dalam kehidupannya ini, dia tidak akan kembali ke dunia ini. Kalau seorang gagal dalam usahanya, mungkin dia masih ada kesempatan untuk memulai usahanya. Tetapi kalau gagal dalam kehidupan dan dia meninggal dalam keadaan kegagalannya, maka dia tidak akan kembali ke dunia ini. Kesabaran para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka adalah orang-orang yang sabar di dalam menyampaikan risalah Allah, dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka adalah hamba-hamba pilihan Allah. Tidak ada yang membenci para sahabat kecuali orang munafik atau orang kafir atau zindiq.

0: kita telah menyaksikan ya dari sirah perjalanan para sahabat, bagaimana mereka dalam memperjuangkan agama Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
1: Ketika Anda berbicara tentang saudara Anda, pahami firman Allah dengan baik.

0: Rasulullah katakan, fa inna arbar riba istitalatur rajuli fi irdi akhihi. Sesungguhnya riba yang paling gampang berkembang itu orang yang mengumbar kehormatan orang lain. Bahkan Rasulullah SAW banyak memberikan peringatan riba, riba, riba itu, masya Allah. Dengan demikian, hati-hati ikhwan, riba ini harus dihindarkan.
1: Bolehkah berkurban di hari raya dengan cara berhutang? Simak penjelasan berikut ini.
2: Yang pertama, kurban itu disyariatkan bagi orang yang mampu, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Maka nalahu sa'ah, walam yudahi, fala yakrobanna musallana." Barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki, lalu dia tidak berkurban, maka jangan sekali-kali mendekati musalla kami atau tempat sholat kami. Sehingga ini merupakan ancaman yang keras dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang mampu tapi tidak mau berkorban. Dari sini dapat dipahami pula bahwasanya korban itu khusus bagi orang yang mampu. Lalu apakah boleh kita berhutang? Ini dilihat dari beberapa kondisi. Yang pertama, orang yang ingin berhutang ketika berkorban karena dia ingin memanfaatkan ya momen kesempatan di hari raya Idul Adha ini. Karena bagaimanapun juga orang yang berkorban di hari raya Idul Adha dibandingkan dengan orang yang bersedekah dengan harta yang sama atau menyembelih hewan yang sama nilainya tapi tidak di hari raya Idul Adha, maka nilai pahalanya itu akan berbeda, jauh bermanfaat atau bernilai ketika dia berkurban di hari raya Idul Adha ini. Sehingga karena momen ini hanya ada 1 tahun sekali, maka tidak sedikit dari kaum muslimin yang berusaha untuk melaksanakannya. Bahkan ada yang berhutang. Nah, apakah berhutang ini diperbolehkan? Sebagian ulama mengatakan diperbolehkan kalau memang itu dia ada kemungkinan untuk mampu membayarnya atau mampu melunasinya. Contoh misalkan dia punya gaji tetap, akan tapi ya qadarullah awal Dzulhijjah ini uangnya habis untuk keperluan yang lainnya. Tapi secara umum dia akan bisa mendapatkan penggantinya tiap awal bulan atau di akhir bulan atau tiap bulannya dia mendapatkan gaji yang dengannya bisa digunakan untuk membayar hutang kurban tadi. Atau dia punya ya barang yang atau aset yang kemungkinan bisa dijual nanti untuk melunasi hutang kurban tadi. Kalau ada kemungkinan besar dia mampu membayarnya, membayar hutang untuk kurban, maka insya Allah tidak mengapa dia berkurban meskipun dengan berhutang. Adapun orang yang memang sehari-harinya, mohon maaf misalkan kurang mampu untuk makan saja ya susah, atau juga mungkin masih ada tanggungan SPP anaknya yang belum lunas, maka dalam kondisi seperti ini jangan sekali-kali berhutang meskipun niatnya adalah untuk berkurban. Karena ketika dia berhutang otomatis akan menambah tanggungannya, menambah cicilannya, sedangkan dia sendiri belum tentu mampu untuk melunasinya. Dan memang hukum asalnya bagi orang yang seperti ini tidak ada kewajiban untuk berkurban. Wallahu ta'ala alam.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Naam. Tobat itu adalah meninggalkan dosa, menyesalinya, dan berazam untuk tidak mengulanginya. Seorang yang bertobat dari dosa ghibah, ada seorang yang biasa menggibah, maka dia tinggalkan ghibah itu dan sarana-sarana yang dapat menjerumuskan dia kembali ke ghibah. Teman-teman yang biasa kumpul ghibah dijauhi. Dia menyesali perbuatannya karena dia tahu bahwasanya ini adalah dosa besar, ya, mendatangkan keburukan, maka dia menyesali telah melakukannya. Yang ketiga, berazam tekad kuat untuk tidak mengulanginya kembali. Maka dia pun menjauhi segala sarana, memutus semua jalan yang dapat membuat dia kembali terjerumus kepada dosa ghibah ini sebagai contoh. Begitu juga dosa-dosa yang lain. Tayib. Apabila seorang hamba mewujudkan dalam tobatnya tiga hal ini, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Tayib. Apakah ada pengaruh dalam tobat, apakah ada pengaruh tobat dalam kehidupan seorang? Jelas, ada sekali pengaruhnya. Satu, Allah akan mengampuni dosa-dosanya, dan ini yang paling penting. Yang ketiga adalah perubahan, pasti ada perubahan. Karena orang yang bertobat dengan sebenarnya adalah berubah dari dosa menjadi taat. Orang yang tadinya sering suka ghibah, sekarang sudah tidak suka ghibah. Diisi dengan kebaikan. Orang yang tadinya meninggalkan sholat fardu, menjadi orang yang rajin dengan sholat fardu. Ini hakikat taubat. Oleh karena itu, ada taubat yang sifatnya umum. Jadi orang menjadi lebih baik secara keseluruhan. Kita bertobat secara umum, secara keseluruhan. Ada kadang-kadang kita taubat dari suatu dosa-dosa tertentu, tapi ada juga hal kita taubat kembali kepada Allah secara keseluruhan, secara total. Apa itu? Menjadi orang yang lebih baik. Menjadi orang yang lebih baik. Ketaatannya ditingkatkan, gitu kan? Ketaatannya yang sudah, dia ada orang yang taat, tapi meningkatkan ketaatannya. Ini juga bermakna taubat kembali kepada Allah secara umum, menjadi orang yang lebih baik. Jadi kalau ditanya apakah taubat menjadikan orang yang baik, pasti. Kapan seorang itu taubatnya benar, pasti dia menjadi lebih baik. Karena hakikat taubat, dia meninggalkan dosa yang biasa dia kerjakan, sehingga kemudian tidak meninggalkannya. Ya, seperti itu.

Ya, hal-hal tadi yang tadi disebutkan ya, apa tadi hantaran, uang panen dan sebagainya, ini masuk dalam pembahasan al-hadiyah qabla al-aqd, yaitu hadiah yang diberikan oleh mempelai pria kepada si wanita sebelum akad. Nah, ini ada pembahasan sendiri ya. Jadi, apakah kalau qadarullah nggak jadi nikah, hadiahnya balik dan sebagainya, insya Allah nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya ya. Maka itu maksudnya ke hadiah nikah ya. Jadi ketika memang berbeda dengan mahar ya, mahar ini kan memang ada hukum khususnya, ada dalil sorehnya jelas. Ketika menikah kemudian menggauli istrinya kemudian ditalak, maka maharnya nggak bisa balik ya. Atau menikah belum menggauli istrinya, maka dia dapat setengah mahar ya kalau sudah disebutkan. Atau menikah kemudian maharnya belum disebutkan, kemudian belum menggauli istrinya kemudian ditalak, ya berarti apa? Dia dapat mut'ah atau hadiah, pemberian lah, seikhlasnya, kurang lebih seperti itu. Jadi hal-hal seperti yang tadi disebutkan, uang panai, hantaran, dan sebagainya, ini masuknya adalah ke dalam hadiah, ya hadiah sebelum akad nikah, dan ini bukan syarat sah nikah, ya maksudnya tanpa itu pun seharusnya sah ya nikahnya. Jadi yang harus atau yang wajib dilakukan ketika seorang menikah adalah mahar. Adapun hadiah sebagaimana dengan berbagai macam istilahnya, maka ini ya kembali ke hadiah, yaitu masuk ke dalam adat atau muamalah biasa seperti itu. Yang perlu jadi catatan adalah jangan sampai seperti tadi kemudian apa menyulitkan ya, menyulitkan seseorang dalam menikah ya. Jadi sekali lagi ini kembali kepada melihat kemampuan calon suami ya, dan jangan menyulitkan dia untuk menikah. Dan sudah kita sebutkan tadi hadisnya ya, khairus shadaq aisaruhu, sebaik-baik mahar adalah yang paling ringan. Wallah alam. Kemudian tentang apa tadi, khulu ya, kalau khulu apakah dikembalikan semua? Dalam masalah ini adalah hadisnya berupa, kalau hadis yang redaksi dalam masalah khulu ini adalah bahwasanya ada seorang wanita sahabiat yang dia menyebutkan bahwasanya pengen cerai dari suaminya. Kemudian tanya Nabi SAW, maka oleh beliau pun ditanya ya, apakah kamu berani atau apakah kamu mampu untuk mengembalikan mahar yang dulu diberikan kepada kamu? Dulu kebetulan maharnya adalah sebuah kebun ya. Maka si wanita pun menyetujuinya ya. Dari hal ini dapat kita simpulkan bahwasanya khulu ini yang wajib secara asal adalah maharnya yang dikembalikan. Kecuali kalau di sana nanti ada saling pembicaraan, diskusi ya, misalnya udah enggak usah full mahar lah, setengah aja misalnya ya. Atau mungkin suaminya berbaik hati, udah enggak usah dikembalikan, buat kamu saja misalnya. Ya, maka ini kembali kepada keridhaan masing-masing. Wa illa hukum asal adalah mengembalikan mahar yang dulu pernah dibayarkan atau sebagian dari mahar yang dulu pernah dibayarkan. Wallahu a'lam.

0: wa'adtah.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Doa mengenakan pakaian.
3: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa.
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
3: Doa lubsi thawb aljadid.
2: Doa mengenakan pakaian baru.
3: Allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lah.
2: Ya Allah, segala puji bagimu, Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
3: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
2: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
3: Tubli wa yukhlifu Allah ta'ala.
2: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
3: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mutshahida.
2: Silahkan kenakan pakaian baru.

0: Guru-Mu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
1: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
0: Doa melepas pakaian
1: Yaqul bismillah.
0: Dengan menyebut nama Allah.
1: Du'a'u dukhulil khala'.
0: Doa masuk WC.
1: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
0: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
1: Du'aul khuruj minal khala.
0: Doa keluar WC.
1: Ghufranak.
0: Ya Allah, ampunilah diriku.
1: Adh-dhikr ba'da al-faragh min al-wudu.
0: Dzikir seusai wudu.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
0: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
1: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
0: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
1: ويقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
0: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
1: الذكر عند الخروج من المنزل.
0: Doa keluar rumah.
1: يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: Dengan nama Allah aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
1: Allahumma inni a'udzu bika an adhill aw udhall aw azill aw uzall أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي.
0: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
1: الذكر عند دخول المنزل.
0: دعاء masuk rumah.
1: بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
0: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
1: دعاء الذهاب إلى المسجد.
0: دعاء pergi ke masjid.
1: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا. اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
0: يا الله ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: دعاء دخول المسجد.
0: دعاء masuk masjid.
1: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
0: Aku berlindung pada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu.
1: Du'aul khuruj minal masjid.
0: Doa keluar masjid.
1: Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min ash-shaytanir rajim.
0: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
2: Alhamdulillah.

0: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين.
1: رسول صلى الله عليه وسلم mengatakan لا يفرح مؤمن مؤمن إن كره منها خلقا رضي منها. Jangan seorang suami yang beriman membenci istrinya, benci beratnya sama istrinya yang beriman. Kalau dia melihat ada perilaku yang buruk dari istrinya, bukankah ada perilaku yang baik? Kenapa kau datang meminang dia? Kenapa kau datang menikahi dia? Kalau kalian benci sama istri-istri kalian, fa in karihtumuhun, Allah tidak menyuruh kalian menceraikan mereka. Kata Allah, bisa jadi yang kalian benci, yang kalian enggak suka, di balik itu Allah menjadikan kebaikan yang banyak buat istri-istri.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: untuk mengetahui dasar di dalam Islam
1: perlu untuk belajar.
0: Sesungguhnya ilmu itu hanya bisa diperoleh dengan cara
1: belajar.
0: Apabila kita tidak pernah belajar Islam, tidak mengerti tentang syariat Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ritual setelah melaksanakan salat, apa yang beliau baca, apa yang beliau kerjakan, kita tidak pernah tahu, maka sangat disayangkan apa yang kita kerjakan selama ini bukanlah sesuatu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimah, saudara dan saudariku seiman, dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dilimpahi rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada kita keislaman dan keimanan. Ini nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Karena pokok segala kebahagiaan dunia dan akhirat ada pada keislaman. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Inna ra'sal amri al-Islam." Pokok segala urusan itu Islam. Bagaimana tidak? Bukankah Islam itu agama satu-satunya yang Allah ridai? Innad-dina innallahil islam, sungguhnya agama yang Allah ridai hanyalah agama Islam. Agama yang lain tidak akan terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi satu hal yang wajib untuk kita fahami, bahwa Islam yang Allah ridai itu adalah Islam yang pernah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Islam yang pernah difahami dan diamalkan oleh generasi para sahabat dan generasi utama umat ini, yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Mana berpegang teguh adalah mengetahuinya lalu mengamalkan isi kandungannya. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrain lan tadillu abada ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati." Aku tinggalkan pada kalian dua hal yang kalian itu tidak akan pernah tersat selama-lamanya apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, kitabullah dan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman para ulama-ulama kita, karena mereka adalah pewaris para nabi dan para rasul. Innal ulama warasatul anbiya, para ulama itu pewaris para nabi. Apalagi seiring dengan jauhnya kita dari zaman kenabian, jauhnya kita dari zaman turunnya wahyu, maka sunnatullah Islam sudah mulai, kaum muslimin sudah mulai banyak bergeser dari keislaman yang sejati. Kewajiban kita adalah berislam dengan ilmu yang sahih. Kewajiban kita adalah berislam dengan benar memahami apa itu Islam. Kita belajari Al-Quran, kita belajari As-Sunnah, kita belajari keterangan para ulama-ulama kita. Bukan berislam ini apa adanya, mengikuti alur yang ada menurut nenek moyang kita. Dari situlah pentingnya orang itu belajar. Dari sini pentingnya orang itu menuntut ilmu. Karena dengan dia menuntut ilmu, maka dia menghilangkan kebodohan dirinya dan menghilangkan kebodohan dari orang lain. Imam Ahmad rahimahullahu taala pernah berkata, ini rahimahullah, "Al-ilmu la ya'diluhu syai'." Ilmu itu tidak ada apapun yang bisa menandingi keutamaannya. "Idza saluhatin niyyah." Apabila niatnya baik. Tatkala beliau ditanya, "Kenapa ya Imam?" Beliau mengatakan, "Li'annahu yarfa'ul jahla an-nafsihi thumma an-wairi." Karena dengan itu dia bisa menghilangkan kebodohan dirinya dan bisa menghilangkan kebodohan orang lain. Allah mengangkat derajat orang itu dengan dua level atau dengan dua syarat. Yang pertama iman, yang kedua ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Maka mendekatlah kepada sumber-sumber ilmu. Letakkan putra dan putri kita untuk belajar ilmu agama dari sumber yang benar. Untuk membelajari di situ yang dipelajari Al-Quran. Di situ dipelajari As-Sunnah yang sahih. Dengan keterangan dan penjelasan pemahaman para ulama-ulama kita. Di pesantren-pesantren dan di sekolah-sekolah tinggi. Sekolah tinggi Ali bin Abi Thalib adalah salah satu di antara lembaga yang berkomitmen untuk mengajarkan Islam dengan sahih kepada generasi-generasi masa yang akan datang. Ma'had Al-Furqan Al-Islami di Kota Gresik juga termasuk salah satu di antaranya. Juga berbagai macam pesantren dan sekolah-sekolah yang lainnya. Maka jangan spekulasi dalam kita beragama. Islam ini taruhan kita dalam nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing langkah kita, membimbing ini langkah keluarga kita dan anak-anak kita untuk senantiasa lurus di atas jalannya, memahami Islam dengan ilmu yang sahih untuk mengamalkannya, kemudian bisa mendakwahkannya kepada generasi yang akan datang. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalu salati wa atamu taslim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa astanna bisunnatihi wa aktafa bi atharihi ila yawmiddin. Wa ba'du, saudara-saudara kaum muslimin, sesungguhnya agungnya alam semesta adalah bukti dan tanda keagungan sang penciptanya. Hamparan langit yang luas, gunung yang menjulang tinggi adalah di antara bukti besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang maha besar, maha agung, maha berkuasa atas segala sesuatu, yang bila menghendaki sesuatu hanya mengatakan kun, terjadilah, maka apa yang dikehendaki pun terjadi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dan menampakkan tanda-tandanya, makhluk-makhluknya yang besar, agar kita saksikan. Tujuannya adalah agar kita hanya menyembah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kita hanya bersujud kepadanya dan tidak bersujud kepada apapun. Kita diperintahkan hanya bertauhid kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasy-syamsu wal-qamar la tasjudu lis-syamsi wala lil-qamar." Wasjudu lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adanya siang dan malam, adanya matahari dan bulan, maka janganlah kalian sujud kepada matahari dan bulan, dan sujudlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan makhluk-makhluk itu semuanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita hanya menyembah kepadanya. Kita hanya bertauhid kepadanya. Allah berfirman, "Wa'budullah wa la tusyriku bi syai'an." Sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita hanya menyembahnya. Memerintahkan kita bertauhid, meninggalkan segala kesyirikan, itu semata-mata untuk kita, untuk kebaikan kita, manfaatnya kembali ke kita. Sungguh kebahagiaan seorang hamba adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin akan mengampuni dosa dan kesalahan siapapun yang mentauhidkannya mati di atas tauhid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "Ya bani Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka bi qurabiha maghfirah." Wahai anak Adam, wahai manusia, seandainya di antara kalian datang dengan membawa dosa sepenuh bumi, dosa yang sangat besar, dan dia menemuiku tanpa menyekutukanku dengan suatu apapun, niscaya aku akan menemuinya dengan membawa sepenuh bumi ampunan, yaitu ampunan Allah mengampuni semua kesalahannya, Allah mengampuni dosa-dosanya manakala dia bertauhid dan mati di atas tauhid. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menjamin kebahagiaannya. Allah Subhanahu wa taala menjamin surga bagi seorang dan mati di atas tauhid. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang kalimat terakhirnya adalah kalimat la ilaha illallah, niscaya dia masuk surga. Ini menunjukkan bahwasanya pentingnya tauhid, bahwasanya tauhid adalah prioritas yang didahulukan oleh setiap orang, khususnya orang-orang yang beriman, untuk meraih kebahagiaan di dunia sebelum di akhirat. Oleh karena itu, marilah kita menanamkan tauhid, meneguhkannya di hati kita, menanamkannya pada keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, dan kepada umat manusia. Karena sungguhnya kebahagiaan seluruh manusia ketika mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mati di atas tauhid. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Agama Islam adalah agama yang mengajarkan kita untuk memiliki sebuah prinsip pegangan di dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini. Agama kita mengajarkan kepada kita sebuah prinsip di dalam menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang diridhainya dunia dan akhirat. Oleh karena itu, agama kita melarang kita dari melakukan berbagai macam perkara yang tidak memiliki sandaran hukum, sandaran ilmu di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm." Janganlah kalian mengikuti perkara-perkara yang tidak kalian ketahui akan ilmunya. Melalui ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita sebuah prinsip di dalam kita menjalani kehidupan beragama, yaitu setiap kita di dalam menunaikan apapun bentuk ibadah harus berdasarkan ilmu. Dan ilmu yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'an dan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Maka daripada itu, ikhwani fillah, kita hamba Allah azza wajal, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haruslah selalu menjaga sikap kita, perbuatan kita, amal kita, ucapan, perkataan kita semuanya agar tidak mengikuti berbagai macam perkara yang barangkali itu sedang mendunia, sedang viral di belahan negeri-negeri manapun. Kita kaum muslimin jangan menjadi orang yang latah di dalam kita beribadah. Jangan menjadi orang yang latah di dalam kita berakidah. Jangan menjadi orang yang latah di dalam urusan-urusan yang merupakan bentuk pertentangan dengan ajaran kita. Banyak kita jumpai, banyak kita jumpai, kita kaum muslimin mengikuti berbagai macam adat, budaya, atau yang lainnya yang notabene merupakan budaya, adat bertentangan dengan agama kita. Jangan sampai kita latah ikut-ikut terjun di dalamnya sedangkan kita tidak mengetahui ilmunya. Bisa jadi budaya dan adat yang sedang membanding mendunia itu bertentangan dengan ajaran agama kita. Kita ikut merayakan hari-hari besar agama non-muslim. Kita ikut merayakan berbagai macam peringatan-peringatan yang itu semuanya tidak ada dalam ajaran agama kita. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah kita mengikuti sesuatu apapun sampai kita mengetahui ilmu tersebut. Kita yang hidup di zaman sekarang yang penuh dengan berbagai macam kecanggihan teknologi pun juga demikian di dalam kita bersikap. Jangan sampai ketika kita melihat apa yang viral di media sosial, kemudian kita ikut-ikutan, kemudian kita langsung ikut latah. Tidak. Seorang muslim memiliki prinsip. Seorang muslim, dia menjaga akidahnya, ibadahnya, muamalah, sikap, adab, dan semua dari ujung rambut sampai telapak kaki, semuanya memiliki nilai yang mulia di sisi Allah Azza wa Jal. Dan itu semuanya berdiri di atas prinsip utama. Oleh karenanya, kita hamba Allah, kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus senantiasa berada di atas prinsip. Berada di atas prinsip yang amat sangat mulia. Dan prinsip itu adalah kita berdiri di atas al-haq, kebenaran berdasarkan Al-Quran, hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan tidak latah dalam berbagai macam perkara-perkara yang barangkali itu mendunia atau menjadi viral dalam dekade-dekade tertentu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Mari ringankan tangan, satukan hati, dukung dakwah Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman 846 AM Surabaya dengan infak terbaik Anda. Scan barcode kami atau transfer langsung melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Mamba Al-Ihsan. Konfirmasi infak Anda melalui 0873x04x846. Jazakumullahu khairan.
8: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
9: Sudah infak Al-Iman bulan ini?
10: Ingin berangkat ke Tanah Suci, tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program Tabungan Umroh bersama Madai. Di sini, kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 081384x846. Tabungan Umroh. Cepat mendaftar, cepat berangkat.

0: Madai Tour and Travel berdiri sejak tahun 2023. PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
1: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
2: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Adi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.
0: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-Band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 KSPS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
3: Yuk, umroh bersama Madai.
4: Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al-Iman, Silsilatun Fi Ta'limi Lughatil Quran. Buku ini disajikan insya Allah sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Jika kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa materi penting, di antaranya 1. Kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab, 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab, 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu terstruktur. Bagi Anda yang ingin belajar bersama kami, silakan langsung mendaftar melalui link yang tersedia atau melalui link yang tertera di bio Instagram Kursus Al-Iman. Kami menyediakan kelas online maupun kelas offline, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Anda. Silakan juga sebarkan video ini kepada teman, saudara, maupun orang tua yang ingin mulai belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum.
5: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al Iman TV.
4: Radio Suara Al Iman mengudara di frekuensi 98 AM Surabaya. Memberi makna, tingkatkan ketakwaan. Radio Suara Al Iman dapat Anda simak juga dari channel Telegram Al Iman, Clubhouse, dan website aliman.id. Jangan lewatkan channel dakwah dan edukasi hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Kamis pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Dr. Farid Al-Batoti Hafidzahullah. Pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Mubarak Bamualim Hafidzahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Hermawan Hafidzahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Mahfud Bader Hafidzahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Mizan Kudsiyah Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah bersama Al Iman TV.
6: Ada seorang sahabat Nabi namanya Al-Irbad bin Sariyah berkata, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan balighatan. Kata sahabat Al-Irbad bin Sariyah berkata, kami pernah dinasihati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah menasihati kami dengan nasihat yang sangat mendalam sampai mengalirlah air mata kami, sampai bergetarlah hati kami. Maka kami berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ka'anna hadihi mau'idu wadi'in, ya Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat perpisahan, seakan-akan aku akan pergi jauh meninggalkan kami, ya Rasulullah. Fa'usina, berikan wasiatku, ya Rasulullah. Rasulullah berkata, usikul bitaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Wasam

0: Kata Nabi, kalau aku mati, kalian akan menjumpai perselisihan, percekcokan, perselisihan yang sangat banyak. Rasulullah mengabarkan, nanti ada penyakit menimpa umat ini. Tapi Rasulullah menyampaikan ubatnya. Kata Nabi, kalau sudah tiba masa itu, masa umat Islam tercerai-berai, apa kata Nabi? Fa'alaikum bisunnati, bertabraklah ajaranku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan pegang pula ajaran para sahabatku, khulafa'ur rasyidin. Auqu 'alaiha bin nawajid, gigitlah ia dengan gigi geraham. Wa iyyakum bi muhdatsatil umur, hati-hati. Jangan sesekali kamu melakukan perbuatan baru dalam masalah agama. Perkara baru yang tidak pernah dituntunkan Nabi. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara baru dalam masalah agama adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Berarti ada empat rahasia. Satu, takwa. Dua, mendengar dan patuh kepada pemimpin. Ketiga, berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah sahabat. Keempat, menjauhi bid'ah.
1: Saking pentingnya masalah pasangan atau suami yang soleh, sampai-sampai Allah berfirman, wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Seorang budak yang beriman itu lebih baik, lebih layak dipilih untuk menjadi suami daripada laki-laki musyrik, walaupun laki-laki itu mempesona kalian, walaupun ganteng, model, orangnya ganteng, tubuhnya atletis, six pack, tingginya proporsional, salah satu dari 10 orang terkaya di Surabaya, kalau dia musyrik, kata Allah lebih baik ibu nikah dengan budak mukmin. Wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Dan kalau kita sebagai wanita tetap kekeh milih yang enggak soleh, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wa illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Apabila ada seorang laki-laki yang agama dan akhlaknya engkau ridhoi, engkau suka, jadi agamanya bagus, akhlaknya bagus, maka nikahkan dia dengan anak perempuanmu. Jadi dukung pernikahannya. Karena kalau Anda tidak dukung, Anda pilih yang lain, yang gak soleh, maka akan terjadi fitnah. Fitnah apa sih? Fitnah ujian, bencana. Wafasadun kabir, dan kerusakan yang besar. Jadi kalau kita tetap kekeh, karena mungkin sudah pacaran sebelumnya, karena udah jatuh cinta dengan orang yang gak soleh, kita paksa nikah sama dia, apa kata Nabi kita? Akan terjadi fitnah dalam kehidupan kita. Dan akan terjadi kerusakan yang besar.
2: Persaudaraan orang mukmin adalah dibangun di atas iman pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia tidak mengenal batasan, batasan negara, batasan zaman dan waktu. Orang mukmin saudara bagi saudaranya, sesama mukmin. Sebagaimana Allah Taala telah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Innamal mu'minu ikhwatun." Sesungguhnya yang bersaudara itu hanyalah orang-orang yang beriman. Karena mereka dibangun persaudaraan mereka oleh iman pada Allah Taala. Hablum minallah, tali agama Allah yang mengikat mereka. mereka keluar dari satu rahim.

0: Ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Sesaat lagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda kajian Islam ilmiah yang kita kemas dalam program acara Kajian Siang. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang mati,
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: Melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga, bangga. Bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak Aliman bulan ini?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas sunnahnya hingga akhir zaman kelak. Ya khatul iman rahimani wa rahimakumullah. Senang rasanya kami dapat menyapa antum semua di program edisi kajian siang 14 Rabiul Awal 1448 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 27 Agustus 2026, yang mana insyaallah setiap hari Kamis siang kita akan ditemani oleh salah satu asatidz kita, yakni Ustadz Hermawan LC MPD Hafizullah Ta'ala. Alhamdulillah beliau telah bersama kita di studio. Maka sebelum beliau menyampaikan materinya, kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabar antum pada siang hari ini ya Ustaz?
1: Alhamdulillahirabbil alamin, kabarnya baik, sehat wal afiat.
0: Alhamdulillah. Insyaallah pada siang hari ini kita akan membahas tema apa Ustaz?
1: Nah, insyaallah taala kita akan melanjutkan satu bahasan dari kitab Tauhid fi Dawi Aqidah al-Imam Syafi'i, yang mana pada bab ini kita akan menjelaskan tentang al-khawfu minasyirki, yaitu rasa takut terhadap kesyirikan, yang mana ketakutan kita dari terjatuhnya kesyirikan ini merupakan salah satu hal yang baik yang patut untuk kita hadirkan dalam diri kita, mengingat beratnya akibat, beratnya sanksi dari terjatuhnya kita ke dalam kesyirikan. Wal'iyadzu billah. Nah,
0: pecinta aliman rahimani wa rahimakumullah, sesaat lagi kita akan menyimak sebuah tema mengenai rasa takut terhadap kesyirikan. Dan tak lupa kami mengajak antum semua untuk menyiapkan alat tulis agar dapat mencatat beberapa faedah yang nantinya akan disampaikan oleh beliau. Dan ketika nantinya antum menjumpai permasalahan mengenai tema tersebut, antum dapat mengirimkan pertanyaan di 08-73-04-846. Insya Allah akan kita bacakan setelah pemaparan kajian dari beliau. Dan tanpa menunggu waktu lagi, mari kita persilahkan kepada Ustadz Hermawan LC MPD Hafizullah Ta'ala untuk menyampaikan materinya. Dan kepada Ustaz, fa'alaihi falyatafaddal mashkura ma'jura.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wa'ala umuri dunya wa ad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, nabiyyina Muhammadin wa'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan siang yang baik ini kita dimudahkan untuk bisa kembali melanjutkan dari kajian siang yang menjadi agenda rutin kita di setiap hari Kamis pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, yang mana pada waktu ini kita mengkaji bersama perkara-perkara terkait dengan akidah ya dalam agama kita, sebagaimana apa yang telah kita lalui bahwasannya apa yang menjadi bahasan dan materi dari kajian kita ini sebuah kitab yang ditulis oleh seorang syekh, Fadilatul Syekh Sofia bin Abdul Aziz Qadhi, yang mana dia ingin menjelaskan kepada kita tentang akidah Imam Syafi'i di dalam memahami konsep tauhid. Makanya kitab yang beliau tulis yang akan kita bahas ya adalah kitab Tauhid fi Dawi Aqidat al-Imam Syafi'i. Kitab Tauhid ya dalam perspektif akidah Imam Syafi'i. Kedua kalinya salat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sampai akhir zaman. Para pemirsa budiman dan pendengar setia Radio Suara Al-Iman serta saudara-saudaraku kaum muslimin kaum muslimat dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan masuk satu bahasan dari bab-bab yang tengah dijelaskan oleh al-muallif hafizahullah taala, dan di sini beliau membawakan satu bab tentang al-khawfu minasy-syirki wa annahu a'zamu min huquqil ibadi. Ya, rasa takut terhadap kesyirikan dan bahwasannya ini jauh lebih besar dibandingkan dengan hak-hak hamba. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudariku kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, tentu masing-masing kita mengetahui bahwasannya kesyirikan ya adalah dosa yang sangat berbahaya bagi kita. Dikatakan berbahaya karena dosa ini merupakan dosa yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla ketika dosa itu dibawa mati ya oleh pelakunya. Ketika seorang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia meninggal dunia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa yang ia bawa tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni ya dosa kesyirikan ya. Syirik besar yang dimaksudkan di sini, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan tersebut. Sehingga ya sepatutnya sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, selalu menghadirkan rasa kekhawatiran, rasa takut dari terjatuhnya ke dalam kesyirikan. Ya, dan itu kalau kita melihat bagaimana para anbiya, para nabi dan para rasul, orang-orang saleh sebelum kita dahulu, mereka selalu memohon perlindungan kepada Allah agar dijaga dari kesyirikan, agar dilindungi oleh Allah dari fitnah kesyirikan. Di antaranya apa dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya, abul anbiya, ya bapaknya para nabi. Wajudubni wabaniya anna'abudal asnam. Dia meminta, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, jauhkan diriku dan jauhkan anak-anakku ya Allah dari menyembah berhala. Ya. Beliau meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat bahwasannya seorang yang hidup tidak pernah merasa aman dari yang namanya fitnah, dan fitnah yang paling besar adalah fitnah kesyirikan itu sendiri. Ketika jauh dari ilmu, jauh dari agama, jauh dari akidah yang benar, maka amat sangat mudah sekali seorang di antara kita terjatuh ke dalam gubangan kesyirikan. Nah, rasa takut ini ya terhadap kesyirikan ini, kalau kita melihat dibandingkan dengan hak seorang hamba sebagaimana yang nanti dijelaskan dalam hadisnya sahabat Mu'adz radhiyallahu taala anhu waradahu, ya ini jauh lebih besar daripada ya hak hamba tersebut. Ya, hak seorang hamba ya, dia tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia berada di atas tauhid. Dia akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhidnya. Nah, rasa takut ya dari terjatuhnya ke dalam kesyirikan ya, ini jauh lebih besar untuk selalu dijadikan sebagai perhatian utama. Ya, ketika seorang berada di atas tauhid ya, maka hendaknya dia selalu minta taufik dari Allah, keistiqamahan di atas tauhid tersebut dan minta kepada Allah agar selalu dijaga dan diwafatkan di atas tauhid. Sebagaimana pula ya, dia harus selalu meminta dan berlindung kepada Allah dari kesyirikan. Dari kesyirikan. Ketika seorang itu dalam hatinya ada rasa takut terjatuh dalam kesyirikan, maka dia akan menjauhi segala hal-hal yang berbau kesyirikan. Dia akan berlari dari berbagai macam gubangan-gubangan kesyirikan. Dia akan ya menutup diri dari hal-hal yang berbau kesyirikan. Ya, entah dibalut, di framing dengan kata-kata emas, entah itu nantinya itu di framing dengan kata-kata yang baik, namun kalau hakikatnya itu adalah kesyirikan, maka seorang mukmin seyukianya dia harus berlari ya untuk menjaga agamanya, untuk menjaga dirinya, karena yang namanya kematian tidak ada yang tahu. Bisa jadi dia hanya sebatas melihat, menonton, atau hanya sebatas membantu dalam urusan kecil dari satu peringatan barangkali ya, atau satu fenomena atau satu kejadian yang di situ merupakan unsur kesyirikan. Namun di waktu itu dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menyangka. Maka su'ul khatimah yang seperti inilah yang kita khawatirkan ya. Oleh karena itu orang mukmin ya, orang yang beriman kepada Allah, orang yang mengharapkan cinta, ridho, akhirat dan surganya Allah, hendaknya senantiasa dia itu menjaga diri, menjauhi dari hal-hal yang berbau kesyirikan. Baik, beliau menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 48 di dalam mengawali bab ini. Dikatakan innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara itsman 'aziman. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni ay yushraka bihi ya, jika Allah itu disekutukan dengan sesuatu yang lainnya. Allah tidak akan mengampuni kesyirikan. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang melakukan kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain itu kepada siapa yang Allah inginkan, kepada siapa yang Allah kehendaki. Pada potongan ayat ini jelas Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita bahwasannya ada dosa kesyirikan dan ada dosa selain kesyirikan. Dosa kesyirikan Allah Subhanahu wa taala telah menutup, tidak akan mengampuninya. Ya. Ketika seorang meninggal dengan membawa dosa kesyirikan tersebut, ini jelas la yaghfiru ayyusyraka bih. Allah tidak akan mengampuni. Ya, kita berlindung kepada Allah supaya kita dijauhkan dari berbagai macam kesyirikan, dan kita memohon kepada Allah supaya kita dijaga di atas tauhid dan diwafatkan di atas tauhid. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni ya dosa-dosa selain itu kepada siapa yang Allah kehendaki. Jika itu dosa kesyirikan dan dibawa sampai dia mati, Allah tidak akan mengampuni. Jelas, ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa-dosa selain kesyirikan dengan berbagai macam kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba, masih ada harapan untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tentu liman yasha, Allah kaitkan ini dengan hamba yang Allah kehendaki. Oleh karena itu, kalau kita melihat sebuah hadis ya, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada hambanya, ya bani Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, wahai anak cucunya Adam ya, anak turunnya Adam, manusia semuanya, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, jika kalian itu datang kepada aku nanti di akhirat, ya, dengan membawa dosa sebanyak bumi, ya, sepenuh bumi. Betapa banyak dan betapa besarnya dosa itu, ya. La tusyriku bi syai'a, dengan catatan kamu, ya, tidak pernah melakukan kesyirikan kepada aku, ya, sama sekali. La tusyriku bi syai'a, kamu tidak melakukan kesyirikan kepada aku. La ataituka bi qurabiha maghfiratan. La ataituka, ya, sungguh benar-benar aku akan datangkan kepadamu. Bi qurabiha, dengan sepenuh bumi itu pula, apa? Maghfiratan, ampunan. Dan ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya, anak turunnya Nabi Adam, kita semuanya, ya, yang punya iman, yang terjatuh dalam gubangan dosa kemaksiatan, jika seandainya ada di antara kita nanti bertemu dengan Allah dengan memikul dosanya, membawa dosa itu sepenuh bumi, sangat banyak sekali, ya. Namun dengan catatan kita tidak pernah melakukan kesyirikan kepada Allah, niscaya janji Allah, Allah akan datangkan ampunan sepenuh bumi itu pula. Ini merupakan adanya rasa harap, ya. Adanya harapan diampunkannya dosa-dosa kita selama itu bukan kesyirikan. Namun kalau itu dosa kesyirikan, jelas. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni, ya, apabila Allah itu disekutukan. Allah tidak akan mengampuni dosa tersebut. Ya. Kalau tidak diampuni, bagaimana nasib orang yang melakukan kesyirikan? Jelas. Tempat kembalinya dan neraka. Allah katakan apa? Wa man yusyrik billah faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, Allah haramkan surga baginya. Allah haramkan, tidak akan pernah dimasukkan ke dalam surga sama sekali. Haramallahu alaihi aljannah. Allah haramkan surga bagi hamba itu, bagi orang yang melakukan kesyirikan itu. Ya, wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya nanti itu di mana?

Isman aziman, dosa yang sangat agung, dosa yang sangat besar. Ya, kenapa demikian? Karena ini menyangkut haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syirik, sebagaimana yang kita ketahui, adalah kezaliman yang paling besar. Dikatakan syirik itu adalah kezaliman karena orang yang melakukan kesyirikan, dia tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Zalim, ya, adalah orang yang melakukan satu hal tidak sesuai dan tidak tepat, ya, tidak menempatkan pada tempatnya. Az-zulm, kezaliman, ya, secara bahasa adalah menempatkan sesuatu, ya, bukan pada tempatnya. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati syirik itu sebagai kezaliman? Inna syirka la zulmun azim, dalam ayat dijelaskan sesungguhnya kesyirikan itu adalah benar-benar kezaliman yang besar sekali, yang agung sekali. Karena orang yang melakukan kesyirikan, dia tidak menempatkan haknya Allah sesuai dengan tempatnya. Hak Allah adalah diibadahi, disembah. Akan tetapi orang yang melakukan kesyirikan, ya, ibadah tersebut, ya, persembahan tersebut itu diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini letak kezalimannya. Harusnya persembahan tersebut diberikan kepada Allah. Ibadah itu diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun orang yang melakukan kesyirikan ini justru itu diberikan, dipersembahkan kepada selain Allah, wal iyadzu billah. Ya, makanya Allah katakan wala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dan janganlah sekali-kali kamu menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah sedang kalian itu mengetahui bahwasanya hanyalah Allah yang menciptakan langit, bumi, menurunkan air, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, mengeluarkan buah-buahan sebagai bentuk rizki bagi kalian. Ya, dan itu Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah seperti itu. Jadi, kesimpulan pada ayat ini jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas menjelaskan tidak akan mengampuni dan tidak akan pernah mengampuni, ya, dosa kesyirikan selama dosa itu dibawa sampai mati dan orangnya tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan ini sangat berbahaya sekali. Karena di akhirat kita butuh akan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang itu akan celaka, binasa, dan menderita di neraka. Ketika Allah tidak mengampuni dosa-dosa hambanya, berarti jelas tempat kembalinya neraka. Karena di akhirat hanya ada dua tempat kembali, imma surga, imma neraka. Surga itu adalah tempat yang Allah berikan bagi mereka yang mentauhidkannya Subhanahu wa Ta'ala ketika di dunia sebagai bentuk balasan terbaik bagi mereka karena mereka memberikan haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan bagi mereka yang menyimpangkan dari hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan hak Allah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harusnya peribadatan, persembahan diberikan kepada Allah, namun diberikan kepada yang lainnya, maka tempat kembalinya adalah neraka sebagai bentuk balasan atas kelancangan, atas perbuatan yang menyimpang jauh dari apa yang menjadi perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian beliau juga membawakan sebuah hadis, ya, hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu waridahu. Dia mengatakan kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala himar. Kata sahabat Mu'adz, ya, aku dulu itu pernah dibonceng oleh nabi sallallahu alaihi wa sallam di atas keledai. Himar artinya keledai. Dan ini menunjukkan bagaimana dekatnya Rasulullah dalam bermuamalah kepada para sahabatnya. Di antaranya kedekatan beliau sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Mu'adz.
sampai

0: sampai Nabi membonceng Mu'adz ini. Ya, faqala li, lantas beliau pun berkata kepadaku, yaitu dalam hal ini beliau bertanya untuk pengajaran, untuk tarbiyah, untuk pendidikan. Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'ala al-'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah? Wahai Mu'adz, Nabi memanggil namanya supaya sahabat Mu'adz ini, ya, dia fikirannya fokus, hati, fikiran dan jiwanya fokus kepada apa yang akan disampaikan oleh Nabi. Makanya Nabi memanggilnya. Atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad? Apakah kamu tahu apa hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba-hambanya? Wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah? Dan apakah kamu tahu hak hamba-hamba Allah itu manakala sudah menunaikan haknya Allah, yang nantinya itu menjadi satu bentuk rahmat Allah kepada mereka? Qultu, kata sahabat Mu'ad, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah a'lam, yang lebih mengetahui. Dan ini merupakan bentuk jawaban yang menunjukkan ketidaktahuan sahabat Mu'adz dan mengembalikan ilmu itu kepada Allah, kemudian kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, apa itu haqqullahi 'alal 'ibadi an ya'budu. Hak Allah yang harus ditunaikan oleh hamba-hambanya, an ya'buduhu, ya, hamba itu beribadah kepadanya. Hamba itu mentauhidkan Allah. Wa la yushriku bihi syai'a, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dengan sesuatu apapun. Ini adalah apa? Haknya Allah. Apa itu? Disembah, diibadahi tanpa ada kesyirikan sama sekali. Oleh karena itu, kalau kita mengingat kembali apa yang Allah sampaikan jadi tujuan penciptaan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku menciptakan jin, tidak pula manusia, kecuali agar mereka beribadah kepada aku. Tujuan diciptakannya kita adalah untuk menegakkan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu pun juga kita mengetahui bagaimana tujuan dari Allah mengutus setiap Rasulnya, ya, ke masing-masing umat manusia dari generasi ke generasi. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh benar-benar kami telah mengutus kepada masing-masing umat ini seorang utusan menyerukan kepada mereka, umat manusia, beribadahlah hanya kepada Allah. Dan janganlah kalian menyekutukannya. Semuanya jelas. Ya, kita diciptakan dengan tujuan ibadah kepada Allah, dan pengutusan para rasul di setiap generasi umat ini pun untuk mengajak umat manusia untuk selalu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ubudiyah, ibadah itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita meminta, kita berdoa, kita memohon, kita berharap, kita takut, ya, semuanya, ya, apakah itu ibadah yang terkait dengan ucapan, perbuatan, apakah itu terkait dengan hal-hal yang nampak, yang jelas, yang dilakukan oleh anggota badan, ataukah terkait dengan perbuatan-perbuatan hati yang terkategori ibadah, maka itu semuanya harus kita persembahkan hanya kepada Allah. Fal ibadatu ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah wa yaradahu minan aqwali wal af'ali dhahirati wal batinah. Kata para ulama, ibadah itu adalah satu nama yang mencakup seluruh perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu ucapan, baik itu perbuatan yang nampak maupun tersembunyi. Ya, salat ibadah. Kita bertutur kata baik ibadah, ya. Apapun itu perkataan, apapun itu perbuatan yang dilakukan oleh hati ataukah anggota badan kita semuanya, selama terkategori dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah ibadah. Jadi, hendaknya kita memahami hakikat ibadah itu sendiri dengan pemahaman yang luas dan tidak terbatas hanya pada salat maupun puasa saja. Tidak seperti itu. Kemudian dikatakan di sini, wa haqqul ibadi 'an Allah an la yu'adzdziba man la yusyriku bihi syai'an. Dan hak hamba, ya, hak yang nanti mereka dapatkan, 'ala Allah, yang nantinya hal itu menjadi tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ini merupakan bentuk rahmat dari Allah, keutamaan Allah yang diberikan kepada para hambanya ketika mereka menunaikan kewajiban sebagai seorang hamba, yaitu beribadah hanya kepada Allah. Apa itu? Alla yu'adziba man la yushriku bihi syai'a. Yaitu Allah tidak akan mengazab, Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun, ya. Orang dari hamba-hamba ini ketika menegakkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mempersembahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak menyekutukan dengan yang lainnya, Allah tidak akan menyiksanya. Allah tidak akan menyiksanya nantinya. Dan itu adalah hak hamba itu yang nantinya akan didapatkan, ya, sesuai dengan kemaha muliaan Allah Subhanahu wa taala. Qultu, kemudian sahabat Mu'adz kembali mengatakan dengan nada bertanya, ya Rasulullah, afala ubasyirun nas, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan hal ini sebagai bentuk kabar gembira kepada manusia, yakni kepada para sahabat yang lain? Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, la tubashshirhum fayattakilu. Janganlah kamu sampaikan kabar baik, kabar gembira ini kepada mereka, karena mereka akan mencukupkan dengan amalan-amalan tertentu. Nah, ini sebagai bentuk tambahan kita sampaikan, pada saat itu adalah awal-awal bagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an selalu menguatkan akidah mereka dengan belajar di hadapan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, dan amalan-amalan mereka masih terbatas di luar dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kewajiban hamba ini ketika hal itu disampaikan nantinya kepada sahabat yang lain, maka dikhawatirkan para sahabat itu tidak akan berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan-kebaikan dari amal-amal yang lain yang disunahkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Mereka akan mencukupkan dengan perintah-perintah yang wajib, diantaranya adalah mentauhidkan Allah saja. Sehingga hal ini tentu akan menjadi kerugian bagi mereka. Ketika kekhawatiran itu masih mendominasi, makanya di sini Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam melarang. Namun, ya, ketika sudah berjalannya banyak waktu, banyak tahun, ketika Nabi sudah tiada dan sahabat Mu'adz masih hidup, maka hadis ini disampaikan oleh sahabat Mu'adz sebagai bentuk amanah ilmiah. Ilmu, ya. Karena mengingat kekhawatiran yang dirasakan oleh Nabi dahulu itu sudah tidak ada lagi di zaman siapa? Sahabat Mu'adz, dengan perkembangan kaum muslimin yang selalu berlomba-lomba di atas kebaikan dan amal saleh. Oleh karena itu, barulah hadis ini disampaikan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal. Baik, intinya hadis ini ma'asyiral muslimin menjelaskan kepada kita bagaimana, ya, hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu mentauhidkannya, tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun, itu kewajiban atas kita semua yang harus kita tunaikan. Jika kita menunaikannya, kita akan dijaga oleh Allah dari siksa. Namun kalau kita menelantarkannya, atau justru kita malah melakukan sebaliknya, melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal, maka itu akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pasti akan disiksa nanti di neraka, wal'iyadzu billah. Kemudian setelah itu, ya, beliau membawakan satu riwayat, yang mana riwayat ini pun juga di antara salah satu rawinya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan riwayat ini disampaikan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um. وروى الإمام الشافعي بسنده. الإمام الشافعي juga meriwayatkan dengan sanadnya عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. Ya, yang mana sanad yang dibawakan oleh Imam Syafi'i ini sampai kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala dia mengatakan, yaitu Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bertanya kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, ayyul kaba'iri akbar, dosa besar apa ya Rasulullah yang paling besar? Ya, al-kabair, dosa-dosa besar. Ayyul kabairi akbar, dosa besar apa wahai Rasulullah yang paling besar, yang paling berat? Apa jawab Nabi? Kata beliau, faqala, beliau mengatakan, anta ja'ala lillahi niddan, yaitu kamu menjadikan bagi Allah sekutu. Maksudnya apa? Kamu mensyirikkan Allah, kamu menyekutukan Allah, kamu menjadikan selain Allah sebagai tandingan di dalam urusan ibadah. Wa huwa khalaqaka, sedangkan Allah itulah yang menciptakanmu. Ya, qultu, kemudian aku berkata, thumma ay, kemudian apa lagi setelah itu? Qala an taqtula waladaka min ajli an ya'kula ma'aka. Nabi menjawab, kamu membunuh anakmu lantaran dia makan bersamamu. Ya, anaknya sendiri dibunuh lantaran adanya rasa takut, ya, mengurangi rizki dia, karena anak pasti tentu akan makan bersama orang tuanya. Nah, kekhawatiran orang tua akan kurangnya rizki dia menjadikan ini sebagai bentuk dorongan membunuh anaknya, dan itu adalah dosa. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat, ya, dan apabila nanti anak-anak yang masih kecil yang dulunya dibunuh, dikubur hidup-hidup, ditanya, ya, ketika nanti terjadi hari kiamat, Allah bangkitkan kembali semua orang yang sudah mati, bi ayyi dzambin qutilat, dengan sebab dosa apa, ya, dia itu dibunuh. Dan itu merupakan satu bentuk teguran dan ancaman serta bantahan bagi mereka, orang-orang jahiliyah dahulu, yang suka membunuh anaknya lantaran takut miskin. Wal'iyadzu billah. Allah musta'an. Kalau dulu seperti itu, bagaimana dengan zaman sekarang? Banyak sekali fenomena-fenomena, ya, anak yang terlahir dari rahimnya, baik itu dari hubungan gelap maupun yang semisalnya, dibuang, dibunuh, dan seterusnya. Maka ini akan menjadi satu penghalang besar seorang itu akan mendapatkan ampunan Allah di akhirat kelak. Nah, pada riwayat ini yang menjadi topik bahasan kita adalah anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, kamu menjadikan bagi Allah tandingan sekutu yang kamu berikan persembahan ibadah itu kepadanya, ya, sedangkan Allah lah yang menciptakanmu. Ini adalah dosa besar yang paling besar, ya. Tentu, ya, kalau itu terkait kesyirikan sebagaimana kita sampaikan di awal, Allah tidak akan mengampuninya. Orang yang mati di atas kesyirikannya kepada Allah, orang yang mati dalam kondisi belum bertaubat dari kesyirikannya kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ampunan Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak akan pernah. Ya. Kemudian dikuatkan hal ini dalam sebuah riwayat selanjutnya dari Abdullah bin Mas'ud pula dikatakan wa an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dan dari Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridhainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar. Barang siapa yang mati, ya, dan hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, man mat, barang siapa yang mati, barang siapa yang meninggal dunia, wa huwa yad'u min dunillahi niddan, dan dia itu dalam kondisi menyeru, ya, selain Allah sekutunya, maksudnya dia melakukan kesyirikan. Dia mati dalam kondisi menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak bertaubat, ya, tidak sampai dia memohon ampun kepada Allah, bertaubat atas dosanya, kesyirikannya itu dibawa sampai dia mati. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dakhalan nar, orang ini pasti akan masuk neraka. Wal'iyadzu billah. Ya, bagaimana kita tidak takut? Sebagai seorang muslim mukmin, hendaknya kita takut. Kita tidak tahu kapan kematian itu datang. Dan kita tidak tahu dengan kondisi apa kita dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak merasa takut dari kesyirikan, maka dia tidak akan mungkin pernah menjauhi hal-hal yang berbau kesyirikan. Dia tidak akan mungkin pernah menghindarkan dirinya dari hal-hal yang berbau kesyirikan. Justru tidak menutup kemungkinan dia akan terjatuh di dalamnya. Namun berbeda dengan orang yang selalu menghadirkan rasa takut, dia akan berusaha menghindar. Dia akan menjauh, ya, dia akan meninggalkan segala hal-hal yang bisa menjatuhkan dirinya ke dalam kesyirikan. Man mata, barang siapa yang mati, meninggal, wa huwa yad'u lillahi niddan, sedangkan dia itu dalam kondisi menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mensyirikkan Allah, menduakan Allah Subhanahu wa taala, tidak mentauhidkan Allah, mengambil sekutu bagi Allah, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam cara. Ya. Dengan berbagai macam cara. Apakah menyembah berhala? Ya kan? Ataukah menyembah mereka para jin? Dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam bentuk, selama itu adalah persembahan kepada selain Allah, itulah kesyirikan. Orang yang seperti ini hidupnya, dan dia itu terus seperti itu sampai dia mati, belum bertaubat, dakhalan nar, kata Nabi, pasti dia akan masuk neraka, waliyadzu billah. Pasti dia akan masuk neraka. Jelas, hal ini disampaikan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam sebagai bentuk apa? Pertama, kabar. Ya. Yang kedua sebagai bentuk peringatan. Ya, agar kita bisa menjaga diri kita. Ya. Yang ketiga mengandung makna larangan dari kesyirikan. Jangan sampai umatnya ini terjatuh dalam kesyirikan. Orang yang terjatuh dalam kesyirikan, ketika dia itu sudah merasa enak, maka dia akan terus menerus, bahkan dia akan semakin terjatuh dalam gubang kesyirikan, sulit untuk bertaubat. Akhirnya dibawa mati, ya. Dan yang terjadi apa? Penyesalan, kerugian tanpa henti. Di alam kuburnya dia merasa menyesal atas perbuatannya, apalagi ketika nanti dibangkitkan dari alam kuburnya, ketika Allah tegakkan hari kiamat, maka itu kebinasaan baginya, wal'iyadzu billah. Wali muslimin an Jabirin radhiyallahu anhu, dan bagi Imam Muslim, ya, Jadi Imam Muslim dia punya riwayat pula, hanya saja sanadnya kembali kepada Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiya Allah la yushriku bihi syai'a dakhala al-jannah." Barang siapa bertemu Allah nanti pada hari kiamat dengan kondisi la yushriku bihi syai'a, dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dakhala al-jannah, niscaya dia masuk surga. Walaupun dia membawa dosa-dosa, sebagaimana tadi kita sampaikan hadis qudsi apa? Ketika nanti seorang hamba datang kepada Allah dengan kondisi bersih dari kesyirikan, dia mentauhidkan Allah, menjaga tauhidnya, walaupun membawa dosa kemaksiatan, Allah akan datangkan ampunan, ya, sehingga Allah gugurkan itu semuanya, Allah bersihkan dirinya dari dosa-dosa itu, dan tidak tersisa kecuali kebaikan. Dari situlah mengantarkan dirinya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya tabaraka wa taala. Sebaliknya, wa man laqiyahu yushriku bihi syai'an dakhala an-nar. Dan barang siapa yang berjumpa, bertemu dengan Allah nanti pada hari kiamat, datang kepada Allah, yushriku bihi syai'an, dalam kondisi dia di dunia dahulu menyekutukan Allah, melakukan kesyirikan kepada Allah, dakhala an-nar, pasti dia masuk neraka. Hadis ini meriwayatkan hadis sebelumnya, menguatkan hadis sebelumnya. Bagaimana ya penentu akhir dari kebahagiaan maupun kesengsaraan hidup seorang hamba ada pada tauhid dan kesyirikan. Bagi mereka yang menjaga tauhidnya semasa hidupnya di dunia, maka di situ adalah pintu kebahagiaan. Walaupun seandainya dia membawa banyak dosa, niscaya diharapkan ada ampunan Allah yang menantinya. Namun, ya, ketika di dunia semasa hidupnya dahulu melakukan kesyirikan kepada Allah, maka dari situlah pintu kebinasaan yang selalu mengintai dia, menunggu dia di alam kuburnya maupun nanti ketika Allah tegakkan hari kiamat. Qala al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i mengatakan sebagaimana dijelaskan, ya. Wajadna ad-dima'a a'zama ma yu'sa Allah ta'ala biha ba'da syirki. Ya. Kami mendapati bahwasannya darah itu a'zamu ma yu'sa Allah ta'ala bih, yaitu dosa besar yang dengannya orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ba'da syirki, setelah kesyirikan. Ini ya sebagaimana yang tadi kita lalui riwayat dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud, bagaimana dia bertanya, dosa besar apa yang paling besar wahai Rasulullah? Nabi menjawab, kesyirikan kepada Allah, ya. Dan yang kedua adalah membunuh anak lantaran takut miskin, begitu. Nah, di sini beliau menyampaikan bahwasannya dosa atau darah, ya. Darah ketika anak sendiri begitu teganya itu dibunuh lantaran takut miskin. Otomatis di sini terkait dengan darah. Kata beliau bahwasannya darah, ya, ditumpahkannya darah yang haram hukumnya untuk dibunuh, ya, jiwa yang bersih ditumpahkan darahnya, ya, ini adalah dosa besar yang dengannya Allah dimaksiati, yang jatuh pada nomor dua setelah kesyirikan, ya, dosa besar. Namun dosa ini, sekali lagi, tidak bisa mengalahkan dosa kesyirikan itu sendiri. Tidak bisa mengalahkan apa? Dosa kesyirikan itu sendiri. Karena dosa kesyirikan jauh lebih besar daripada itu semuanya. Waqad sarraha Asy-Syafi'i rahimahullahu taala anna kutub al-musyrikin idza ghulimat utlif. Utlifa ma wujida fiha min kutub asy-syirki duna ghairihi. Kemudian dia juga ingin menyampaikan kepada kita bagaimana pandangan Imam Syafi'i, bagaimana akidah yang beliau tanam pada dirinya terkait masalah tauhid ini. Dikatakan oleh beliau, yang beliau ya, nukilkan ya dari kitab Al-Um, Al-Imam Syafi'i telah menjelaskan dengan lantang bahwasannya kitab-kitab orang musyrikin ketika didapatkan dari rampasan perang, maka apapun yang di dalamnya yang termasuk kitab-kitab yang berbau kesyirikan itu dimusnahkan, yaitu dimusnahkan apapun itu bentuknya, duna ghairihi, ya, selain apa namanya duna ghairihi, bukan kitab yang selainnya. Ketika kaum muslimin misalkan mengalahkan satu penduduk sebuah negeri yang notabene itu adalah negeri yang masih banyak dengan kultur kesyirikan, ditaklukkan, maka dia akan mendapatkan banyak sekali harta rampasan perang. Kata Imam Syafi'i dengan beliau menjelaskan ya di dalam kitab Al-Umnya, jika kaum muslimin mendapatkan ya harta rampasan perang yang berupa buku-buku mereka orang musyrikin, maka buku-buku ini dipilah dan pilih ya. Jika itu buku-buku yang terdapat kesyirikan, dimusnahkan, harus dimusnahkan, karena ini demi menjaga akidah tauhid kaum muslimin. Adapun yang lainnya ya, buku-buku yang bisa mendatangkan manfaat, baik itu terkait dengan apa namanya urusan kesehatan maupun teknologi misalnya, maka itu tidak mengapa. Itu maknanya duna ghairihi, ya, selain buku-buku yang berbau kesyirikan. Nah, dari pandangan beliau ini menunjukkan apa? Bagaimana akidah tauhid harus dijaga selalu, jangan sampai terkena syubhat atau hal-hal yang bisa merusaknya, di antaranya apa? Kitab-kitab yang berbau kesyirikan. Oleh karena itu, ya, kalau kita mendapati buku-buku yang di situ esensinya, hakikatnya itu mengajak kita untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala misalnya, ya, maka hendaknya kita buang, hendaknya kita bakar, hendaknya kita musnahkan itu semuanya. Karena kita di Jawa tidak sedikit kita jumpai berbagai macam buku yang dalam tanda kutip ya, isinya, inti dari apa di dalamnya itu adalah mengajak kita untuk menduakan Allah, untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berpatok pada hari, ya kan? Kemudian juga berpatok pada arah, berpatok pada ini, ya, buku-buku perambon dan lain sebagainya. Ya, bagi kita ini kita harus hindari semuanya supaya akidah kita ini benar-benar terjaga dan jangan sampai kita terkena syubhat dari berbagai macam syubhat kesyirikan wal'iyadzu billah. Wa abtala wasiyata bina'il kanisah awil wasiyah bi kitabit taurat wal injil. Dan juga kalau seandainya dari harta rampasan perang itu dijumpai pula adanya wasiat dari orang musyrikin untuk bangun gereja, ya kan, atau wasiat untuk menulis kembali kitab Taurat dan Injil, maka ini dibatalkan semuanya, ya, karena ini keluar dari akidah yang benar, karena ini semuanya merupakan syiar dari kesyirikan kepada Allah yang harus dimusnahkan. Waqad sarraha aydhan bi ibtalin nikahi idza kana al-waliyyu min ahli syirk. Masya Allah, ya. Sampai-sampai Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um, ya, beliau menegaskan untuk membatalkan pernikahan manakala walinya itu min ahli syirki termasuk dari orang-orang yang melakukan kesyirikan. Wa in kana aqraban nasi ilaihi, sekalipun orang tersebut adalah orang yang paling dekat, yaitu wali yang paling dekat dengan orang yang menikah. Lima anna Allah qata' al-wilayata bainal muslimin wal musyrikin. Hal ini disebabkan karena Allah telah memutus ya kewalian antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin. Sampai segininya ya dalam urusan pernikahan. Jika dulu yang menikahkan seorang perempuan itu adalah orang tua itu sendiri, namun kategorinya pelaku kesyirikan, maka Imam Syafi'i memandang ini harus dibatalkan dan dijadikan sebagai akad yang baru dengan wali yang berada di atas akidah yang benar. Ya. Dan ini merupakan satu bentuk ketegasan ya, bagaimana akidah Imam Syafi'i yang menunjukkan tauhid adalah prioritas nomor satu, tiada duanya. Dan ini semata-mata adalah untuk menjaga kaum muslimin agar berada di atas akidah yang benar, akidah tauhid. Nah, dari paparan di atas pada bab ini khususnya ma'asyiral muslimin, kita mengetahui bagaimana akidah Imam Syafi'i yang selalu dijelaskan melalui kitab-kitab beliau, disampaikan kepada umat ini, yaitu bagaimana seorang menjaga tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari berbagai hal yang berbau kesyirikan. Sampai-sampai jika itu pernikahan yang dulunya itu dilakukan oleh wali yang termasuk wali kesyirikan, itu dibatalkan ya dan diganti dengan wali yang benar, karena semata-mata ini bentuk dari penjagaan tauhid. Apalagi Allah Subhanahu wa taala telah memutus wilayah antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin. Baik, saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada Ustaz Hermawan LCMPD Hafidhullahu Ta'ala atas pemaparan materinya pada siang hari ini mengenai rasa takut terhadap kesyirikan. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, bagi antum semua yang memiliki pertanyaan seputar tema yang kita kaji pada kesempatan siang hari ini, antum dapat mengirimkan pertanyaan ke nomor Al Iman Center 0873-04-846. Baik Ustaz, di sini ada beberapa pertanyaan Ustaz yang telah masuk. Mungkin kita akan langsung bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, ketika seseorang berbuat kesyirikan di muka umum, apakah taubatnya perlu untuk menyampaikan di depan umum juga Ustadz, semacam klarifikasi, atau hanya kembali kepada dirinya sendiri Ustadz, mengingat media sosial sudah ada di mana-mana? Mohon penjelasannya Ustadz. Barakallahu fikum.
0: Baik. Kesyirikan yang dilakukan di depan umum, maka kita harus melihat terlebih dahulu dia dalam hal ini sebagai apa? Sebagai tokohnya atau sebagai ya pengikut yang hanya sebatas mengikuti ritual kesyirikan di muka umum. Kalau seandainya dia adalah tokoh penggerak misalnya ya di dalam menyebarkan kesyirikan apalagi di muka umum, jelas ini dibutuhkan adanya bentuk ikrar ya, taubat serta klarifikasi dari apa yang ia berbuat itu bertentangan dengan agama Islam di muka umum pula. Namun kalau seandainya dia statusnya hanya sebagai pengikut, orang yang ikut-ikutan seperti masyarakat kita secara umum begitu ya, masyarakat awam ikut-ikutan ya, hanya sebatas senang kemudian gebiarnya itu bikin wow begitu ya, maka saya kira cukup hal itu untuk kembali ke personal masing-masing. Dia memperbarui taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat dengan cara yang terbaik yaitu taubat nasuha, dan jangan sampai dia mengulangi kembali, serta jangan sampai dia itu kembali kepada hal-hal yang berbau kesyirikan seperti apa yang kita lihat dari berbagai macam perayaan-perayaan misalnya dan lain sebagainya. Cukup dirinya untuk memperbaiki diri, memperbarui taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha menjauhkan dirinya dari segala bau kesyirikan. Wallahu a'lam.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga jawaban tersebut dapat memberikan manfaat kepada kita, dan semoga Allah SWT menjauhkan kita dari segala macam bentuk kesyirikan. Baik Ustaz, kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, ketika saya ingin menikah tetapi harus menunggu waktu yang bagus dari keluarga, apakah ini termasuk tanda-tanda kesyirikan Ustaz? Mohon nasihatnya. Barakallahu fikum.
0: Baik. Waktu yang bagus dalam hal ini perlu kita perinci terlebih dahulu. Waktu yang bagus yang terkait dengan hitungan jawakah, atau waktu bagus yang dimaksudkan adalah momen yang tepat, ya, karena urusan pernikahan ini melibatkan dua keluarga besar, sehingga di sana butuh adanya ketepatan waktu, ya, yang sama-sama menyepakatinya. Kalau seandainya dimaksudkan itu adalah momentum, ya, ketepatan waktu saja tanpa ada keyakinan di balik layar itu semuanya, keluarga A dengan keluarga B. Keluarga A tanggal 18 misalnya dia itu sudah siap semuanya, untuk keluarga B pun juga sama misalkan. Ini adalah waktu yang tepat, waktu yang bagus untuk diadakan, ya, akad nikah atau walimatul urus, maka ini tidak mengapa. Tapi kalau seandainya dimaksudkan itu adalah waktu yang bagus dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip, dikaitkan dengan weton, dikaitkan dengan hari, dikaitkan dengan istilah nogotino, demikian pula arah rumah, demikian pula tempat domisili tinggal sana sini, dicari hari terbaik, ya, dalam hitungan primbon Jawa begitu, ya, maka dalam hal ini jelas ini merupakan salah satu bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena di balik itu semuanya kita mengakui, ya, bahwasannya hari ini adalah hari terbaik karena mendatangkan kebaikan dengan zatnya. Kalau hari itu hari buruk, hari yang jelek, kalau acara itu dilakukan di situ justru akan mendatangkan betorokolo, begitu, ya, istilah yang sering kita dengar, mendatangkan banyak sekali mara bahaya dan lain sebagainya, ya. Menisbatkan keburukan kebaikan kepada selain Allah ini merupakan salah bentuk ajaran yang tidak benar, bertentangan dengan akidah Islam, bertentangan dengan tauhid, karena hakikat kebaikan dan keburukan itu semata-mata kembali kepada Allah Azza wa Jal, kembali kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Jika dimaksudkan yang kedua ini, maka jelas itu tidak boleh, ya. Jelas itu tidak boleh. Hari, tanggal, arah, kemudian juga apapun yang terkait dengan kondisi kita, baik dan buruknya, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Samad, ya. Allah tempat bergantung, Allah tempat bersandar. Allah lah yang memberikan manfaat, Allah lah yang mendatangkan mudarat, Allah lah yang menjaga dan melindungi kita semuanya. Oleh karena itu, tidak pantas bagi seorang mukmin yang sudah belajar tauhid masih percaya dengan hal-hal seperti itu. Karena itu semuanya merupakan hal yang bertentangan dengan ajaran agama kita, bertentangan dengan ajaran Islam. Tanpa kita melihat ke sana, insyaallah taala, jika kita niatnya benar, niatnya bagus, kebaikan, insyaallah taala Allah akan mudahkan urusan kita dan Allah akan berikan kebaikan dan keberkahan. Wallahu a'lam bissawab.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga jawaban tersebut dapat memberikan manfaat kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita atas kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi kita. Baik Ustaz, nampaknya ini ada pertanyaan terakhir Ustaz yang bisa kita ajukan pada kesempatan siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, ketika dulunya kita menjadi pendakwah yang mengajak ke perkara kesyirikan, bagaimana caranya bertobat atas dosa membuat orang yang berbuat kesyirikan Ustaz? Dan orang yang berbuat kesyirikan tersebut telah meninggal dunia, karena saya takut dituntut di hari kiamat kelak Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fikum.
0: Ya, secara umum kita harus mengetahui satu kaidah. Manakala kita dahulunya adalah sebagai orang yang mengajak mendakwah di atas jalan yang tidak baik, ya, di atas jalan kesyirikan misalnya, maka di antara bentuk perwujudan dari taubat nasuha kita adalah mengajak mereka, orang-orang yang dulunya kita ajak kepada keburukan ini, kita ajak untuk jalan kebaikan. Kita ajak, kita tarik mereka untuk kembali ke jalan kebaikan. untuk kembali kepada jalan tauhid. Adapun diterima tidaknya itu urusan nanti. Yang penting kita sudah berikhtiar untuk mengajak kembali mereka, saudara-saudara kita, teman-teman kita, ya, kolega-kolega kita, agar kembali ke tauhid, kembali ke jalan yang benar. Itu kaidahnya yang menunjukkan kita ini membuktikan kalau taubat kita adalah taubat nasuha. Dulunya seperti itu, maka sekarang kita balik. Kita harus mengajak mereka kembali ke yang benar. Nah, namun permasalahannya adalah orang yang dulu kita ajak ternyata meninggal dunia. Maka apa yang harus kita lakukan? Jelas yang pertama, ya, kita harus banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ya, kita mengajak apa yang menjadi ahli warisnya, yaitu keluarganya. Jika kita lihat keluarganya itu ternyata mengikuti apa yang diajarkan oleh teman kita tadi, ya, yang menjadi bapaknya saat itu bagi anak-anaknya, sehingga anaknya mengikuti jalannya, maka kita harus mendakwai keluarganya, ya, untuk kita ajak kepada jalan yang benar, jalan tauhid. Kita jelaskan kalau dulu, ya, kita sampaikan, kita apa namanya, berikan kepada bapaknya dulu itu adalah tidak baik, tidak benar, karena itu merupakan bentuk kesyirikan. Dan sekarang kita ajak mereka kembali kepada kebenaran, kembali kepada tauhid. Kita jelaskan dengan begitu gamblang yang bisa difahami oleh mereka. Jika mereka menerima, alhamdulillah, maka itu bentuk pembuktian kita dari taubat kita yang nasuha. Jika seandainya mereka itu tidak menerima, maka setidaknya kita sudah menyampaikan kewajiban kita. Walaupun demikian, ya, tetap kita disunahkan untuk selalu mengajak, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, sampaikan, ya, peringatkan, karena sesungguhnya jika ada iman, pasti itu akan bermanfaat bagi orang yang beriman. Jadi, itu adalah salah satu bentuk konsekuensi dari apa yang pernah kita lakukan dahulu. Insya Allah, jika niat kita benar, Allah akan mudahkan itu semuanya. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi kita ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada Ustadz Hermawan LCMPD Hafidhullah Ta'ala atas pemaparan kajiannya pada siang hari ini dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa menjaga beliau sehingga kita bisa melanjutkan kembali guna membahas ilmu yang bersumberkan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan tak lupa kami mengucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada seluruh pecinta aliman yang telah bersama kita pada program siang hari ini. Dan tak lupa kami senantiasa mengajak kepada antum semua untuk senantiasa ikut kajian bersama Aliman TV dan Radio Suara Aliman 918 AM Surabaya. Dan tak lupa kami selaku pembawa acara dan segenap kru Aliman TV mohon maaf apabila terjadi kesalahan selama menemani antum. Dan mari kita cukupkan perjumpaan kita pada siang hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sudah infak aliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Faedah kajian.
8: Orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, niscaya senantiasa kehidupannya, gayanya, cara berpikirnya hanya ingin dunia. Dunia dan dunia. Makanya ketika terjadi misalkan pemilihan kepala daerah, dipilihlah sebagian dari kaum muslimin masih mempertahankan seorang kafir untuk memimpin daerahnya. Padahal sudah ada ijma' para ulama, haram dari mulai abad kelima Hijriah. Haram untuk menjadikan seorang kafir menjadi pemimpin daerah bagi kaum muslimin. Tetapi ketika ada argumennya, yaitu bahwa dia pemimpin baik, tidak korupsi, infrastruktur di kota-kota baik, menjadi bagus. Lihat, ini pemikiran orang-orang yang suka dunia. Jadi sebenarnya yang menjadikan mereka lebih memilih kepada orang-orang kafir untuk menjadi pemimpin mereka, itu sebenarnya adalah urusan dunia. Dan begitulah cara berpikirnya orang kafir. Beda dengan orang muslim, ya, yang senantiasa kehidupannya, gaya berpikirnya, gaya hidupnya senantiasa memikirkan bagaimana kehidupan setelah kematian. Coba perhatikan sekarang, saya akan sebutkan ayat-ayat yang menyebutkan gaya hidup orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, di dalam beberapa ayat, di antaranya surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 29. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin." Mereka berkata, orang-orang kafir, hidup hanyalah kehidupan dunia saja dan kita sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 29. Ayat yang sama dan senada dengannya, surat Al-Munafiqun, ayat surat 23 ayat 37. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin." Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia. Kita mati, kita hidup, dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi. Ini pemikiran orang-orang kafir begini nih. Ya. Yang ada dalam benak otaknya cuma dunia, dunia, bagaimana saya bisa sukses dunia, bagaimana saya hidup nyaman dunia, bagaimana saya hidup makan, minum nyaman dunia, berpakaian mewah dunia. Ini cara berpikirnya orang-orang kafir. Lihat lagi, Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam surat Al-Jathiyah. Dan Allah ulangi ayat-ayat seperti ini, tidak mungkin tidak ada sebab, kecuali untuk penekanan kepada kita sebagai seorang muslim. Dalam surat Al-Jathiyah ayat 45, surat ke-45 ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya wa ma namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr." Mereka mengatakan, kehidupan ini tidak lain adalah hanya kehidupan dunia saja. Kita mati, kita hidup, tidak ada yang membinasakan kecuali masa. Ya, tidak percaya kepada Allah. Ini gaya hidup orang-orang yang kafir. Orang yang muslim tidak. Senantiasa mikirkan bagaimana bisa hidup dengan baik setelah kematian. Kehidupan dunia cuma sementara. Lihat hadis-hadis Rasul tentang hal itu. Di antaranya hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mali wali dunia ana karakibin astadhillu tahta syajarah." Apa kehidupanku dengan dunia? Apa hubunganku dengan dunia? Aku bagaikan hanya seorang pengembara yang berteduh di bawah pohon untuk istirahat sebentar saja, lalu melanjutkan perjalananku ke tujuan asalku. Begitulah seorang muslim.

0: فائدة كاجية.
1: Ketika Rasulullah SAW duduk-duduk dengan para sahabat yang lain, yatlu'u alaikum rajulun min ahli jannah. Sebentar lagi akan muncul seorang laki-laki, dia ini penghuni surga. Dia nenteng-nenteng sendal dengan kangennya. Sendalnya dibawa-bawa. Dan netes air dari jenggotnya. Tak lama muncul laki-laki yang diberitakan, la ya'rifuhu minna ahad. Di antara kita nggak ada yang tahu siapa dia ini. Duduklah sahabat. Berarti dia tahu nggak dapat kabar gembira itu? Hah? Nggak tahu. Hari kedua, Rasulullah SAW kembali ngomong, sebentar lagi akan muncul laki-laki penghuni surga. Subhanallah, yang muncul orang yang sama. Hari ketiga, beliau bilang juga yang sama. Yang muncul laki-laki yang sama. Akhirnya sahabat Abdullah bin Amr bin As pamitan sama abahnya. Pamitan mau nginep di rumahnya orang itu. Mau ngapain? Cari berkah. Eh? Ya benar cari berkah. Tapi bukan cari berkah terus dicium tangannya wolak walik gitu jamaah. Terus nyari berkas, bekas apa namanya? Minumnya. Ini bukan begini caranya. Dia pengen melihat apa yang diperbuat oleh si fulan ini sehingga dia dijamin surga. Ringkas cerita, ngineplah nih Abdullah bin Amr di rumahnya 3 hari. Selepas 3 hari, memang batas tamu 3 hari. Selepas 3 hari, beliau pulang. Sebelum pulang, beliau bilang, apakah kamu tahu kenapa saya nginep di rumahmu? Saya tidak ada masalah apa-apa sama keluarga dan orang tua saya. Ceritanya begini. Nah, diceritainlah sama dia. Selama 3 hari, Rasulullah SAW. Lalu, apa yang kamu lihat? Kata saya, yang punya rumah. Abdullah bilang, setelah saya nginep di rumahmu, ternyata kamu ini tidak punya kemuliaan. Wes nginep, ngomongnya begini, kalau kita, kan gitu kan. Ternyata kamu ini gak ada kemuliaan yang lebih. Kamu biasa-biasa aja. Ya standar-standar kamu. Kamu gak sholat malam, kamu gak begini, gak begini. Sepanjang malam kamu tidur aja. Paling cuman bolak-balik kanan-kiri. Banyak sahabat di luar sana yang jauh lebih mulia dari kamu. Tapi kok bisa kamu yang dijamin surga? Aneh ini. Apa jawaban yang punya rumah? Inilah saya seperti yang kamu lihat. Tak lebih dari itu. Yowis lah. Tak mulia aku. Pamitlah mulai jemaah. Ketika dia pergi ninggalin rumah dipanggil. Mas, mas, mas. Panggil. Saya ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat, mendapatkan kebaikan, hati saya sama sekali tidak pernah merasa cemburu, ngiri,

0: فائدة كاجية.
1: Banyak dalam Al-Quran ya dalil yang menjelaskan bahwa amalan tersebut adalah iman, keimanan. Begitu juga dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan diriwayatkan oleh Ash'ab bin Abdul Aziz, qala Malikun, aqama an-nasu yusalluna nahwa bainal nahwa na'am nahwa bainal Maqdis ya. 16 syahra. Thumma umiru bil Baitil Haram. Faqala ta'ala wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum ya'ni salatakum ila Baitil Maqdis. Faqala ta'ala wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum ya'ni salatakum ila Baitil Maqdis. Qala Malik wa inni la adhkuru hadhihi al-ayah qawl al-murji'ah inna as-salata laysa min al-iman. Jadi Imam Malik mengatakan aqama an-nas yusalluna nahwa Baitil Maqdis. Nah, nahwa Baitil Maqdis. Jadi 16 syahran sebelum perintah ya turun perintah menghadap ya Ka'bah dalam salat ya kiblat Baitul Haram. Itu kaum muslimin salat menghadap Baitul Maqdis. Kata Imam Malik, selama 16 syahran, 16 bulan. 16 bulan kaum muslimin ya salat menghadap Baitul Maqdis di Palestina. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya, mengembalikan ya, Baitul Maqdis atau kepada kepangkuan kaum muslimin ya, membersihkan dari najis-najis kaum Yahudi. Naam. Baik. Jadi sebelum turun ayat yang memerintahkan menghadap ya salat ke Baitul ke Ka'bah, ya, menghadap salat ke Ka'bah, itu kaum muslimin salat menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan. Kemudian diperintahkan ya menghadap Baitul Haram yaitu Ka'bah. Maka turunlah ayat wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan ya menyia-nyiakan ya imanakum, keimanan kalian. Artinya tidak akan dibalas. Nah, maksud keimanan di sini salatakum ila Baitul Maqdis. Salat kaum muslimin ya ke Baitul Maqdis. Jadi ayat ini turun yang berkaitan dengan perpindahan Ka'bah. Nah, kemudian begitu datang ayat atau turun ayat yang memerintahkan kaum muslimin untuk menghadap Ka'bah di dalam solat, maka terdapat dalam hati mereka sedikit keraguan tentang saudara-saudara mereka, sahabat-sahabat mereka yang dahulunya sholat ke Baitul Maqdis. Dan mereka telah meninggal. Apakah amalan mereka, sholat mereka tersebut diterima oleh Allah atau sia-sia belaka? Nah, maka turunlah ayat. Ya, setelah perintah untuk menghadap ke Ka'bah, Allah turunkan ayat. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Maksud iman dalam ayat ini, kesepakatan ulama tafsir, maksud iman dalam ayat ini dalam surah Al-Baqarah, wa makana Allahu liyudhi'a imanakum, Allah tidak akan menyia-nyiakan ya keimanan kalian. Maksudnya adalah salat. Salat kalian tatkala menghadap Baitul Maqdis. Jadi Allah Subhanahu wa taala menamakan salat sebagai iman dan salat adalah amalan. Maka dari sini kita memahami bahwa amalan

0: tersebut adalah keimanan. Ya, ini merupakan salah satu dalil ahli sunnati wal jamaah yang menjelaskan bahwa keimanan mencakup amalan, dan amalan merupakan keimanan, ya, yang wajib dikerjakan.
1: Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Kamis pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Dr. Farid Al-Batoti Hafidzahullah. Pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Mubarak Bamualim Hafidzahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Hermawan Hafidzahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Mahfud Bader Hafidzahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Mizan Qudsiyah Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah bersama Al-Iman TV.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Wajah.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Doa mengenakan pakaian.
3: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa.
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
3: دعاء لبس الثوب الجديد.
2: Doa mengenakan pakaian baru.
3: اللهم لك الحمد أنت كسوتني أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له.
2: Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
3: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
2: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
3: Tubli wa yukhlifu Allah Ta'ala.
2: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
3: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mutshahida.
2: Silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
3: Ma yaqulu idha wada'a thawbah.
2: Doa melepas pakaian.
3: Yaqul bismillah.
2: Dengan menyebut nama Allah.
3: Doa dukhulil khala.
2: Doa masuk WC.
3: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuth wal khaba'ith.
2: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
3: Du'aul khuruji minal khala.
2: Doa keluar WC.
3: Ghufranak.
2: Ya Allah, ampunilah diriku.
3: Adh-dhikru ba'da al-faragh minal wudu.
2: Dzikir seusai wudu.
3: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
2: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
3: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
2: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
3: ويقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
2: Maha suci Engkau ya Allah. Aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepada-Mu.
3: الذكر عند الخروج من المنزل.
2: Doa keluar rumah.
3: يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله
2: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
3: Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udhal, au azilla au uzal, au aghlima au udhlam, au ajhala au yujhala alayya.
2: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
3: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
2: Doa masuk rumah.
3: Bismillahi walajna. وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
2: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
3: دعاء الذهاب إلى المسجد.
2: Doa pergi ke masjid.
3: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
2: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
3: Doa dukhulil masjid.
2: Doa masuk masjid.
3: A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah was-salatu was-salamu 'ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
2: Aku berlindung pada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu.
3: Doa al-khuruj min al-masjid.
2: Doa keluar masjid.
3: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni minas syaitanir rajim.
2: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
0: من أذكار المساء.

0: Orang yang pertama kali dibakar oleh api neraka pada hari kiamat adalah seorang yang berilmu, menuntut ilmu, tetapi dia mengamalkan ilmunya bukan karena Allah, agar dikatakan sebagai ahli ilmu. Yang kedua, yaitu seorang yang berjihad di jalan Allah, akan tetapi dia ingin dikatakan sebagai seorang pemberani. Yang ketiga, yaitu orang yang bersedekah di jalan Allah, agar dikatakan sebagai orang dermawan, bukan ingin menjalankan harta di jalan Allah semata.
1: وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ.
0: Oleh api neraka pada hari kiamat, hari kiamat.
2: Ustadz jangan satu ustadz saja, para ulama ustadznya banyak, gurunya banyak, tapi ustadz yang kita banyak tersebut harus kita pilih-pilih juga. Ya ikhwan, nanti aja kalau mau berobat sakit, dokternya dipilih atau tidak? Dipilih. Nanti ingin belajar kimia, nanti cari dokter, cari guru yang bagus. Nanti ingin belajar bahasa Inggris, nanti cari guru yang bagus. Meskipun harus bayar mahal, yang penting gurunya bagus. Apalagi belajar agama, ya silakan cari ustadz sebanyak-banyaknya, tapi jangan sembarang ustadz. Jangan sembarang ustadz. Cari ustadz yang benar-benar, ya benar sesuai dengan manhaj salaf yang benar, ya. Karena waktu kita terbatas, otak kita juga terbatas. Ini kalau kita belajar ustadz macam-macam terus satu ayat tafsirannya 10 tafsir, bingung nanti. Akhirnya bingung. Nggak usah, cari yang benar ya. Silakan kita milih-milih. Ya, tidak jadi masalah. Makanya Al-Imam Ahmad berkata, "Raditu bimalikin hujjatan baini wa bainallah." Kata Imam Ahmad, aku ridho. Kata Imam Syafi'i, "Raditu bimalikin hujjatan baini wa bainallah." Kata Imam Syafi'i, "Aku ridho Imam Malik menjadi hujjah antara aku dengan Allah." Kalau Allah bertanya kepada ku, "Hai Syafi'i, kau belajar sama siapa?" Ini saya punya dalil, Imam Syafi'i. Jadi seorang mencari guru juga yang benar, supaya bisa menjadi hujah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan juga berguru sama satu orang. Kalau berguru cuma satu orang, nanti kemungkinan akan mengkultuskan, taklid, ya, akan taklid, ya. Tapi seorang berusaha belajar sama guru yang banyak, tapi harus cari guru yang benar.
3: Tidak ada satu pun amaliyah, perbuatan dalam rangka taat kepada Allah dan Rasul-Nya yang tidak dikerjakan oleh para sahabat. Sehingga kalau ada sesuatu amal yang kita kerjakan pada hari ini, amal ibadah dalam rangka ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya untuk mencapai derajat taqwa, dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, kita kerjakan pada hari ini dan kita sangka itu ibadah, tetapi para sahabat tidak pernah mengamalkannya, tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengerjakannya, maka amal itu batil. Karena kalau itu ibadah, ketaatan kepada Allah, taqarrub kepada Allah, pasti mereka telah mendahului kita mengerjakannya. Karena mereka lebih alim dari kita, lebih taqwa dari kita, lebih wara' dari kita, dan lebih taslim, lebih alim, lebih berilmu. Yang Allah sebutkan, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu. Barang siapa yang ingin melihat Islam yang dibawa oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, lihat kepada generasi ini. Lau

0: عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا رواه البخاري. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kapan beliau bersabda, fi maradhihi alladhi lam yakum minhu, beliau bersabda ketika dalam kondisi sakit yang mana saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa bangkit dari tempat tidurnya karena menjelang kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala melaknat Yahudi dan Nasara. Kenapa mereka? Ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajida. Karena mereka menjadikan kuburan para anbiya mereka, para nabi-nabi mereka, tempat-tempat salat.
1: Sudah infak aliman bulan ini? Ingin berangkat ke Tanah Suci, tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program Tabungan Umroh Bersama Madai. Di sini, kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 081-38-24x846. Tabungan Umroh. Cepat mendaftar, cepat berangkat.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Para pemirsa dan pendengar Al-Iman TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah di sore hari yang baik ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan pelajaran bahasa Arab, yaitu pelajaran Nahwu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan semoga kita dimudahkan untuk mengamalkannya. Pada pertemuan sebelumnya kita sampai pada pembahasan tentang inna wa akhwatuha. Secara umum inna wa akhwatuha ini adalah min nawasikhi al-mubtada'i wal khabar, di antara huruf-huruf yang menasakh atau merubah keadaan mubtada dan khabar yang tadinya mubtada marfu'un dan khabar itu marfu'un, dirubah ya. Setelah masuk inna wa akhwatuha, maka mubtada tadi menjadi isim inna dan hukum i'rabnya pun berubah, yaitu mansuban nasab, adapun khabarnya marfu'. Adapun huruf-huruf inna wa akhwatuha, ada beberapa huruf. Yang pertama inna, kemudian anna, kemudian lakinna, kemudian laita, kemudian la'alla, dan ka'anna. Ini adalah huruf-huruf atau saudara-saudara akhwatu inna. Baik, sekarang kita akan melanjutkan ke at-tadribat, yaitu at-tadrib as-salis. Pada pertemuan lalu kita telah menyelesaikan dua tadribat, yaitu at-tadribul awal wa at-tadribul tsani, dan pada pertemuan hari ini insyaallah taala semoga Allah mudahkan, kita akan melanjutkan ke at-tadrib as-salis. Naam. Barangkali ada di antara pemirsa,
1: bagi Anda pemirsa Al-Iman TV dan juga pula pendengar radio Soleman 918 AM dimanapun Anda berada, bagi Anda yang mencoba menjawab dari tatribat-tatribat yang ada di pembahasan kali ini, yaitu inna wa akhwatuha, Anda dapat menelpon melalui WhatsApp Anda ke nomor kami di 0873-04-846 untuk mencoba berlatih.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Silakan.
2: Bu Ani Mas Satur.
1: Silakan Ibu Ani dengan Al Ustaz.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Langsung tadi Ustaz Ustaz.
0: Naam Ibu Ani, bagaimana kabar Ibu Ani? Semoga antum nanti sehat.
2: Alhamdulillah Ustaz. Wa ana Ustaz.
0: Alhamdulillah kami sehat-sehat. Silakan Bu at-tadribut tsalits.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Merupakan nasib kol, nasib bas, basmi, semelata. Masukkan huruf nasi yang cocok. Buat bis jumlata, kemudian artikan
0: buat bis hal jumlata bisyakli,
2: awalan inna allaha wasi'un alim.
0: Naam. Tanian
2: saya rotun tari atur lakinna akitoro asra'u minha.
0: Nah, salisan.
2: Salisan. Alimna. Anar tipe tarumun.
0: Nah, kopian.
2: Kopian. Ka'anna najma mistahun.
0: Sahih.
2: Omzan. La'ala amalu makbulun.
0: Yang keempat, apa Bu yang cocok?
2: Yang satu.
0: Yang keempat itu apa?
2: Seolah-olah enggak usah. Sepertinya.
0: La'alla atau laita?
2: Laita.
0: Laita. Nah, laita najma misbahun. Karena apa bedanya Bu laita sama la'alla?
2: Laita. Laita itu
0: kalau
2: berangan-angan.
0: Dari contoh ini Bu, an-najmu misbahun.
2: Seandainya bintang itu menjadi lampu.
0: Mungkin tidak Bu.
2: Tidak mungkin Ustaz.
0: Tidak mungkin ya, tidak mungkin. Nah, ini laita. Kalau la'alla sesuatu yang mungkin.
2: La'alla semoga.
0: Ya, semoga amal diterima. Baik, jazakillahu khairan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah.
3: Ke at-tadrib ar-rabi'. Hat min insya'ika.
1: Dan juga pula pendengar radio Soalnya 918 AM dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin mencoba berlatih bersama kami di Tadribu Rabi' Hati Min Insyaika, Anda dapat menelpon kami di WhatsApp Anda di nomor kami di 0873-04-846 di setelah Bu Ani tadi. Mungkin ada pemirsa Liman TV dan juga pula pendengar radio Soleman 918 AM Surabaya yang ingin memberanikan diri mencoba bersama kami berlatih di Tadribur Rabi dari kitab Al-Iman Silsilatun fi Ta'limi Lughatil Quran yang bersama Ustaz Mahfud Basir Hafidhallahu Ta'ala. Ada? Ya, nampaknya belum ada. Dan gimana Ustaz? Kita coba jawab atau?
3: Tentu Ustaz. Nah.
1: Ya, kami masih mengundang bagi Anda yang ingin mencoba berlatih bersama kami di kesempatan sore hari ini di Tadribur Rabi' dari kitab Silsilatun fi Kitabul Iman Silsilatun fi Ta'limil Lughatil Quran bersama Ustaz Mahfud Basir Hafidhahullahu Ta'ala langsung dari Sumba NTT. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, siapa di mana?
2: Bu Ani.
1: Oh iya, silakan Ibu Ani dicoba kembali dengan
3: Am, silakan. Am.
2: Hati min insya'ika awalan jumlatan masbukotan bikarfin nasihin yufidut tarici لا لا أستاذ، لا الله أمرا متقبلون.

0: contohnya
1: saya runtut, saya atur ke Anda. Asadun.
0: Ka'annaha asadun. Atau bisa juga ka'anna as-sayyarata ka'anna as-sayyarata atau ka'anna al-ustadu asadan. Ka'anna al-ustadha asadun. Ka'anna al-ustadha asadun. Bisa seperti itu. Nah. Contoh lain lagi ada? Baik, kalau gitu sekarang kita masuk ke at-tadrib al-khamis. Silakan Ibu Wani lanjutkan aja. A'rif ma tahtahu khattun.
1: A'rif ma tahtahu khotun kawalan wa anna sa'ata atiyatun tarun biha wa anna sa'ata yab'asun manusia akun
0: ta'rif ma tahtahu khotun
1: ma tahtahu khotun.
0: Nah,
1: Anna arfun takikin wanaspin sa'ata ismun inna ismun ana ansukun rifatran tangkati
0: bilfathah. Naam, mansubun bilfathah. Atiyatun
1: yang tuh baru ina harfun itu mati.
0: Khabaru inna marfu'un bi dhammati. Naam. Thanian.
1: Thanian. Wa ma kafaru Sulaimanu balakin nas ayatin kafaru. Lakinna harfu ta'kidin wa nasbin.
0: Lakinna harfu ya, lakinna itu harfu istidrak. Harfu istidrak. Nah. Syayatina
1: Syayatin Yesmon Lakina
0: khabarnya mana Bu?
1: Kafaru
0: Kafaru ya, jumlah fi'liyah. Ini khabar dari lakinna. Naam, jazakillahu khairan Ibu Anin. Barakallahu fiki.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita lanjutkan pembahasan ad-darsu at-tasi'a asyara. Pelajaran yang ke-19 yaitu tentang al-fa'il. Sebelum kita menjelaskan tentang al-fa'il, kita akan bacakan terlebih dahulu kosakata yang baru yang ada di dalam ad-dars tasi asyar. Yang pertama, ij'al. Ij'al artinya jadikan. Ij'al artinya jadikanlah. Baladun. Baladun artinya negeri. Baladun artinya negeri. Aminan, aminan artinya yang aman, ya. Yang aman. Ta'allamtu, ta'allamat artinya dia seorang wanita itu belajar. Ta'allamat, kalau ta'allama artinya belajar. Ya, untuk laki-laki, kalau ada tak ini di belakangnya, ini untuk perempuan. Contohnya, ta'allamat Fatimatu ad-darsa. Fatimah belajar, ta'allamat Fatimatu al-Qur'ana, misalnya. Fatimah belajar al-Qur'an. As-saharatu, as-saharatu ini bentuk jamak dari kata sahirun. Ya. Bentuk jamak dari kata sahirun. Yang artinya tukang sihir. Ya, tukang-tukang sihir. Atau para tukang sihir. Alqu dari kata alqa yulqi, alqu yaitu melemparkan, lemparkanlah. Kata kerja perintah alqu. Kemudian atosa, atosa artinya bersin. Atosa artinya bersin. Aflaha artinya beruntung. Aflaha artinya beruntung. Qad aflaha al-mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Nadartu, nadartu artinya saya bernadar. Saya bernadar. Tapi pada pembahasan hari ini, kita akan bahas tentang al-fa'il. Apa itu fa'il? Fa'il secara umum, ya, kalau untuk makna yang sederhananya, fa'il itu adalah pelaku. Orang yang melakukan suatu. Contohnya, dahaba Muhammadun. Muhammadun di sini sebagai fa'il. Artinya, yang melakukan pekerjaan atau kegiatan pergi. Sementara dahaba ini adalah fi'il. Maka fa'il adalah pelaku yang melakukan suatu aktivitas pekerjaan. Yang melakukan suatu aktivitas pekerjaan itu dinamakan fa'il. Tapi sekarang kita lihat pada contoh-contoh berikut ini. Di sini contoh yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Ibrahimu rabbi ij'al hadza baladan amina." Wa idz qala Ibrahimu rabbi ij'al hadza baladan amina. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata. Nah, ini Ibrahim berkata. Berarti Ibrahim di sini sebagai fa'il. Kenapa? Karena Ibrahim yang melakukan aktivitas berbicara. Ibrahim yang berbicara. Artinya Ibrahim di sini, Nabi Ibrahim di sini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi ij'al hadza baladan amin." Wahai Rabb, ya, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini adalah negeri yang aman. Kemudian yang kedua, ta'allamat al-muslimatu al-uluma syar'iyyata. Ta'allamat al-muslimatu al-uluma syar'iyyata. Yang melakukan aktivitas belajar, ya, ini dinamakan fa'il. Kalau kita lihat di contoh yang kedua ini, ya, siapakah yang melakukan aktivitas belajar? Yaitu wanita-wanita muslimah. Ta'allamat al-muslimatu. Ini al-muslimatu, ya, ini kedudukannya sebagai fa'il. Kemudian yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, falamma ja'a as-saharatu qala lahum Musa alqu ma antum mulqun. Nah, ini di sini jaa as-saharat. Jaa as-saharat. Jaa kata kerja. As-saharat yaitu para tukang sihir. Jadi yang melakukan aktivitas datang yaitu tukang sihir. Berarti As-saharu di sini sebagai fa'il. Kemudian contoh yang kelima, qad aflaha al-mu'minu atasa rajulani 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Atasa rajulani 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang keempat. Atasa rajulani. Dua orang itu bersin di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua orang itu bersin. Berarti yang bersin itu siapa? Siapa yang melakukan aktivitas bersin? Yaitu rajulan. Berarti rajulani di sini sebagai fa'il. Kemudian contoh yang kelima, qad aflahal mu'minuna. Qad aflaha al-mu'minuna. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa ya, kalau pertanyaannya untuk mengetahui mana yang fa'il, ya, siapa yang melakukan aktivitas tersebut? Ya. Siapa yang beruntung? Al-mu'minun. Berarti al-mu'minun ini sebagai fa'il. Qad aflaha al-mu'minuna. Kemudian yang keenam, إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا. إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ, sini إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ, ya, امْرَأَةُ di sini sebagai fa'il, ya, sebagai fa'il امْرَأَةُ عِمْرَانَ. Ingatlah ketika istri Imran berkata atau berdoa. Ya. Istri dari Imran berdoa. Maka siapa yang berdoa? Pertanyaannya, siapa yang berdoa atau yang berkata? Imratu Imran. Berarti Imratu Imran sebagai fa'il. Maka kalau kita perhatikan dari contoh-contoh yang ada, Ibrahimu, kemudian Al-Muslimatu, kemudian as-saharatu, kemudian juga rajulani, al-mu'minuna, imra'atu, bisa kita simpulkan bahwasanya fa'il itu yang pertama, ya, hukumnya marfu', ya, terkadang marfu'un dengan dhammah. Pada contoh yang pertama, fa'il marfu' bidhammah, Ibrahim. Pada contoh yang kedua, yaitu jamak mu'annas salim, ya, ini juga fa'ilun marfu'un bidhammah, ya. Pada contoh yang ketiga pun demikian, yaitu jamak taksir. Pada jamak taksir pun fa'il itu marfu'nya dengan dhammah. Pada contoh yang keempat, kok tidak marfu dengan dhamma tapi dengan, ya, selain dhamma. Ya, kalau bentuknya musanna untuk dua orang, maka marfu'un bil alif, ya, marfu'un bil alif, ya, tanda rofaknya itu dengan alif.

Imro'atu di sini fa'il, ya. Tanda rofaknya apa? Tanda rofaknya adalah marfu'un bidhamma adh-dhahir, ya, dengan dhamma. Jadi kesimpulannya bahwasanya fa'il itu terkadang alamatu raf'ihi ad-dhamma, ya, tanda rofaknya itu terkadang dhamma, yaitu ketika fa'il itu mufradan, ya, baik muzakkar atau mu'annath. Muzakkar contohnya tadi Ibrahimu, mu'annath itu contohnya imra'atu imrona. Dan juga terkadang, ya, ini yang pertama dengan dhamma, kalau apabila dia baik itu mufrad atau berbentuk jamak mu'annath salim. Berbentuk jamak mu'annath salim. Maka marfu' bidhamma, ya. Maka fa'il itu marfu'un bidhamma. Atau jamak taksir. Jamak taksir. Jamak taksir pun sama, ya, yaitu marfu'un bidhamma. Kapan fa'il itu marfu'un bil alif? Apabila bentuknya musanna. Apabila bentuknya musanna. Kapan fa'il, ya, marfu'un bil waw? Apabila bentuknya jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Baik. Sekarang kita akan baca al-qa'idatu. Yang pertama, al-qa'idatul ula. Al-fa'ilu ismun yadullu ala alladhi fa'ala al-fi'la. Ismun yadullu ala alladhi fa'ala al-fi'la. Fa'il adalah isim yang menunjukkan orang yang melakukan suatu perbuatan, yang melakukan aktivitas pekerjaan tertentu. Ini namanya fa'il. Contohnya tadi, ya, ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun. Zaidun di sini fa'il. Kenapa? Karena dia yang melakukan aktivitas datang. Ja'a Umaru. Ja'a Umaru. Umar di sini sebagai fa'il. Kenapa? Karena Umar yang melakukan aktivitas datang. Jadi, sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, untuk atau cara mengetahui, ya, pada susunan kalimat, mana yang fa'il dan mana yang bukan fa'il, yaitu dengan mengajukan pertanyaan. Contohnya, ja'a Umar atau ja'a Zaidun. Ya, Zaidun datang. Pertanyaannya apa? Siapa yang datang? Ya, berarti, ya, jawaban dari pertanyaan itu adalah fa'il atau pelaku. Atau yang kita kenal dalam bahasa Indonesia dengan subjek. Subjeknya siapa? Baik, ini yang pertama. Wa yakunu marfu'an. Dan fa'il itu hukumnya marfu'. Fa'il itu marfu'an. Ya. Dan marfu'nya itu terkadang yakun sa'at thaniyatu. Al-qa'idatu thaniya. Yakunu al-fa'ilu marfu'an bidhammah. Fa'il itu terkadang marfu' bidhammah. Dengan dhamma, yaitu alama asliyah. Tanda, ya, tanda asli pada kata, yaitu dhamma. Kapan? Idza kana mufradan. Kalau fa'ilnya itu mufrad. Contohnya tadi, wa'idh qala Ibrahimu. Ya. Wa'idh qala Ibrahim. Nah, ini Ibrahim di sini bentuknya mufrad. Atau contoh yang lain, wa'idh qalati imra'atu imrana. Ya. Maka imra'atu di sini fa'il. Ya, karena bentuknya mufrad. Marfu'un bidhamma. Marfu'un bidhamma. Qalat fi'il, ya, fi'il madhi. Kemudian imra'atu, imra'atu fa'ilun marfu'un bidhamma. Qala Ibrahim, Ibrahim fa'ilun marfu'un bidhamma. Kemudian yang kedua, ya, kapan fa'il itu marfu'un bidhamma? Idza kana jam'u

Nahin zaliman. Apabila fa'il itu bentuknya jamak mu'annath zalim. Sebagaimana pada contoh yang kedua, ta'allamat al-muslimatu al-ulum syar'iyyata. Ta'allamat al-muslimatu al-ulum syar'iyyata. Ya, kaum wanita-wanita muslimah belajar ilmu-ilmu agama. Yes. Sini fa'ilnya al-muslimat. Tanda rofaknya apa? Ad-dhamma. Kenapa? Li'annahu jam'u mu'annatin salimah. Al-muslimatu fa'ilun marfu'un bid-dhammati al-zahirati ala akhiri. Kemudian yang ketiga, kapan fa'il itu marfu' bid-dhamma? Idza kana jam'u taksirin. Apabila fa'il itu bentuknya jamak taksir. Ya, pada contoh ayat yang nomor tiga tadi, alamma ja'a as-saharatu. Ja'a as-saharatu. Tatkala tukang-tukang sihir itu datang. Ya. Sekarang as-saharatu di sini fa'ilun. Ya. Marfu'un. Marfu'un dengan apa? Bidhommati. Bidhommati. Ini tiga keadaan apabila ya atau fa'il itu marfu'un bidhommah. Ya, rofaknya dengan dhommah pada tiga keadaan ini. Yang pertama, kalau fa'ilnya mufrad. Yang kedua, kalau fa'ilnya bentuknya jamak mu'annas salim. Yang ketiga, kalau fa'ilnya bentuknya jamak tsalim. Kemudian al-qa'idatu tsalitsatu, wa yakunu al-fa'ilu marfu'an bil alifi. Dan terkadang juga fa'il itu marfu'nya dengan alif. Ya, ini alama far'iyah. Alama far'iyah. Wa yakunu al-fa'ilu marfu'an bil alif. Kapan fa'il itu marfu'nya dengan alif? Idza kana mutanna. Apabila bentuknya mutanna. Contohnya tadi aqasa rajulani. Aqasa rajulani. Ja'a at-talibani. Contoh lain. Ja'a at-talibani. At-talibani di sini fa'ilun marfu'un bil alifi li'annahu musanna. Fa'ilun marfu'un bil alifi li'annahu musanna. Sama seperti pada contoh yang ada di dalam buku ini, aqasa rajulani. Rajulani di sini fa'il. Kenapa fa'il? Ya. Karena rajulani adalah yang melakukan aktivitas bersin. Apa tandanya? Al-alif. Tanda bahwasanya itu fa'il adalah al-alif. Kenapa kok al-alif? Li'annahu mutanna. Karena jenisnya untuk dua orang. Kemudian yang keempat, ya. Wa yakunu al-fa'ilu marfu'an bil waw. Dan terkadang juga fa'il itu, ya, tanda rofaknya adalah waw. Kapan? Idza kana jam'u mudzakkarin, idza kana jam'a mudzakkarin saliman. Apabila fa'il itu berbentuk jamak mudzakkar salim. Contohnya qad aflaha al-mu'minun. Maka al-mu'minun di sini sebagai fa'il. Ya. Fa'ilun marfu'un. Wa alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya adalah al-waw. Ya, al-waw li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Li'annahu jam'u mudzakkarin salim. Jadi contoh lain, ya. Ja'a al-muslimuna. Ja'a al-muslimuna ila al-masjid. Ya, orang-orang Islam datang ke masjid. Maka al-muslimuna di sini kedudukan sebagai fa'il. Tandanya apa? Al-waw. Kenapa? Li'annahu jam'u mudzakkarin salim. ثم القاعدة الخامسة يؤنث الفعل مع الفاعل المؤنث. Apabila ya, fiilnya itu, apabila fa'ilnya mu'annath, apabila fa'ilnya mu'annath, maka fiilnya pun ya mengikuti
fa'ilnya. Contohnya di sini yang mana? Id qalat imra'atu imrana. Imra'atu di sini jenisnya muannats. Ya. Maka fi'ilnya pun mengikuti fa'ilnya. Apabila fa'ilnya mudzakkar, maka fi'ilnya harus mudzakkar. Contohnya id qala Ibrahim. Ibrahim mudzakkar, maka fi'ilnya harus mudzakkar. Contoh lain, ya. Yu'annatsul fi'lu ma'al fa'il mu'annats. Apabila fa'ilnya mu'annats, maka fi'ilnya pun harus mu'annats. Contoh lain, ja'at Zainab. Ja'at Zainab. Nah, kenapa ja'at? Karena apa? Karena fa'ilnya mu'annats. Ya, Zainab ini untuk jenis perempuan. Zainab perempuan. Maka fi'ilnya pun harus mengikuti fa'ilnya. Ja'at Zainab. Mithlu, contohnya di sini. Id qalat imra'atu imrana. Qalat imra'atu. Bukan qala imra'atu. Kenapa? Ya, karena fa'ilnya mu'annas. Maka fi'ilnya pun harus menyesuaikan dengan fa'ilnya. Baik. Para pemirsa dan pendengar Kaliman TV dimanapun Anda berada. Jadi kesimpulannya, ya, fa'il itu, ya, bahasa sederhananya adalah orang yang melakukan suatu aktivitas atau pelaku, ya, atau yang kita kenal dalam bahasa Indonesia dengan, ya, subjek. Dalam bahasa Indonesia ada subjek, predikat, objek. Nah, subjeknya itu dalam bahasa Arab namanya fa'il. Dan fa'il ini selalu marfu'. Fa'il ini hukumnya, ya, hukum i'rabnya marfu'. Terkadang fa'il itu marfu' dengan dhamma pada tiga keadaan. Yang pertama, apabila fa'ilnya mufrad. Ya, apabila fa'ilnya mufrad. Contohnya ja'a Muhammadun. Maka fa'il di sini marfu'un bidhamma. Tanda rafa'nya adalah dhamma. Kemudian yang kedua, apabila fa'ilnya itu jamak muannats salim. Ja'at al-muslimatu. Ja'at al-muslimatu. Ya. Maka al-muslimatu di sini fa'ilun marfu'un bidhamma. Kemudian yang ketiga, keadaan yang ketiga yaitu apabila ya fa'ilnya itu jamak taksir. Contohnya ja'a at-tullabu. Ja'a at-tullabu. At-tullabu di sini fa'ilun marfu'un bidhamma. Kemudian terkadang juga fa'il itu tandanya dengan alif. Kapan? Apabila bentuknya musanna untuk dua orang. Contohnya ja'a at-talibani. Ja'a at-talibani. At-talibani di sini fa'ilun marfu'un bil alif. Fa'ilun marfu'un bil alif. Kemudian juga terkadang ya fa'il itu tanda rofaknya dengan waw. Kapan? Apabila bentuknya jamak mudzakkar salim. Apabila bentuknya jamak mudzakkar salim. Contohnya ja'a al-muslimuna. Al-muslimuna di sini fa'ilun. Alamatu marfu'un bil waw li'annahu jam'a mudzakkarin salim. Ya. Kemudian yang terakhir, apabila fa'ilnya mudzakkar, maka fi'ilnya pun harus jenisnya mudzakkar. Qala Ibrahim. Contohnya qala Ibrahim. Ibrahim fa'ilun, maka fi'ilnya pun harus ya mudzakkar. Dan apabila fa'ilnya mu'annath, maka fi'ilnya mengikuti fa'ilnya itu, jenisnya juga harus mu'annath. Harus ditambahkan ta'kid. Contohnya, qalat imra'atu imrana. Ya. Imra'atu imrana, imra'atu di sini, ya, mu'annath. Maka, fi'ilnya pun harus menyesuaikan dengan fa'ilnya. Baik. Sekarang kita baca sedikit tentang namudaj, namatijun lil i'rab. Yang pertama, qala Ibrahim. Qala, ya, ini contoh bagaimana kita mengi'rab suatu kalimat. Qala Ibrahim. Qala fi'lun madin. Ibrahimu fa'ilun marfu'un bidhamma. Fa'ilun marfu'un bidhamma. Yang kedua, atasa rajulani. Atasa fi'lun madin. Rajulani fa'ilun marfu'un bil alifi li'annahu musanna. Fa'ilun marfu'un
fil alifi li'annahu musanna. Kemudian contoh yang ketiga, ta'allamat al-muslimatu al-uluma. Ta'allamat fi'lun madin. Wat-ta'u ta'u ta'nif. Ya. Ta'nya di sini adalah ta' ta'nif. Al-muslimatu fa'ilun marfu'un bid-dhammah. Al-uluma maf'ulun bihi mansubun bil-fathah. Al-uluma maf'ulun bihi mansubun bil-fathah. Kemudian contoh yang keempat, aflaha al-mu'minun. Aflaha fi'lun madin. Al-mu'minuna fa'ilun marfu'un bil-waw. Kok fa'ilnya marfu' bil-waw, kenapa? Naam, li'annahu jam'u mudhakkarin salimun. Li'annahu jam'u mudhakkarin salim. Maka kesimpulannya, alamatu raf'il fa'il, ya, alamatu raf'il fa'il, tanda rafa' pada fa'il itu terkadang ya dhamma, terkadang juga alif, dan terkadang waw. Ya. Fa'il itu marfu' bi dhamma apabila ya mufrad, bentuknya mufrad, atau bentuknya jamak mu'annas salim, atau bentuknya jamak taksir. Dan fa'il itu marfu' bil alif ya pada satu keadaan, yaitu idza kana musanna, apabila bentuknya musanna. Dan yang ketiga fa'il itu marfu'un bil waw apabila jamak mudzakkar salim. Baik, ini kesimpulan pelajaran kita ya pada sore hari ini, yaitu tentang al-fa'il ya, dan hal-hal yang berkaitan dengan al-fa'il. Nah,

0: pemirsa dan pendengar Aliman TV dimanapun Anda berada. Ini akhir dari materi kita pada sore hari ini. Semoga bisa kita pahami bersama. Dan insyaallah ta'ala pada pertemuan berikutnya kita akan membaca ya contoh-contoh dan kaidah-kaidah. Dan kalau ada waktu insyaallah kita akan masuk ke at-tadribat. Allah ta'ala alam, semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Mahfudz Bashir Hafidzallahu taala yang telah mengampu kita berbagi ilmu di tentang nahwu pada kesempatan sore hari ini kepada kita semua langsung dari Sumba Nusa Tenggara Timur. Dan kita ucapkan jazakumullah khairan kepada beliau dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau di sana. Dan kami ucapkan pula jazakumullah khairan kepada Anda pemirsa Aliman TV dan juga pula pendengar radio Suara Aliman 918 AM dimanapun Anda berada yang telah mencoba tadi berlatih bersama kami di kesempatan sore hari ini dan juga mungkin yang menyimak dan belum untuk mencoba berinteraksi dan mencoba berlatih bersama kami. Kami ucapkan jazakumullah khairan pada kesempatan sore hari ini dan simak terus program acara pembelajaran bahasa Arab dengan kitab atau dengan buku Al-Iman Silsilatun fi ta'limi lughatil Qur'an bersama Ustaz Mahfudz Bashir Hafizullah Ta'ala setiap hari Kamis pukul 4 sore waktu Indonesia bagian Barat hanya di Aliman TV dan Radio Suara Aliman 918 AM. Kami yang bertugas undur diri dari layar kaca Anda dan juga ruang dengar Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sudah infak Aliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
8: Setiap wanita ingin menjadi yang terbaik. Kalau semua orang bilang kita baik, semua orang bilang kita hangat, semua orang bilang kita humble, kita dewasa, kita ramah. Tapi kalau Allah SWT menyatakan kita bukan wanita yang baik, apa artinya pujian dari seluruh manusia tersebut? Titel baik, titel hangat, titel cantik, titel anggun yang diberikan oleh manusia kepada kita tidak akan memberikan manfaat kecuali apa yang Allah takdirkan kepada dia. Mau semua orang puji kita nggak akan bermanfaat. Yang bermanfaat adalah apa yang Allah puji. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Annal ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai' lan yanfa'uka illa bi syai'in qad qatabahu lak." Apabila seluruh manusia bersepakat untuk mensupport kita, tidak akan berhasil kecuali apa yang Allah takdirkan untuk kita. "Wa in ijtama'at 'ala an yadhurruka bi syai' lan yadhurruka illa bi syai'in qad qatabahu 'alaik." Dan apabila mereka bersekutu, mereka bersepakat untuk memudaratkan kita, tidak akan berhasil kecuali apa yang Allah takdirkan untuk kita.
9: Cerita Aisyah radhiyallahu taala anha, suatu saat datang padaku seorang wanita miskin. Dia membawa kedua putrinya. Maka aku memberinya 3 butir kurma. Sang ibu membagi setiap orang 1 kurma. Beliau angkat 1 butir kurma miliknya ke dalam mulutnya untuk beliau makan. Ternyata kedua putrinya itu meminta kurma itu. Maka sang ibu membelah kurma yang akan dimakannya itu, lalu diberikan ke masing-masing anaknya. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dibuat kagum dengan sikap ibu tersebut. Maka dia menceritakan kejadian ini ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam?
10: Sesungguhnya dengan perbuatan sang ibu tersebut, Allah telah wajibkan dia masuk surga dan memerdekakan dia dari api neraka.
9: Ini poinnya bukan sebatas kurma loh. Ini poinnya rahmat, kasih sayang, perhatian, dan prioritas. Coba evaluasi diri kita. Masih banyak di antara kita yang lebih suka menghabiskan waktu dengan gadgetnya daripada menghabiskan waktu dengan anak-anak. Jangan salahkan siapapun kalau dewasa nanti yang dia nomor 2-kan dalam kehidupannya adalah kita. Selama ini kita nomor 2-kan dia. Berarti pesan yang selama ini dia tangkap adalah nomor 2-kan lingkungan, nomor 2-kan keluarga,

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن ولا وبعد. إخوة الإيمان كمسلمين dan muslimat di mana saja antum berada. Kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Hari-hari silih berganti, tahun demi tahun terus berjalan. Gelombang fitnah, syubhat dan syahwat sungguh begitu besar menerpa perjalanan hidup manusia. Banyak di antara mereka yang telah menjadi korban fitnah itu. Terlebih lagi berbagai media sarana yang dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla di zaman sekarang ini. Sedikit yang bijak menggunakan media tersebut. Tetapi betapa banyak orang-orang yang menjadi korban oleh media yang menyebarkan berbagai konten-konten yang negatif. Yang menyebarkan berbagai konten-konten yang mengandung pemikiran menyimpang. Terlebih lagi, konten-konten yang dipenuhi dengan kemaksiatan, dosa, dan berbagai hal yang terus datang silih berganti. Dia datang tanpa dipanggil. Selalu kita mendengar notifikasi dari HP kita, gadget kita. Oleh karena itu, kita hidup di zaman yang begitu besar fitnah. Sehingga seringkali manusia terjatuh dalam kebimbangan, keraguan. Bahkan seringkali hal yang demikian itu membuat mereka merubah prinsip dan agamanya. Pagi hari dia beriman, sore hari dia kafir. Sebaliknya, sore hari dia beriman, di pagi hari dia menyimpang. Di pagi hari dia taat kepada Allah, di sore hari dia berbuat maksiat. Pagi hari imannya bertambah, tapi di sore hari imannya mulai down. Terus kondisi demikian itu yang dialami dan dihadapi oleh manusia di zaman sekarang ini. Fitnah demi fitnah. Sungguh benar apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali shalih. Qita fitanan. Badiru bil a'mali shalih. Fitanan ka qita'il lailil mudhlim. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بأرض من الدنيا. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, bergegaslah melakukan amal saleh, akan datang suatu hari waktu yang begitu banyak fitnah. Fitnah bagaikan potongan malam yang membuat manusia hidup dalam kegelapan, menjadikan manusia hidup dalam kebimbangan. Sehingga seseorang di pagi hari dia beriman, di sore harinya kafir. Sebaliknya demikian, dia akan menjual agamanya dengan sesuatu ya yang sangat murah dan hina. Ini memberikan kepada kita warning. Di waktu yang sama, menjadikan kita untuk selalu waspada dan bersungguh-sungguh untuk menjaga keimanan kita. Menjaga prinsip agama kita, menjaga ibadah kita dan akhlak kita. Oleh karena itu, tidak ada sesuatu yang bisa dijadikan pegangan untuk menyelamatkan diri dan sebab untuk kita bisa senantiasa termotivasi melakukan ketaatan dan menjaga prinsip keimanan kita, selain kita selalu memohon pertolongan kepada Allah. Berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan untuk selalu menghiasi diri kita dengan ilmu dan membekali dengan akhlak yang mulia. Pergaulan yang baik. Selektif dalam mencari sahabat di dunia maya dan juga di dunia nyata. Dan untuk senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar kita diteguhkan di atas agamanya. dikokohkan di atas akidah, agar kita betul-betul ditandangkan diri kita kecintaan kepada sunnah, kepada ilmu, kepada Al-Quran. Dan bukalah pintu hati kita untuk bisa menerima nasihat, wejangan. Jadi demikian itu merupakan faktor utama dan sebab-sebab yang mulia untuk bisa menjaga iman, menjaga prinsip di tengah gelombang fitnah, syubhat dan syahwat yang menerpa tatanan hidup manusia. Dua prinsip dasar yang harus menjadi modal utama dalam hidup ini agar kita selamat dari berbagai fitnah tersebut. Yang pertama adalah ilmu yang akan melahirkan keyakinan, yang akan bisa menepis segala bentuk syubhat, penyimpangan dalam sisi pemikiran. Dan yang kedua adalah kesabaran yang akan menjadi benteng yang kuat untuk menyelamatkan diri dari godaan syaitan, yang akan bisa menjadi faktor utama menyelamatkan diri dari terjerumus ke dalam kemaksiatan. Maka dengan ilmu dan kesabaran dan keyakinan dan ketabahan, kita akan bisa mengarungi hidup ini dengan berbagai liku-liku perjalanan yang dipenuhi kiri kanan kita syubhat dan syahwat. Maka dengan ilmu dan kesabaran, kita akan selamat menjalani kehidupan. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Kami pilih dari sebagian mereka para imam, panutan masyarakat, tokoh dalam kehidupan manusia. Kenapa mereka bisa menjadi seorang imam, panutan dalam kehidupan? Karena memiliki dua sifat, keyakinan dan kesabaran. Dan keyakinan, mereka mampu menepis berbagai pemikiran penyimpangan yang akan merusak akidah keyakinan. Dan dengan kesabaran, mereka selamat dalam menghadapi godaan syaitan yang akan menjerumuskan ke dalam kemaksiatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang mewariskan keyakinan dan kesabaran yang akan membuahkan ketabahan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati kita di atas agama yang mulia ini. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik, Allahumma amin. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wa sallam nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قوم مسلمين ومسلمات رحمكم الله. الحمد لله kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena taufik dan hidayahnya yang telah dianugerahkan kepada kita. Di dalam kehidupan kita ini ada empat hal penting yang seyogianya seorang mukmin memiliki dan menjaga empat hal ini. Insya Allah dengan empat hal tersebut maka dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Yang pertama adalah iman. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kita telah diberikan hidayah oleh Allah dan beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan kita diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala sehingga menjadi seorang muslim yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan beriman kepada hal-hal yang wajib kita ingini di dunia ini. Kemudian yang kedua yang hendaknya dimiliki oleh seorang hamba adalah ilmu. Karena ilmu adalah penting, ia sebagai lentera yang menerangi kehidupan seorang mukmin. Orang yang hidup dengan ilmu dan orang yang hidup tanpa ilmu tentu berbeda. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina laa ya'lamuun?" Apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Dan ilmu ini adalah jalan menuju surga. Bagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yartamisu fihi 'ilman, sahala Allahu lahu bi tariqan ila al-jannah." Karena siapa menempuh satu jalan untuk dia menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka menuntut ilmu adalah sesuatu yang harus dan terus kita upayakan dalam kehidupan kita sampai kita menemui ajal kita. Dan yang ketiga, hal penting yang harus kita miliki dalam kehidupan ini adalah amal. Setelah kita beriman, kemudian kita punya ilmu, kita amalkan ilmu itu. Ya, sebagaimana kita melihat contoh para sahabat dahulu, radhiyallahu anhum, ketika mereka beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka mendatangi majlis beliau untuk menuntut ilmu, lalu mereka amalkan ilmu yang mereka dapati dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ilmu tanpa amal sesuatu yang sia-sia. Nah, oleh karena itu harus kita amalkan ilmu yang kita miliki semaksimal mungkin. Kemudian yang keempat yang seyogianya seorang memiliki dalam kehidupan di dunia ini adalah istiqomah. Setelah dia memiliki iman, dia memiliki ilmu, dan dia amalkan ilmunya, yang terakhir adalah hendaknya dia istiqomah dalam kehidupannya, dalam imannya, dalam ilmunya, dan dalam amalnya. Dengan demikian, di akhir kehidupannya, sampai datang ajalnya, dia dalam keadaan istiqomah di atas jalan yang benar. Jadi empat hal ini harus kita upayakan dan kita miliki, yaitu iman, ilmu, amal dan istiqomah. Istiqomah adalah kemuliaan yang terbesar yang Allah berikan pada seorang hamba. Bagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bahwa istiqomah a'zamu karamah. Istiqomah adalah kemuliaan yang terbesar yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sudah infak Al-Iman bulan ini?
2: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
1: Sudah infak Al-Iman bulan ini?

وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini tanggal 15 Rabiul Awal 1448 Hijriah, kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan mengkaji ilmu syar'i. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita, melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Jadi menuntut ilmu itu tidak boleh lupa dengan doa. Minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ini penting. Jadi setiap hari kita minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan juga kita berlindung kepadanya dari ilmu yang tidak bermanfaat. Salawat dan salam semoga tetap tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang mengikuti tuntunan beliau hingga hari kiamat. Para hadirin yang Allah muliakan, malam hari ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu amanah itu berat. Karena di sini rekan-rekan mahasiswa, terutama mahasiswa baru, datang ke kampus ini membawa amanah. Jadi antum datang ke sini membawa apa? Amanah. Amanah dari siapa? Amanah dari orang tua antum, untuk antum belajar sungguh-sungguh di sini. Jadi ini amanah yang harus ditunaikan. Seorang penuntut ilmu, mahasiswa, dia berangkat dari rumah, pamitan orang tua, datang ke Surabaya, datang ke kampus ini untuk belajar. Jadi jangan antum mengkhianati amanah tersebut. Oleh karena itu kita perlu saling mengingatkan, saling menasihati terkait masalah amanah. Karena amanah ini bukan amanah yang ringan, tapi amanah yang berat. Allah sebutkan bahwasanya amanah itu sesuatu yang tidak ringan. Disebutkan di surat Al-Ahzab ayat 72 dan ayat 73. Al-Ahzab 72 dan 73. Allah berfirman, "Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal." Sesungguhnya kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, telah menawarkan amanah itu kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Jadi amanah ini Allah tawarkan kepada makhluk-makhluk yang besar, langit, ya, yang begitu luas tanpa tiang. Kemudian Allah tawarkan amanah ini kepada bumi yang kita pijak. Kemudian Allah tawarkan amanah kepada gunung-gunung. Jadi yang suka naik gunung, yang suka hiking, itu antum ingat, ketika antum naik gunung, gunung ini pernah ditawari amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Fa'abaina. Mereka semuanya enggan. Bukan berarti mereka enggak taat kepada Allah, bukan. Tapi merasa enggak mampu. Fa'abaina ayyahmilnaha.
Mereka enggan untuk memikul amanah tersebut. Ya, wa ashfaqna minha. Mereka khawatir untuk tidak bisa melaksanakan, menunaikan amanah tersebut. Jadi ini makhluk besar. Langit, apalagi tadi? Bumi, kemudian apa? Gunung. Itu mereka tidak mampu membawa amanah itu enggak mampu. Ya, karena saking beratnya, gunung itu kan besar. Ada yang sekian, ada yang ribuan MDPL, ada yang 3000 MDPL dan sebagainya, ada yang lebih. Itu saja mereka merasa tidak mampu, wa ashfaqna, khawatir. Kemudian apa kata Allah? Wa hamalahal insan. Dan dipikulah amanah itu oleh manusia, oleh kita semuanya. Ya, manusia ini ya kayak gini nih modelnya. Wa hamalahal insan. Innahu kana dzuluman jahula. Manusia itu rawan berbuat zalim. Jahula dan lagi sangat bodoh. Jadi ini sifatnya manusia. Manusia itu mau menerima amanah ini karena manusia ini bodoh. Bagaimana amanah yang begitu berat dia emban padahal konsekuensinya sangat berat. Kemudian Allah sebutkan di ayat 73. Ya, macam-macam manusia ketika mengemban amanah. لِيُؤَدِّبَوَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ. Ada orang yang mengemban amanah jatuh dalam kemunafikan. Ya, jadi dalam lahiriah mereka menampakkan iman, batinnya itu ada kemunafikan. وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ. Ada orang yang mengemban amanah sampai jatuh dalam kesyirikan. Maka di ini diancam azab. لِيُؤَدِّبَوَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ. Kemudian Allah berikan kabar gembira. وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. Dan Allah menerima taubat bagi orang-orang yang beriman laki-laki dan beriman dan orang-orang yang beriman yang perempuan. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kita ini manusia dikasih amanah. Dikasih amanah yang itu sangat berat. Ya. Namun di dalam ayat ini Allah memberikan kabar gembira, kita dikasih hidayah iman. Kita dikasih hidayah Islam. Ketika kita memikul amanah, pasti ada kekurangan di sana dan di sini. Ada kekhilafan. Makanya kalau kita memikul amanah, kemudian kita merasa banyak kekurangan, banyak kekhilafan, banyak kekeliruan, jangan lupa untuk bertaubat. Karena apa Allah mengatakan? Wa yatuballahu alal mu'minina wal mu'minat. Kita dikasih amanah, kita pikul amanah itu, tapi dalam mengemban amanah tentunya banyak kekurangan diri kita. Kita perlu apa tadi? Bertaubat. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini tadi ayat di surat Al-Ahzab yang menjelaskan tentang bagaimana beratnya amanah itu sehingga makhluk-makhluk yang besar tidak berani memikulnya. Sedangkan manusia yang lemah, wa khuliqal insanu dhaifa. Manusia ini diciptakan lemah. Itu pun memikul sesuatu yang berat. Ya. Kemudian amanah itu apa? Amanah itu apa? Kan tadi disebutkan inna aradnal amanata. Sesungguhnya kami kata Allah menawarkan amanah. Amanah para ulama menyebutkan maknal amanati lughatan. Amanah dari segi bahasa. Al amanatu diddul khiyanati. Amanah itu kalau dari segi bahasa, karena amanah itu bahasa Arab. Amanah itu adalah diddu al-khiyanah. Amanah adalah lawan kata dari apa? Khiyanat. Sehingga orang yang amanah adalah orang yang bukan pengkhianat. Orang yang pengkhianat bukan orang yang amanah. Ini definisi amanah dari segi bahasa. Ya. Diddu al-khiyanah. Kemudian amanah itu dari segi istilah, wal amanah, makna amanati istilahan. Kalau dari segi bahasa atau lughatan,
Al-amanatu hiya kullu haqqin lazimaka ada'uhu wa khifduh. Al-amanah, kata para ulama, ini disebutkan dalam kitab Faidul Qadir karya Al-Imam Al-Munawi. Kullu haqqin lazimaka ada'uhu wa khifduh. Setiap hak yang wajib Anda tunaikan dan Anda jaga, atau setiap hak yang wajib Anda jaga dan Anda tunaikan dengan sebaik-baiknya. Ya. Saya ulangi, kullu haqqin lazimaka ada'uhu wa khifdu. Setiap hak yang wajib Anda menjaganya dan menunaikannya dengan sebaik-baiknya. Ya, ini kesimpulan dari penjelasan para ulama. Jadi ada definisi para ulama itu amanah itu ini, tapi kurang lebih kesimpulannya setiap hak yang wajib kita jaga, yang wajib kita tunaikan, itu namanya amanah dari segi istilah. Ya, dari segi apa? Istilah. Setelah kita memahami, mengetahui definisi amanah dari segi bahasa maupun dari segi istilah, maka hendaknya kita perlu mengingat ayat-ayat yang menjelaskan tentang pentingnya menjaga amanah selain dari surat Al-Ahzab. Yaitu Allah menyebutkan tentang sifat orang-orang yang menghuni surga Firdaus di surat Al-Mu'minun ayat 8. Surat Al-Mu'minun ayat nomor 8. Yaitu Allah berfirman, وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَهْدِهِمْ رَعُونَ. Iya, betul enggak? Surat Al-Mu'minun ayat 8. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَهْدِهِمْ رَعُونَ. Apa artinya? وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَهْدِهِمْ رَعُونَ. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa memelihara amanah dan apa? Janji-janji mereka. Surat Al-Mu'minun ayat berapa? 8. Ya, ini Allah sebutkan pujian bagi orang-orang yang menjaga janji dan amanahnya. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Ini ciri-ciri orang yang akan mendapatkan surga Firdaus. Alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Jadi kalau kita ingin meraih surga Firdaus, maka salah satu caranya adalah menjaga apa? Menjaga amanah. Jaga amanah ini, tunaikan. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga Firdaus bagi orang-orang yang menjaga amanah. Ini Al-Mu'minun. Kemudian di surat Al-Ma'arij. Surat Al-Ma'arij yaitu di ayat ke-32. Al-Ma'arij ayat 32. Ini mirip dengan Al-Mu'minun ayat 8. Coba antum lihat Al-Ma'arij ayat 32. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Kan persis ya, ayatnya sama ya. Al-Mu'minun sama apa? Al-Ma'arij. Ayatnya sama. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka itu adalah orang-orang yang memelihara amanah dan janji-janji mereka. Jadi ini Allah sebutkan pujian bagi orang-orang yang menunaikan dan menjaga amanah. Ini Al-Ma'arij ayat berapa? 32. Kemudian disebutkan di surat An-Nisa 58. Surat An-Nisa ayat 58. Allah berfirman, Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyampaikan amanah kepada pemiliknya.
Dan sampai akhir ayat wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'idukum bi innallaha kana samian basira. Jadi yang memerintahkan kita untuk menunaikan amanah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ini Allah yang memerintahkan. Ya. Kemudian Allah sebutkan di surat Al-Qasas ayat 26 tentang kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Kisahnya Nabi Musa, waktu itu Nabi Musa kan keluar dari Mesir setelah beliau membunuh orang Kipti, tidak sengaja membunuh, kemudian beliau keluar dari Mesir, kemudian beliau duduk di bawah pohon. Kemudian beliau melihat dua orang wanita yang butuh bantuan untuk mengambil air. Jadi wanita ini butuh bantuan, butuh mengambil air di sumur. Di sumur itu banyak laki-laki yang berkerumun. Wanita ini dari kejauhan. Nabi Musa bertanya, kenapa kalian berdua tidak mengambil air? Kami tidak akan mengambil air sampai para lelaki itu selesai baru kita mengambil air. Ini wanita zaman dulu. Menjaga rasa malu. Enggak mau apa? Berkerumun dengan para lelaki. Ini wanita zaman dulu kayak gitu. Akhirnya Nabi Musa beda dengan zaman sekarang ya. Dusel-duselan. Ya, antri dan sebagainya. Nasallahu assalamu alaikum. Wanita zaman dulu, zamannya Nabi Musa, ini laki-laki lagi ngambil air, mereka nunggu, sabar nunggu. La nasqi, ada disebutkan dalam surat Al-Qasas, hatta yusdiru ri'a, sampai mereka pergi. Akhirnya Nabi Musa menawarkan bantuan, diambilkan air, mereka pulang. Dua wanita ini pulang. Kemudian lapor kepada bapaknya, ya, supaya laki-laki yang membantu tadi dijadikan karyawan atau pegawai. Allah mengatakan di surat Al-Qasas 26, qalat ihdahuma ya abatista'jirhu. Salah satu dari dua wanita itu berkata, wahai bapakku, jadikan dia pegawai. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Sebaik-baik orang yang Anda pekerjakan adalah orang yang kuat lagi amanah. Terpercaya. Ya. Jadi ini penting ya, terutama orang yang bekerja sama orang lain, jadi karyawan, jadi bawahan, ya. Jadi pegawai, maka perlu sifat al-qawiyul amin. Oh, kuat dan apa? Amanah. Kuat dan amanah. Ini tadi beberapa ayat terkait dengan amanah. Dan kita yakin betul para nabi dan para rasul semuanya orang amanah. Para nabi dan para rasul, mereka adalah orang-orang yang amanah 100%. Ya. Misalnya Allah sebutkan di surat Al-A'raf 68. Al-A'raf 68. Kan kita perlu meneladani para nabi dan para rasul, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seluruh para nabi dan rasul adalah teladan bagi kita. Fa bi hudahum muqtadi. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an fa bi hudahum muqtadi. Maka dengan petunjuk mereka hendaklah kalian mengikuti. Allah sebutkan di Al-A'raf 68, uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Aku sampaikan kepada kalian risalah-risalah amanah dari Tuhanku, dan aku terhadap kalian adalah orang yang memberi nasihat lagi orang yang amanah, terpercaya. Nasihun amin. Ya. Jadi para nabi dan para rasul orang yang amanah. Orang yang apa? Amanah, bukan pengkhianat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat, beliau sudah menyampaikan semua ajaran Islam. Tidak ada satu pun ajaran Islam yang beliau sembunyikan. Sehingga kalau ada di zaman kita ajaran-ajaran yang dinisbatkan kepada Islam yang tidak dicontohkan oleh Nabi, maka tidak perlu kita amalkan. Kalau ada ajaran Islam yang tidak disampaikan oleh Nabi, kemudian yang diamalkan zaman sekarang yang tidak diajarkan oleh Nabi, seolah-olah kita menuduh Nabi tidak apa? Amanah, ini bahaya. Jadi kita beragama sesuai dengan apa yang dibawa diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, macam-macam amanah
Ya, apa sih amanah yang perlu kita perhatikan? Ya, disebutkan suwarul amanati wa madhahiruha. Beberapa contoh amanah, ya, dan bentuk-bentuknya. Yang pertama, kata para ulama, al-amanatu fi maftaradahu Allahu ala ibadihi. Termasuk amanah adalah segala sesuatu yang diperintahkan atau diwajibkan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Ya, ini disebutkan oleh Syekh Utsaimin dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin. Yaitu segala apa yang Allah perintahkan itu amanah bagi kita. Sholat itu amanah. Sholat lima waktu ini yang wajib. Ya, puasa Ramadan itu amanah. Menuntut ilmu, belajar itu amanah. Karena Allah perintahkan kita belajar agama. Nabi memerintahkan kita belajar agama. Berbakti kepada orang tua itu amanah. Ya, al-amanatu fi maftaradahu Allahu ala ibadi. Ya, mimma tamanahu Allahu ala ibadihi minal ala ibadi minal ibadat allati kallafahum biha fa innaha amanatun i'tamanallahu 'alaihal ibad. Kata Syekh Utsaimin, setiap apa yang Allah perintahkan, ya, yaitu terutama yang Allah wajibkan, yang Rasul wajibkan itu adalah amanah. Ya, itu adalah apa? Amanah yang harus kita emban. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, al-amanatu fil amwal. Amanah itu bisa berupa harta. Ya, bisa berupa apa? Harta. Kita dititipi sama teman, ini saya punya uang, saya titipkan kamu dulu ya. Saya mau safar. Saya enggak mau banyak bawa uang banyak-banyak. Mungkin kita pernah dititipi barang atau uang, maka jaga, ini amanah. Ya. Jangan digunakan tanpa seizin siapa? Pemiliknya. Karena ini amanah. Amanah itu bisa berupa apa? Harta. Al-amanatu fil amwal. Antum mahasiswa dikasih kiriman sama orang tua. Mungkin bulanan dikasih kiriman. Maka ini kiriman dari orang tua, ini amanah. Gunakan dengan sebijak-bijaknya. Gunakan sehemat-hematnya. Jangan boros. Ya, jangan israf, jangan tabzir. Ya, gunakan dengan sebaik-baiknya. Mumpung masih muda, dilatih untuk berhemat. Bukan berhemat bukan berarti pelit ya, harus dibedakan antara hemat dengan pelit. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata para ulama, al-amanatu fil a'rad. Yaitu amanah itu berupa kehormatan. Ya. Jadi kita jangan menghibai orang, menuduh orang dengan tuduhan palsu, tuduhan dusta. Karena menjaga kehormatan diri, menjaga kehormatan pihak lain itu adalah amanah di pundak kita. Ya, jangan gampang-gampang mencemari nama baik seseorang, jangan. Karena orang ini punya kehormatan, punya privasi. Ini yang ketiga. Yang keempat, al-amanatu fil ajsami wal arwah. Yaitu amanah itu berupa tubuh kita dan ruh yang ada dalam tubuh kita. Jadi tubuh ini amanah. Allah kasih kita tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Maka tubuh, jasad, jasmani ini amanah. Oleh karena itu kita perlu apa? Menjaga amanah ini. Jaga kesehatan, makan teratur. Ya, waktunya makan. Ada khawatirnya nih ada mahasiswa lagi sibuk murojaah sampai lupa makan. Ini yang saya khawatirkan. Ya, insyaallah. Mungkin aja kan gitu. Sudah asik murojaah, lupa makan, akhirnya sakit. Ini dia enggak jaga amanah tubuhnya. Atau sibuk menghafal, lupa olahraga. Olahraga kan penting untuk jaga ikhtiar ya, ikhtiar jaga fisik, jaga tubuh. Karena tubuh ini amanah. Ya, ruh yang ada dalam tubuh kita itu amanah. Ya. Yang kelima, ini secara singkat aja ya. Nanti kalau antum butuh, ini saya share linknya. Ini salah satu website. Al-amanatu fil ma'arifi wal ulum. Amanah itu bisa berupa ilmu. Ilmu ini amanah, rekan-rekan sekalian. Kita belajar ilmu, itu amanah. Ilmu ini nanti kita amalkan atau tidak. Ilmu ini nanti kita sebarkan, kita share atau kita sembunyikan. Itu amanah. Ya, enggak boleh kita menyembunyikan ilmu. Kalau kita tahu, sampaikan.
kita belajar, amalkan, sebarkan, share seluas-luasnya. Ya, ini yang kelima. Yang keenam, al-amanatu fil wilayah. Amanah itu bisa berupa kedudukan atau jabatan. Ini amanah. Ya, yang jadi apa namanya, teman-teman di BEM, ketua BEM, wakilnya, itu amanah. Ya, yang jadi mudir, wakil mudir, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, itu semuanya amanah. Dan amanah itu berat memang. Ya, oleh karena itu kalau bisa dan harus kita lari dari jabatan, jangan mau dikasih jabatan. Dan anehnya kan orang rebutan apa? Jabatan. Kalau kita enggak meminta, jika dikasih, insya Allah ditolong sama Allah Subhanahu wa Taala. Tapi kalau kita ambisi, kita rebutan jabatan, wah khawatirnya kita enggak ditolong sama Allah Subhanahu wa Taala. Ya, ini amanah. Al-amanatu fil wilayah. Wilayah itu kan kedudukan atau jabatan. Ya. Kemudian yang ketujuh, al-amanatu fis syahadah. Amanah itu bisa berupa persaksian. Kita diminta jadi saksi di pengadilan. Maka jadi saksi yang jujur. Jangan karena disuap, disogok, akhirnya kita bersaksi dengan saksi yang palsu. Itu zolim sama orang. Jadi kalau jadi saksi, saksi yang amanah, yang terpercaya, yang jujur. Katakan apa adanya sesuai dengan keadaan, sesuai dengan realita, sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Jangan diputarbalikkan fakta. Karena menjadi saksi itu amanah. Al-amanatu fi syahadah. Yang kedelapan, al-amanatu fil qadha', amanah dalam memberikan hukuman seorang hakim di pengadilan, itu dia punya amanah. Ketika menjatuhkan hukuman, dia harus amanah. Jangan berat sebelah. Jangan karena hakim ini disogok, disuap, riswah, akhirnya dia menjatuhkan hukuman, dia tidak amanah. Makanya amanah itu berat. Yang kesembilan, al-amanatu fil kitabah, amanah dalam tulisan. Ya, jadi kalau antum itu membuat status, antum nukil, antum sertakan sumbernya dari mana? Antum sertakan sumbernya dari mana? Jangan nukil, ambil statusnya orang, itu seolah-olah itu antum yang nulis. Ini amanah dalam tulisan. Termasuk nulis ini dan nulis wasiat. Misalnya ada orang sepuh, orang tua, orang ini sudah enggak bisa nulis. Akhirnya antum diminta tolong tuliskan wasiat untuk saya. Antum harus amanah ketika nulis wasiat, jangan dirubah-rubah. Jangan diakal-akali wasiatnya. Ini al-amanatu fil kitabah. Pokoknya nulis amanah. Kemudian yang ke-10, ya, yang ke-10 adalah al-amanatu fil asrar allati yu'tamanu yusta'manul insan wala hifdiha wa adamu ifsyaiha. Amanah itu bisa berupa rahasia yang kita diminta untuk menjaga dan tidak boleh menyebarkan luas rahasia tersebut. Ya. Jadi kalau kita ada orang curhat sama kita, karena dia percaya sama kita. Dia percaya, akhirnya dia ceritakan rahasianya sama kita. Kemudian dia berpesan, tolong ini tetap dijaga rahasianya, jangan disebarkan. Maka itu amanah. Ya. Itu apa? Amanah dalam benak kita, ini saya dikasih rahasia, maka jangan disebarkan. Kalau kita sebarkan, kita khianat kepada orang tadi. Ya, ini amanah itu bisa berupa al-asror allati yusta'manul insanu ala hifdiha. Jadi rahasia-rahasia. Termasuk, kalau nanti antum sudah rumah tangga, ada rahasia rumah tangga, jangan dibeberkan ke semua orang. Ya, istri kita begini-begini kekurangan, jangan disebarkan semua orang jadi tahu. Ini rahasia rumah tangga, bukan konsumsi orang banyak. Ya, kemudian yang berikutnya, al-amanatu fi risalat, ini mirip dengan kitabah tadi ya. Al-amanah dalam menulis sebuah risalah, nulis surat. Antum nulis skripsi, antum harus amanah. Antum ambil dari mana skripsi ini? Nulis tugas, sebutkan dari mana antum ambil sumber tugas-tugas ini. Kemudian yang ke-12, ini mirip dengan yang sebelumnya, al-amanatu fis-sam'i wal-basari wa sa'iril hawas. Amanah itu berupa pendengaran, penglihatan, dan seluruh panca indera itu amanah. Ya. Ya, mirip tadi ya, dengan tubuh kita ini kan amanah. Ruh kita itu amanah,
Maka amalnya itu juga berupa pendengaran, penglihatan, dan wasairil hawas. Seluruh panca indera itu amanah bagi kita semuanya. Oleh karena itu ada secara khusus Allah sebutkan tiga. Inna sam'a apa? Wal basar wal fu'ad kullu ula'ika kana anhu mas'ula. Jadi anggota tubuh kita banyak, rekan-rekan sekalian. Ada mata, ada telinga, ada lisan, ada hidung, ada tangan, ada kaki. Tapi yang Allah sebutkan secara spesifik itu tiga. Di antaranya, inna sam'a, pendengaran. Wal basar, penglihatan. Dan hati, itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Ini ada rahasianya ya. Jadi kalau antum pengin hati antum bersih, itu coba antum dengar-dengar yang baik-baik saja. Lihat yang baik-baik saja, baca yang baik-baik saja. Insya Allah hati antum akan bersih. Tapi kalau kita dengar yang haram, dengar ghibah, dengar musik, kita baca, lihat tontonan-tontonan yang haram, hati kita akan keruh, hati kita akan kotor, hati kita akan ternodai. Di situ cobalah, antum kan hati itu kan ibaratnya wadah, wia, ya. Jadi hati ini tergantung dengan inputnya. Yang inputnya hati itu kan apa? Pendengaran sama apa? Penglihatan. Apa yang kita dengar itu masuk ke hati. Apa yang kita lihat, kita tonton itu masuk ke hati, masuk ke pikiran. Kalau antum suka baca statusnya orang yang menjelek-jelekkan pemerintah, jadi antum lama-lama benci sama pemerintah. Kan begitu ya? Kalau antum senang dengar berita orang-orang yang menjelek-jelekkan pemerintah, antum akan benci sama pemerintah. Padahal akidah Ahlussunnah wal Jamaah taat kepada pemimpin selama dalam kebenaran, selama dalam kebaikan. Jadi tergantung apa yang kita dengar, tergantung apa yang kita baca. Itu kalau antum rajin baca Quran, ya dapat pahala, hati antum akan bersih. Baca hadis-hadis Nabi, baca kitab-kitab para ulama, baca yang bermanfaat, ya. Kalau perlu satu hari satu buku antum baca. Jadi literasinya main literasi. Jadi baca buku, antum simpulkan buku ini apa isinya. Baca buku, antum simpulkan. Itu insya Allah bermanfaat. Kita kembali ke sini. Yang ke-13. Jadi amanah itu banyak ternyata. Al-amanatu finnushi wal masyurah. Amanah ketika ngasih nasihat. Misalnya begini, ada teman antum, ada orang nanya, Mas, di sini bengkel mana yang bagus? Kalau antum tahu, menurut pengalaman saya, bengkel ini bagus. Itu antum perlu amanah dalam ngasih nasihat. Ya. Jadi kalau antum dimintai pendapat, ada orang musyawarah sama antum, antum kasih ide yang itu sesuai pengalaman antum, sesuai ilmu yang antum miliki, antum kasih. Itu amanah. Amanah dalam ngasih saran, amanah dalam ngasih nasihat, amanah dalam ngasih ide-ide yang cemerlang dan sebagainya. Ya, yang ke-14 yaitu al-amanatu fi tarbiyatil aulad. Amanah dalam mendidik anak ini bagi teman-teman atau bagi apa kaum muslimin yang sudah memiliki anak. Itu anak itu juga amanah. Kita harus mendidik mereka dengan pendidikan yang sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah pemahaman para sahabat. Nabi mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian ada pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban setiap apa yang dia pimpin. Kepala keluarga, dia memimpin istri dan anak, maka dia dimintai pertanggungjawaban. Ya, seorang mudir, kepala sekolah, dia memimpin anggota guru-guru memimpin murid-muridnya, maka dia dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dia pimpin. Ya. Kemudian yang terakhir, yang ke-15, kata penulis di sini, di antara amanah itu adalah amanatu kulli insanin fi amali. Ya, amanatu kulli insanin fi amali. Kata beliau, amanah setiap orang pada aktivitas atau pekerjaannya. Ya, fatajiru yajibu an yakuna aminan. Seorang pedagang harus amanah. Pedagang di pasar, pedagang online harus amanah. Kalau barang ini punya cacat, jelaskan cacatnya di mana, aibnya di mana. Seorang pedagang harus amanah. Enggak boleh curang dalam timbangan. Ya. Pokoknya aktivitas kita apa, profesi kita apa, pekerjaan kita apa, lakukan dengan amanah.
Ya, wa zari'u fi ma yazra' wa yahsudu yajibu an yakuna aminan. Seorang petani ketika dia menanam, ketika dia panen, maka dia harus amanah. Ya, wa sani'u fi ma yasna'. Seorang orang yang bekerja di pabrik, dia produksi ini, produksi itu, yajibu an yakuna aminan. Maka dia harus menjadi seorang karyawan yang amanah. Wal alimu fi ma ya'lam. Dan orang yang berilmu, dia harus amanah dengan ilmunya. Ya. Wa yuntiju yajibu an yakuna amanan. Wal muwaddafu fi ma ya'maluhu wa yu'addihi yajibu an yakuna aminan. Ya. Dan seorang pegawai, karyawan dalam pekerjaannya, maka dia wajib untuk menjaga amanah. Wal muaddinu aminun mu'taman. Dan seorang muazin, dia juga amanah dalam waktu-waktu sholat. Ya, ini tadi ternyata amanah itu banyak ya. Sampai beberapa contoh disebutkan oleh apa namanya para ulama. Ya, mungkin satu dengan yang lain ada kemiripan. Tapi mungkin minimal kita punya gambaran, ya, supaya kita punya amanah. Intinya antum sekarang belajar. Amanahnya saya belajar, belajar yang benar, belajar yang rajin. Ya boleh, ya apa namanya, boleh istirahat,

0: munafik. Kan antum sudah pernah baca hadisnya atau sudah hafal. Ciri-ciri orang munafik ada tiga. Salah satunya wa idza tumina khana. Orang munafik itu kalau dikasih amanah dia berkhianat. Hati-hati. Ya. Jadi orang itu berkhianat karena salah satunya adalah dhaful iman, lemahnya iman. Orang kalau imannya lemah, gampang terjerumus dalam pengkhianatan. Ya. Dan pengkhianatan yang paling pahit itu dikhianati sama orang terdekat dalam kehidupan kita. Teman, sahabat sejati, ternyata dia mengkhianati kita, itu sakitnya enggak main-main. Ya. Dan orang kalau sudah berkhianat, jangan berharap orang akan percaya. Susah. Ya. Jadi kalau kita satu kali khianat, untuk mendapatkan kepercayaan orang itu berat. Makanya jauhi sifat khianat itu. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari, jauhi sifat khianat, karena sekali khianat, susah orang itu percaya sama kita. Ya. Ini saja yang bisa kita sampaikan, dan kita lihatlah kehidupan para nabi dan para rasul, mereka orang yang amanah, mereka jauh sifat khianat. Ya. Bagaimana dahulu Nabi SAW ketika beliau sudah menjadi Nabi dan Rasul, itu ada orang-orang kafir, orang-orang yang belum beriman. Ya. Itu ketika orang-orang kafir ini safar, mereka masih menitipkan barangnya kepada Nabi SAW. Karena mereka tahu beliau orang amanah. Jadi walaupun mereka belum beriman, belum dapat hidayah iman, ketika mereka safar, mereka masih menitipkan barangnya kepada Nabi SAW. Karena mereka tahu Nabi orang yang amanah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah memudahkan kita menjadi orang-orang yang memegang amanah dengan sebaik-baiknya, dan semoga Allah menjauhkan kita sejauh-jauhnya dari sifat buruk, yaitu sifat khianat. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infak kaliman bulan ini?
2: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
3: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
4: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
5: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
6: Masya Allah, tabarakallah. Orang
5: yang mati, yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.

Adzan dan Iqamah. Adzan adalah panggilan dan pemberitahuan akan masuknya waktu salat dengan lafaz tertentu. Iqamah adalah pemberitahuan bahwa salat segera dilaksanakan dengan lafaz tertentu. Hukum adzan dan iqamah. Pertama, dalam salat wajib yang dilakukan berjamaah, hukumnya adalah fardu kifayah, baik saat berpergian ataupun tidak, karena keduanya merupakan syiar Allah, maka tidak patut diabaikan. Sabda Rasulullah SAW, dan jika tiba waktu sholat, maka hendaknya salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan, kemudian orang yang paling tua di antara kalian menjadi imam sholat. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kedua, dalam sholat sendirian. Hukumnya adalah sunnah. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala merasa takjub kepada seorang penggembala kambing di puncak bukit. Ia mengumandangkan azan lalu ia sholat. Allah berfirman, lihatlah ke hambaku itu. Ia mengumandangkan azan, kemudian ia sholat. Ia takut kepadaku, maka aku ampuni dosanya, dan aku masukkan dia ke dalam surga. Hadis riwayat An-Nasa'i. Hikmah dibalik perintah azan. Pertama, pemberitahuan akan masuknya waktu sholat. Kedua, panggilan dan motivasi untuk melaksanakan sholat jamaah. Ketiga, peringatan bagi mereka yang lalai, mengingatkan orang yang lupa untuk segera mendirikan sholat. Waktu dan sebab disyariatkannya azan. Azan mulai disyariatkan pada tahun pertama Hijriah. Saat itu, kaum muslimin ingin mengetahui maksudnya waktu sholat. Kemudian mereka berunding. Di malam harinya, Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhu bermimpi dan ia melihat ada seorang yang membawa lonceng. Lalu ia berkata kepadanya, apakah engkau hendak menjual lonceng ini? Orang itu berkata, hendak engkau gunakan untuk apa? Abdullah berkata, akan kami gunakan untuk memanggil orang melaksanakan sholat. Orang itu berkata lagi, maukah engkau aku tunjukkan dengan sesuatu yang lebih baik? Abdullah menjawab, iya. Orang itu pun mengajarkan Abdullah lafaz azan dan iqamah seperti yang ada sekarang ini. Hadis riwayat Ad-Darimi. Abdullah berkata, di pagi hari aku mendatangi Rasulullah SAW dan mengabarkan mimpiku kepadanya. Lalu beliau bersabda, itu adalah mimpi yang benar insyaAllah. Maka temuilah Bilal dan ajarkanlah lafaz itu kepadanya, karena suaranya lebih merdu dari suaramu. Hadis riwayat Abu Dawud. Keutamaan azan. Kelak di sisi Allah pada hari kiamat, seorang muazin akan mendapatkan persaksian dari semua yang mendengarkan suaranya. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah ada makhluk yang mendengar suara muazin dari kalangan jin atau manusia atau yang lainnya, kecuali ia akan menjadi saksi baginya di hari kiamat kelak. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jika saja manusia mengetahui pahala azan, maka mereka akan berlomba-lomba mengumandangkannya. Sabda Rasulullah SAW, jika saja manusia mengetahui besarnya pahala azan dan barisan pertama dalam sholat, dan mereka tidak mendapatkan jalan untuk meraihnya kecuali dengan cara mengundi, maka niscaya mereka akan melakukannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Syarat-syarat sahnya azan. Pertama, hendaknya dikumandangkan oleh orang muslim, laki-laki, dan berakal sehat. Kedua, hendaknya sesuai dengan urutannya. Ketiga, hendaknya berkesinambungan dan tidak diselingi dengan perkataan lain. Keempat, hendaknya dikumandangkan setelah masuknya waktu sholat. Sunnah-sunnah saat mengumandangkan azan. Pertama, menghadap kiblat. Kedua, hendaknya muazin bersih dan suci dari hadas. Ketiga, menoleh ke samping kiri dan kanan ketika mengucapkan Hayya 'alas shalah dan Hayya 'alal falah. Keempat, seorang muazin meletakkan kedua jari telunjuknya di kedua lubang telinganya. Kelima, hendaknya muazin memiliki suara yang indah dan merdu. Keenam, melafadzkan azan dengan baik dan tenang. Lafaz azan dan iqamah. Adapun lafaz azan adalah sebagai berikut. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah,
Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim. Adapun lafaz iqamah adalah sebagai berikut. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Hal-hal yang disunahkan bagi yang mendengarkan azan. Pertama, mengikuti ucapan muazin kecuali pada saat ia mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Bagi yang mendengarkan mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali milik Allah. Kedua, setelah azan disunahkan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Aku bersaksi bahwa tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada serikat baginya. Dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Aku ridha Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai Rasul dan Islam sebagai agama. Ketiga, dilanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berdoa. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah. Ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang hendak ditunaikan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan keutamaan dan bangkitkanlah ia di tempat terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Keempat, hendaknya orang yang mendengarkan azan berdoa untuk dirinya, terutama jeda antara azan dan iqamah, karena berdoa pada saat itu tidaklah tertolak. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya doa yang dilantunkan antara azan dan iqamah tidak akan tertolak. Hadis riwayat Ahmad. Hukum-hukum azan dan iqamah. Pertama, jika menjamak dua salat, maka cukup satu kali azan, berbeda dengan iqamah yang dianjurkan pada setiap sholat. Kedua, jika telah dikumandangkan iqamah, namun sholat dilaksanakan agak terlambat, maka tidak perlu mengulangi iqamah. Ketiga, hendaknya seorang muadzin berupaya untuk menghindari kekeliruan dalam melantunkan azan. Keempat, jika telah dilantunkan iqamah, maka seseorang tidak dibenarkan melaksanakan sholat sunnah. Namun, jika ia sedang melaksanakan sholat sunnah, lalu sang muadzin melantunkan iqamah, maka ia boleh menyelesaikan sholat sunnahnya jika hampir selesai. Namun, jika masih lama, maka dianjurkan untuk berhenti dan bergabung pada jamaah yang lain. Kelima, dibenarkan azan yang dikumandangkan oleh anak-anak kecil yang telah mumayyiz. Keenam, dianjurkan untuk mengumandangkan azan dan iqamah jika hendak melaksanakan sholat yang tertinggal, baik karena lupa ataupun karena tertidur. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi SAW, ketika para sahabatnya tertidur hingga terbit matahari, beliau memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan. Lalu mereka berwudu dan melaksanakan sholat sunnah fajar. Kemudian beliau meminta Bilal untuk melantunkan iqamah. Kemudian mereka sholat fajar berjamaah. Hadis riwayat Abu Dawud. Bagi mereka yang berada di masjid sementara muazin telah mengumandangkan azan, maka tidak dibenarkan meninggalkan masjid kecuali terpaksa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami jika sedang berada di masjid dan azan telah dikumandangkan untuk tidak keluar dan meninggalkan masjid. Hadis riwayat Ahmad. Kedelapan, dianjurkan bagi muadzin untuk merendahkan suaranya ketika mengucap lafaz syahadatain dalam azan. Kemudian ia mengulangi sambil meninggikan suaranya sebagaimana disebutkan dalam sunnah. Hadis riwayat Abu Dawud. Hal yang tidak boleh dilakukan. Pertama, melakukan azan yang dapat mengubah bunyi huruf atau harokat atau sukun, baik dengan cara mengulangi atau menambah. Kedua, mengeraskan suara saat membaca sholawat kepada Nabi SAW setelah azan. Ketiga, mengucapkan
aqamahallahu wa adamaha ketika mendengar ucapan qad qamatis shalah dalam iqamah. Lafat azan salat subuh. Dianjurkan mengumandangkan azan sebanyak 2 kali pada salat subuh. Azan pertama sebelum masuk waktu salat dan azan kedua setelah masuk waktu salat. Pada azan pertama, seorang muazin dianjurkan mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur sebanyak 2 kali. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika engkau mengumandangkan azan pertama di waktu salat fajar, maka ucapkanlah as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Hadis riwayat Abu Dawud.

Aci pertanyaannya. Apakah ada dalil qat'i yang melarang orang itu untuk menyogok? Pertanyaannya aneh. Jangan-jangan bukan itu yang dimaksud. Tapi ala kulli hal, anda katakan. Piswah itu bahasa Arab dari bahasa kita namanya sogok, suap. Dan itu haram sangat tegas. Rasulullah SAW mengatakan la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah itu melaknat yang nyuap dan yang disuap. Yang nyuap dan yang disuap. Rashi itu yang nyuap, murtashi itu yang disuap. Dan bahasanya syariat itu al-la'nah. Dan semua yang berbahasakan al-la'nah itu adalah dosa besar. Karena definisi dosa besar yang terbaik adalah apa yang dikatakan oleh Dzahabi rahimahullah ta'ala di awal-awal kitabul kabair. Beliau itu mengatakan, yani dosa besar itu adalah kullu dzanbin, semua dosa yang ada ancaman hukuman khusus, dosa khusus ya, ancaman hukuman khusus dunia maupun akhirat. Tapi perlu dipertegas, rishwah itu apa? Itu dulu ya, perlu dipertegas. Jadi rishwah itu adalah memberikan uang kepada penguasa atau orang lain dengan jumlah tertentu untuk membatalkan yang hak dan membenarkan yang batil. Itu rishwah. Mestinya dia tidak berhak karena ngasih duit akhirnya dikasih hak. Mestinya dia berhak karena ada yang ngasih duit, akhirnya dia nggak jadi nggak berhak. Itu baru rishwah namanya. Makanya, misalkan ada orang daftar apa nih PNS, mestinya dia nggak berhak karena pertama kalah saing, yang kedua mungkin berkasnya nggak cocok, nggak boleh. Tapi kemudian dia nyuap, ngasih uang, akhirnya dia diloloskan. Padahal mestinya nggak. Mestinya dia nggak masuk nominasi yang terpilih. Tapi karena dia ngasih uang, akhirnya masuk nominasi. Dan macam-macamnya. Itu namanya libatolil haq wal ihqaqil batin. Jadi untuk membatalkan yang berhak, iya benar. Atau untuk menjadikan orang yang tidak berhak itu menjadi berhak. Lah, adapun kalau nggak semacam itu, tapi untuk seseorang itu mendapatkan yang mestinya dia dapatkan, tanpa itu dia nggak berhak, tanpa itu dia tidak mendapatkannya, maka itu bukan rishwah. Gambarannya begini. Jadi gambarannya begini. Ada orang punya tanah. Tanahnya strategis di pinggir jalan raya. Lah tanah itu

ada orang jahat, anggaplah namanya si B, membuat sertifikat tandingan, sertifikat palsu. Aku kekiran tuh. Kira. Sampailah kasus perdata ini ke pengadilan. Sampailah kasus perdata ini ke pengadilan. Setelah berjalan alot, pengadilannya alot gitu ya. Si Fulan ini merasa kayaknya bakal dikalahkan. Yang punya tanah asli ini merasa kayaknya bakal dikalahkan. Karena dia itu berani uang. Akhirnya dia datang ke hakim. Dia mengatakan, "Mak, sampean tahu toh kalau ini tunanganku?" "Yo, tapi dia ngasih aku uang." "Kalau sampean berani ngasih aku uang tertentu, ya kamu akan saya menangkan karena memang kamu yang berhak." Sekarang kalau dia nggak ngasih uang, tanahnya hilang. Kalau dia ngasih uang, apa hukumnya nyogok? Tidak. Karena tatkala dia ngasih uang tatkala itu, padahal nggak ada jalan lain kecuali itu. Ingat ya, tidak ada jalan lain kecuali itu, maka itu adalah li'ihqaqil haq, untuk mendapatkan haknya. Untuk mendapatkan haknya. Contoh yang lain dalam kasus yang mirip-mirip dengan ini adalah ada satu orang yang memproses sebuah birokrasi. Semua persyaratan terpenuhi, semua ini terpenuhi, semua itu terpenuhi, tidak ada yang cacat. Tapi gak lolos-lolos. Padahal darurat harus ini. Harus ini. Kalau tidak ada cara kecuali harus ngasih uang tertentu, kasih aja. Karena Anda tatkala itu tidak namanya lagi rishwah. Karena itu bukan ibtalul haq. Tapi menjadi ihqaqul haq. Bukan membatalkan yang berhak. Tapi orang yang berhak biar mendapatkan haknya. Jadi itu harus dipastikan. Titik definisi dari rishwah yang terlaknat. Adapun kalau pertanyaannya apa ada dalil yang tegas? Sangat tegas. Sangat tegas sekali dalam apa tadi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah itu melaknat orang yang menyuap dan yang disuap. Wallahu a'lam.

0: Jadi masalah ini adalah masuk ke dalam maslahah, dalam masalah menimbang antara maslahat, ya, dua maslahat. Dalam masalah ini, kalau memang dia kira dengan tidak membatalkan sholat itu bisa mengancam nyawanya, ya, secara ghalabatuz zon, ya, secara apa namanya, zon yang dominan, ya, perkiraan yang dominan itu, kalau saya nggak batal, khawatir nyawa saya terancam, ya. Dan itu kan bisa diketahui dari inilah, ya, hal-hal lain, misalnya guncangan gempanya seberapa, kemudian dia sedang di mana, ya kan? Sholat di lapangan, yo, nggak usah takut, ya. Tapi ini di masjid mungkin yang tingkat dan kebetulan masjidnya tua misalnya, ya. Maka dalam masalah ini insya Allah tidak apa-apa, ya. Dalam masalah ini demi menyelamatkan nyawanya, yang mana di situ ada hifdzun nafas, ya, maslahat yang lebih besar, maka insya Allah tidak apa-apa. Dia membatalkan sholatnya, kemudian mencari tempat yang aman, kemudian sholat. Cuman di sini tuh dalam masalah seperti ini, itu sebenarnya keilmuan seseorang diuji. Ya. Orang yang alim, orang yang punya ilmu, misalnya dalam keadaan gempa gitu, dia akan berusaha menyelesaikan sholatnya hanya dengan melakukan hal-hal yang wajib saja. Ya. Misalnya apa? Misalnya dia lagi sholat subuh, kemudian rokaat kedua gempa misalnya. Yang harusnya dia ketika sholat itu membaca Al-Fatihah, kemudian baca surat, kemudian Subhana Rabbiyal Azim 3 kali. Karena dia tahu ilmunya, maka supaya dia ingin menjaga sholatnya ini supaya nggak batal, akhirnya dia cuma baca Al-Fatihah, langsung rukuk, Subhana Rabbiyal Azim sekali, Sami Allahumma hamidah Rabbana walakal hamdu, sujud Subhana Rabbiyal A'la, terus tasyahud akhir, maksudnya sujud 2 kali, doa di antara 2 sujud, Rabbighfirli sekali, tasyahud akhir, cuman sampai Allah sholawat, langsung salam. Ya. Ini perbedaannya orang yang punya ilmu dengan yang tidak. Ya. Orang yang punya ilmu akan sebisa mungkin untuk meminimalisir, membatalkan suatu ibadahnya yang telah dia mulai. Ya. Dan ini ada sebuah poin penting, ya, sebenarnya meskipun nggak ada kaitannya, tapi ini penting untuk dijelaskan. Ya. Jadi intinya itu, ya, pertanyaan yang berkaitan dengan tadi, kalau memang dia kira hal itu akan mengancam nyawanya, ya udah, ada batal kan, tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya gempanya cuma getaran, ya udah, lakukan aja sholat sesuai yang wajib-wajib saja yang dilakukan, ya. Dan seorang imam ketika mendapati hal ini pun juga harusnya hikmah, ya. Lakukan hal yang wajib saja, yang sunah-sunah, tidak usah dilakukan. Ada sebuah poin penting, tapi ini meskipun nggak masuk, ya, tapi tidak apa-apa, ini penting. Sebagian orang itu terlalu bermudah-mudahan membatalkan sholat sunnah. Dan fenomena ini kadang kita dapati ketika iqamat, ya. Jadi berdasarkan mereka memahami hadis yang berbunyi idza uqimatis shalah fala sholata ilal maktubah, ya, tidak ada sholat ketika sholat wajib sudah dikumandangkan, maka dengan sesimpel itu mereka membatalkan sholat sunnahnya, ya. Padahal ini sholat, ya, sholat itu suatu hal yang agung, entah itu sunnah apalagi wajib, ya. Bukan seenaknya terus mentang-mentang sunnah bisa dibatalkan seenaknya, enggak, ya. Jadi kalau kata para ulama sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', itu selama dia tidak ketinggalan rukuknya imam di rakaat pertama, maka lanjutkan, ya. Jadi misalnya nih, ya, seorang sedang sholat sunnah, kemudian dia baru bangkit ke rakaat kedua, terus qomat, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah, maka kalau dia yakin aku neruskan ini sebelum imam rukuk, lanjutkan, jangan dibatalkan. Ya. Dan itu gimana caranya? Lakukan yang wajib saja, Al-Fatihah saja, kemudian langsung rukuk, nggak usah baca surat pendek, ya, langsung rukuk, Subhana Rabbiyal Azim, i'tidal, kemudian baca tasbihnya sekali saja, kan yang wajib sekali tasbih itu. Ya. Kemudian salam, sampai sholawat aja, nggak usah sampai Allahumma inna a'udzubika min adzabil qabr. Ya. Nah, dengan ini, seseorang bisa, insya Allah, kan cuma berapa menit kalau cepat itu, ya. Jadi daripada dia membatalkan sholatnya, dan ini bukan suatu hal yang ringan membatalkan sholat itu, ya. Jadi sebenarnya apa, ya, kecuali kalau misalnya dia baru takbiratul ihram terus qomat misalnya, itu pun sebenarnya bisa kok, ya. Kalau imamnya sholatnya nggak cepat-cepat amat, bisa kok itu selesai 2 rakaat hanya dilakukan hal yang wajib, ya. Jadi dalam masalah inilah kadang keilmuan seseorang diuji. Seorang yang punya ilmu, dia bisa melakukan hal yang terbaik dalam situasi-situasi seperti ini. Wallahu a'lam.
1: masalah ini sebetulnya sudah kita bahas ya pada pertemuan yang lalu, kesyirikan-kesyirikan dalam rububiyah, kesyirikan dalam uluhiyah, dan kesyirikan dalam asma wa sifat. Ya, ini pernah saya bahas ya, contoh-contoh ya, misalnya syirik dalam rububiyah. Kalau ada orang meyakini bahwa ada pencipta lain selain Allah yang menciptakan alam semesta ini, atau ada selain Allah yang mengatur rezeki seseorang, ya, dia yang menentukan, berarti ini syirik dalam rububiyah. Ketika dia berkeyakinan ada orang, ada selain Allah yang bisa mengatur. Makanya ketika beriman kepada ya perbuatan-perbuatan sebagian manusia yang kata mereka bisa menahan hujan, ini bagian dari syirik dalam rububiyah. Kalau Allah menghendaki turunnya hujan, tidak ada yang bisa menghalangi. Pawang apapun yang dipanggil, tidak bisa menghalangi. Kalau Allah ingin turunkan hujan, ya, tidak ada yang bisa menghalangi. Nah, ini contoh, contoh nyata dalam kehidupan kita. Ada orang lagi yang berkeyakinan, misalnya dia menulis di uang 5.000 ditulis macam-macam. Ada ayat Qur'annya, ada indah, tahu lafad-lafad apa. Kemudian dia meletakkan uang ini di laci tokonya. Dengan keyakinan kalau dia meletakkan uang yang sudah ada tulisannya ini di laci ini, rezekinya akan banyak. Kalau dicabut nanti kurang rezekinya. Ini syirik dalam rububiyah karena kaitan dengan rezeki. Itu contoh. Harus bertobat. Harus minta ampun pada Allah dari itu semuanya. Ini contoh syirik dalam rububiyah. Ada syirik dalam uluhiyah. Ya. Contohnya adalah dia ya tadi banyak berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, ya fulan, sembuhkanlah istriku dalam keadaan sakit. Bukan kepada Allah dimintanya. Padahal yang menyembuhkan itu hanya Allah. Dokter, obat, ramuan itu hanya sebab. Yang menyembuhkan hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Ini antara ucapan Nabi Ibrahim dalam Al-Quranul Karim. Kalau aku sakit, dialah yang menyembuhkan. Siapa menyembuhkan? Itu Allah Ta'ala. Dan kalau ada orang yang datang ke satu tempat, dia minta pada selain Allah. Ya Allah, istriku sedang sakit. Ya fulan, wahai jin, siapa misalnya. Kepada selain Allah, sembuhkan. Ini syirik dalam uluhiyah. Karena doa itu hanya kepada Allah. Dialihkan kepada selain Allah. Berarti dia terjerumus dalam syirik, dalam uluhiyah. Wajib bertaubat. Wajib bertaubat. Kalau tidak, dia akan berbahaya ketika mati dalam keadaan belum taubat. Ini terjerumus dalam syirik besar. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian ada syirik dalam asma wa sifat. Kalau ada orang berkeyakinan, ya, tangan saya sama dengan tangan Allah, misalnya, ini syirik dalam al-asma wa sifat. Itu contoh. Ya. Maka kita wajib beriman kepada Allah Ta'ala dengan nama dan sifat-sifatnya. Tapi tidak boleh menyamakan sifat itu, nama itu dengan hakikat zat Allah Ta'ala. Tidak boleh menyamakan dengan yang selain Allah. Kita wajib beriman. Dan sifat-sifat Allah. Allah maha mendengar. Allah maha melihat. Allah maha kuasa. Dan seterusnya. Dari nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah. Kita wajib beriman. Wajib menetapkannya. Meyakininya. Dan tidak boleh menyamakan dengan sifat-sifat makhluknya. Tidak boleh. Wallahu a'lam.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi. agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Abbad bin Bishr. Abbad bin Bishr, sebuah nama yang bersinar dan bercahaya dalam sejarah dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah nama yang bersinar dan bercahaya dalam sejarah dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika Anda mencarinya dalam deretan ahli ibadah, niscaya Anda akan menemukannya sebagai orang yang bertakwa lagi soleh, menjaga salat malam dengan membaca beberapa juz Al-Quran. Jika Anda mencarinya di antara deretan para pahlawan, maka Anda akan menemukannya sebagai seorang petarung yang handal, yang gemar terjun ke medan perang demi menjunjung tinggi kalimat Allah. Dan jika Anda mencarinya di antara para gubernur, niscaya Anda akan mendapatkan seorang laki-laki yang kuat lagi amanah atas tugas-tugas yang dibebankan oleh kaum muslimin. Sehingga Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata tentang dirinya dan dua orang sahabatnya dari kaumnya. Tiga orang dari Ansor yang tidak seorang pun mengungguli kemuliaan mereka, Sa'ad bin Mu'ad, Usaid bin Hudair, dan Abbad bin Bishr. Abbad bin Bishr al-Ashali, pada saat cahaya pertama dari cahaya-cahaya hidayah bersinar di ufuk Yathrib, adalah seorang anak muda yang berada dalam puncak usia remaja dengan kekuatan akalnya yang sempurna. Dari wajahnya terbesit keindahan sikap menahan diri dan kesucian. Dari tindak tanduknya tercermin kematangan akal orang dewasa. Sekalipun saat itu dia belum melewati 25 tahun dari umurnya yang berbahagia. Abbad mendatangi kepada da'i Makkah, yaitu Mus'ab bin Umair. Tidak memerlukan waktu yang lama untuk mengikat hati keduanya dengan ikatan-ikatan iman, keluhuran budi pekerti, dan kemuliaan akhlak menyatukan keduanya dalam Islam. Abbad menyimak bacaan Mus'ab bin Umair yang melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan suaranya

yang merdu dengan teduh. Getarannya yang tenang lagi menggugah, membuat Abbad tertarik kepada firman Allah dan mencintainya. Maka dia membuka ruangan selebar-lebarnya di dalam relung hatinya untuk Al-Quran, menjadikannya sebagai kesibukan utamanya. Dia mengulang-ulang di malam dan siang hari, pada saat tinggal di rumah dan pada saat safar, sehingga di kalangan para sahabat dia dikenal dengan Al-Imam dan kawan Al-Quran. Suatu malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bertahajud di rumah Aisyah radhiyallahu anha yang bersebelahan dengan masjid. Beliau mendengar suara Abbad bin Bishr yang sedang membaca Al-Quran dengan lembut dan merdu, laksana Jibril membawanya turun kepadanya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Aisyah, apakah ini adalah suara Abbad bin Bishr?" Aisyah menjawab, "Benar Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Allah, ampunilah dia." Abbad bin Bishr ikut serta dalam seluruh peperangan yang diterjuni oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam setiap peperangan tersebut, dia menunjukkan sikap yang sejalan dengan dirinya sebagai pembawa Al-Quran. Salah satunya adalah apa yang terjadi manakala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru pulang dari perang Dzatur Riqa. Saat itu kaum muslimin sedang singgah untuk beristirahat malam di sebuah bukit. Salah seorang tentara muslimin berkecamuk saat perang, menjadikan seorang wanita dari wanita-wanita musyrikin yang sedang ditinggal suaminya sebagai tawanan. Manakala suami wanita tersebut pulang, dia tidak menemukan istrinya. Maka dia bersumpah demi Lata dan Uzza akan memburu Muhammad dan kawan-kawannya, dan tidak akan kembali sebelum menumpahkan darah dari mereka. Begitu kaum muslimin mengistirahatkan kendaraan-kendaraan mereka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga kita malam ini?" Maka Abbad bin Bishr dan Ammar bin Yasir bangkit dan berkata, "Kami wahai Rasulullah." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan dua orang ini manakala orang-orang muhajirin datang ke Madinah. Keduanya berjalan menuju ujung bukit. Abbad bin Bishr berkata kepada saudaranya Ammar bin Yasir, "Mana yang kamu pilih, untuk tidur di awal malam atau akhirnya?" Ammar menjawab, "Awalnya." Maka Ammar tidur tidak jauh darinya. Malam itu alam raya sangat terang, damai nam tentram penuh keheningan. Bintang, pohon dan batu bertasbih memuji Rabbnya dan menyucikannya. Maka jiwa Abbad bin Bishr rindu kepada ibadah, hatinya rindu kepada Al-Quran. Al-Quran yang paling terasa manis baginya adalah manakala dia membacanya di dalam sholat. Kenikmatan sholat menyatu dengan kenikmatan tilawah. Abbad menghadap kiblat dan memulai sholat. Dia mulai membaca surat Al-Kahfi dengan suaranya yang sahdu dan lembut. Manakala dia sedang tenggelam dalam cahaya ilahi yang memberi kedamaian batin tersebut. Tenggelam dalam kemilau sinarnya, tiba-tiba laki-laki suami yang ditawan itu datang mengendap-endap. Dia melihat sosok laki-laki yang berdiri di mulut jalan. Dia mengetahui bahwa laki-laki itu adalah penjaga kawan-kawannya yang sedang istirahat. Dia merogoh kantong anak panahnya, mencabut sebuah anak panah, dan memasangnya di busurnya. Lalu anak panah itu melesat kencang ke arah Abbad yang sedang berdiri. Abbad langsung mencabutnya dari tubuhnya. Salatnya tidak terpengaruh. Dia tetap membaca dan tenggelam dalam salatnya. Laki-laki itu mengirim anak panah yang kedua, tepat dan tidak meleset. Abbad melakukan apa yang dia lakukan sebelumnya, mencabutnya dan terus tenggelam dalam apa yang dia lakukan. Panah ketiga pun dilepaskan, dan dia pun mencabutnya seperti mencabut dua saudaranya sebelumnya. Abbad menyudahi sholatnya dan melangkah tersiok-siok menuju kawannya yang sedang tidur tidak jauh darinya. Dia membangunkan kawannya, "Bangunlah, luka-luka di tubuhku telah melemahkan kekuatanku." Laki-laki pelepas tiga anak panah tersebut melihat dua laki-laki di depannya. Dia segera mengambil langkah seribu. Ammar yang baru bangun dari tidur sangat terkejut.
melihat sahabatnya yang tadi berjaga berlumuran darah. Darah merembes dari 3 lubang tubuhnya bekas tusukan anak panah. Dia berkata, "Subhanallah, mengapa kamu tidak membangunkanku ketika anak panah pertama melukaimu?" Abbad menjawab, "Aku sedang sholat dan membaca sebuah surat. Aku tidak ingin memotongnya sebelum aku menyelesaikannya. Demi Allah, kalau aku tidak takut melalaikan tugas yang dibebankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku, niscaya kematianku lebih aku sukai daripada aku memutus sebuah surat yang sedang aku baca." Manakala perang Riddah berkecamuk di zaman Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar menyiapkan pasukan besar untuk menumpas kekuatan Musailamah Al-Kadza, menundukkan orang-orang murtad yang membantunya, dan mengembalikan mereka ke dalam lingkaran Islam. Abbad bin Bishr berada di dalam pasukan tersebut. Abbad yang melihat melalui pengamatannya menyimpulkan bahwa peperangan kali ini tidak menghasilkan kemenangan berarti bagi kaum muslimin, disebabkan karena orang-orang Ansor terlalu bersandar kepada orang-orang muhajirin, dan orang-orang muhajirin terlalu menggantungkan diri kepada orang-orang Ansor. Hal ini membuat dadanya dipenuhi oleh rasa sedih dan prihatin. Abbad mendengar cemoohan sebagian tentara kepada sebagian yang lain, yang membuat api semakin membara dan duri semakin meruncing. Maka Abbad yakin bahwa kaum muslimin tidak akan pernah menang dalam perang yang dahsyat ini, kecuali jika masing-masing kubu dipisah dengan yang lain, sehingga masing-masing kelompok merasa memikul tugasnya sendiri-sendiri, dan orang-orang yang sabar di medan jihad dalam arti yang sebenarnya bisa diketahui. Di malam sebelum perang yang menentukan itu terjadi, Abbad bin Bishr bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat langit yang terbuka untuknya. Manakala dia masuk ke dalamnya, maka langit itu menyatu dan menutup pintunya atasnya. Pagi pun tiba. Abbad menceritakan mimpinya kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Maka dia berkata, "Demi Allah, itu adalah syahadah, wahai Abu Sa'id." Pagi tiba dan perang dilanjutkan. Abbad mengambil tempat di tanah yang paling tinggi. Dia berteriak, "Wahai orang-orang Ansor, tunjukkanlah keistimewaan kalian. Patahkan sarung pedang dan jangan membiarkan Islam kalah karena kalian." Abbad terus mengulang-ulang seruan tersebut sehingga dia dikelilingi oleh kurang lebih 400 orang dari Ansor yang dipelopori oleh Thabit bin Qais, Al-Bara' bin Malik, dan Abu Dujanah pemegang pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abbad dan orang-orang tersebut maju membelah barisan musuh dengan pedangnya, menyongsong kematian dengan dadanya, sehingga kekuatan Musailamah Al-Kadzab dan bala tentaranya terpukul mundur, dan mereka masuk berlindung di benteng kematian. Di sana, di dinding benteng, Abbad bin Bishr gugur sebagai syahid dengan darahnya yang melumuri jasadnya. Tubuhnya penuh luka, tebasan pedang, tusukan tombak, dan tancapan anak panah. Para sahabat sampai-sampai tidak mengenalinya kecuali dengan sebuah tanda di tubuhnya.

0: Bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimah, dimanapun anda berada yang semoga dirahmati oleh Allah. Semua kita menginginkan hidup yang sentosa. Semua kita menginginkan hidup yang bahagia. Semua kita menginginkan hidup itu nyaman, lancar, tanpa masalah. Tapi, bukan begitu sunnatullah. Sunnatullah di muka bumi itu adalah watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kita jadikan hidup itu berputar, kadang di atas, kadang di bawah, kadang senang, kadang susah. Dan itu adalah salah satu di antara konsekuensi keimanan kepada takdir. Wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Engkau beriman dengan takdir, baik takdir yang baik maupun takdir yang jelek. Tidak ada hidup kecuali begitu. Kadang di atas, kadang di bawah. Maka Islam memberikan satu rumus. Islam memberikan satu garis agar orang itu bisa hidup nyaman dalam kondisi apapun. Itu yang pernah disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau bersabda, "Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kulluhu khair. In asabathu sarra'u syakar, fa huwa khairul lah. Wa in asabathu dharra'u sabar, fa huwa khairul lah. Wa la yakunu dhalika ilal mu'min." Alangkah menakjubkannya perkara seorang mukmin. Semua urusannya baik. Tatkala dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, dan itu baik. Tatkala dia mendapatkan kesusahan, dia bersabar, dan itu baik. Dan itu tidak didapatkan kecuali oleh orang-orang yang beriman. Maka, kalau kepingin hidup itu nyaman, kalau kepingin hidup itu bahagia, jangan obsesinya selalu senang. Itu mesti susah. Tapi kalau kepingin hidup itu nyaman, maka pertama, adaptasi dengan takdir. Hidup itu antara syukur dan sabar. Yang kedua, upayakan, usahakan untuk berjuang, berusaha di dalam menjalani takdir tersebut dengan semaksimal mungkin. Kalau sakit, berobat. Kalau ekonomi susah, berjuang. Kalau kemudian dia itu kaya, bagaimana dia bersikap sebagai yakni orang yang kaya. Nah, setelah itu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar orang agar kita mendapatkan kehidupan yang baik. Hasilnya, kenapa para jamaah sekalian? Jika Allah mengabulkan keinginan kita, dan kita menjadi orang-orang yang sukses, senang gitu, kita yakin itu adalah kemuliaan dari Allah. Yang muncul syukur, bukan sombong. Tatkala kemudian Allah berkehendak lain, maka tidak putus asa, tidak gundah gulana. Yang muncul itu adalah sabar, dan itu adalah kebaikan ini untuk kita. Ingat bahwa tugas kita berdoa, serahkan usahanya, hasilnya kepada Allah. Sebagian salaf mengatakan, "Idza ta'awudullaha fastajabali farihtu marrah. Fa in da'utullaha falam yastajib li farihtu asharatil marrat. Fa innal awwal ikhtiyari wasani ikhtiyarullah 'alimul ghaib wasyahadah." Jika aku berdoa lalu Allah mengabulkan keinginanku, aku gembira sekali. Tapi jika aku berdoa lalu Allah tidak mengabulkan keinginanku, aku gembira berlipat-lipat kali. Karena yang pertama itu harapanku, keinginanku. Yang kedua adalah keinginan dari Allah yang mengetahui yang nyata dan yang ghaib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang yang mampu menjalani hidup ini antara syukur dan sabar dalam menghadapi garis takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar. Masya
3: orang yang mati.
2: You follow Instagram Aliman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات para pemirsa Al-Iman TV yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan nikmat yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita taufiknya, hidayahnya, kita bisa mendapatkan al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, demikian juga amalan yang saleh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman tanfa'una bihi. Ma'asyaral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan yang berbahagia dan kesempatan yang mulia ini, kembali kita di dalam al-muntaqa. Kitab al-Muntaqa dari kitab al-Tadhkirah bi-ahwal al-mauta wa umur al-akhirah, tentang kehidupan akhirat dan kehidupan orang-orang yang berada di dalam kubur. Pada kesempatan yang berbahagia dan mulia ini akan kita ambil insyaAllah ta'ala di sifati ahli jannati wal nar, sifat para penghuni surga dan para penghuni neraka. Bagaimana sifat mereka yang diterangkan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-Imam Muslim rahimahullahu taala telah meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, simfani min ahli nar lam arahuma. Ada dua penghuni neraka yang belum aku lihat. Di zaman beliau belum nampak. Yang pertama, qaumun ma'hum siyatun ka'adznabil baqar yadribuna bihan nas. Para algojo yang membawa cemeti bagikan orang elok, bagikan ekor-ekor sapi. Dengan itu dia memukul orang sesuka hatinya. Kemudian yang kedua, wanisaun kasiyatun ariyat. Wanita-wanita yang kasiyat berpakaian, tetapi hukumnya mereka bertelanjang. Ma'ilatun mumilat. Mereka sesat menyesatkan. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Kepala mereka, rambut mereka bagaikan punuk unta yang bengkok. La yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium aroma surga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Sementara wangi surga itu akan didapatkan dari perjalanan sekian-sekian. Di dalam hadis yang mulia ini, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana sifat penduduk surga, penduduk neraka.
Bagaimana penduduk neraka ini? Satu, para algojo. Ya tentunya mereka memukul orang yang tidak berhak untuk dipukul. Mereka yang terkena dengan ancaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Yang kedua, dan ini betapa banyak di tengah-tengah kaum muslimin, wanita-wanita yang berpakaian tetapi hakikatnya mereka tidak berpakaian. Kok bisa demikian? Para ulama kita menjelaskan ada dua kriterianya. Mereka dikatakan berpakaian tetapi hukumnya tidak berpakaian. Pertama, menutup aurat semuanya dan punya kain yang tebal, tidak tipis, tidak transparan, tetapi sangat ketat, sempit sehingga membentuk lekuk-lekuk tubuhnya. Yang kedua, longgar, tidak membentuk lekuk-lekuk tubuhnya, tetapi transparan. Nah, semuanya ini dikatakan kasiyatun ariyat, mereka berpakaian tetapi hukumnya tidak berpakaian. Wanita-wanita seperti ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam la yarainal jannah, mereka tidak akan melihat surga. Maka ini menunjukkan Allah ini bagian dari kabairud dzunub, dosa besar. Yang wajib seseorang untuk bertaubat meninggalkan perbuatan tersebut, maka wanita wajib menutup sekujur tubuhnya dengan pakaian yang syar'i. Yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhain. Hai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, wanita-wanita kaum mukminin, agar mereka mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Dengan demikian mereka dikenal bahwasanya mereka itu al-harair, wanita-wanita yang merdeka. Sehingga mereka tidak disakiti dan tidak diganggu. Kemudian di dalam riwayat yang lain dari hadis Al-Imam Muslim rahimahullah taala di dalam sahihnya, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhul jannata aqwamun afidatuhum mithlu afidati at-tayr. Akan masuk surga sekelompok orang, hati mereka seperti afidatu at-tayr, at-tayr. Hatinya seperti hatinya burung. Apa makna dan keterangan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, yang mana dibawa oleh Imam Muslim dalam sahihnya, dikatakan bahwasanya orang-orang yang masuk surga ini orang-orang yang hatinya lembut, orang-orang yang hatinya penuh rasa takut, orang-orang yang penuh dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah sifat terpuji bagi mereka penduduk-penduduk surga tersebut. Nah, dalam dua riwayat ini kita melihat, satu kasar, itu penduduk-penduduk neraka, yang satunya lembut. Inilah dia sifat dari sifat penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, lil ulama fi ta'wili hadal hadithi wajhan. Para ulama dalam menafsirkan hadith ini ada dua sisi. Yang pertama, annaha mithluha fil khawfi wal haibah. Hati mereka penuh rasa takut, wibawa. Ya. Maka burung yang paling waspada dan paling takut adalah, atau hewan yang paling takut adalah burung, burung-burung kecil itu. Maka para salaf itu penuh dengan rasa takut. Ya, sampai terkadang mereka itu kaget sehingga mereka meninggal dunia.
banyak di antara mereka yang mati mendadak. Sebagian menafsirkan annaha mithluha fi dha'fi wa riqqah, dari segi kelemahan, dari segi kelembutan, sebagaimana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifatnya ya orang-orang Yaman, hum araqqu quluban, mereka adalah orang-orang yang paling lembut hatinya, wa adhafu afidatan, paling lemah hati mereka. Ini dia di antara ciri-ciri atau sifat-sifat penghuni surga, demikian juga penghuni neraka. Kemudian, ma ja'a fi aktsari ahli jannah wa aktsar ahli nar. Poin berikutnya, siapakah penghuni surga terbanyak dan siapa pula penghuni neraka yang terbanyak? Al-Imam Muslim rahimahullah taala membawakan dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, qumtu ala babil jannah. Aku berdiri di pintu surga. Fa idza amatu man dakhalha al masakin, ternyata yang paling banyak masuk adalah orang-orang miskin. Wa idza ashabul jaddi mahbusun, dan orang-orang punya harta itu mereka tertahan, illa ashabun nar, kecuali penghuni neraka. Faqad umira bihim ila nar, mereka telah diperintahkan untuk dimasukkan ke neraka. Wa qumtu ala babin nar fa idza amatu man dakhalha al nisa, dan aku pun berdiri di dekat pintu neraka, ternyata yang paling banyak masuk neraka adalah para wanita. Subhanallah. Dalam hadis Ibnu Abbas yang lainnya, dalam kisah salatul kusuf, kusufus syams, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, wa ra'aytu an-nar fa lam ara manzaran kal yawmi qat. Aku menoleh ke neraka, ternyata dalam neraka itu aku tidak pernah lihat pemandangan yang paling mengerikan seperti pemandangan hari ini. Wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa, dan aku lihat ternyata kebanyakan penghuninya para wanita. Qalu bima ya Rasulullah. Sahabat penasaran, ada apa ya Rasulullah, kok bisa para wanita itu menjadi penghuni neraka yang paling banyak? Qala yakfur au qala bi kufrihinna, karena mereka kafir. Qila ayakfurna billah, ada yang bertanya, apakah kekafiran mereka itu karena kafir kepada Allah Azza wa Jalla? Qala yakfurnal ashir, mereka itu ingkar kepada kebaikan suami. Wa yakfurnal ihsan, ya, ingkar kepada perbuatan dan kebaikan-kebaikan sang suami. Law ahsanta ila hidahunna dahr kullah, andai kata engkau berbuat baik sepanjang tahun, thumma ra'at minka syai'an qalat, lalu melihat ada kesalahanmu sedikit saja, dia akan mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat, aku tidak pernah melihat kebaikan dari dirimu sedikit pun. Dalam hadis Imran bin Husain radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna aqalla sakin al-jannah an-nisa, sesungguhnya ya penduduk surga yang paling sedikit itu adalah para wanita. Nah, dari sini menjelaskan kepada kita, penduduk ya surga yang paling banyak al-masakin, itu orang-orang yang mutawadhi, orang-orang yang merendah. Di samping itu orang-orang yang tidak punya. Maka oleh sebab itu disebutkan di dalam hadis yang sudah kita ambil, Ibnu Adam yakrahu itsnatain. Oh, itsnatain. Anak Adam itu membenci dua perkara. Pertama, yakrahu al-faqr, benci kepada kepakiran. Wal faqru ahsan ahwanu lil hisab, padahal kepakiran itu lebih gampang hisabnya. Yang kedua, yakrahun al-maut, takut akan kematian atau benci kepada kematian, padahal mati itu lebih baik ya ketimbang fitnah. Nah, di sini kita melihat kebanyakan isinya al-masakin, ashabul jad mahbusun, orang-orang punya jabatan, orang-orang punya harta, mereka ditahan.
Maka disebabnya disebutkan dalam riwayat yang lain bahwasanya inna fuqara al muhajirin, orang-orang fakir muhajirin yasbiquna aghniyahum, mendahului orang-orang kayanya yaitu dengan jarak setengah hari. Setengah hari adalah berapa? 500 tahun. Subhanallah. Nah, sekarang kita melihat ke neraka. Ternyata neraka itu paling banyak isinya perempuan. Maka itu sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau khutbah Al-Id, dia mengatakan saat khutbah itu, ya ma'asyar nisa tasaddaqna. Hai para wanita, bersedekahlah kalian. Fa inni ra'aitukunna aktsar ahli an-nar atau aktsar ahli an-nar, sebab aku melihat ternyata kalian tuh penghuni neraka yang paling banyak. Subhanallah. Dan dari sini menunjukkan bahwasanya penduduk neraka itu yang paling sedikit perempuan. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, qala ulama'una, ulama kita mengatakan, innama kana an-nisa'u aqall sakin al-jannah lima yaghlibu 'alayhinna min al-hawa. Mereka paling sedikit menjadi penghuni surga karena mereka itu lebih dominan hawa nafsunya. Wal mail ila 'ajri zinatid dunya, lebih condong kepada perhiasan-perhiasan dunia yang sesaat. Karena kurangnya akal mereka yang bisa membawa mereka kepada urusan akhirat, akhirnya lemahlah mereka mengamalkan amalan akhirat. Kurang mereka bersiapan untuk akhirat, karena lebih condong kepada dunia, lebih senang berhias dengan urusan dunia. Ya, thumma ma'adhalik. Kemudian di samping itu, hunna aqwa asbabid dunya allati tusrifur rijal. Wanita itu adalah sebab dunia yang paling kuat memalingkan laki-laki dari akhirat. Kenapa? Karena mereka punya hawa nafsu. Ya, maka kebanyakan para wanita itu mu'ridatin 'anil akhirah bi anfusihin, dan mereka berpaling dari urusan akhirat, sarifat 'anha li ghairihinna, dan mereka pun juga memalingkan orang dari akhirat. Sari'atul inkhida', cepat mereka tertipu ya kepada penyuruh-penyuruh yang mengajak mereka berpaling dari agama. Asiratul istijabat, istijabah susah untuk menerima, liman yad'uuna ilal akhirah, bagi orang-orang yang menyuruhnya kepada akhirat dan mengajak mereka kepada akhirat. Maka pantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma taraktu ba'di fitnatan adarru ala rijali min nisa. Aku tidak meninggalkan fitnah yang paling membahayakan bagi laki-laki sehebat para wanita. Ini fitnah yang sangat besar. Maka pantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fattaqullaha fin nisa, bertakwalah kalian kepada Allah pada perempuan-perempuan itu. Maka sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, ma ra'aitu naqisat naqisati aqlin wa dinin aslaba lilubbir rajul alhazim min kunna ya ma'syaran nisa, wahai para wanita, aku tidak pernah melihat ya orang yang paling kurang agama, paling kurang akal, yang mampu mengalahkan laki-laki yang kuat sehebat kalian itu. Perempuan yang bisa menaklukkan laki-laki itu. Subhanallah. Maka dari sini pantaslah Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita dalam Al-Quran, zuyyina lin-nas hubbush shahawat minan nisa. Allah Subhanahu wa Ta'ala hiasi bagi manusia ini mencintai syahwat itu dari para wanita. Maka Al-Hafidh Ibn Dihya mengatakan, fatahfadhu ibadallah minhunna atau tahaffadhu ibadallah minhunna, jaga diri kalian wahai hamba-hamba Allah dari para wanita itu, jauhi diri kalian dari mereka, ya jangan mudah percaya dengan wuddihinna, kecintaan mereka atau janji-janji mereka. Kenapa? Kurangnya agama mereka, kurangnya akal mereka, itu sudah cukup sebagai peringatan. Poin yang ketiga, la yadkhul jannata
sahibu muksin au maksin muksin wala qati ar-rahim. Tidak akan masuk surga para penarik upeti, ya, demikian juga orang-orang yang memutuskan silaturahimnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan dalam hadis dibawakan oleh Imam Muslim dari Jubair bin Mut'im dari bapaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata qati'." Tidak akan masuk surga orang yang memutus rahimnya. Ibnu Umar mengatakan qala Sufyan, Sufyan berkata qati'u rahimin, orang memutus rahimnya. Kemudian juga dalam hadis Abu Dawud dari Uqbah bin Amir, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata sahibu muks." Tidak akan masuk surga orang-orang penarik upeti. Tentunya apa? Upeti yang tanpa hak. Ya. Yang masuk ke dalam perut. Karena di dalam Islam yang disyariatkan adalah az-zakawat, zakat. Bukan upeti. Ya. Qala ulama'una, Imam Al-Qurtubi mengatakan, ulama kita berkata, sahibul muks huwa alladhi yu'ashir amwal an-nas wa ya'khudhu min at-tujjar wal mutakhallifin ma la yajibu 'alayhim idza marru bihi muksan bismil 'ushr aw az-zakah. Mereka lah yang mengambil, ya, harta orang sepersepuluhnya atau karena melanggar, padahal itu harta tidak boleh untuk diambil dengan alasan al-ushur, sepersepuluh atau zakat, bukan pemungut zakat, ya, bukan pemungut harta yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla dari orang-orang kaya diberikan kepada fuqara. Dan tentu ini adalah kabairud dzunub, dosa besar, dosa besar sebagaimana kaidah al-sunnah wal jamaah, yaitu mu'minun biimanihi wa fasiqun bikabiratihi. Dia dikatakan beriman karena ada dasar keimanannya, dan dia dikatakan fasik karena berbuat dosa besar. Dan dikatakan mereka tidak masuk surga ibtidaan pertama kali, tapi bisa saja Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan mereka. Kalau Allah azza wa jalla memaafkan mereka, maka ujungnya pasti dimasukkan ke dalam surga. Tapi ini kembali kepada kasih sayang Allah Azza wa Jalla, rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan tentu masuk dalam keumuman firman Allah Azza wa Jalla, "Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha." Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengampuni orang-orang yang mempersekutukannya dan mengampuni selain itu bagi yang dikehendaki. Kemudian poin berikutnya, awwalu man tasa'ira bihim an-nar, siapakah orang pertama kali akan dimasukkan ke dalam api neraka itu? Al-Imam Muslim rahimahullah taala meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwal an-nas yuqda 'alaihi yawm al-qiyamati rajulun ustushida." Orang yang pertama kali hari kiamat yang akan diputuskan urusannya, satu lafaz yang lain mengatakan awwalu man tasa'ara bihimun nar, orang yang pertama kali ditimpakan dan dimasukkan ke dalam neraka, salah, ada tiga orang. Yang pertama, seorang yang ustushid, mati syahid. Mati di medan tempur. Fa'utiya bihi, dibawa di hadapan Allah Azza wa Jalla, fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Diingatkan kepadanya nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan kepadanya. Di sana pun dia sadar, dia ingat. Qala fama 'amilta fiha? Allah tanya dia, apa yang kamu lakukan terhadap nikmat yang telah aku berikan di dunia? Qala qataltu fika hatta ustushid. Dia mengatakan, ya Allah, aku berperang karena engkau ya Allah, berperang di jalanmu, membela agamamu, sampai aku mati syahid. Qala kadzabta, Allah mengatakan kamu dusta.
Walakinnaka qatalta li an yuqal jari. Kamu itu berperang supaya dikatakan kamu itu pemberani. Wa qad qila, orang pun sudah mengatakan kamu pemberani. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya fin nar. Lalu Allah Azza wa Jalla perintahkan malaikat seret dia dan lemparkan dia ke dalam api neraka. La ilaha illallah. Yang kedua, warajulun ta'allama al-ilmu wa 'allamah, seorang belajar ilmu agama. Diajarkan wa qara'a al-Qur'an, dihafal Qur'an. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafa. Dibawalah dia ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan tentang nikmat-nikmat yang sudah diterima di dunia, dia pun sadar, dia ingat. Qala fa ma 'amilta fiha, Allah tanya dia, apa yang kamu lakukan terhadap nikmat aku berikan? Qala ta'allamtu al-'ilm wa 'allamtu wa qara'tu fika al-Qur'an. Ya Allah, aku belajar ilmu agama. Aku ajarkan setelah itu. Aku juga menghafal Qur'an karena engkau ya Allah. Qala kadzab. Allah mengatakan kamu dusta. Walakinnaka ta'allamta al-'ilm liqal 'alim. Tetapi engkau itu belajar supaya dikatakan kau 'alim. Ya wa qara'tu al-Qur'an liqal qari huwa qari. Dan engkau pula yang menghafal Quran itu supaya dikatakan qari. Faqad qila, orang sudah menyebut mu'alim, orang menyebut muqari. Thumma umira bi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya fin nar. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat seret dia. Diseret dan dilemparkan ke dalam neraka jahannam. La ilaha illallah. Kemudian yang ketiga, ورجل وسع الله عليه واعطاه من اصناف المال كله. Seorang diberikan kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan berbagai macam bentuk harta. Fautiya bihi, dibawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, fa'arrafahu ni'amahu fa'arafa, diingatkan nikmat-nikmat yang Allah Azza wa Jalla sudah berikan kepadanya. Dia pun ingat, dia pun sadar. Lalu Allah Subhanahu wa taala tanya dia, "Mada amilta fiha?" Apa yang kamu lakukan dengan harta yang kuberikan kepadamu itu? Qal, dia mengatakan, "Ma taraktu min sabilin tuhibbu an unfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka." Tidak aku sisakan setiap jalan kebaikan yang engkau senang aku berinfak di sana, melainkan aku berinfak karena engkau ya Allah. Qala, Allah berfirman, kadzabta, kamu dusta. Walakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawad. Tetapi kamu lakukan hal tersebut supaya dikatakan dia itu pemurah. Faqad qila. Orang sudah mengatakan kamu pemurah. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya fin nar. Lalu diperintahkan malaikat seret dia, lemparkan dia ke dalam neraka. La ilaha illallah. Di dalam riwayat Imam Tirmidzi dikatakan, "Tsumma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rukbati." Rasulullah pukul lututku. Faqala, mengatakan, "Ya Aba Hurairah." Hai Abu Hurairah. "Ulaika tsalatsa awwalu khalqin tas'ara bihim an-nar yawmal qiyamah." Mereka itu tiga orang itu tersebut makhluk yang bakalan pertama kali akan mencicipi dan merasakan api neraka tersebut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bayangkan, ma'asyiral muslimin wal muslimat, sampai segini. Jadi amalan baik luar, baik segi luarnya, ini memerlukan juga baik dalamnya. Ayo, siapa yang mengatakan ya tidak baik kurang alim? Siapa mengatakan tidak baik orang menghafal Quran? Siapa mengatakan tidak baik orang yang berjihad? Ya, siapa mengatakan tidak baik orang yang dermawan? Semuanya baik. Tetapi kebaikan di luar itu mesti disertai dengan kebaikan di dalam juga. Keikhlasan. Ya, jangan sampai masuk di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Innar rajul la ya'mal bi'amali ahli jannah fima yabdulin nas."
Seorang beramal dengan amalan penghuni surga yang nampak di tengah-tengah manusia. Jadi nampak amalannya amalan baik, tetapi di hati tidak. Tidak dan tidak. Waliyadzubillah. Maka betapa pentingnya terus memupuk keikhlasan ini. Menjaga hati ini. Bagaimana luarnya kita sesuai dengan dalamnya kita. Banyak-banyaklah doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atika. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Al-Iman TV yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Poin berikutnya, fiman yadukhul jannah bighairi hisab. Orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisab. Dari penjelasan hadithun Nabi SAW, bahwasanya manusia itu akan masuk ke dalam surga berdasarkan hisab dan tidaknya terdiri menjadi tiga. Yang pertama, ada yang masuk surga tanpa hisab. Ini masuk surga tanpa hisab. Ya. Kemudian yang kedua, man yadkhulul jannata ba'da hisab. Ya. Itu hisaban yasira biduni azab, dan tanpa azab, tapi setelah dihisab. Ada yang masuk surga tanpa dihisab, ada yang masuk surga setelah dihisab, dan ada yang masuk surga ba'dal hisabi wal azab, setelah dihisab dan setelah diazab. Di sini dari hadis Imran bin Husain radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yadkhulul jannata min ummati 70,000 bighairi hisab. Akan masuk surga dari umatku ini 70,000 tanpa dihisab. Qalu man hum ya Rasulullah? Lalu ada yang bertanya, siapa mereka Rasulullah? Apa kriterianya yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab itu? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, humul ladzina la yasarqun. Mereka yang tidak minta diruqyah. Wala yaktawun, mereka tidak berobat dengan kai besi panas. Wala yatatayyarun, dan mereka juga tidak tatayyur. Tidak pesimis dengan suara burung. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka masuknya seorang tanpa ke dalam surga tanpa dihisab, tanpa diazab ini di derajat yang tinggi. Disebut oleh para ulama kita ahlu tauhidin wa ahlu tawakkulin, orang-orang ahli tauhid dan ahli tawakkal. Maka ini derajat yang tinggi. Dan dikabarkan dalam riwayat yang lain, ma'a kulli alfin sab'un alf, setiap 1000 itu nanti akan membawa 70,000. Kemudian Imam At-Tirmidzi rahimahullah membawakan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wa'adani Rabbi an yadkhul al-jannata min ummati 70,000 la hisaba 'alaihim wa la 'adzab. Rabbku telah menjanjikan kepadaku akan masuk surga dari umatku 70,000 yang tidak dihisab dan tidak diazab. Ma'a kulli alfin sab'una alfan, setiap 1000 membawa 70,000. Wa thalath hasayat min hasayati rabbi, dan 3 kali tambahan dari Rabbku. 3 kali tambahan lagi. Subhanallah.
Maka ini adalah keutamaan yang sangat luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan la tadhunnu anna man istarqa waqta wa la yadkhulu al-jannah bi ghairi hisab. Jangan pernah mengira orang minta diruqyah dan berobat dengan besi panas tidak akan masuk surga tanpa hisab. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam raqa nafsahu Nabi meruqyah dirinya wa amara birruq dan merintahkan meruqyah wa kadza ka wa ashabahu wa nafsahu fi ma dzakara at-Tabari dan juga berobat dengan besi panas. Fa yuhmalu an-nahy ala raqa makhsus bil qaul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan bahwasanya ruqyah tertentu. Namun wassahi wallahu taala ala wa alam. Ya, berbeda situasinya keadaannya orang yang sudah bertaubat setelah dia tahu ternyata minta diruqyah itu tidak mendapatkan bagian dari surga tanpa hisab tanpa azab. Dan tentu ruqyah yang dimaksud adalah ruqyah yang syar'iyah, bukan ruqyah yang syirkiyah. Apa itu ruqyah yang syar'iyah? Disebutkan oleh Imam Ibn Hajar rahimahullah taala. Dibawa oleh Imam Al-Qurtubi, ada tiga kriteria ruqyah itu dikatakan ruqyah syar'iyah. Yang pertama, ayyakuna aw takuna bi kalamillah. Dia menggunakan kalam Allah Azza wa Jalla. Atau doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena betapa banyak dalam Al-Qur'an dan semua Qur'an ini adalah obat. Terutama suratul Fatihah. Sebagaimana kisah sahabat yang dalam perjalanan yang mampir di suatu kaum, satu kabilah, ternyata mereka tidak mau diberikan jamuan. Maka Allah Subhanahu wa taala berkehendak menjadikan ketua dan tokoh dari kabilah tersebut tersengat kalajengking. Lalu mereka berusaha sekuat tenaga untuk mengobati, ternyata tidak ada yang mempan. Datanglah mereka kepada para sahabat ini dan para sahabat mensyaratkan, boleh kami akan ruqyah, tetapi syaratnya kalian berikan kami jamuan atau berikan kami hadiah upah. Disyaratkan beberapa ekor kambing, maka dibacakan oleh sahabat Al-Fatihah dan Allah Subhanahu wa taala sembuhkan. Fa ka'anna ma nashita min iqal, seperti terlepas dari ikatan. Ya, lantas dikatakan ya, waja'alu lahum ju'l, diberikan mereka upahnya. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikrar perbuatan mereka, wa may yudrika annaha ruqyah. Siapa memberitakanmu bahwasanya Al-Fatihah itu merupakan ruqyah? Jadi yang dimaksud dengan yaitu la yastarqun, mereka tidak minta ruqyah yang syar'i. Bukan ruqyah yang syiriki. Kalau syiriki ini, jangankan surga, neraka yang bakalan kita dapatkan. Nah, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam larang untuk minta ruqyah ini? Supaya jangan manusia itu bergantung kepada manusia. Supaya benar-benar dia itu bergantungnya hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syatru ahli jannati wa akthar. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah separuh penduduk surga, bahkan yang paling banyak menjadi penduduk surga. Al-Imam Muslim rahimahullah taala meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah tabaraka wa ta'ala,

الذي يقول أخرج بعث النار. هاي آدم engkau keluarkan utusan neraka. Qala wa ma ba'athun nar, apa utusan neraka ya Allah? Qala min kulli alfin, dari setiap 1000, tis'un, itu 999. Itu jumlah utusan neraka dari setiap 1000 orang. Qala fa dhalika hina yashibu as-saghir, di sanalah waktunya anak kecil langsung beruban. Watada'u kullu dhati hamlin hamlaha, wanita-wanita hamil melahirkan anaknya prematur. Watarannasa sukara, orang-orang engkau lihat dalam keadaan mabuk. Wamahum bisukara, padahal mereka tidak mabuk. Walakin azab Allah syadid, tetapi azab Allah yang sangat pedih. Qala fashtadda alaihim, terasa berat perkara ini bagi para sahabat. Qala ya Rasulullah, ayyuna dhalika rajul, ya Rasulullah, siapakah itu yang 999 itu? Qala abshiru, Nabi mengatakan kabar gembira untuk kalian. Fa inna min Ya'juj wa Ma'juj alfan wa minkum rajul. Dari Ya'juj wa Ma'juj 1000, satu dari kalian. Qala thumma qala, lalu dikatakan walladhi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, inni la atma an takunu ruba' ahli jannah, aku berharap kalian itu seperempat penduduk surga. Fahabidna wa kabbarna, sahabat mengatakan alhamdulillah Allahu akbar, alhamdulillah Allahu akbar. Thumma qala walladhi nafsi biyadi, kemudian kembali dikatakan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, inni la atma an takunu thuluth ahli jannah, aku berharap kalian itu sepertiga penduduk surga. Fahabidna wa kabbarna, kami pun mengucapkan alhamdulillah Allahu akbar, bahagia. Summa qala, kemudian Nabi SAW lagi mengatakan walladhi nafsi bilih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, innila atma an takunu syatr ahli jannah, aku berharap kalian itu separuh penduduk surga. Inna mathalakum fil umami kamathal syaratil bayda, perumpamaan kalian dibandingkan umat yang ada seperti bulu putih. Fi jildi thawril aswad, di tengah-tengah kulit sapi yang hitam. Au karrakma fi dhra'il himar, kharajahu al-Bukhari. Jadi jumlah umat Islam yang akan masuk surga, ya, dibandingkan umat yang ada, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan karrakmati fi dhir al-himar, atau kasyarat as-sawad, ibarat bulu hitam di sapi yang berwarna merah, dan ini jumlah yang sangat sedikit dibandingkan umat yang ada. Subhanallah. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa susahnya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Namun melihat riwayat yang lain menjelaskan kepada kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan khayyaran ya rabbi baina asy-syafa'ati wa an yadkhula syatra wa ay yakun syatra ahli jannah. Allah Subhanahu wa taala memberikan aku pilihan, umatku ini separuh penduduk surga atau syafa'ah. Fa akhtartu asy-syafa'ah, maka aku memilih syafa'at. Maka karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih syafa'at, disebutkan bahwasanya ahlul jannati mi'atun wa ishruna soffan, 120 soff. Ya, 120 soff. Maka kalau kalian itu adalah 2/3 penduduk surga, berarti 80 soff umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia faedahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil
Asy-syafa'ah. Andai kata Nabi SAW ambil

0: penduduk surga itu adalah dari umat Nabi Muhammad SAW, ya selesai. Tidak mungkin ada penambahan. Tapi karena Nabi SAW memilih syafaat, disebut oleh Rasulullah SAW, di kulli nabiin da'watun mustajabah. Setiap nabi punya doa yang mustajab. Waqad ta'ajjala kullu nabiin da'watahu, dan para nabi itu ya telah menyegerakan ya doa-doa mereka. Wa inni khabbatuha, adapun aku sembunyikan syafa'at li ummati, sebagai syafaat bagi umatku. Fahiya na'ilatun insyaallah taala, itu akan didapatkan insyaallah taala. Liman mata min ummati la yusyrikuna billahi syai'a, bagi umatku yang masuk ya bagi umatku yang mati dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah azza wa jalla berikan kita taufik sampai akhir hayat kita, panjang umur dalam ketaatan, dan dimasukkan ke dalam surga kita, kedua orang tua kita, dan seluruh sanak kerabat kita. Mudah-mudahan Allah azza wa jalla memberikan kita taufik dari apa yang kita dengar, dan mohon maaf atas kalimat-kalimat yang kurang berkenan, dan kita sambung lagi insyaallah taala di pertemuan berikutnya. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman tanfa'una bihi subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infak aliman bulan ini?

0: Melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
8: Kita punya ikan, kita angkat dari kolam, biarin deh semenit, itu gimana hidupnya. Aduh, sengsara tuh ikan, ngap-ngapan, gak ada tenang-tenang, berontak, dan berusaha bergerak biar masuk lagi ke kolam tersebut. Dan coba lihat kehidupan mereka ketika di dalam air, tenang hidupnya tuh. Pikir itu seperti itu. Kata Imam Ahmad bin Abdul Halim, berzikir bagi seorang anak manusia seperti air bagi seekor ikan. Makanya begitu lupa berzikir, urusannya berantakan. Orang yang senantiasa berzikir, mengingat Allah, lalu mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, lihat urusannya, tenang hidupnya. Dan kalau ada masalah, ada kesalahan, lihat bagaimana terurainya itu masalah. Karena kembalinya ke dalil, kembalinya ke ayat, kembalinya ke hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang ulama Al-Junaid, beliau waktu itu masih kecil, masih 7 tahun. Lalu beliau ditanya, ya gulama syukur, wahai anak kecil, syukur tak apa sih? Apa yang jawab beliau? Allah yu'sallahu binikmatin. Syukur itu, Allah itu tidak dimaksiati menggunakan nikmatnya. Sadar gak sih kalau kita bermaksiat kepada Allah? Kita gunakan nikmat Allah untuk bermaksiat kepadanya. Beli barang yang haram pakai apa tuh? Pakai duit. Duit itu nikmat Allah bukan? Nikmat Allah. Ngegibahin orang pakai apa? Pakai lisan. Pakai jempol sekarang. Itu lisan dan jempol, bukankah itu nikmat Allah? Mendengar gibah pakai apa? Pakai telinga. Atau membaca gibahan di sosmed itu pakai mata. Bukankah mata dan telinga nikmat Allah Subhanahu wa taala? Iya ya, kok gak kepikiran tuh Pak Ustadz? Ternyata aku tuh bermaksiat sama Allah. Semuanya pakai fasilitas Allah, pakai nikmat dari Allah. Dan yang lebih luar biasa lagi, yang mengucapkan hakikat ini anak usia berapa? 7 tahun. Apa gak malu kita?
9: Faedah kajian.
10: Ini adab bagi orang yang sakit atau orang yang diuji oleh Allah dengan penyakit. Yang pertama, an yubadira bitaubatin nasuh wa an yuqbila alal amalis soleh. Orang yang sakit itu hendaknya bertaubat kepada Allah dengan taubat yang jujur. Ya, orang yang sakit itu hendaknya bertaubat kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Bukan berarti orang yang sehat itu nggak perlu tobat, tapi orang yang sakit ini lebih ditekankan lagi untuk bertobat. Semuanya butuh bertobat. Ya, orang yang sehat, orang yang sakit, orang yang muda, yang tua, yang miskin, yang kaya, laki-laki, perempuan, semuanya butuh bertobat. Tapi lebih ditekankan lagi supaya orang yang sakit ini bersegera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mungkin orang ini masih sehat, orang ini sehat ini susah. Ya, dia terus-menerus berbuat maksiat, akhirnya dikasih sakit oleh Allah Subhanahu wa taala supaya dia ingat, supaya dia sadar. Ya, supaya dia sadar dan ingat, supaya dia insaf. Akhirnya mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an yuqbila amal 'alal 'amali shalih. Dan hanya orang yang sakit ini menyibukkan dengan amal soleh. Bisa dengan memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar. Ya, memperbanyak apa? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Memperbanyak salawat kepada Nabi, itu bisa. Ya. Membaca subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Kalimat yang ringan tapi pahalanya besar. Sibukkan dengan zikir-zikir yang gampang. Ya. Atau mungkin orang yang sakit ini punya hafalan Al-Quran, baca surat-surat pendek yang dihafal. Ya, itu enggak masalah. Ya, itu tidak, itu sangat-sangat berpengaruh bagi orang yang sakit supaya dia tetap ingat kepada Allah. Supaya dia, orang yang sakit ini bisa menambah pahala di buku catatan amal kebaikannya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah orang yang sakit itu hendaknya berbaik sangka kepada Allah. An yuhsina dhanna bi rabbih. Maka hendaknya orang yang sakit itu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau di sini, wa yastahdiru fi dhihnihi annahu makhluqun dha'ifun min makhluqatillah wa anna Allah taala ghaniyyun an adabihi wa an ta'atihi. Orang yang sakit itu harus berbaik sangka kepada Allah. Ya, orang yang sakit itu harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada misalnya orang rajin ibadah. Ya, misalnya ada orang yang rajin sedekah, rajin baca Al-Qur'an, rajin sholat berjamaah. Akhirnya ketika sakit dia mengeluh, kenapa Allah ngasih saya sakit padahal saya sudah rajin ibadah. Ini jangan. Ya, ini enggak benar ini. Ini kurang beradab. Ya, tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu enggak ada hubungannya. Anda rajin ibadah dengan Anda sakit itu enggak ada hubungannya. Ya. Sebagaimana kita mengharapkan pahala ketika kita

0: salat berjamaah. Ketika kita baca Al-Quran, begitu juga ketika kita sakit, kita berharap pahala, caranya dengan apa? Dengan bersabar. Nggak ada hubungannya. Ya, antara rajin ibadah dengan orang yang sakit. Dengan penyakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbaik sangka kepada Allah. Ya, Allah Maha Adil. Dan Allah tidak akan menzalimi hamba-hambanya sedikit pun di dunia dan di akhirat. Kalau kita diberikan penyakit, itu karena Allah menyayangi kita. Ya, Allah ingin menginginkan kebaikan bagi kita. Mungkin dosa kita terlalu banyak, kita mungkin lupa, tapi Allah tidak lupa. Ya, dosa-dosa yang lalu, setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, sebelum kita hijrah misalnya, itu banyak dosa-dosa yang itu perlu digugurkan. Di antaranya adalah dengan penyakit.
1: Al-Iman TV.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا

0: Biiznillahi waliyukhziyal fasiqin.
1: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
3: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
4: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Di sinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
2: Dan lantunan ayat

0: Bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu
3: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
1: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Siapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman, hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.
5: 6. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat-nikmatnya pada kesempatan malam hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa bertemu kembali di radio kesayangan kita, Radio Suara Al-Iman 918 AM Surabaya. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kabar Anda pada malam hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. 6. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Edisi hari Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Dik Aziz yang insya Allah akan menemani Anda pada kesempatan malam hari ini. Baiklah, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, para pendengar sekalian yang ingin merequest Murattal Al-Quran bisa merequest Murattal Al-Quran dimulai dari juz 27 hingga juz 30 dan bisa dikirimkan ke SMS ataupun WhatsApp dengan cara ketik RQ spasi nama per request spasi alamat singkat spasi surah atau konten radio lainnya yang ingin direquest spasi nama kori ataupun pematerinya, dikirimkan ke SMS ataupun WhatsApp di nomor 08 73 04 846. 6. Baiklah, ya utul iman rahimani wa rahimakumullah. Di sini saya sudah menyiapkan dua buah konten pembuka pada kesempatan malam hari ini, yaitu saya akan memutarkan surah Abasa dengan Qori Syekh Nabil Arifai dan juga satu buah info kesehatan. Kita akan simak terlebih dahulu. Selamat mendengarkan dan selamat menyimak.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Info Sehat hari ini.
1: Kenali bahaya penyakit yang sering muncul saat banjir dan musim hujan. Banjir kerap terjadi ketika musim penghujan tiba. Kondisi ini membuat tubuh rentan terkena berbagai penyakit yang sering muncul saat banjir. Oleh karena itu, penting untuk mengenal lebih jauh penyakit-penyakit tersebut agar Anda tetap sehat, dan langkah pencegahan pun dapat dilakukan sejak dini. Berikut ini adalah berbagai jenis penyakit yang sering muncul saat banjir dan musim hujan. Yang pertama, diare. Diare bisa disebabkan oleh banyak hal, misalnya konsumsi makanan dan minuman yang telah terkontaminasi bakteri atau virus atau parasit. Sebagian besar kasus diare bisa sembuh dengan sendirinya dalam beberapa hari. Namun, diare terkadang bisa cukup parah dan tidak sembuh setelah berminggu-minggu. Diare yang tidak diobati dengan baik juga akan menimbulkan dehidrasi dan shock karena kekurangan cairan tubuh. Yang kedua adalah flu. Flu atau influenza adalah infeksi virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit ini disebabkan oleh virus influenza dan dapat menyebar melalui dahak, ingus, atau air liur yang dapat dikeluarkan saat penderita flu, batuk, atau bersin. Seseorang yang terkena flu biasanya akan menunjukkan beberapa gejala seperti demam, batuk, pegal-pegal, dan sakit tenggorokan. Flu seringkali bisa sembuh dengan sendirinya, tetapi virus influenza terkadang bisa menimbulkan komplikasi berupa pneumonia. Yang ketiga, demam berdarah dengue. Demam berdarah dengue atau DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue dan disebabkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Jenis nyamuk ini mudah berkembang biak di genangan air, terutama wadah atau tempat penampungan air. Hal inilah yang menyebabkan kasus DBD sering kali terjadi selama musim penghujan. Penderita DBD dapat merasakan gejala berupa nyeri otot, demam, sakit kepala, serta muncul bintik merah di kulit. Jika tidak segera ditangani, penyakit yang sering muncul di saat banjir ini berisiko menimbulkan komplikasi seperti shock dan perdarahan. Yang keempat, malaria. Malaria merupakan penyakit akibat infeksi parasit Plasmodium yang menular melalui gigitan nyamuk Anopheles. Sama seperti nyamuk Aedes aegypti, jenis nyamuk ini juga mudah berkembang selama musim hujan. Inilah yang membuat malaria menjadi endemik di daerah dengan curah hujan tinggi, termasuk Indonesia. Penyakit malaria dapat menyebabkan seseorang mengalami demam, nyeri tulang dan otot, menggigil, serta lemas. Pada kasus tertentu, malaria bisa menyerang otak dan menyebabkan malaria serebral yang bisa mengancam nyawa penderitanya. Selain berbagai penyakit tersebut, ada pula penyakit lain yang sering muncul ketika musim hujan tiba, yaitu serangan asma. Cuaca dingin di musim hujan kerap menjadi faktor pencetus kambuhnya gejala asma pada sebagian penderitanya. Info kesehatan ini kami ambil dari alodokter.com.
0: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
2: Udah lama niat umroh, tapi takut kemahalan. Madai Tour and Travel punya jawabannya.
3: Hah? Serius?
2: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat. Dengan hotel berbintang, jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
3: Wah, deket banget. Berapa harganya?
2: Program perjalanan 9 hari. Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari, Rp31.900.000.
3: Berangkatnya bulan apa aja?
2: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
3: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
2: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya. Wah, buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 08-138-24x846 atau follow Instagram madai.id.
3: Oke deh, aku daftar sekarang.
2: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
4: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
6: Nah, kembali lagi bersama saya Edik Aziz pada program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Nah, baiklah ya teman-teman, rahimani wa rahimakumullah, itulah dia dua buah konten pembuka pada kesempatan malam hari ini, yaitu Surah Abasa dengan Qori Syekh Nabil Arifai, dan juga satu buah info kesehatan, yaitu dengan judul Penyakit Saat Musim Hujan, Masya Allah. Berikutnya kami mengundang kepada para pendengar sekalian untuk mengirimkan requestnya pada kesempatan malam hari ini, dengan cara ketik RQ, spasi nama per request, spasi alamat singkat, spasi nama surah atau konten radio lainnya yang ingin di request, spasi Qori atau pematerinya, dikirimkan ke SMS ataupun WhatsApp di nomor 08 73 04 846, atau bisa berinteraktif langsung dengan saya di nomor WhatsApp juga di nomor yang sama di nomor 08 73 04 846. Nah, baiklah iwatuliman rahimani wa rahimakumullah, di sini sudah ada beberapa request yang masuk pada kesempatan malam hari ini. Kita coba bacakan satu persatu request-requestnya. Yang pertama di sini ada request dari Ibu Yusuf di Lamongan, ingin diputarkan surah Al-Jumu'ah dan juga surah Al-Haqqah dengan Qori Syekh Abdul Somad, Masya Allah. Dan juga di sini Ibu Yusuf ingin diputarkan satu buah tema mutiara nasihat dengan judul Mengapa Kita Butuh Hidayah, yang disampaikan oleh Al-Ustadz Abdullah Taslim. Insya Allah, terima kasih kepada Ibu Yusuf yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Ibu Yusuf dan juga para pendengar yang lainnya. Berikutnya, di sini ada request dari Mas Lendro Islami di Surabaya yang merequest surah Al-Fatihah, surah Al-Qiyamah, Al-Insan, dan surah Al-Mursalat dengan Qori Syekh Abdurrahman As-Sudais, Masya Allah. Dan juga di sini Mas Lendro Islami ingin diputarkan satu buat yang memutihkan nasihat dengan judul Motivator Memperbanyak Bacaan Al-Quran, yang disampaikan oleh Al-Ustadz Zainuddin Al-Banjari, Masya Allah. Terima kasih kepada Mas Leandro yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Mas Leandro Islami dan juga para pendengar yang lainnya. Berikutnya di sini ada request dari Ibu Ami di Kedinding Suruni Surabaya yang merequest surah Al-Fajr dengan Qori Syekh Hani Arifai dan juga surah Al-Mulk dengan Qori Ustadz Mubarak Bamualim. Masya Allah, terima kasih kepada Ibu Ami yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Ibu Ami dan juga para pendengar yang lainnya. Baiklah, iwatuliman rahimani wa rahimakumullah, itulah dia request yang masuk pada kesempatan sesi kali ini. Kita akan coba putarkan satu persatu requestnya. Selamat mendengarkan dan selamat menyimak.

0: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Munas, Munas. Mutiara Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau ada sesuatu di dunia ini kebutuhan yang paling mendesak bagi manusia, kebutuhan yang paling primer bagi manusia yang melebihi dari kebutuhannya terhadap makanan dan minuman, maka itu adalah kebutuhan untuk memahami, kebutuhan untuk selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kebutuhan terhadap hidayah, kebutuhan untuk selalu mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, membimbingnya menempuh jalan yang lurus. Kebutuhan ini saking pentingnya, sampai-sampai dalam Al-Qur'an, dalam salat kita diperintahkan untuk memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap rakaat yang kita baca sewaktu kita membaca surat Al-Fatihah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Makna daripada ayat ini, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, menggambarkan bahwa permohonan ini adalah permohonan yang dibutuhkan oleh setiap muslim dalam setiap saat dari hidupnya, sehingga tidak cukup cuma sekali atau dua kali diucapkan dalam sehari, tapi setiap rakaat dalam sholat. Dan ingat, sholat adalah ibadah anggota badan yang paling mulia. Dan ingat juga, ayat ini atau permohonan ini diucapkan atau terungkap dalam surat yang paling mulia dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah, surat yang paling agung. Maka berarti ini menunjukkan kebutuhan kita terhadap hidayah Allah Subhanahu wa taala adalah kebutuhan yang sangat darurat, kebutuhan yang setiap saat harus terpenuhi pada diri kita. Inilah makna ucapan yang mulia, yang agung dari seorang ulama ahlu sunnah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, yang mengungkapkan, An-nasu yahtajuna ilal ilmi aktharu min hajatihim ila ta'ami wa syarab, li'anna ta'ama wa syaraba yuhtaju ilaihi fil yaumi marratan au marratain, wal ilmu yuhtaju ilaihi bi'adadil anfas. Manusia butuh kepada ilmu, petunjuk Allah, lebih daripada kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman. Karena makanan dan minuman dibutuhkan dalam sehari sekali atau dua kali. Sedangkan ilmu, petunjuk Allah dibutuhkan sesuai dengan hitungan tarikan nafas manusia. Makanya, memohon hidayah kenapa harus diulang-ulang? Apalagi dibaca setiap rakaat, itu bukan permohonan.

Ya, dan juga tidak kalah pentingnya adalah yang ketiga yaitu talabus sabat alal hidayah, meminta keteguhan di atas hidayah. Karena Allah mengetahui kebutuhan yang besar ini, makanya Allah mensyariatkan manusia untuk selalu meminta. Tidak ada yang bisa melimpahkan hidayah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hidayah taufik, hidayah yang sempurna adalah miliknya dan cuma ada di tangannya. May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Siapa yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang mendapatkan hidayah atau petunjuk. Tapi barang siapa yang Allah sesatkan dia, maka kamu tidak akan dapati seorang pun yang akan memberikan hidayah kepadanya. Makanya mengenal hidayah ini berarti mengenal kebutuhan kita yang paling besar dalam hidup. Sebab kebaikan kita yang paling utama di dunia ini, sampai pun di akhirat, ketika perjalanan menuju tempat kembali manusia, tetap manusia butuh hidayah. Sampai-sampai disebutkan dalam Al-Quran, penduduk sorga, ketika mereka telah masuk ke dalam sorga, mereka mengucapkan apa? Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kepada kami hidayah untuk menempuh jalan menuju sorga. Dan sungguh kami tidak akan mendapatkan hidayah kalau bukan karena hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai untuk masuk sorga pun kita butuh, di akhirat pun kita membutuhkannya. Tentu di dunia terlebih-lebih lagi, untuk kita sempurnakan kebaikan dalam diri kita, kita lengkapi kekurangan kita, yang dengan itu kita akan meraih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum." Dan orang-orang yang selalu mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang selalu mendapatkan hidayah dari Allah, maka Allah akan tambahkan bagi mereka petunjuk. Kemudian Allah akan menganugerahkan ketakwaan pada diri mereka. Inilah fungsinya hidayah. Makanya memohon hidayah kepada Allah dicontohkan dalam banyak hadis-hadis yang sahih. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hadi, Maha pemberi hidayah. Wa innallaha lahadil ladzina amanu ila sirati mustaqim. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha memberikan, sungguh-sungguh Dia yang memberikan hidayah kepada orang-orang yang beriman untuk menempuh jalan yang lurus. Allah adalah Al-Hadi. Makanya termasuk dari faedah memahami nama Allah yang Maha Indah, khususnya nama Allah Al-Hadi, adalah meyakini hidayah itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Kesempurnaan hidayah yang berarti taufik, ilhamul khair, ilham kebaikan dalam hati, syarhus sadri liqabulil haq, kelapangan dada untuk menerima kebenaran, ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha keras mendakwai paman beliau Abu Thalib yang sangat beliau cintai untuk masuk Islam di saat-saat penghabisan menjelang akhir hidupnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ammi kull la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah sebagai kalimat yang aku akan jadikan argumentasi membelamu di hadapan Allah. Tapi pamannya enggan untuk mengucapkannya. Akhirnya dia pun tetap mempertahankan agama nenek moyang, yaitu agama syirik, sehingga dia mati di atas agama kesyirikan tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Pada waktu itulah turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin."
Sesungguhnya engkau ya Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu

0: cintai. Tapi Allah dialah yang memberikan hidayah kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui tentang siapa yang pantas mendapatkan hidayah darinya. Oleh karena itu hidayah penting untuk kita ketahui, penting untuk kita berikan perhatian. Karena sesuai dengan kesungguhan kita mengusahakannya, maka sesuai dengan itu pula karunia yang Allah yang agung ini, yang Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada kita. Kalau hidayah ini tidak bisa diusahakan oleh hamba Allah yang terbaik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi orang-orang yang selain beliau, orang-orang yang tidak, yang tentu saja kemampuannya dalam hal menyampaikan agama atau ketakwaannya tidak sempurna, tidak seperti keadaan hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang paling mulia, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini merupakan nasihat tentang hidayah yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mudahkan bagi kita hidayah dan taufiknya sampai di akhir hayat kita, agar benar-benar kita selamat dari segala keburukan dan kita untuk mendapat mudah untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah, semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin.
2: Munas Mutiara Nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan, Request Malam bersama Suara Al-Iman. Masih bersama kami dalam program acara Rembulan, Request Malam bersama Suara Al-Iman.
4: Nah, kembali lagi bersama saya Dika Ziz pada program acara Rembulan, Request Malam bersama Suara Al-Iman. Nah, itulah dia, tadi baru diputarkan saat request dari Ibu Yusuf ya, sudah terputarkan semua. Nah, berikutnya di sini kita akan memutarkan, tadi ada request dari Mas Leandro dan juga Ibu Ami. Namun sebelum itu, sebelum saya memutarkannya, di sini ada request kembali yang masuk. Kita coba bacakan terlebih dahulu request-requestnya. Di sini ada request dari pesan WhatsApp, yaitu request dari Mas Firman di Surabaya, merequest Surah Ar-Rahman dengan Qori Syekh Muhammad Taha Al-Junaid. Masya Allah, terima kasih kepada Mas Firman yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Mas Firman dan juga para pendengar yang lainnya. 6. Berikutnya, di sini ada request kembali, tidak ada namanya, yang merequest Surah Al-Hadid dengan Qori Syekh Abdul Aziz Az-Zahrani. Masya Allah, terima kasih telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi semuanya. Baiklah, ya Tuhan, rahimani wa rahimakumullah. Kita coba putarkan kembali request-requestnya. Selamat mendengarkan dan selamat menyimak.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan dikenal dengan syahrut tilawatil Qur'an, bulan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran, bulan yang seorang muslim sangat dianjurkan untuk memperbanyak interaksinya dengan Al-Quran, baik itu memperbanyak bacaannya, baik itu memperbanyak hafalannya, baik itu memperbanyak mendengarnya, baik itu memperbanyak mentadaburinya, baik itu memperbanyak mempelajarinya dalam bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan beberapa dalil, diantaranya itu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadhan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan-keterangan yang jelas dari petunjuk tersebut. Makanya Imam Muslim bin Ubaidillah Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Idza dakhala Ramadhan, innama huwa syahru tilawatil Qur'an wa it'amit ta'am." Jika telah masuk bulan Ramadhan, maka sesungguhnya dia adalah bulan untuk membaca Al-Qur'an dan memberikan makan kepada fakir miskin. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya ingin menyebutkan beberapa motivator yang mengajak kita akhirnya semangat untuk membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan secara khusus. Karena tadi salah satu gelar dari Ramadan adalah syahrut tilawatil Quran, bulan membaca Al-Quran. Yang pertama, yaitu para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwasanya membaca Al-Quran perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat 29-30. Innal ladhina yatluna kitab Allah wa aqamus salata wa atawuz zakat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah subhanahu wa ta'ala, mendirikan salat, menginfakkan dari apa-apa yang kami berikan rezeki kepada mereka, maka dengan rahasia ataupun terang-terangan, maka mereka berharap perdagangan yang tidak pernah merugi. Lihat, perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu perkataan Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, seorang tabi'i terkenal. Beliau mengatakan, kana mutarrifun rahimahullah idza qara'a hadhil ayata yaqulu hadhihi ayatul qurra. Artinya, mutarrif rahimahullah ta'ala jika membaca ayat ini, surat Fatir ayat 29-30, maka beliau mengatakan ini adalah ayat yang merupakan pemotivasi untuk orang-orang yang membaca Al-Quran. Untuk orang-orang yang membaca Al-Quran. Imam Ash-Shawqani rahimahullah ta'ala, ulama abad ke-13 Hijriah, mengomentari ayat ini, ayyastamiruna ala tilawatih wa yudawimuna, yaitu mereka terus menerus membaca ayat ini dan mereka menjadikan kebiasaan mereka untuk membaca ayat ini. Jadi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pesan pertama bahwasanya kenapa, bagaimana bisa caranya kita membaca Al-Quran, ingatlah baik-baik bahwa bacaan Al-Quran adalah termasuk dari tijarah lan tabur. Artinya, perdagangan yang tidak pernah merugi. Dari sisi mana perdagangan tidak pernah merugi? Yang pertama, satu hurufnya diganjar satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipatkan pahalanya menjadi 10 kebaikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf, wa lamun harf, wa mimun harf." Artinya, Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti para pemirsa, orang yang membaca Al-Quran alif, lam, mim, maka berarti dia mendapatkan 30 hasanah. Ini, bukankah ini perdagangan yang tidak merugikan, yang senantiasa mendatangkan keuntungan? Coba perhatikan lagi perkataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sendiri. Beliau mengatakan, ta'allamu hadzal Qur'an fa innakum tu'jaruna bitilawatihi bikulli harfin 'ashra hasanat. 'Ashra hasanat. Pelajarilah Al-Qur'an, sesungguhnya kalian akan diberikan pahala dengan membacanya setiap hurufnya sebanyak 10 hasanah. Ama inni la aqulu bi alif lam mim walakin bi alifin wa lamin wa mimin bi kulli harfin 'ashra hasanah. Aku tidak mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan satu huruf tersebut alif lam mim, tidak. Tetapi aku mengatakan bahwa alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan setiapnya dilipatkan menjadi 10 hasanah. Ini motivator yang pertama, yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Quran mendatangkan perdagangan yang tidak merugi. Dari sisi satu hurufnya diganjar 10 hasanah. Yang kedua, setiap hasanah akan menghapuskan dosa. Membaca Al-Quran mendatangkan 10 hasanah setiap hurufnya. Dan setiap hasanah menghapuskan dosa. Bukankah ini perdagangan yang tidak pernah merugi? Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, perhatikan surat Hud ayat 114. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Satu hasanah atau hasanah-hasanah yang berbilang, kebaikan-kebaikan itu menghapuskan dosa-dosa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan keutamaan yang sangat luar biasa, perdagangan yang tidak pernah merugi. Dilihat sisi yang ketiga, bahwa Al-Qur'an perdagangan yang tidak pernah merugi, bahwa setiap kali bertambah kuantitas bacaan, bertambah pula ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat hadis riwayat Imam Ahmad. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a bi mi'ati ayah fi lailah kutiba lahu qurutu lailah." Barang siapa yang membaca 100 ayat satu malam, maka Allah tuliskan pahala untuknya seperti dia mengerjakan sholat sunat semalaman suntuk. Perdagangan yang tidak pernah merugikan. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun, terakhir saya ucapkan, dan bukan yang paling akhir, karena masih banyak hal-hal yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Quran adalah perdagangan yang tidak pernah merugikan. Terakhir saya ucapkan, bagaimanapun Anda membacanya, pahamkah, tidak pahamkah, terbata-batakah, lancarkah, Anda akan tetap dapat pahala. Perhatikan hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barah walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u fih wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran." Orang yang mahir, lancar membaca Al-Quran, dia akan bersama malaikat-malaikat yang mulia. Ma'as safaratil kiramil barah. Dan orang yang membaca Al-Quran, dia terbata-bata, berat lisannya. Wa huwa 'alaihi syaq. Dan berat lisannya, maka dia akan dapatkan 2 pahala. Maka hadis ini membantah, "Ustaz, saya baca Al-Quran tapi enggak paham. Gimana dapat pahala enggak? Ustaz, saya masih terbata-bata dalam bulan Ramadan ini. Gimana dapat pahala enggak?" Silakan. Silakan baca. Silakan perbanyak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Ramadan syahru tilawatil Quran. Ramadan adalah bulan membaca Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan, Request Malam bersama Suara Al-Iman.

Nah, kembali lagi bersama saya Dika Aziz pada program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Nah, baiklah Wattuliman Rahimani Warahimakumullah, itulah dia beberapa request yang telah diputarkan. Namun di sini ada request yang masuk, kita coba bacakan terlebih dahulu. Di sini ada request dari Ibu Budiana di Surabaya yang merequest Surah Al-Hasyr dengan Qori Syekh Ahmad Al-Ajmi, Masya Allah. Dan juga satu buah request lainnya yang merequest sebuah doa, yaitu doa zikir menjelang tidur, Masya Allah. Terima kasih kepada Ibu Budiana yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Ibu Budiana dan juga para pendengar yang lainnya. Baiklah, Ibu Tuliman Rahimani Warahimakumullah, langsung saja kita putarkan kembali surah-surah yang telah direquest sebelumnya. Selamat mendengarkan dan selamat menyimak.

Terima kasih, Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
2: Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebanyak ini kita belajar tentang agama, pendalaman tentang din, maka tentu pelajaran dengan metode kisah adalah salah satu metode yang sangat mudah dipahami dan dicerna oleh kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sungguh dalam kisah-kisah mereka menjadi iktibar dan pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Sebanyak itu kisah yang kita pelajari dan yang kita pahami, maka tidak ada seindah kisah-kisah yang kita dapatkan dari sejarah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering kita tafakkur, berpikir, apa benar mereka berbuat seperti itu? Apa benar mereka telah melakukan sesuatu yang nyaris di zaman sekarang ini adalah perbuatan hal yang mustahil? Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah bukan dinukilkan dengan cara yang benar, sanad yang sahih, niscaya kita telah terdustakan sejarah-sejarah sahabat Rasulullah SAW seperti itu. Karena jauhnya dengan kenyataan hidup kita hari-hari. Tapi bagaimanapun, jelas mereka adalah panduan dan uswah kita di dalam hidup. Pada malam hari ini saya akan menurunkan kisah Ulbah bin Zaid radhiyallahu anhu. Nama yang jarang dikenal di dalam sejarah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulbah bin Zaid adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau adalah salah satu potret kedermawanan si fakir. Saya katakan kedermawanan si fakir. Bagaimana si fakir dermawan? Ini hal yang luar biasa. Biasanya kedermawanan datang dari yang kaya. Tapi lihat Ulbah bin Zaid, si fakir yang sangat dermawan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itu musim peceklik sedang melanda kota Madinah. Ekonomi kaum muslimin sedang sulit. Musim panas sedang berada di puncaknya. Angin musim itu juga membawa hawa panas. Debu-debu berterbangan mengotori atap-atap dan halaman rumah penduduk kota Madinah. Kulit serasa diiris, mata perih seperti diteteskan air cuka pada luka. Bagi penduduk Madinah, musim panas seperti itu biasanya mereka lebih memilih istirahat di rumah atau tinggal di kebun mereka sambil memetik kurma muda yang memang kebetulan sedang ranum-ranumnya. Karena pohon korma memang berbuah pada musim panas. Tahun itu bertepatan pula dengan tahun ke-9 Hijrah. Satu bulan sebelum menghadapi puasa bulan Ramadan. Akan tetapi bagi mereka, kalangan sahabat Rasulullah SAW, perkembangan kondisi politik Islam di Madinah sangat luar biasa. Karena dampak dari pengiriman surat-surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada semua raja yang dikenal oleh bangsa Arab tambah menambah panas keadaan. Karena di kalangan sahabat telah tersebar berita akan persiapan bala tentara Romawi sebagai negara yang terbesar dan terkuat takala itu dengan kerajaan Ghassasinah sebagai negara boneka Romawi di wilayah Syam. Sebagai tindak lanjut dari peperangan di Mu'tah yang sangat terkenal itu, Romawi tidak puas dengan hasil yang mereka peroleh dalam peperangan tersebut. Apalagi ia adalah peperangan pertama Arab melawan kerajaan Romawi. Yaitu yang kita kenal dengan peperangan Tabuk. Disinilah kisah Ulbah bin Zaid. Dia diselipkan oleh sejarah di dalam peperangan Tabuk. Peperangan bagi orang Arab melawan pertama kali orang-orang Romawi. Peperangan melawan raksasa kerajaan Dikdaya pada waktu itu. Tidak biasanya Rasulullah SAW mengabarkan kepada para sahabatnya tentang tujuan mereka pada peperangan kala itu. Karena Rasulullah SAW biasanya menyembunyikan tujuan. Jika seandainya tujuannya ke timur, maka Rasulullah SAW bertanya-tanya kepada sahabatnya tentang barat. Begitu seterusnya. Akan tetapi keberangkatan jihad kali ini sangat jelas, yaitu tujuannya Tabuk. Daerah yang sangat jauh bagi bangsa Arab tatkala itu. Coba lihat apa yang dilakukan oleh orang-orang munafikin. Gelisah. Gundah. Karena mereka tahu perjalanan sangat jauh. Mereka berkata sesama mereka, seharusnya keberangkatan tidak musim panas ini. Kata mereka begitu. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat kepada mereka, yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, "La tanfilu fil har." Kata mereka, "Qul la tanfilu fil har." "Qul naru jahannam ashaddu harra." Mereka berkata, "Janganlah berperang pada musim panas." Katakanlah, "Hai Muhammad, sesungguhnya api neraka lebih panas sekiranya mereka mengetahui." Satu kali Rasulullah SAW menguji salah seorang dari mereka, yaitu orang munafikin. Beliau berkata kepada Jad bin Qais, "Wahai Jad, ma ra'yuka fi jaladi Bani Al-Asfar?" Wahai Jad, bagaimana menurutmu kita berperang melawan Bani Al-Asfar, yaitu orang-orang Romawi? Apa yang dijawab oleh Jad bin Qais? "Ya Rasulullah, izin li la taftin." "Ya Rasulullah, izinkan saya untuk tidak berangkat perang. Dan janganlah jatuhkan aku ke dalam fitnah. Demi Allah, ya Rasulullah, kaumku tahu bahwa tak seorang pun yang mudah terfitnah dengan wanita dariku. Dan aku takut jika seandainya aku melihat wanita Romawi, aku tidak tahan. Aku tidak bisa menahan nafsuku." Beliau pun berpaling dan mengatakan, "Engkau telah aku izinkan untuk tidak berperang, wahai Jad." Padahal Jad bin Qais hanya beralasan bahwa dia tidak mau berperang tersebut hanya sebatas alasan saja, yaitu takut terfitnah dengan wanita-wanita putih Romawi. Tujuan sebenarnya dia tidak mau berperang pada musim panas tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat tentang orang-orang semacam Jad bin Qais tersebut adalah yang mengatakan, "Wa minhum may yaqulu dhanli wa la taftinni ala fil fitnati saqatu." Di antara mereka, yaitu orang-orang munafikin, berkata, "Izinkan aku tidak ikut perang dan jangan jatuhkan aku, wahai Muhammad, ke dalam fitnah." Ketahuilah sesungguhnya karena ucapan mereka itu, mereka telah terjatuh dalam fitnah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda keadaannya dengan kaum muslimin. Kaum muslimin yang mendengar seruan jihad di jalan Allah Azza wa Jalla, mereka berbondong-bondong datang memenuhi kota Madinah dari seluruh pelosok negeri. Bagaimana pula tidak mereka berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla, sedangkan gerbang surga yang seluasnya luas langit dan bumi akan dibukakan untuk mereka. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. Bersegeralah kalian kepada pengampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dipersiapkan untuk orang yang bertakwa. Bagaimana mereka tidak berangkat jihad? Mereka tahu bahwa jalan yang tersingkat untuk berjihad maju ke medan perang, kemudian tertusuk, kemudian tercabik badan-badan mereka, kemudian mereka syahid. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kalian sebuah perdagangan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Dari azab yang pedih. Bukan dari kesiksaan, kesengsaraan dunia yang kadang-kadang hanya 60 tahun. Sesengsara orang di dunia ini makan juga satu kali, dua kali dalam sehari. Sesengsara orang di dunia ini masih juga dia bisa tersenyum. Akan tetapi bagaimana sengsara orang di akhirat? Nah, maukah aku tunjukkan kalian perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah. Beriman kalian dengan Allah dan Rasulnya, berjihad. Terngiang-ngiang ke telinga mereka ayat-ayat jihad. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli jiwa dan harta orang-orang yang beriman, digantikan untuk mereka itu surga. Digantikan untuk mereka itu surga. Apa yang harus mereka perbuat akibat transaksi tukar-menukar antara surga dengan badan manusia itu? Yuqatiluna fi sabilillah. Fayaqtuluna wa yuqtalun. Agar mereka berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla, kemudian mereka membunuh atau dibunuh. Kata-kata itu benar-benar hadir di dalam hati mereka. Kenapa hadir? Kenapa ucapan itu yang sama datangnya dari Rasul, dari Allah? Sebagaimana masuk ke telinga mereka, bukankah juga telah masuk ke telinga kita? Ya. Yang membedakan antara kita dengan mereka bahwa telah hadir akhirat di dalam kehidupan mereka. Sedangkan kita kabut begitu tebal tentang cinta dengan dunia. Memang kaki mereka masih menyentuh tanah. Badan mereka masih bersentuhan dengan alam-alam yang nyata. Akan tetapi lihat ruh mereka. Sudah menjejaki surga. Alam pikiran mereka telah sujud di atas arsy bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Berbondong-bondong ke kota Madinah. Tahu mereka Rasul mereka meminta bantuan. Istighfar. Maka beliau mengajak para dermawan untuk menginfakkan harta mereka demi keberangkatan pasukan prihatin ini. Disebut pasukan prihatin karena Jaisul Usrah. Karena pasukan ini sangat prihatin sekali. Bagaimana tidak? Sangat miskin di saat musim paceklik. Maka disebutlah Jaisul Usrah. Satu onta harus berganti-gantian 18 orang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita subhanallah memiliki segalanya. Hidup di rumah dengan AC atau kipas. Punya kendaraan. Memiliki segalanya, tidak ada yang sakit, tidak ada yang dikeluhkan. Makan hari ini cukup, ketenangan ada. Tidak berperang seperti perang di Irak. Tidak panas seperti kepanasan orang-orang yang mengungsi di Palestina. Bersamaan dengan itu, kita juga masih mengeluhkan hidup. Maka adalah sahabat Rasulullah SAW yang dikenal dengan Ulbah bin Zaid Al-Harithi. Ulbah bin Zaid Al-Harithi. Hafalkan nama itu. Karena nama itu nama yang memang kita ambil, jarang disebut oleh orang, kan, tetapi telah disebut oleh banyak makhluk Allah Azza wa Jalla di sisi Allah Azza wa Jalla. Salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang fakir. Tidak memiliki apa-apa di atas dunia ini. Seorang yang miskin dari suku Ansar, dari kabilah Afs. Ketika ia menyaksikan kesibukan yang dilakukan oleh kaum muslimin untuk persiapan jihad ke Tabuk, melihat kaum muslimin dari seluruh pelosok negeri tinggal dan menetap di tanah kelahirannya, yaitu Madinah. Datang berbondong-bondong, kemudian memancang kemahnya. Sambil membawa apa yang mereka miliki dari senjata, dari kendaraan, memancangkan kemahnya menunggu hari keberangkatan mereka. Dia lihat juga transaksi di pasar-pasar Madinah banyak bercerita tentang jual beli perlengkapan perang. Dari kuda, unta, baju besi, pedang, panah dan sebagainya. Ia saksikan juga, akan tetapi dengan kesedihan yang sangat mendalam. Semuanya telah membeli perlengkapan perangnya. Sedangkan dirinya, apa yang ia telah persiapkan? Dia tidak memiliki apa-apa. Kalau hendak membeli dengan apa hendak membeli? Uang satu dirham pun ia tidak punya. Apalagi pagi itu beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man jahaza jaisal usrah falahul jannah." Begitu terbenam hatinya, tersentuh hatinya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Barang siapa yang telah mempersiapkan pasukan sulit ini berarti untuknya surga." Sedih hatinya. Semua orang mendapatkan surga kecuali Ulbah. Subhanallah alazim. Semakin panas dingin badannya mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan melihat kefakiran dirinya. Kebetulan peperangan ini beliau tidak menerima mujahid kecuali dengan perlengkapan perang dan kendaraan yang dimiliki sendiri. Rasulullah tidak menerima kecuali orang yang punya kendaraan atau punya perlengkapan perang. Dilihat juga oleh Ulbah bin Zaid ketika beliau duduk bersama-sama di kota Madinah di Masjid Nabawi. Ulbah melihat Nabi duduk dikelilingi oleh para sahabatnya. Tiba-tiba Abu Bakar radhiyallahu anhu datang sambil membawa harta yang beliau punya jumlahnya 4000 dirham. Lalu beliau letakkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluarga? Engkau bawa 4000 dirham ini, apa yang kau sisakan?" Maka Abu Bakar menjawab, "Aku telah sisakan Allah dan Rasulnya ya Rasulullah. Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya di rumah. Semuanya kiranya telah diinfakkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, semua hartanya." Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu bangga dengan Abu Bakar. Apa kata Abu Rasulullah SAW selalu mengingatkan hal itu. Mana fa'ani malun kamali Abi Bakar. Tidak ada harta yang bermanfaat bagiku seperti manfaatnya harta Abu Bakar. Umar pun datang dengan membawa setengah hartanya. Utsman membawa 1000 dinar dalam pakaiannya. Lalu beliau taburkan di pangkuan Rasulullah SAW. Beliau mengaduk-ngaduknya dan berkata, "Demi Allah, ma dharra Utsman, madza fa'ala ba'da al-yawm?" Tidak ada yang membahayakan Utsman apapun ia perbuat setelah hari ini. Tahukah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang telah diperbuat oleh Utsman? Dia datang dengan 1000 ontanya dari Syam. Membawa segala isi dari unta tersebut, dari makanan, pakaian dan semacamnya. Tiba-tiba datanglah tengkulak-tengkulak hendak membeli perdagangan yang baru datang tersebut. Apa kata tengkulak tersebut? "Ya Utsman, kami beli 2 kali lipat." "Tidak." Apa kata Utsman? "Tidak. Ada di antara kalian yang lebih tinggi membelinya." "Kami beli 3 kali lipat." "Tidak. Belum cukup 3 kali lipat. Akhirnya tawar-menawar kami beli 10 kali lipat, wahai Utsman." Apa kata Utsman? "Tuan-tuan, ada di antara tuan-tuan yang hendak membeli 1000 unta saya ini dengan 700 kali lipat." Apa kata mereka? "Gila engkau Utsman. Siapa pula yang pernah menawar 700 kali lipat perdagangan yang engkau bawa ini?" Apa kata Utsman? "Akan tetapi Allah telah menawarnya lebih dari 700 kali lipat." Allahu Akbar. Dia ucapkan, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin 100 habbah." Seperti orang yang menginfakkan di jalan Allah Azza wa Jalla seperti orang yang menanam satu buah dahan, setiap dahan menumbuhkan batang 7 batang dan setiap batang menumbuhkan 100 biji. 100 kali 7 menjadi 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lipatkan bagi orang yang ia kehendaki. 1000 unta. Saksikanlah wahai para tengkulak-tengkulak, sesungguhnya semua barang yang aku bawa tersebut telah aku infakkan semuanya di jalan Allah. Allahu Akbar. Dari generasi apa mereka diciptakan oleh Allahu Azza wa Jalla? Dari orang mana? Dari makhluk mana mereka-mereka ini? Apa mereka diciptakan dari daging dan tulang? Diciptakan dengan menggunakan hawa nafsu dan keinginan untuk memakmurkan dunia? Entahlah. Tapi bukankah mereka adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kata beliau? Beliau sumbang 1000 unta. Dia tambah lagi 50 ekor unta lagi. Kemudian beliau tambah lagi 5 ekor unta lagi. Ada tersisa beliau tambah. Tidak kalah dengan itu Abdurrahman bin Auf, sang dermawan, membawa 200 uqiyah perak. Datang lagi Abbas bin Abdul Muttalib, Talha, Sa'ad bin Ubadah, Muhammad bin Maslamah. Semuanya membawa harta mereka. Dan itu semua di bawah penglihatan Ulbah bin Zaid. Sedangkan ia si fakir. Ulbah juga melihat sahabat yang tidak tergolong dari kalangan para berada. Berinfak juga mereka itu. Berinfak sesuai dengan apa yang mereka miliki. Ini Asim bin Adi radhiyallahu anhu membawa 90 wasak dari korma kebunnya. Sebagian membawa 2 mud. Bahkan 1 mud. 1 mud yaitu sebanyak 2 telapak tangan orang dewasa saja. Tidak ada seorang pun yang tidak memberi kecuali kaum munafikin. Pada mereka turun ayat Allahu Azza wa Jalla dalam surat Taubah. Wa minhum may yalmizuka fis sadaqat. Fa in utu minha radu wa illam yu'tu minha fa idahum yasakhatun. Orang-orang yang mencela para, apa kata Allah Subhanahu wa Taala, di antara mereka ada yang mencela orang-orang sukarelawan dari mukminin untuk bersedekah. Allahu Akbar. Apa yang dilihat oleh Al-Bah bin Zaid? Kesedihan yang sangat. Apa yang ia bisa buat di saat semua orang telah berbuat? Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala, melihat hal itu pulanglah Ulbah membawa semua kesedihannya. Kesedihan di saat zaman sekarang ribuan jutaan orang membawa kesedihan dunia, Ulbah bin Zaid membawa kesedihan akhirat. Kesedihan dunia sangat banyak. Kesedihan masalah anak, masalah masa depan, masalah kerja, masalah. Adakah orang-orang seperti Ulbah bin Zaid? Kemana dia hendak nanti diletakkan di surga? Di tempat mana? Di tingkat mana? Bagaimana dia akan duduk bersamaan dengan kawan-kawannya telah mendahuluinya masuk surga? Sedian itu yang ia pikirkan para pendengar. Ketika senja telah menutupi bumi, malam pun telah larut. Ulbah berusaha memejamkan matanya. Tapi bagaimanapun memejam, mata tidak bisa dipejamkan karena hati masih berdebar-debar. Apa yang ia dapat lakukan kecuali membolak-balikkan ke kiri dan ke kanan di atas tikarnya yang lusuh? Akhirnya dia bangkit. Timbul sebuah pemikiran baginya. Mudah-mudahan akan mengurangi kegundahan hatinya. Beliau pun berdiri mengambil wudu. Lalu beliau salat. Salat. Berwudu dan salat. Apa yang dapat bagi orang-orang yang sengsara, orang-orang yang sedih, kecuali bermunajat kepada Allah saja. Bagi orang-orang yang mendapatkan kesusahan, kecuali dia harus mengadukan kepada Sang Khalik. Mengadukan semua hal yang ia rasakan. Mengeluhkan, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sungguhnya, aku hanya mengeluhkan kesedihan dan kedukaanku hanya kepada Allah. Di dalam salatnya beliau pun menangis. Adakah para pendengar melihat seorang yang gundah mengadukan semua keluhannya kepada Allah dengan menangis? Adakah keindahan di atas keindahan itu? Adakah kebahagiaan ke atas kebahagiaan itu? Samakah kebahagiaan dengan orang-orang yang melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla? Setelah mereka puas dengan maksiatnya, timbul penyesalan yang tidak pernah berhenti sampai akhir hidup. Tidak ada kebahagiaan kecuali di dalam bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang terjadi? Ia tumpahkan semua kesedihannya kepada zat yang memiliki isi langit dan bumi. Ia sebutkan kefakirannya, ia sebutkan kepapaannya, ia sebutkan ketidakberdayaannya. Ia sampaikan bahwa tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali Allah. Bahwa ini semua tidaklah kesalahannya. Jangan pula hal ini menyebab ia akan bergeser kedudukannya dibandingkan kawan-kawannya yang telah dahulu berinfak dan bersedekah. Janganlah ya Allah. Jika seandainya aku dalam keadaan susah di dunia, jangan engkau jauhkan pula aku dari surga. Jika seandainya hari ini aku tidak bisa berbuat atas namamu, jangan pula engkau jauhkan aku dari rahmat dan redha. Rahmat dan redha-Mu. Di antara doa yang disampaikan oleh Ulbah bin Zaid dengan kedua tangannya sambil mengangkat, ya Allah, engkau perintahkan untuk berjihad. Ya Allah, engkau perintahkan kami untuk berjihad. Engkau perintahkan kami untuk pergi ke Tabuk. Sedangkan engkau tidak memberikan kepada aku sesuatu yang dapat aku bawa berjihad bersama Rasulmu. Karena aku hendak berjihad bersama Rasulmu. Dan engkau tidak memberikan di tangan Rasulmu sesuatu yang dapat membawa aku berangkat. Rasulmu tidak memiliki apa-apa, engkau pun tahu itu. Apa kata Ulbah bin Zaid? Maka malam ini saksikanlah ya Allah. Para pendengar yang dirahmati Allah, dengarkanlah ucapan Zaid yang ikhlas. Tidak ada yang mendengarnya kecuali Allah. Maka saksikanlah wahai Allah, sesungguhnya aku telah bersedekah kepada setiap muslim dari semua perlakuan zalim mereka terhadap diriku, dari perkara harta atau raga atau kehormatan. Doa itu beliau berulang-ulang ia sampaikan. Ya Allah, jika seandainya aku tidak bisa memberikan sesuatu untuk Rasulmu, engkau tidak bisa, aku tidak bisa memberikan sesuatu kepada Rasulmu. Aku telah datang tadi kepada Rasulmu dan ditolak oleh Rasulmu. Maka ini kehormatanku. Ini kedudukan kehormatanku. Aku telah infakkan semuanya di jalanmu. Ini kehormatanku. Jika seandainya ada seorang muslim yang menjatuhkan kehormatanku, yang menghinakan diriku, maka aku telah infakkan itu semua di jalanmu, ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang dapat aku infakkan sebagaimana yang lainnya telah berinfak. Kalau sekiranya aku punya seperti mereka punya, aku akan lakukan. Untukmu. Demi jihad di jalanmu. Maka yang aku punya hanya kehormatan. Allah, aku punya hanya kehormatan diri. Kalau engkau bisa menerimanya, maka saksikanlah bahwa semua kehormatanku telah aku sedekahkan malam ini untukmu. Subhanallah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, langkah jernihnya doa tersebut keluar dari orang yang tidak punya sebuah apapun. Alangkah teduhnya ucapan di malam hari yang gelap, dengan bintang-bintang terangkat naik ke langit ketujuh, menggetarkan arsy. Masya Allah. Semua sedekah tidak sehebat sedekah itu. Paginya solat subuh, Rasulullah SAW berjamaah. Hadir pula Ulbah bin Zaid. Telah beliau lupakan pula air mata yang telah tertumpahkan tadi di atas tikar pada solat malam itu. Lupa sudah. Karena telah dibaluri dengan wudhu yang baru. Akan tapi siapa pula yang melupakan, Allah tidak pernah menyia-nyiakannya. Allah tidak pernah melupakan. Kejadian di tempat yang sepi tersebut dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya kepada Rasulullah melalui Jibril. Setelah salat Rasulullah sallam berdiri. Kemudian Rasulullah menanyakan, "Man yatasaddaqa fi hadhihi al-lailah?" man yatasaddaqa bi sadaqati maqbula fi hadhihi al-laila. Siapa yang tadi malam bersedekah yang sedekahnya itu diterima oleh Allah. Kata Rasulullah SAW kepada semua sahabatnya, hendaklah berdiri. Kata Rasulullah, hendaklah berdiri. Siapa tadi malam yang bersedekah, yang berinfak? Mana pula ada tadi malam yang berinfak? Tidak ada yang berdiri. Ulbah pun tidak merasa dirinya pun merasa bersedekah. Akan tetapi Rasulullah SAW mendekati Ulbah bin Zaid dan berkata, tercengang para sahabat Rasulullah SAW tadi siang diusir oleh Rasulullah SAW karena ia tidak memiliki apa-apa. Kiranya Rasulullah SAW mendekati. Kemudian ia berkata, bergembiralah wahai Ulbah. Demi jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh sedekahmu malam dini hari tadi telah ditetapkan sebagai sedekah yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaikan aliran listrik yang langsung mengalir ke badan Ulbah bin Zaid. Cahaya kebahagiaan langsung membias di wajah Ulbah bin Zaid. Benarkah ya Rasulullah? Seakan-akan Ulbah bin Zaid bertanya-tanya, benarkah sedekahku yang tadi malam yang tidak seberapa, tidak ada apa-apanya, hanya sedekah kehormatan, diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Sungguh sedekahmu malam dini hari tadi telah ditetapkan sebagai sedekah yang diterima oleh Allah. Alangkah bahagianya Ulbah, para pendengar, bahwa doa yang beliau panjatkan tadi malam itu sebenarnya adalah upaya dan usaha dari orang yang tidak memiliki apa-apa. Kiranya Allah mendengar rintian dan jeritannya. Kiranya mendengar rintiannya. Begitulah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya Ulbah bin Zaid berkumpul dengan orang-orang yang senasib dengan Ulbah. Jumlah mereka bertujuh atau berdelapan. Di antara mereka adalah Salim bin Umair, Abu Layla Al-Mazini, Amr bin Anamah, Salamah bin Sakhar, Irbad bin Sariyah, Abdullah bin Mughaffal, Ma'qal bin Yasar. Mereka berkumpul. Maka mereka utus Abu Musa Al-Ash'ari agar menemui Rasulullah SAW sebelum hari tersebut, mengadukan perihal mereka. Mari kita dengarkan tuturan Abu Musa ketika beliau menghadap Nabi. Apa kata Abu Musa? Ya Rasulullah, kawan-kawanku mengutusku menemui engkau agar aku memohon kepada wahai Nabi Allah, para sahabatku mengutusku agar engkau membawa mereka. Beliau menjawab, demi Allah aku tidak akan membawa kalian. Kebetulan Rasulullah SAW sedang marah. Sedangkan aku tidak tahu ada perasaan jangan-jangan Rasulullah SAW murka kepadaku. Apa kata Abu Musa? Sehingga aku keluar dalam keadaan sangat sedih dari pelarangan Rasulullah SAW. Lalu aku ceritakan jawaban Rasulullah SAW kepada mereka. Yaitu kepada orang-orang yang tidak ikut perang. Yang fakir. Tidak seberapa lama tiba-tiba aku mendengar suara Bilal memanggil, di mana Abdullah bin Qais? Aku pun datang. Ia berkata, temuilah Rasulullah SAW. Ketika itu aku datang menemui Rasulullah SAW. Beliau berkata, ambillah dua onta ini, dan dua onta ini. Keseluruhannya 6. Onta yang telah beliau beli dari Sa'ad. Beliau melanjutkan, bawalah ini kepada teman-temanmu. Dan katakan bahwa Allah atau Rasulullah membawa kalian dengan onta-onta itu. Setibanya di hadapan mereka, aku berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW telah membawa kalian dengan onta-onta tersebut. Demi Allah, aku tidak akan membiarkan kalian mengambilnya. Sampai kalian pergi denganku menemui orang yang telah mendengar perkataan Rasulullah SAW ketika tadi pertama aku meminta kepadanya. Lalu beliau menyerahkan onta-onta tersebut kepadaku. Sehingga kalian tidak menyangka aku bercerita kepada kalian dengan sesuatu yang tidak beliau ucap. Mereka berkata kepadaku, demi Allah, engkau di sisi kami seorang yang jujur. Dan kami akan melakukan apa yang kau sukai. Lalu Abu Musa berangkat dengan sebagian mereka menemui orang yang mendengar perkataan Rasulullah SAW tersebut kepada Abu Musa. Lalu mereka menceritakan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Abu Musa. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah merahmati Ulbah bin Zaid. Dengannya kita belajar bahwa tidak selamanya memberi harus dengan materi. Di sini dapat kita pelajaran bahwa Anda dengan keterbatasan yang Allah berikan, Anda juga bisa berbuat untuk Islam. Berbuat untuk Islam. Ulbah bin Zaid dia bisa berbuat. Dan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berbuatlah untuk Islam. Jadikanlah Ulbah bin Zaid beri uswah. Bukankah Nabi yang mulia mengatakan dalam banyak riwayat, tasbih adalah sedekah. Tersenyum adalah sedekah. Hingga suapan makanan ke mulut istri adalah sedekah. Bahkan berhubungan badan dengan istri agar terjaga kehormatannya adalah sedekah. Permasalahannya para pendengar, apakah sedekah-sedekah yang seluas dan sebanyak itu diterima olehnya? Sudahkah kita niatkan semua pekerjaan kita untuk sedekah, untuk Allah? Sudahkah kita mengusahakan ikhlas dalamnya? Maka jawabannya tentu ada pada diri kita masing-masing. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Suatu hari datang kepada mereka, kepada saya, orang yang seperti yang saya maksudkan. Dia mengatakan, Ustaz, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah mengislamkan Bilal dan Suhaib dan Salmanul Farisi. Tidak butuh waktu 10 tahun, 20 tahun. Dia mengatakan, Ustaz, jadikan diri saya sebagai Bilal. Ustaz, jadikan diri saya seperti Salmanul Farisi dan Suhaibur Rumi. Jadikan diri saya seperti sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan ini membuat saya terkesima. Karena banyak di antara kita juga yang hadir di majlis ta'lim 10 tahun, 20 tahun, bahkan sudah mungkin sudah mulai belasan tahun, akan tetapi tidak ada iman Bilal, sedikitnya akidah Suhaib, dan langkahnya keyakinan Salmanul Farisi. Membuat saya bertanya, bagaimana Rasulullah SAW menjadi umat yang begitu kokoh imannya dalam waktu yang sangat sebentar? Dan Bilal bin Rabah, itu yang pertama. Satu lagi, di sebuah daerah ada seseorang menghampiri saya dari salah seorang ikhwan. Kemudian dia mengatakan, Ustaz, bahwa saya mengajar di taman pengajian Al-Quran di sebuah masjid. Kemudian setelah selesai salat maghrib dan saya disibukkan untuk mengisi pengajian di masjid kecil tersebut, semua orang berangkat, tinggal satu orang. Kemudian setelah saya mengajar satu dua orang anak, maka dia mulai mendekat kepada saya. Kemudian dia mengatakan, Ustaz, dan dia adalah Ustaz mengajar Al-Quranul Karim, Ustaz, saya ingin bertanya tentang bentuk solat saya. Untuk solat saya, apa kata Ustaz tersebut, apa yang terjadi pada solat Bapak? Kemudian dia mengatakan, saya solat yang satu solat dua rakaat saya yang saya lakukan, saya harus mengganti atau empat atau dua rakaat yang saya lakukan setiap dua rakaat tersebut, saya harus mengganti pakaian saya karena basah dengan air mata. Basah dengan air mata, sahkah solat saya? Subhanallah al-Azim. Sahkah solat saya? Pertanyaan yang baru datang, yang tiba-tiba datang. kepada ikhwan kita tersebut yang membuat dia tidak bisa sembahyang menjawab. Kalau seandainya dia tanyakan apa hukum menggerak-gerakkan jari dalam sholat, dia akan menjawabnya. Kalau seandainya ditanyakan tentang masalah sedekap atau lepaskan isdal, maka dia akan menjawabnya. Kalau seandainya ditanyakan apakah menjaharkan bismillah atau tidak, dia akan menjawabnya. Akan tetapi pertanyaan dalam bentuk lain, saya sholat dalam keadaan setiap selesai rakaat saya harus mengganti pakaian saya karena air mata saya terus mengalir. Sahkah sholat saya? Benarkah sholat saya seperti sholat Rasulullah SAW? Ikhwan tersebut datang kepada saya pada hari pertama kali saya datang di daerah tersebut. Kemudian saya katakan, temukan saya dengan bapak tersebut. Temukan. Maka malam harinya saya bertemu dengan seorang pemuda. Dan dia bukan pemuda karena dia telah menikah dan mempunyai anak. Akan tetapi wajah yang kuyuh. Orang yang benar-benar hancur hatinya hendak bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Dia mengatakan, Ustaz, saya developer. Dan saya telah menjual dan saya telah infakkan semua harta saya. Tinggal Cup 70, Honda Cup 70 di depan rumah ini. Dan saya takut akan azab Allah. Subhanallah. Saya takut akan azab Allah. Orang seperti itu adalah orang yang berjiwa hanif. Satu hari lagi, salah seorang pejabat, semua maksiat dia lakukan. Dia mengatakan kepada saya, Ustaz, tidak ada maksiat kecuali telah saya lakukan. Setiap kali saya ke Jakarta, seharusnya saya berangkat hari Jumat, maka saya berangkat biasanya hari Selasa atau Rabu. Terang bagi saya Jakarta tersebut. Sibuk bagi saya Jakarta tersebut, Ustaz. Dia katakan begitu. Terang karena banyak maksiatnya. Kemudian suatu hari saya mengisi pengajian menceritakan tentang kisah Uwais Al-Qarni, bagaimana baktinya kepada orang tuanya. Tiba-tiba, dan dia laki-laki, dia orang besar, tiba-tiba tanpa saya membuat-buat kajian tersebut, kajian biasa, tidak ada pengaruhnya dengan sebuah orang yang sudah terbiasa dengan mendengar pengajian. Akan tetapi tiba-tiba dia meneteskan air matanya di hadapan istri dan anak-anaknya dan di hadapan keluarganya semuanya. Kami sholat asar. Kemudian dia mengatakan, Ustaz, demi Allah, malu saya rasanya menangis. Akan tetapi air mata ini keluar. Air mata ini keluar. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita di zaman yang membutuhkan hati yang seperti ini. Rasulullah SAW bersabda, yadkhulu aqwamunul jannah

sesungguhnya ayat ini ditunggu oleh Allah Azza wa Jal kepada sahabat Rasulullah 13 tahun setelah mereka masuk salaf ahlu sunnah wal jamaah, setelah mereka masuk Islam. Saya melihat di kalangan ikhwan sangat kikir dengan air mata, ya ikhwan, sangat kikir, kecuali di awal-awal dia mendapatkan hidayah. Mana air mata ciri khas seorang yang saleh, orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di dalam doa dan tadarru' kepada Allah Azza wa Jal? Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendang, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jal, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, untuk menyempurnakan bahwa diri kita adalah hamba Allah. Hamba Allah. Tiba-tiba saya tidak melihat dia lagi ke sebuah pengajian. Wajahnya yang bersinar telah berubah menjadi wajah yang hitam kerana maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang telah kembali kepada maksiat dan jalan syaitan setelah dia mendengar nida'ur rahman, panggilan Allah Azza wa Jal. Saya takut kepadanya firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka melenceng, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala lencengkan hati mereka. Ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya, mereka tidak mau mencobanya, mereka dudukkan tapi tidak pernah menyemak, mereka hadir akan tapi tidak pernah menghadir, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya pertemukan dia nanti di neraka.

0: ibadur rahman, sifat hamba Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hamba Allah, ibadur rahman, merekalah yang berjalan di atas permukaan bumi ini, haunan, dengan tenang. Sekiranya orang-orang bodoh berbicara dengan mereka, mereka mengucapkan salama, balasan selamat kepada orang-orang bodoh tersebut. Ibadur Rahman, ayat yang ke-64, mereka lah orang-orang yang bermalam dengan Rabb mereka, sujud dan berdiri. Hamba-hamba Allah, Ibadur Rahman, mereka lah yang mengatakan dalam doa mereka, Rabbana srif anna azab jahannam, Rabb kami, jauhkanlah kami dari neraka azab jahannam. Sesungguhnya azab neraka jahannam tersebut benar-benar menyakitkan. Sesungguhnya neraka jahannam tersebut adalah seburuk-buruk tempat, seburuk-buruk tempat tinggal. Ibadur Rahman, mereka lah orang-orang yang berinfak, tidak berlebihan dan tidak bakhil, akan tapi mereka melakukan penengah, di tengah antara bakhil dan dermawan sekali. Ibadur Rahman, mereka lah orang yang tidak berdoa bersama Allah dengan Tuhan yang mereka yang lain. Ibadur Rahman, dialah orang-orang yang tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan yang hak, dan tidak pula mereka berzina. Barang siapa yang telah melakukan hal-hal yang di atas, berarti dia akan menemui dosa, akan dilipat gandakan kepadanya azab pada hari kiamat, dan dia akan dikekalkan di dalamnya dalam keadaan hina. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh, mereka itulah Allah gantikan keburukan mereka menjadi kebaikan. Dan Allah adalah Zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Barang siapa yang bertaubat dan beramal saleh, berarti dia benar-benar telah kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ibadur Rahman, mereka lah orang yang tidak bersaksi palsu jika seandainya mereka melewati laga pekerjaan yang tidak menguntungkan di dunia dan di akhirat mereka, mereka melewatinya begitu saja. Ibadur Rahman, mereka lah orang-orang yang jika seandainya diingatkan dengan ayat-ayat Rabb mereka, mereka tidak pernah berpaling dalam keadaan tuli dan buta. Ibadur Rahman, merekalah orang-orang yang mengatakan pada setiap doa mereka, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabb kami, berikanlah, anugerahkanlah kepada kami istri-istri keturunan yang menjadikan untuk kami penunjuk pandangan. Jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Apa akhir dari perbuatan letih mereka di dunia yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu? Allah katakan pada ayat yang ke-75, ulaika yujzaunal ghurfah, mereka-mereka itulah yang nantinya diberi ganjaran dengan kamar di surga. Mereka mendapatkan kamar di surga. dari apa yang mereka lakukan dari kesabaran, dan mereka memperoleh di dalam surga tersebut sambutan dan salam dan ucapan salam sejahtera kepada mereka. Kekal di dalamnya, sebaik-baik surga tersebut adalah sebaik-baik tempat. Katakanlah hai Muhammad, penutup dari ayat surat Furqan ini, katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya Rabbku sudah lama tidak peduli dengan kalian. Kalaulah bukan dengan doa kalian. Katakan hai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak peduli kepada kalian. Kalaulah bukan dengan doa yang kalian panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi kalian telah berdusta, maka niscaya kalian akan memperoleh tanggungannya.
1: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
2: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Tingkatkan ketakwaan dan keimanan bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Adab-adab Islam.
4: Adab-adab ketika tidur. Pertama, menghadirkan niat yang benar. Hendaknya seorang muslim meniatkan tidurnya untuk menyegarkan badannya sehingga ia menjadi kuat melaksanakan ibadah kepada Allah. Kedua, introspeksi diri sesaat sebelum tidur. Sangat dianjurkan bagi setiap muslim untuk mengevaluasi segala perbuatan yang telah ia lakukan di siang hari. Jika ia mendapatkan perbuatannya baik, hendaknya memuji Allah. Dan jika sebaliknya, maka hendaknya ia segera memohon ampun kepadanya dan bertobat. Ketiga, tidur di awal waktu. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur pada awal malam dan bangun pada penghujung malam. Lalu beliau melaksanakan sholat sunnah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, disunahkan berwudu sebelum tidur dan berbaring ke sebelah kanan. Dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, beliau menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila kamu akan tidur, maka berwudulah sebagaimana wudu untuk salat. Kemudian berbaringlah dengan miring ke sebelah kanan." Kelima, disunahkan mengipaskan spray atau alas tidurnya sebanyak 3 kali sebelum berbaring. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila salah seorang dari kalian akan berbaring di tempat tidurnya, hendaknya dia mengirapkan kain pada tempat tidurnya terlebih dahulu, karena ia tidak tahu apa yang ada."

Dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau bercerita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melintasi diriku. Dikala itu aku sedang berbaring tengkurap. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membangunkanku dengan kakinya.

0: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: bang.
1: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya, Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta. Dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya, Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

0: Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar.
1: Wa

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

Dan berikanlah mas kawin mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya. Harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

0: janda.
1: Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya, harta anak yatim, melebihi batas kepatutan. Dan janganlah kamu tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah dia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.

Bagi laki-laki, ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Dan bagi perempuan, ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.

Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

0: pandang.
1: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.

0: Allah.
1: Sesungguhnya, orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka.

0: Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki, sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak, dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya, atau dan setelah dibayar utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ

Dan bagianmu, suami-suami adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Jika mereka tidak mempunyai anak, jika mereka istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan setelah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan setelah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu, atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu, seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya, atau dan setelah dibayar utangnya, dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

0: وذلك الفوز العظيم.
1: Itulah batas-batas hukum Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung.

Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka. Dia kekal di dalamnya, dan dia akan mendapat azab yang menghinakan.

Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka perempuan itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya.

Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya taubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

0: حَكِيمَا.
1: Sesungguhnya bertaubat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti. Kemudian segera bertaubat. Taubat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: datang.
1: Dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertaubat sekarang." Dan tidak pula diterima taubat dari orang-orang yang meninggal, sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu, telah kami sediakan azab yang pedih.

0: khairan katsira.
1: Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka, karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu. Padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.

0: Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata?
1: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا.
0: Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali? Padahal kamu telah bergaul satu sama lain sebagai suami istri, dan mereka istri-istrimu telah mengambil perjanjian yang kuat, ikatan pernikahan dari kamu.

Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh.

0: imbang.
1: Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu mertua, anak-anak perempuan dari istrimu, anak tiri yang dalam pemeliharaanmu, dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahinya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu menantu, dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan tawanan perang yang kamu miliki, sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain perempuan-perempuan yang demikian itu, jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah mas kawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan barang siapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka dihalalkan menikahi perempuan yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain, sama-sama keturunan Adam Hawa. Karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya, dan berilah mereka mas kawin yang pantas. Karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina, dan bukan pula perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga bersuami, tetapi melakukan perbuatan keji, zina, maka hukuman bagi mereka setengah dari apa hukuman perempuan-perempuan merdeka yang tidak bersuami. Kebolehan menikahi hamba sahaya itu adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri dari perbuatan zina. Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Allah hendak menerangkan syariat-Nya kepadamu dan menunjukkan jalan-jalan kehidupan orang yang sebelum kamu, para nabi dan orang-orang saleh, dan Dia menerima taubatmu. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: Dan Allah hendak menerima taubatmu. Sedang orang-orang yang mengikuti keinginannya menghendaki agar kamu berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran.
1: Yuridullahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa.
0: Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah.
1: Ya

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Dan barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah.

0: كَرِيمًا.
1: Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu, dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, surga.

0: ما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
1: Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Dan untuk masing-masing laki-laki dan perempuan, kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya, dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka. Maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.

0: amrah.
1: Laki-laki suami itu pelindung bagi perempuan istri. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, laki-laki, atas sebagian yang lain, perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyus, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur pisah ranjang, dan kalau perlu, pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.

Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.

0: orang.
1: Dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri.

0: hina,
1: yaitu orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan.

Dan juga orang-orang yang menginfakkan hartanya karena riya kepada orang lain, ingin dilihat dan dipuji. Dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barang siapa menjadikan syaitan sebagai temannya, maka ketahuilah, dia, syaitan itu, adalah teman yang sangat jahat.

Dan apa keberatan bagi mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian dan menginfakkan sebagian rezeki yang telah diberikan Allah kepadanya. Dan Allah Maha mengetahui keadaan mereka.

0: azima.
1: Sungguh, Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarah. Dan jika ada kebajikan sekecil zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya.

Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti? Jika kami mendatangkan seorang saksi, Rasul, dari setiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka.

0: haditha.
1: Pada hari itu, orang yang kafir dan orang yang mendurhakai Rasul Muhammad berharap sekiranya mereka diratakan dengan tanah, dikubur atau hancur luluh menjadi tanah, padahal mereka tidak dapat menyembunyikan sesuatu kejadian apapun dari Allah.

sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.

0: sabil.
1: Tidakkah kamu memperhatikan orang yang telah diberi bagian kitab Taurat? Mereka membeli kesesatan, dan mereka menghendaki agar kamu tersesat, menyimpang dari jalan yang benar.

Dan Allah lebih mengetahui tentang musuh-musuhmu. Cukuplah Allah menjadi pelindung, dan cukuplah Allah menjadi penolong bagimu.

0: لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا.
1: Yaitu di antara orang Yahudi yang mengubah perkataan dari tempat-tempatnya, dan mereka berkata, kami mendengar, tetapi kami tidak mau menurutinya. Dan mereka mengatakan pula, dengarlah, sedang engkau Muhammad sebenarnya tidak mendengar apapun. Dan mereka mengatakan, ro'ina, dengan memutarbalikan lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan, kami mendengar dan patuh, dan dengarlah, dan perhatikanlah kami. Tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Tetapi Allah melaknat mereka karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman, kecuali sedikit sekali. Ya.

0: أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا.
1: Wahai orang-orang yang telah diberi kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan, Al-Quran, yang membenarkan kitab yang ada pada kamu, sebelum kami mengubah wajah-wajahmu, lalu kami putar ke belakang, atau kami laknat mereka, sebagaimana kami melaknat orang-orang yang berbuat maksiat, pada hari Sabat, Sabtu, dan ketetapan Allah pasti berlaku.

0: فقد افترى إثما عظيما.
1: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, syirik. Dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar.
0: Alam tara ila alladziina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha'u wa la yudhlamuna fatila.
1: Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci, orang Yahudi dan Nasrani? Sebenarnya, Allah menyucikan siapa yang Dia kehendaki, dan mereka tidak dizalimi sedikitpun.
0: Unzur kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadhiba wa kafa bihi

Perhatikanlah betapa mereka mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata bagi mereka.

0: sabila.
1: Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari kitab Taurat? Mereka percaya kepada Jib dan Togut, dan mengatakan kepada orang-orang kafir, musyrik Mekah, bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman.

0: nasira.
1: Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah. Dan barang siapa dilaknat Allah, niscaya engkau tidak akan mendapatkan penolong baginya.
0: Am lahum nasibun minal mulk, fa'idhan la yu'tunan nasa nakira.
1: Ataukah mereka mempunyai bagian dari kerajaan, kekuasaan, meskipun mereka tidak akan memberikan sedikit pun kebajikan kepada manusia.
0: Am yahsud.

0: kami.
1: Ataukah mereka dengki kepada manusia, Muhammad, karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya? Sungguh, kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepada mereka kerajaan, kekuasaan yang besar.
0: فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا.
1: Maka di antara mereka yang dengki itu, ada yang beriman kepadanya, dan ada pula yang menghalangi manusia beriman kepadanya. Cukuplah bagi mereka neraka jahanam yang menyala-nyala apinya.

Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Di sana mereka mempunyai pasangan-pasangan yang suci, dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh, lagi nyaman.

0: khaira.
1: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.

0: ba'ida.
1: Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu, tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada Tagut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari Tagut itu, dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya.

Maka bagaimana halnya apabila kelak musibah menimpa mereka, orang munafik, disebabkan perbuatan tangannya sendiri. Kemudian mereka datang kepadamu, Muhammad, sambil bersumpah, "Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain kebaikan dan kedamaian."

Mereka itu adalah orang-orang yang sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu, berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka nasihat. Dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya.

Dan kami tidak mengutus seorang Rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Dan sungguh, sekiranya mereka setelah menzalimi dirinya datang kepadamu Muhammad, lalu memohon ampunan kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan. Dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Walau

0: tathbita.
1: Dan sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu. Ternyata mereka tidak akan melakukannya, kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sekiranya mereka benar-benar melaksanakan perintah yang diberikan, niscaya itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka.
0: Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima.
1: Dan dengan demikian, pasti kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi kami.
0: Wa lahadainahum siratan mustaqima.
1: Dan pasti kami tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus.

0: Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya.
1: Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima.
0: Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan cukuplah Allah yang Maha mengetahui.
1: Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum fanfiru thubatin aw infiru jami'a.
0: Wahai orang-orang yang beriman, bersiap-siagalah kamu, dan majulah ke medan pertempuran secara berkelompok, atau majulah bersama-sama, serentak.

Dan sesungguhnya di antara kamu, pasti ada orang yang sangat enggan ke medan pertempuran. Lalu jika kamu ditimpa musibah, dia berkata, "Sungguh, Allah telah memberikan nikmat kepadaku, karena aku tidak ikut berperang bersama mereka."

Dan sungguh, jika kamu mendapat karunia kemenangan dari Allah, tentulah Dia mengatakan seakan-akan belum pernah ada hubungan kasih sayang antara kamu dengan Dia. Wahai, sekiranya aku bersama mereka, tentu aku akan memperoleh kemenangan yang agung pula.

0: يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
1: Karena itu, hendaklah orang-orang yang menjual kehidupan dunia untuk kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. Dan barang siapa berperang di jalan Allah, lalu gugur atau memperoleh kemenangan, maka akan kami berikan pahala yang besar kepadanya.

Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang berdoa? Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini, Mekah, yang penduduknya zalim. Berilah kami pelindung dari sisimu, dan berilah kami penolong dari sisimu.

0: ضَعِيفًا.
1: Orang-orang yang beriman, mereka berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan Tagut. Maka perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Alam

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, "Tahanlah tanganmu dari berperang, laksanakanlah salat dan tunaikan zakat." Ketika mereka diwajibkan berperang, tiba-tiba sebagian mereka golongan munafik, takut kepada manusia, musuh. Seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih takut dari itu. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak engkau tunda kewajiban berperang kepada kami beberapa waktu lagi?" Katakanlah, kesenangan di dunia ini hanya sedikit, dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa mendapat pahala turut berperang, dan kamu tidak akan dizalimi sedikitpun.

Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendatipun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, ini dari sisi Allah. Dan jika mereka ditimpa sesuatu keburukan, mereka mengatakan, ini dari engkau Muhammad. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu, orang-orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun?

0: شَهِيدًا.
1: Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi.

Barang siapa menaati Rasul Muhammad, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah, kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka.

Dan mereka orang-orang munafik mengatakan, kewajiban kami hanyalah taat. Tetapi apabila mereka telah pergi dari sisimu Muhammad, sebagian dari mereka mengatur siasat di malam hari, mengambil keputusan lain dari yang telah mereka katakan tadi. Allah mencatat siasat yang mereka atur di malam hari itu. Maka berpalinglah dari mereka, dan bertawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah yang menjadi pelindung.

Maka tidakkah mereka menghayati mendalami Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya.

Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka langsung menyiarkannya. Padahal, apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahui secara resmi dari mereka, Rasul dan Ulil Amri. Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti syaitan, kecuali sebagian kecil saja di antara kamu.

0: وَكِيلًا.
1: Maka berperanglah engkau Muhammad di jalan Allah. Engkau tidaklah dibebani melainkan atas dirimu sendiri. Kobarkanlah semangat orang-orang beriman untuk berperang. Mudah-mudahan Allah menolak, mematahkan serangan orang-orang yang kafir itu. Allah sangat besar kekuatannya dan sangat keras siksanya.

0: وكان الله على كل شيء مقيتا.
1: Barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian dari pahalanya. Dan barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari dosanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu yang sepadan dengannya. Sungguh, Allah memperhitungkan segala sesuatu.

Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Dia pasti akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat, yang tidak diragukan terjadinya. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah?

0: sabila.
1: Maka mengapa kamu terpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik? Padahal Allah telah mengembalikan mereka kepada kekafiran disebabkan usaha mereka sendiri. Apakah kamu bermaksud memberi petunjuk kepada orang yang telah dibiarkan sesat oleh Allah? Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya.

Mereka ingin agar kamu menjadi kafir, sebagaimana mereka telah menjadi kafir, sehingga kamu menjadi sama dengan mereka. Janganlah kamu jadikan dari antara mereka sebagai teman-temanmu, sebelum mereka berpindah pada jalan Allah. Apabila mereka berpaling, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dimanapun mereka kamu temukan. Dan janganlah kamu jadikan seorang pun di antara mereka sebagai teman setia dan penolong.

Kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada suatu kaum, yang di antara kamu dan kaum itu telah ada perjanjian damai, atau orang yang datang kepadamu, sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu atau memerangi kaumnya. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya diberikannya kekuasaan kepada mereka dalam menghadapi kamu, maka pastilah mereka memerangimu. Tetapi jika mereka membiarkan kamu dan tidak memerangimu serta menawarkan perdamaian kepadamu, menyerah, maka Allah tidak memberi jalan bagimu untuk menawan dan membunuh mereka.

Kelak akan kamu dapati golongan-golongan yang lain yang menginginkan agar mereka hidup aman bersamamu dan aman pula bersama kaumnya. Setiap kali mereka diajak kembali kepada fitnah syirik, mereka pun terjun ke dalamnya. Karena itu jika mereka tidak membiarkan kamu dan tidak mau menawarkan perdamaian kepadamu, serta tidak menahan tangan mereka dari memerangimu, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana saja kamu temui. Dan merekalah orang yang kami berikan kepadamu alasan yang nyata untuk memerangi, menawan, dan membunuh mereka.

Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman yang lain, kecuali karena tersalah, tidak sengaja. Barang siapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah, hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman, serta membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya, si terbunuh itu. Kecuali jika mereka keluarga terbunuh, membebaskan pembayaran. Jika dia si terbunuh dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka hendaklah si pembunuh memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia si terbunuh dari kaum kafir, yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh, serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa tidak mendapatkan hamba sahaya, maka hendaklah dia si pembunuh berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, maka telitilah, carilah keterangan, dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan seorang yang beriman, lalu kamu membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia. Padahal di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu. Lalu Allah memberikan nikmat-Nya kepadamu. Maka telitilah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: Tidaklah sama antara orang beriman yang duduk yang tidak turut berperang tanpa mempunyai uzur halangan dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan derajat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk tidak ikut berperang tanpa halangan. Kepada masing-masing, Allah menjanjikan pahala yang baik, surga, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar.
1: Darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah, wa kana Allahu ghafurar rahima.
0: Yaitu, beberapa derajat daripadanya, serta ampunan dan rahmat. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sesungguhnya, orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi sendiri. Mereka para malaikat bertanya, "Bagaimana kamu ini?" Mereka menjawab, "Kami orang-orang yang tertindas di bumi Mekah." Mereka para malaikat bertanya, "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah, berpindah-pindah di bumi itu?" Maka orang-orang itu tempatnya di neraka Jahanam, dan Jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali.

0: Kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki atau perempuan, dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah.
1: Faulaika asallahu an ya'fua anhum, wa kana Allahu 'afuwan ghafura.
0: Maka mereka itu, mudah-mudahan Allah memaafkannya. Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.

Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh, pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengkosor solat, jika kamu takut diserang orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu, lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat besertamu dan menyandang senjata mereka. Kemudian apabila mereka yang sholat besertamu sujud telah menyempurnakan satu rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum sholat, lalu mereka sholat denganmu. Dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata mereka. Orang-orang kafir ingin agar kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu sekaligus. Dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit. Dan bersiap siagalah kamu. Sungguh, Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu.

0: kencang.
1: Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.

Dan janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka, musuhmu. Jika kamu menderita kesakitan, maka ketahuilah, mereka pun menderita kesakitan pula, sebagaimana kamu rasakan, sedang kamu masih dapat mengharapkan dari Allah apa yang tidak dapat mereka harapkan. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: Sungguh, kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad, membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah, karena membela orang yang berkhianat.
1: Wastaghfirillah, innallaha kana ghafurar rahima.
0: Dan mohonkanlah ampunan kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan janganlah kamu berdebat untuk membela orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat dan bergelimang dosa.

Mereka dapat bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak dapat bersembunyi dari Allah, karena Allah berserta mereka. Ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang tidak diridhoinya, dan Allah Maha Meliputi terhadap apa yang mereka kerjakan.

0: Wakila.
1: Itulah kamu. Kamu berdebat untuk membela mereka dalam kehidupan dunia ini. Tetapi siapa yang akan menentang Allah untuk membela mereka pada hari kiamat? Atau siapakah yang menjadi pelindung mereka terhadap azab Allah?

Dan barang siapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampunan kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan barang siapa berbuat dosa, maka sesungguhnya dia mengerjakannya untuk kesulitan dirinya sendiri. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh, dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata.

Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu Muhammad, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu. Tetapi mereka hanya menyesatkan dirinya sendiri dan tidak membahayakanmu sedikitpun. Dan juga karena Allah telah menurunkan kitab Al-Quran dan hikmah sunnah kepadamu dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum engkau ketahui. Karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu itu sangat besar.

Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh orang bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar.

0: Dan barang siapa menentang Rasul Muhammad setelah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka Jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali.
1: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih.

Allah tidak mengampuni dosa syirik, mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh, dia telah tersesat jauh sekali.

Yang mereka sembah selain Allah itu, tidak lain hanyalah inasan, berhala. Dan mereka tidak lain, hanyalah menyembah setan yang durhaka. Yang dilaknati Allah, dan setan itu mengatakan, "Aku pasti akan mengambil bagian tertentu dari hamba-hambamu."

0: فقد خسر خسرانا مبينا.
1: Dan pasti akan kusesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya. Dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar mengubahnya. Barang siapa menjadikan syaitan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh, dia menderita kerugian yang nyata.
0: Ya'iduhum

0: bilang,
1: dan orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan janji Allah itu benar. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah?

Pahala dari Allah itu bukanlah angan-anganmu, dan bukan pula angan-angan ahli kitab. Barang siapa mengerjakan kejahatan, niscaya akan dibalas sesuai dengan kejahatan itu. Dan dia tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah.

Dan barang siapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga, dan mereka tidak dizalimi sedikitpun.

0: واتخذ الله إبراهيم خليلا.
1: Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya.
0: Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa kana Allahu bikulli syai'in muhita.
1: Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu.

dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Quran juga memfatwakan tentang para perempuan yatim yang tidak kamu berikan sesuatu, mas kawin, yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin menikahi mereka, dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan Allah menyuruh kamu agar mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apapun yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.

Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyus atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka, walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki pergaulan dengan istrimu, dan memelihara dirimu dari nusyus dan sikap acuh tak acuh, maka sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya, Maha Bijaksana.

0: Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan sungguh, kami telah memerintahkan kepada orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, dan juga kepadamu agar bertakwa kepada Allah. Tetapi jika kamu ingkar, maka ketahuilah, milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.
1: Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa kafa billahi wakila.
0: Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Cukuplah Allah sebagai pemeliharanya.

Kalau Allah menghendaki, niscaya dimusnahkannya kamu semua, wahai manusia. Kemudian dia datangkan umat yang lain sebagai penggantimu. Dan Allah Maha Kuasa berbuat demikian.

Barang siapa menghendaki pahala di dunia, maka ketahuilah bahwa di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika dia yang terdakwa kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah, Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.

0: فقد ضل ضلالا بعيدا.
1: Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad dan kepada kitab Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh.
0: Innal ladzina amanu tsumma kafaru

0: غفر لهم لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, lalu bertambah kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuni mereka, dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus.
0: Bashiril munafiqin bi'anna lahum azaban alima.
1: Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih.

0: فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا.
1: Yaitu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Ketahuilah bahwa semua kekuatan itu milik Allah.

Dan sungguh, Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam kitab Al-Quran, bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena kalau tetap duduk dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sungguh, Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka Jahanam.

yaitu orang yang menunggu-nunggu peristiwa yang akan terjadi pada dirimu. Apabila kamu mendapat kemenangan dari Allah, mereka berkata, "Bukankah kami turut berperang bersama kamu?" Dan jika orang kafir mendapat bagian, mereka berkata, "Bukankah kami turut memenangkanmu dan membela kamu dari orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu pada hari kiamat. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman.

Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud riya ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali.

Mereka dalam keadaan ragu antara yang demikian, iman atau kafir, tidak termasuk kepada golongan ini, orang beriman, dan tidak pula kepada golongan itu, orang kafir. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain dari orang-orang mukmin. Apakah kamu ingin memberi alasan yang jelas bagi Allah untuk menghukummu?

Sungguh, orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka.

0: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما.
1: Kecuali orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki diri dan berpegang teguh pada agama Allah dan dengan tulus ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah, maka mereka itu bersama-sama orang-orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman.

Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Mengetahui.

Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang, kecuali oleh orang yang dizalimi. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Jika kamu menyatakan sesuatu kebajikan, menyembunyikannya atau memaafkan sesuatu kesalahan orang lain, maka sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Kuasa.

0: Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan, kami beriman kepada sebagian dan kami mengingkari sebagian yang lain, serta bermaksud mengambil jalan tengah, iman atau kafir.
1: Ulaika humul kafirun haqqan wa

Merekalah orang-orang kafir yang sebenarnya. Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir itu azab yang menghinakan.

Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan tidak membeda-bedakan di antara mereka, para Rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Orang-orang ahli kitab meminta kepadamu Muhammad, agar engkau menurunkan sebuah kitab dari langit kepada mereka. Sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu. Mereka berkata, "Perlihatkanlah Allah kepada kami secara nyata." Maka mereka disambar petir karena kezalimannya. Kemudian mereka menyembah anak sapi. Setelah mereka melihat bukti-bukti yang nyata, namun demikian kami maafkan mereka, dan telah kami berikan kepada Musa kekuasaan yang nyata.

0: في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا.
1: Dan kami angkat gunung Sinai di atas mereka untuk menguatkan perjanjian mereka. Dan kami perintahkan kepada mereka, masukilah pintu gerbang Baitul Maqdis itu sambil bersujud. Dan kami perintahkan pula kepada mereka, janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabat. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh.

0: Maka kami hukum mereka, karena mereka melanggar perjanjian itu, dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah, serta karena mereka telah membunuh nabi-nabi tanpa hak alasan yang benar, dan karena mereka mengatakan, "Hati kami tertutup." Sebenarnya, Allah telah mengunci hati mereka karena kekafirannya. Karena itu, hanya sebagian kecil dari mereka yang beriman.
1: وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا.
0: Dan kami hukum juga karena kekafiran mereka terhadap Isa dan tuduhan mereka yang sangat keji terhadap Maryam.

0: Dan kami hukum juga karena ucapan mereka. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya, dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa, selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya.
1: Bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu 'azizan hakima.
0: Tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadirat-Nya. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya, Isa, menjelang kematiannya. Dan pada hari kiamat, dia, Isa, akan menjadi saksi mereka.

0: كَثِيرًا
1: Karena kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang dahulu pernah dihalalkan. Dan karena mereka sering menghalangi orang lain dari jalan Allah.
0: وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا

Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya. Dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah, batil. Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih.

Tetapi orang-orang yang ilmunya mendalam di antara mereka, dan orang-orang yang beriman, mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad, dan kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelummu. Begitu pula mereka yang melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat, dan beriman kepada Allah dan hari kemudian. Kepada mereka akan kami berikan pahala yang besar.

Dan ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya. Dan ada beberapa rasul lain yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu. Dan kepada Musa, Allah berfirman langsung. Rasul.

0: senang.
1: Rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: Tetapi Allah menjadi saksi atas Al-Quran yang diturunkannya kepadamu Muhammad. Dia menurunkannya dengan ilmunya, dan para malaikat pun menyaksikan. Dan cukuplah Allah yang menjadi saksi.
1: Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dhallu dhalalan ba'ida.
0: Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah benar-benar telah sesat sejauh-jauhnya.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan melakukan kezaliman, Allah tidak akan mengampuni mereka, dan tidak pula akan menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus.

kecuali jalan ke neraka Jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan hal itu sangat mudah bagi Allah.

Wahai manusia, sungguh telah datang Rasul Muhammad kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu. Maka berimanlah kepadanya, itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu kafir, itu tidak merugikan Allah sedikitpun, karena sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Ya.

0: bilang,
1: "Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh, Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan roh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan, 'Tuhan itu tiga.' Berhentilah dari ucapan itu. Itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Dia dari anggapan mempunyai anak. Miliknyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan cukuplah Allah sebagai pelindung."

Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah, dan begitu pula para malaikat yang terdekat kepada Allah. Dan barang siapa enggan menyembahnya dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, Allah akan menyempurnakan pahala bagi mereka dan menambah sebagian dari karunia-Nya. Sedangkan orang-orang yang enggan menyembah Allah dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih. Dan mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah.

0: Wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, Muhammad dengan mukjizat-Nya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, Al-Qur'an.
1: فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا.
0: Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada agamanya, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat dan karunia darinya, surga, dan menunjukkan mereka jalan yang lurus kepadanya.

0: Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu, jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya saudara perempuannya itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Dan saudaranya yang laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuan, jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: either.
1: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.
0: Iya.

0: اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan kolait, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksanya.

diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Mereka bertanya kepadamu, Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.
1: Al-yawma uhilla lakumut thayyibatu wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul

0: قد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين.
1: Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman. Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka. Dan di akhirat, dia termasuk orang-orang yang rugi.
0: Iya.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.

0: Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu, dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu. Ketika kamu mengatakan, "Kami mendengar dan kami menaati," dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui segala isi hati.
1: Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada.

0: واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.

0: Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar.
1: وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ.
0: Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu, dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal.

0: Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.
1: فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ

Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka. Dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya. Dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Amin.

0: petunjuk kepada orang yang mengikuti keridoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus.
1: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح

Sungguh, telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: basir.
1: Orang Yahudi dan Nasrani berkata, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya. Katakanlah, mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak, kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki, dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepada-Nya, semua akan kembali.

Wahai ahli kitab, sungguh, Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh, telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain."

0: Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi.
1: Oh!

Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk."

Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Biarkan kami tetap menanti di sini saja."

Dia, Musa, berkata, "Ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu."

0: Allah berfirman, "Jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu, mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau, Musa, bersedih hati, memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu."
1: What?

Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima. Dan dari yang lain, Kobil tidak diterima. Dia, Kobil, berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu." Dia, Habil, berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa."

Sungguh, jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam.

0: Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka. Dan itulah balasan bagi orang yang zalim.
1: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين.
0: Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi.

Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak, menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya, Qabil, bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal.

Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka, setelah itu, melampaui batas di bumi.

Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.

0: kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menguasai mereka. Maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Yeah.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya, agar kamu beruntung.

0: sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi, dan ditambah dengan sebanyak itu lagi, untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat. Niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapat azab yang pedih.
1: Yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bi kharijin minha wa lahum 'adzabun muqim.
0: Mereka ingin keluar dari neraka, tetapi tidak akan dapat keluar dari sana. Dan mereka mendapat azab yang kekal.

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Tetapi barang siapa bertaubat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi? Dia menyiksa siapa saja yang Dia kehendaki, dan mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, "Kami telah beriman," padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong, dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, "Jika ini yang diberikan kepadamu, yang sudah diubah, terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah." Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikitpun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapat kehinaan, dan di akhirat akan mendapat azab yang besar.

Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu Muhammad untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikitpun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

Dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka? Padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Nanti mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Sungguh, mereka bukan orang-orang yang beriman.

Sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah, memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah, dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.

Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya, balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.

0: Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik.
1: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا

Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad, dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.

Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka, menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

0: Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya?
1: Ya.

0: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit. Segera mendekati mereka, Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, "Kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya, atau sesuatu keputusan dari sisinya, sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka."

Dan orang-orang yang beriman akan berkata, "Inikah orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwa mereka benar-benar beserta kamu. Segala amal mereka menjadi sia-sia, sehingga mereka menjadi orang yang rugi."

Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad, keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya. Dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui.

Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, seraya tunduk kepada Allah.

Dan barang siapa menjadikan Allah Rasulnya dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh, pengikut agama Allah itulah yang menang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang kafir, orang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman.

Dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

0: أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ.
1: Katakanlah, wahai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah hanya karena kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya? Sungguh, kebanyakan dari kamu adalah orang-orang yang fasik.
0: Qul hal unabbi'ukum bi syarrin min dhalika mathubatan.

Katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah? Yaitu, orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah tagut. Mereka itu lebih buruk tempatnya, dan lebih tersesat dari jalan yang lurus.

0: Dan apabila mereka Yahudi atau munafik datang kepadamu, mereka mengatakan, "Kami telah beriman," padahal mereka datang kepadamu dengan kekafiran, dan mereka pergi pun demikian. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan.
1: وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
0: Dan kamu akan melihat banyak di antara mereka orang Yahudi berlomba dalam berbuat dosa, permusuhan, dan memakan yang haram. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Dan orang-orang Yahudi berkata, "Tangan Allah terbelenggu." Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu, dan merekalah yang dilaknat, disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka. Dia memberi rizki sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

0: مقتصدا وكثير منهم ساء ما يعملون.
1: Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat, dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan.

Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya, dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun, hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu, pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu.

0: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya, dan mereka tidak bersedih hati.

0: أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون.
1: Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dan Bani Israel, dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap rasul datang kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Maka sebagian dari rasul itu mereka dustakan, dan sebagian yang lain mereka bunuh.
0: Wahas

Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi bencana apapun terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu. Karena itu mereka menjadi buta dan tuli. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Lalu banyak di antara mereka buta dan tuli. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Sungguh, telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh, Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu.

0: Sungguh, telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih.
1: Afala yatubuna ila Allah wa yastaghfirunahu wallahu ghafurur rahim.
0: Mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul. Dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kepada mereka ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka.

Katakanlah Muhammad, mengapa kamu menyembah yang selain Allah, sesuatu yang tidak dapat menimbulkan bencana kepadamu, dan tidak pula memberi manfaat? Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu, dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus.

Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas.

Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Kamu melihat banyak di antara mereka. Tolong menolong dengan orang-orang kafir musyrik. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah. Dan mereka akan kekal dalam azab.

Dan sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang musyrik itu sebagai teman setia. Tetapi banyak di antara mereka, orang-orang yang fasik.

pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang yang berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang Nasrani." Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri.

Dan apabila mereka mendengarkan apa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, "Ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad."

Dan mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami, padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang saleh.

0: sinin.
1: Maka Allah memberi pahala kepada mereka atas perkataan yang telah mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah. Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya, denda pelanggaran sumpah, ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya, berpuasalah 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu, agar kamu bersyukur kepadanya. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.

Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti?

Dan taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasul, serta berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat dengan jelas.

tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan dahulu. Apabila mereka bertakwa dan beriman, serta mengerjakan kebajikan, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman. Selanjutnya mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: kamu peroleh dengan tangan dan tombakmu, agar Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya, meskipun dia tidak melihatnya. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka dia akan mendapat azab yang pedih.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan ketika kamu sedang ihram, haji atau umroh. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya. Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu, sebagai hadyu yang dibawa ke Ka'bah, atau kafarat membayar tebusan dengan memberi makan kepada orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barang siapa kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Dan Allah Maha Perkasa, memiliki kekuasaan untuk menyiksa.

Dihalalkan bagimu hewan buruan laut, dan makanan yang berasal dari laut, sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap hewan darat, selama kamu sedang ihram. Dan bertakwalah kepada Allah, yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali.

Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci tempat manusia berkumpul. Demikian pula bulan haram, hadyu, dan khola'id. Yang demikian itu agar kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

0: ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya, dan bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Ma'ala rasul illa al-balagh, wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun.
0: Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan amanat Allah, dan Allah mengetahui apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan.

Katakanlah Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik. Meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat, agar kamu beruntung.

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, justru menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.
1: قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ
0: Sesungguhnya sebelum kamu telah ada segolongan manusia yang menanyakan hal-hal serupa itu kepada nabi mereka. Kemudian mereka menjadi kafir.

Allah tidak pernah mensyariatkan adanya bahiroh, saibah, wasilah, dan ham. Tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi, lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah sholat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu. Demi Allah, kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat. Dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya jika demikian, tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa.

Jika terbukti kedua saksi itu berbuat dosa, maka dua orang yang lain menggantikan kedudukannya, yaitu di antara ahli waris yang berhak dan lebih dekat kepada orang yang mati. Lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah. Sungguh, kesaksian kami lebih layak diterima daripada kesaksian kedua saksi itu. Dan kami tidak melanggar batas. Sesungguhnya jika kami berbuat demikian, tentu kami termasuk orang-orang zalim.

Dengan cara itu, mereka lebih patut memberikan kesaksiannya menurut yang sebenarnya. Dan mereka merasa takut akan dikembalikan sumpahnya kepada ahli waris setelah mereka bersumpah. Bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah perintah-Nya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.

0: Ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan para rasul, lalu dia bertanya kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Mereka para rasul menjawab, kami tidak tahu tentang itu. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib.
1: إذ

Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Rohul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu juga hikmah, Taurat, dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku. Kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu, dikala engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, 'Ini tidak lain, hanyalah sihir yang nyata.'"

Dan ingatlah, ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah, wahai Rasul, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri, Muslim.

Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa yang setia berkata, "Wahai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman."

0: Mereka berkata, "Kami ingin memakan hidangan itu agar tentram hati kami dan agar kami yakin bahwa engkau telah berkata benar kepada kami dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu."
1: Oh,

Isa putra Maryam berdoa, "Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami, maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rizki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rizki."

Allah berfirman, "Sungguh, aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah turun hidangan itu, maka sungguh, aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia seluruh alam."

Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, 'Jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah'?" Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib."

Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka, kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka, selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mengangkatku ke langit, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu.

Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana.

Allah berfirman, "Inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung."

0: milik Allah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu.

Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Kemudian dia menetapkan ajal kematianmu. Dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui olehnya. Namun demikian, kamu masih meragukannya.

0: Dan dialah Allah yang disembah, di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan, dan apa yang kamu nyatakan, dan mengetahui pula apa yang kamu kerjakan.
1: وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ.
0: Dan setiap
2: pendengar radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat subuh untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Al-Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan salat subuh untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah salat subuh. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Al-Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Doa al-zahab ila al-masjid.
3: Doa pergi ke masjid.
2: Allahumma ij'al fi qalbi nura وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور
3: يا الله ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa dukhul al-masjid.
3: Doa masuk masjid.
2: A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytanir rajim. Bismillah was-salatu was-salamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwab rahmatik.
3: Aku berlindung pada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang Maha Mulia dan kekuasaannya yang Maha Terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
4: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Azkarus Sabah,
6: zikir-zikir di waktu pagi.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
8: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang maha hidup, lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca di waktu pagi 1 kali.

0: كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: fil qabr.
1: Kami telah memasuki waktu pagi, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza asbaha

0: Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Sayyidul Istighfar.

0: Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku yakin dengan janjimu, dan aku akan setia pada perjanjianku kepadamu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul Allah.

0: الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: ثلاث مرات.
2: يا الله selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Allahumma alimal ghaibi wasyahadati fatiras samawati wal ardi

0: شركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره على مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata, wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa yaqul bismillah.

0: العليم.
1: ثلاث مرات.
2: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: 3 مرات.
2: Aku rela Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun. Dibaca di waktu pagi, satu kali.

0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam. Kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul la

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau 100 kali di waktu pagi.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih.
2: 3 مرات.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arasnya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta kalimatnya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
2: Mi'ata marrah.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca di waktu pagi, 100 kali.
2: Wa yaqul.
3: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca di waktu pagi, 100 kali.
4: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
5: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
6: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Di sinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
4: Dan lantunan ayat

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Pastilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
1: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
2: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang
0: dan lantunan

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu.
2: Masyaallah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Qur'an, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Sesaat lagi akan segera hadir di ruang dengar Anda kajian ilmiah Islamiah yang kita kemas dalam program Mutiara Subuh. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Contoh yang lainnya dalam hal muamalat adalah al-hibah. Memberi. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan hal tersebut. Makanya Nabi memerintahkan, mengajak kaum wanita, da'watun Nabi an-nisaa ila al-bazl wal jud. Bagaimana Rasulullah itu menginginkan, mengajak kaum wanita agar lebih suka untuk memberi, suka untuk berbagi dengan apa yang dia miliki dari hartanya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kaum wanita, ya nisa al muslimat, wahai wanita-wanita muslimat, la tahqiran jaratun li jaratiha, walau firsinashat. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil kaum wanita, memanggil wanita-wanita muslimat, wahai wanita-wanita muslimat, janganlah antara tetangga yang satu dengan yang lainnya saling meremehkan, walaupun hanya dengan memberi kaki kambing. Jadi hadis ini dapat kita pahami bersama bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendorong kaum wanita muslimah agar menumbuhkan rasa untuk berbagi, memberi, meskipun sesuatu yang mungkin dianggap kecil, dianggap remeh. Maka kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing kaum wanita. Ila annahu yajuzu lahunna al-ihda'u li ghairihin. Bahwasanya boleh bagi mereka kaum wanita untuk memberikan hadiah kepada sesama, kepada wanita-wanita yang lainnya, teman-temannya, tetangganya, keluarganya. lima lil hibati minal athari fi izalatil ih wal dhagain. Karena dengan memberi itu akan menghilangkan penyakit-penyakit hati yang itu bisa merusak hubungan, ya. Dan dengan adanya memberi, berbagi, menghadiahi, itu akan bisa menumbuhkan rasa cinta, kasih sayang di antara mereka, dan bisa mempererat hubungan ukhuwah dengan yang lainnya. Wafihi irsyadun minhu ila hibati syai'i walau kana qalila. Sebagaimana pula dalam hadis yang mulia ini dapat kita ambil faedah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing kaum wanita untuk bisa memberikan sesuatu kepada orang lain walaupun hanya sedikit. Kalau dalam hadis ini kan, ya, walau firsinasyah, kaki kambing. Ya, kalau nggak punya kambing mungkin kaki ayam, ceker. Mungkin sebagian orang kok ngasih ceker, ya. Ya. Tapi inilah bentuk perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar terjalin hubungan yang baik. Agar muncul kasih sayang dan rasa cinta di antara wanita-wanita muslimah. Karena setan itu pengen hubungan sesama itu, hubungan antar sesama manusia, hubungan dengan sahabat kita, teman-teman kita, setan itu pengen merusak dengan segala cara. Makanya kadangkala ada yang salah-salah ngomong, nggak sengaja ngomong ini, itu bisa melukai perasaan. Kemudian setan masuk, kemudian terus dirongrong, akhirnya apa? Akhirnya bermusuhan, putus hubungan, tidak lagi menyapa, tidak lagi ngobrol. Nah ini setan luar biasa. Makanya Islam, ya, mendorong agar kita itu bisa melakukan hal-hal yang menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang. Menjaga hubungan baik dengan partner kita, dengan teman kita, dengan kawan kita, dengan sahabat kita, terlebih dengan keluarga kita, orang tua kita. Ya. Meskipun dengan sesuatu yang sangat kecil, menghadiahi sesuatu yang mungkin dianggap remeh, tapi ketahuilah bahwasannya seseorang nggak mungkin, ya, bisa ngasih hadiah meskipun hadiah yang mungkin remeh, kecuali memang orang tersebut dalam hatinya ada cinta. Ya, kalau nggak cinta nggak mungkin ngasih hadiah. Ya, subhanallah. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar perhatian dalam hal ini. Hibah, memberi, menghadiahi. Ya, ini dalam satu keadaan kadangkala sangat penting sekali, sehingga bisa melanggengkan hubungan ukhuwah di antara, ya, para akhwat, ya, ibu-ibu dan yang lainnya. Taib, kemudian para pemirsa dan para pendengar sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kasih sayang dan perhatian kepada kaum wanita adalah tentang jinayat. Jinayat ini adalah hukuman, sanksi yang telah ditetapkan dalam agama Islam ketika seorang muslim atau muslimah melakukan sebuah pelanggaran. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan hal tersebut. Sehingga jangan sampai seorang muslimah itu mencelakakan dirinya sendiri lantaran perbuatan yang ia lakukan, yang tidak ia pikirkan bahwasanya perbuatan yang dia lakukan tersebut bisa memberikan dampak yang buruk, bahaya. Ya. Maka kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tentang hak-hak sesama manusia. Yang apabila hak tersebut dirampas, apabila ada orang yang dizalimi, maka Nabi mengajarkan ya tentang balasan yang setimpal. Dan di antara yang bisa kita ketahui adalah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tentang qisas. Ya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridai beliau, anna yahudiyan radda ra'sa jariyatin baina hajaraini. Diceritakan oleh sahabat yang mulia Anas bahwasanya ada seorang Yahudi yang menjepit kepala seorang budak wanita hingga bocor. Dijepit dengan dua batu. Qila man fa'ala hadza biki? Afulanun, afulanun. Maka ditanya budak wanita tersebut, siapa yang melakukan ini kepadamu? Apakah fulan? Apakah fulan? Hatta summiyal yahud fa'awma'at bira'siha. Ditanya siapa yang melakukan ini? Ya, akhirnya ketahuan. Ternyata seorang Yahudi yang melakukan ini. Ya. Dan itu diiyakan oleh budak wanita tersebut. Fa ukhidhal yahudi fa'tarafa. Ternyata orang Yahudi tersebut ya didatangkan. Ya, pelaku dari kejadian tersebut didatangkan yaitu orang Yahudi dan memang mengakui apa yang dia lakukan, menjepit kepala budak wanita sampai bocor dengan dua batu. Ya, fa amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam farudda ra'suhu baina hajarain. Maka Nabi memerintahkan agar orang Yahudi ini dijepit pula kepalanya hingga bocor dengan dua batu. Jadi dikisos. Karena Yahudi tadi melakukan hal itu kepada budak wanita, maka dibalas dengan yang setimpal, yaitu kisos. Kepala Yahudi tersebut dijepit dengan dua batu sampai bocor. Jadi ini pun sebagai bentuk pengajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

hak wanita, membela hak wanita. Sehingga Rasulullah melakukan yang namanya qisas. Ya, ini bentuk keadilan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan sampai ya, seseorang itu menzalimi orang lain. Ya, karena setiap orang itu punya kehormatan. Ya, punya kehormatan yang harus dijaga. Demikian pula wanita dalam Islam itu dijaga kehormatannya, dijaga darahnya. Mimma yajr at-tanbih ilaihi huna anna al-iqtisas la yakunu binafsiha. Karena tadi ada qisas, maka qisas ini bukan dilakukan oleh wanita tersebut. Innama biyadi man lahul hukm wal amr. Yang mengqisas adalah Rasulullah yang memiliki kewenangan, hak, kekuasaan. Makanya tidak boleh sembarangan kalau zaman sekarang ini main qisas. Ya, ini adalah perkara kembali kepada waliul amri. Ya, orang yang memiliki kewenangan dalam mengatur rakyat, masyarakat. Ya. Jadi intinya di sini bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan hak bagi orang yang terzalimi. Tidak hanya kaum laki-laki, namun juga ketika kaum wanita itu terzalimi, maka Nabi memberikan pendidikan, pengajaran bahwasanya mereka juga memiliki hak untuk mendapatkan keadilan. Dan Rasulullah sudah menunjukkannya. Rasulullah sudah melakukannya. Sebagaimana dalam hadis yang lain dijelaskan pula irsyaduhu sallallahu alaihi wasallam an-nisaa ila hifdhi huquqil akharin. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengajaran, memberikan bimbingan kepada kaum wanita agar menjaga hak-hak orang lain. Ya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, yaitu riwayat Imam Al-Bukhari. Bagaimana bentuk keadilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga menjaga hak orang lain. Dari sahabat yang mulia Anas, semoga Allah meridhai beliau, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana 'inda ba'dhi nisa'ihi, ceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang bersama salah satu istri beliau yaitu Aisyah. Ya. Kemudian fa'arsalat ihda ummahatil mu'minin ma khadimin biqas'atin fiha ta'amun. Kemudian datanglah salah seorang istri yang lain bersama khadim atau pembantunya dengan membawakan nampan besar berisi makanan. Fadharabat biyadiha fakasarat al-qas'ata. Jadi ada istri Nabi yang lain datang bersama pembantunya membawa nampan yang besar berisi makanan. Lantas nampan tersebut dipukul oleh Aisyah hingga

0: Nampan ya pecah. Dan memang yang namanya manusia ya, apalagi wanita, mungkin ada rasa cemburu atau bagaimana. Ini tabiat manusia. Ya, jadi nampannya pecah. Ya. Fadhammaha wa ja'ala fiha at-ta'am. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membereskan nampan yang pecah tersebut. Lalu meletakkan kembali makanannya ke dalam nampan yang lain. Kemudian, apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Waqala kulu. Nabi mengatakan apa? Makanlah. Wahabasa ar-rasula wal qas'ata. Ya. Beliau pun mencegah pembantu untuk pergi hingga mereka selesai makan. Ya. Jadi makan bareng. Tadi yang sudah berantakan dikumpulkan lagi di nampan yang lain, kemudian makan bersama-sama. Nggak boleh ya langsung pergi. Makan bersama sampai selesai ya. Qulu wa habasa ar-rasul wal qas'ata hatta faraghu, sampai selesai. فدفع القصعة الصحيحة وحبس المقصورة. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah makan selesai, ya beliau mengganti dengan nampan yang baru, ya lalu nampan yang pecah tadi itu dimasukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Bagaimana? Ya. Keadilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menjaga hak-hak manusia. Faqad da'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam Aisyah ila istibdal al-ina' bi ghairihi iqaban laha ala ma fa'alathu min kasri ina' sahibatiha. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Aisyah untuk mengganti bejana atau nampan yang sudah dipecahkan tadi itu, diganti dengan nampan yang lain. Iqaban laha, sebagai hukuman bagi Aisyah atas apa yang dia lakukan, yaitu memecahkan ya nampan orang lain. Mimma yadullu ala qiyamihi sallallahu alaihi wasallam bi irsyadin nisa ila i'tha'i kulli dhi haqqin haqqahu wal muhafadhah ala huquqi ghairihi. Yang ini jelas-jelas menunjukkan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik kaum wanita agar memberikan hak bagi orang yang memiliki hak dan agar menjaga hak-hak orang lain. Jadi ketika memecahkan, ya harus ganti. Ya, harus ganti. Ya. Jadi ini adalah luar biasa pelajaran yang bisa diambil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Agar kaum wanita itu tahu apabila merusak barang orang lain, maka harus diganti. Ya. Hak-hak mereka harus dijaga. Jangan sampai menzalimi, lalu kemudian tidak tanggung jawab. Ya. Taib. Kemudian di antara contoh yang lain juga, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tentang menegakkan hukum had bagi wanita yang melakukan zina. Dan itu diceritakan dalam sebuah kisah.
1: Kita kembali sesaat lagi. Kita simak bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: bahwasanya bayinya ini sudah disapih, ya, dan ada roti, ya. Kemudian ketika sudah jelas perkaranya, ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan orang-orang, ya, yaitu membuat lubang untuk dirajam. Ya, memerintahkan untuk melaksanakan hukuman rajam. Akhirnya wanita tersebut ditanam dalam tanah hingga sebatas dada. Setelah itu beliau memerintahkan manusia untuk melempari dengan batu. Ya. Jadi ini pun pendidikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya ada perbuatan-perbuatan yang memang harus diberikan sanksi, diberikan hukuman. Ya. Dan Nabi menginginkan agar dia bertobat, namun dia tetap ingin ditegakkan hukuman had. Ya. Karena yang bertaubat ingin mensucikan dirinya dari perbuatan zina tersebut, lalu dirajam. Dan ini bentuk tobat, ya, yang mana tobatnya ini kalau dibagikan ke penduduk Madinah, maka luar biasa. Kata Rasulullah memuji, ya, karena ada orang yang mencelah, memaki wanita tersebut yang bertaubat kepada Allah. Maka intinya di sini bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pengajaran. Bahwasanya ada perbuatan yang sangat-sangat tercelah, ya, yang harus dijauhi oleh wanita ataupun pria, apalagi yang sudah muhsan, yang sudah berkeluarga, sudah menikah sah, ya, yang mana di zaman sekarang ini luar biasa fitnahnya, fitnah zina, yang untuk sampai ke perzinahan yang sesungguhnya itu berawal dari pandangan mata, ya, kemudian obrolan, kemudian ketemuan, akhirnya berduaan, ya. Sehingga ketika sudah berdua di tempat yang sepi, yang ketiga adalah syaitan. Dan syaitan akan terus menggoda dan menggoda, ya, sehingga terjadilah zina yang sebenarnya. Liyadzubillah. Maka kita berdoa kepada Allah, ya, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Keluarga kita, anak-anak kita dari yang namanya perbuatan yang keji, yaitu perzinahan. Ya. Maka dimulai dari menjaga mata kita, menjaga pendengaran kita, menjaga lisan kita, menjaga tangan kita, jangan sampai, ya, menyentuh atau, ya, dan yang semisalnya. Sebagaimana pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memberikan pengajaran. Ya, memberikan pengajaran terkait dengan jinayat. Jangan sampai seseorang itu memberikan rukhsah, keringanan, memberikan syafaat, menolong orang yang jelas-jelas dia melakukan pelanggaran, melakukan kezaliman. Ya. Yang mana dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dijelaskan Ada seorang wanita yang mencuri di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat penaklukan kota Makkah. Karena wanita ini termasuk wanita yang terpandang, maka kaumnya itu berusaha bagaimana caranya agar dimaafkan wanita ini yang mencuri. Lalu melobi, meminta pertolongan kepada Usama bin Zaid, ya, agar Usama bisa ngomong kepada Rasulullah dan memaafkan. Namun ternyata Nabi malah mukanya, wajah beliau itu ya berubah, artinya marah. Ya. Atukallimuni fi haddin min hududillah. Kenapa Rasulullah marah? Karena ini hukum Allah, nggak bisa di lobby. Hukum Allah ini nggak bisa di rubah-rubah. Ya. Maka Usama pun memohon maaf kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi setelah itu berdiri kemudian menyampaikan khutbah. Ya, bahwasanya orang-orang dahulu mereka itu binasa. Apa sebabnya? Karena ada orang-orang terhormat yang mencuri, maka dibiarkan. Orang-orang terdahulu juga binasa dikarenakan apa? Ada orang yang lemah, ya, lalu mencuri, kemudian ditegakkan hukuman kepada orang yang lemah tersebut. Lalu apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah bersumpah, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadih." Ya, Nabi bersumpah, seandainya Fatimah binti Muhammad itu mencuri, maka laqata'tu yadah. Aku akan potong tangan putriku, seandainya dia mencuri. Ya, maka bagaimana Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam memberikan pengajaran kepada kaum wanita tentang muamalat dan juga tentang masalah-masalah jinayat, yang mana itu semuanya adalah bentuk kasih sayang Rasulullah dan perhatian Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam kepada kaum wanita agar mereka itu berjalan di atas ilmu, berjalan di atas bimbingan, ya, dan juga tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita semua untuk tetap istiqamah dalam menuntut ilmu, mengamalkan apa yang sudah kita pelajari, dan juga bersabar dalam mendakwakan ya agama Allah Subhanahu wa taala, agar agama yang kita cintai ini bisa menyebar ya di seluruh penjuru dunia. Demikian dapat kami sampaikan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iman TV. Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung naga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: الحسنى.
1: Dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai asma'ul husna, nama-nama yang baik. Di antara nama-nama Allah yang baik adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha pengasih dan maha penyayang. Ini adalah dua nama Allah yang mulia dan banyak disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
0: Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa,
1: yang artinya yaitu yang maha pemurah yang bersemayam di atas arsy. Quran surat Thaha ayat yang kelima. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
0: Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman,
1: yang artinya Rabb yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang maha pemurah. Quran surat An-Naba ayat yang ke-37. Di ayat yang lain Allah berfirman,
0: Ar-Rahman 'allamal Qur'an,
1: yang artinya Rabb yang maha pemurah yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Quran surat Ar-Rahman ayat yang ke-1 dan 2. Kedua nama ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan mulia. Kedua nama ini Allah jadikan sebagai pembuka induk Al-Qur'an dan sebagai lambang petunjuk dan penerang. Allah menggabungkan keduanya dalam satu ucapan yang setan tidak akan mungkin bisa leluasa. Nabi Sulaiman alaihissalam menjadikannya sebagai pembuka suratnya. Dan Jibril alaihissalam selalu turun dengannya kepada Nabi SAW setiap kali pembukaan surat dalam Al-Quran. Kedua nama ini selalu digandengkan dalam beberapa tempat dalam Al-Quran. Dan keduanya menunjukkan akan sifat rahmat bagi Allah Ta'ala. Akan tetapi, penggabungan keduanya juga menunjukkan akan sifat dan pengaruh serta yang berkaitan dengannya. Ar-Rahman memiliki sifat rahmat, dan Ar-Rahim adalah yang memberi rahmat kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
0: "Wa kana bil mu'minina rahima,"
1: yang artinya, dan adalah Dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat yang ke-43. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman,
0: Innahu bihim ra'ufur rahim,
1: yang artinya, sesungguhnya Allah maha pengasih lagi maha penyayang kepada mereka. Quran Surat At-Taubah ayat yang ke-117. Di dalam kedua nama ini terkandung kesempurnaan rahmat yang merupakan sifat Allah dan keluasannya. Apa yang ada di bumi dan di langit dari kemaslahatan, kecintaan, kegembiraan, dan kebaikan, itu dari pengaruh rahmat Allah. Demikian pula dijauhkannya mereka dari segenap hal-hal yang dibenci, azab, malapetaka, hal-hal yang menakutkan, dan mara bahaya, serta kemudorotan merupakan pengaruh dari rahmat Allah. Karena tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali Allah, dan tidak ada yang bisa menolak bahaya kecuali Allah. Dialah yang maha merahmati. Di dalam Al-Quran, firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berkaitan dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, di antaranya yaitu Allah berfirman,
0: Warahmat.

yang artinya, dan rahmatku meliputi segala sesuatu, maka aku akan tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Quran Surat Al-A'raf, ayat yang ke-156. Dalam ayat yang lain Allah berfirman,

0: ta'lamun.
1: Yang artinya, dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Quran Surat Al-An'am ayat yang ke-155. Di ayat yang lain Allah berfirman,
0: wa aqimus salata wa atuz zakata wa athi'ur rasul la'allakum turhamun.
1: Yang artinya, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat. Quran Surat An-Nur ayat yang ke-56. Di ayat yang lain Allah berfirman,
0: inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin.
1: Yang artinya, sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-A'raf ayat yang ke-56. Di ayat yang lain Allah berfirman,
0: Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman.
1: Yang artinya, ya Rabb kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Quran Surat Ghafir ayat yang ke-7. Kita mohon kepada Allah untuk memasukkan kita dengan rahmatnya ke dalam golongan hamba-hambanya yang soleh, dan untuk menganugerahkan kepada kita rahmatnya yang Allah peruntukkan kepada wali-walinya orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah Maha Dermawan dan Maha Mulia, serta Allah Maha Merahmati.
2: Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna.
1: Dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai asma'ul husna, nama-nama yang baik.
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.

0: Baru saja Anda simak kajian ilmiah Islamiyah bersama 846 AM yang kita kemas dalam program Mutiara Subuh. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Hikmah di dalam berdakwah, ilmiah di dalam menjawab. Semuanya tercakup Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Waktunya bayar tekan listrik. Iya, cicilan juga belum dibayar. Waduh, banyak yang harus dibayar. Kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
3: Tenang, ada tabungan umroh Madai Tour and Travel.
2: Hah? Emang bisa ya?
3: Bisa, apalagi dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel, bebas biaya admin dan riba. Setorannya sesuai kemampuan dan virtual akunnya pribadi.
2: Tapi, aman nggak ya?
3: Nggak perlu khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Insya Allah, sudah terjamin dan aman.
2: Cara ikutnya gimana?
3: Hubungi 08-138-24x846. Atau bisa langsung ke kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya. Mau online? Juga bisa. Tinggal ke Instagram madai.id aja.
2: Oke, aku daftar online aja. Wah, alhamdulillah. Sekarang, nabung buat umroh makin mudah dan aman.
3: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah.
4: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk, gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab, tahsin, hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan Islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
3: Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
5: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
3: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman 918 AM, sarana penyubur keimanan.

Abu Ubaidah, Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah. Masing-masing umat mempunyai orang kepercayaan, dan orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah. Seorang laki-laki dengan wajah yang bersinar, berpenampilan menarik, bertubuh kurus namun jangkung, bercambang tipis. Mata merasa tenang bila memandangnya, jiwa merasa damai jika bertemu dengannya. Hati akan hormat dan bersimpati kepadanya. Di samping itu, dia adalah seorang laki-laki yang ramah, sangat bertawadhu, sangat pemalu. Tapi jika suatu masalah penting menerpanya dan perkara genting menghadangnya, maka dia akan berubah laksana singa yang mengaum, yang menampakkan taring dan kuku-kukunya. Dia menyerupai ujung pedang yang kilatan dan sambarannya mirip dalam ketajaman dan kekuatannya. Dia adalah orang kepercayaan umat Muhammad, Amir bin Abdullah Al-Jarrah Al-Fihr Al-Quraishi, yang berkunyah Abu Ubaidah. Abdullah bin Umar menyifatinya dengan kata-katanya, "Tiga laki-laki dari Quraisy termasuk orang-orang yang berwajah paling tampan, paling mulia akhlaknya, paling kuat rasa malunya. Jika mereka berbicara kepadamu, maka mereka tidak mendustaimu. Jika kamu berbicara kepada mereka, maka dia tidak mendustakanmu." Mereka adalah Abu Bakar, Uthman bin Affan, dan Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Abu Ubaidah termasuk sahabat as-sabiqun al-awwalun. Dia masuk Islam sehari setelah Abu Bakar masuk Islam. Keislamannya di tangan As-Siddiq Abu Bakar. Abu Bakar membawanya, membawa Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Maz'un, dan Al-Arqam bin Abul Arqam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka semua mengikrarkan kalimat kebenaran di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka inilah pilar pertama di mana syiar Islam berdiri tegak di atasnya. Abu Ubaidah hidup di Makkah dengan ujian berat yang menimpa dirinya bersama kaum muslimin dari awal hingga akhir. Dia ikut memikul kesengsaraan dan penderitaan, kesedihan dan kesulitan yang belum pernah dirasakan oleh pengikut agama manapun di muka bumi ini. Sementara dia tetap berdiri tegak dan tegar dalam menghadapinya, semata-mata membela Allah dan Rasulnya dalam setiap kesempatan. Namun ujian Abu Ubaidah di Perang Badar adalah ujian paling berat yang tidak pernah terbetik dalam benak siapapun, tidak pernah masuk dalam perhitungan orang manapun. Dalam Perang Badar, Abu Ubaidah melangkah maju, menyibak barisan musuh tanpa ada rasa takut mati. Orang-orang musyrikin gentar untuk menghadapinya. Abu Ubaidah bergerak ke kanan dan ke kiri penuh percaya diri. Para pemuka Quraisy ketakutan melihatnya. Satu persatu dari mereka menyingkir setiap berpapasan dengannya. Tetapi ada seorang laki-laki Quraisy yang selalu berusaha menghadangnya. Berusaha menghadang langkah Abu Ubaidah di setiap arah. Yang karenanya Abu Ubaidah menyingkir dan menjauhinya agar tidak berhadapan dengannya. Namun laki-laki itu terus saja menyerang. Sementara Abu Ubaidah terus menghindarinya. Akhirnya laki-laki itu tidak lagi memberi peluang bagi Abu Ubaidah untuk menghindar. Dia berdiri di depannya menghalanginya untuk berperang melawan musuh-musuh Allah. Abu Ubaidah kehilangan kesabaran. Akhirnya dia menebaskan pedangnya ke kepala laki-laki tersebut. Pedang itu membelahnya menjadi dua bagian, dan laki-laki itu pun tersungkur dan tidak pernah bangun lagi selama-lamanya. Pendengar yang dirahmati Allah, jangan pernah berusaha untuk menerka siapa laki-laki tersebut. Bukankah kita telah ketahui bahwa beratnya ujian Abu Ubaidah melebihi ujian siapapun dan melewati dugaan siapapun? Bisa jadi kepala kita akan pusing tujuh keliling manakala kita mengetahui bahwa laki-laki yang tersungkur
dan tidak pernah bangun lagi akibat tebasan pedang Abu Ubaidah adalah Abdullah Ibn Jarrah, bapak kandung Abu Ubaidah sendiri. Abu Ubaidah tidak membunuh bapaknya, akan tetapi dia membunuh syirik yang bersemayam pada jasad bapaknya. Allah Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran yang dibaca terkait dengan Abu Ubaidah dan bapaknya ini. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman,

yang artinya kamu tidak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang manakala Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang darinya, dan Allah memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Hizbullah, kelompok Allah itulah adalah golongan yang beruntung. Quran Surat Al-Mujadilah, ayat yang ke-22. Semua itu bukan suatu yang luar biasa dari Abu Ubaidah. Kekuatan imannya, ketulusan kepada agamanya, dan amanahnya kepada umat Muhammad telah mencapai derajat di mana jiwa-jiwa besar senantiasa berharap kepada Allah, ridho dan maghfirah Allah. Muhammad bin Ja'far menyampaikan bahwa delegasi orang-orang Nasrani datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, "Wahai Abul Qasim, utuslah seorang laki-laki dari sahabat-sahabatmu yang kamu ridhoi untuk kami, agar dia memutuskan perkara di antara kami dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan harta yang kami perselisihkan. Kalian wahai kaum muslimin, bagi kami adalah orang-orang yang bisa dipercaya." Nabi SAW menjawab, "Datanglah kepadaku di siang hari, aku akan mengutus seorang laki-laki kuat lagi amanah kepada kalian." Umar ibn al-Khattab berkata, "Hari itu aku berangkat ke masjid lebih awal. Aku berharap agar mendapatkan tugas dari Rasulullah SAW menjadi orang dengan kriteria yang dinyatakan oleh beliau SAW. Manakala Nabi SAW selesai sholat zuhur, beliau menengok ke kanan dan ke kiri. Aku berusaha untuk mengangkat tubuhku agar beliau melihatku. Beliau terus melihat ke sana dan ke sini, sehingga beliau melihat Abu Ubaidah ibn Jarrah. Maka beliau memanggilnya seraya berkata, 'Pergilah bersama mereka, jadilah hakim di antara mereka, dan berpijak kepada kebenaran dalam perkara yang mereka perselisihkan.'" Umar ibn Khattab berkata, "Ternyata Abu Ubaidah yang mendapatkannya." Abu Ubaidah bukan hanya orang yang dipercaya semata, akan tetapi dia mampu menggabungkan kekuatan di samping amanah. Kekuatan Abu Ubaidah ini terlihat di banyak kesempatan. Di saat Rasulullah SAW mengutus beberapa orang sahabat untuk menghadang kafilah dagang milik orang-orang Quraisy, terlihat di sana kekuatan Abu Ubaidah. Nabi SAW menjadikan Abu Ubaidah sebagai komandan mereka dan membekalinya dengan hanya sekantong kurma dan tidak ada yang lainnya. Abu Ubaidah memberikan kepada mereka masing-masing anak buahnya satu biji kurma setiap harinya. Lalu masing-masing dari mereka menghisapnya seperti anak bayi menghisap susu ibunya, kemudian minum air. Hal itu sudah terasa cukup sebagai bekal bagi mereka dari pagi sampai malam. Dalam perang Uhud, manakala kaum muslimin terpukul mundur, penyeru kaum musyrikin berteriak, "Tunjukkan aku kepada Muhammad, tunjukkan aku kepada Muhammad." Pada saat itu Abu Ubaidah adalah satu dari orang-orang yang berdiri di sekeliling Rasulullah SAW untuk melindungi beliau dengan dada mereka dari serangan tombak-tombak orang musyrikin. Perang pun usai, gigi Rasulullah SAW patah dan kening beliau terluka. Dua lingkaran besi patahan dari baju perang Rasulullah SAW tertancap di pipi beliau. Manakala As-Siddiq mendekat kepada beliau hendak mencabutnya dari pipi Nabi SAW, tetapi Abu Ubaidah berkata, "Aku bersumpah dengan nama Allah atasmu, berikan tugas itu untukku." Maka As-Siddiq membiarkan untuknya
Abu Ubaidah pun khawatir jika dia mencabut dengan tangannya, maka akan menyakiti Rasulullah SAW. Maka Abu Ubaidah menggigitnya dengan gigi depannya dengan sangat kuat, dan dia berhasil untuk mencabutnya. Namun gigi depan Abu Ubaidah ikut tercabut karenanya. Lalu Abu Ubaidah menggigit besi kedua dengan gigi depannya yang lain. Dia mencabutnya, dan gigi depannya itu pun ikut tanggal pula karenanya. Abu Bakar berkata, Abu Ubaidah termasuk orang yang paling tampan dengan dua gigi depannya yang tanggal. Abu Ubaidah ikut dalam semua peperangan bersama Rasulullah SAW sejak dia menjadi sahabat beliau sampai beliau wafat. Di hari Saqifah. Hari Saqifah adalah hari baiat untuk Abu Bakar, di mana ia terjadi di Saqifah Bani Sa'idah. Umar bin Khattab berkata kepada Abu Ubaidah, berikan tanganmu biar aku membaiatmu, karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW, sesungguhnya setiap umat mempunyai orang kepercayaan, dan engkau adalah orang kepercayaan umat ini. Maka Abu Ubaidah berkata, tidak pantas bagiku mendahului seorang laki-laki yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar menjadi imam kita dalam sholat. Maka laki-laki itu pula yang berhak menjadi imam bagi kami sampai dia wafat. Kemudian Abu Bakar pun dibaiat. Abu Ubaidah menjadi sebaik-baik penasehat Abu Bakar dalam kebenaran, penolong paling mulia dalam kebaikan. Setelah itu Abu Bakar menyerahkan khilafah sesudahnya kepada Al-Faruq. Maka Abu Ubaidah menunjukkan ketaatan kepadanya dan tidak mendurhakai perintahnya kecuali satu kali. Tahukah anda dalam perkara apa Abu Ubaidah tidak mendaati perintah Amirul Mukminin? Hal itu terjadi ketika Abu Ubaidah berada di Syam memimpin pasukan kaum muslimin, membawanya dari satu kemenangan kepada kemenangan berikutnya, sehingga Allah Ta'ala membuka seluruh wilayah Syam melalui kedua tangannya. Pasukan kaum muslimin menjangkau sungai Eufrat di bagian timur dan Asia Kecil di bagian utara. Dalam keadaan perang sedang berkecamuk, tiba-tiba negeri Syam diserang penyakit ta'un, penyakit yang belum pernah dikenal oleh banyak orang sebelumnya. Penyakit ini memangsa satu persatu nyawa setiap orang tanpa pandang bulu. Umar Ibn Khattab yang mengkhawatirkan keselamatan Abu Ubaidah segera mengirim surat yang berisi, aku sangat memerlukanmu. Jika surat ini di tanganmu di waktu malam, maka aku perintahkan kepadamu untuk segera berangkat ke Madinah Al-Munawwarah guna menemuiku tanpa menunggu datangnya waktu pagi. Dan jika suratku ini sampai di tanganmu di waktu siang, maka aku perintahkan kepadamu untuk segera berangkat ke Madinah Al-Munawwarah untuk menemuiku tanpa menunggu datangnya waktu sore. Abu Ubaidah membaca surat Al-Faruq, maka dia berkata, aku tahu hajat Amirul Mukminin kepadaku. Dia ingin orang yang tidak mungkin hidup selamanya agar tetap hidup. Lalu Abu Ubaidah menulis jawaban, wahai Amirul Mukminin, aku tahu hajatmu kepadaku. Aku saat ini berada di tengah-tengah pasukan kaum muslimin. Aku tidak ingin melindungi diriku dari ta'un yang menimpa mereka. Aku tidak ingin berpisah dari mereka, sehingga Allah menetapkan keputusannya pada diriku dan pada diri mereka. Jika suratku ini telah sampai ke tanganmu, maka bebaskanlah aku dari permintaanmu dan izinkan aku untuk tetap tinggal di tengah-tengah pasukanku. Manakala Umar bin Khattab membaca surat Abu Ubaidah, dia menangis sampai air matanya menetes janggutnya. Orang-orang di sekitarnya yang melihat Umar Ibn Khattab menangis dengan keras berkata, wahai Amirul Mukminin, apakah Abu Ubaidah wafat? Umar menjawab, belum, tapi dia sudah dekat kepadanya. Dugaan Al-Faruq tidak salah, karena tidak lama setelah itu Abu Ubaidah terserang penyakit ini. Manakala tanda-tanda kematian sudah tiba, Abu Ubaidah berwasiat kepada bala tentaranya seraya berkata,
aku berwasiat kepada kalian, jika kalian menerimanya, niscaya kalian senantiasa di atas kebaikan. Dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, berpuasalah di bulan Ramadan, bersedekahlah, laksanakan ibadah haji dan umroh, dan hendaknya kalian saling memberi wasiat. Bersikaplah tulus kepada pemimpin-pemimpin kalian, dan jangan menipu mereka. Janganlah kalian lalai oleh dunia, sekalipun seorang berumur 1000 tahun, dia akan tetap menemui apa yang akan aku temui saat ini. Sesungguhnya Allah telah menetapkan kematian atas Bani Adam. Mereka pasti mati, dan orang yang paling cerdik dalam masalah ini adalah orang yang paling patuh kepada Allah dan paling giat beramal untuk hari kebangkitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu Abu Ubaidah menoleh kepada Mu'adz bin Jabal, dan dia berkata, dirikanlah solat dan jadilah imam bagi mereka. Beberapa saat kemudian Abu Ubaidah mengembuskan nafasnya yang suci untuk terakhir kalinya. Mu'adz berdiri dan berkata, kalian telah kehilangan seorang laki-laki. Demi Allah, aku tidak mengetahui seorang laki-laki yang paling baik dadanya, paling bersih dari keburukan, paling cinta kepada akhirat dan paling tulus kepada orang banyak daripada dia. Maka doakanlah semoga Allah merahmatinya. Semoga Allah merahmatinya. Dan semoga Allah merahmati kalian.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman. Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
2: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
3: orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
1: Dan lantunan

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Request Murotal Al-Quran. Anda bisa bergabung untuk merequest murotal yang Anda inginkan via SMS dengan format ketik RQ, spasi nama, spasi alamat, spasi nama surat, spasi nama qori. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar siar radio Suara Iman, rahimani ya rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita hingga pagi hari ini. Dan di antara nikmat-nikmat tersebut bahwa di pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat berjumpa kembali melalui gelombang 918 AM Radio Suara Iman, sarana penyubur keimanan. Dan saya Abu Ayyub Al-Athari kembali hadir untuk menemani Anda dalam mengikuti program acara request Muratal Al-Quranul Karim edisi hari Jumat, hari yang ke-28 ya, di bulan Agustus 2026 yang bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bagaimana kabar Anda para pendengar sekalian di pagi ini?